0: sebagai putaran awal, kick off putaran awal pembahasan APBN.
1: Menciptakan Indonesia itu harus yang adil dan makmur, sudah pasti.
2: Dari berita, kerangka ekonomi makro dan kebijakan fiskal menjadi arah ekonomi nasional 2027. Generasi muda didorong untuk menerjemahkan nilai Pancasila menjadi aksi nyata. Sistem pencitraan medis di jalur Gaza mengalami kerusakan parah akibat perang dengan Israel. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 21 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Komisi 11 DPR RI menegaskan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal atau KMPPKF menjadi kerangka besar arah ekonomi nasional 2027. Berikut laporan selengkapnya Zahra Jana.
3: Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menegaskan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal atau KMPPKF yang disampaikan Presiden dalam rapat paripurna DPR RI kemarin menjadi kerangka besar ekonomi nasional tahun 2027. Menurutnya, dokumen tersebut nantinya menjadi dasar pemerintah dalam menentukan arah kebijakan fiskal dan asumsi makroekonomi nasional. Misbahun menjelaskan pembahasan KMPPKF tidak hanya melihat kondisi pasar keuangan jangka pendek, tetapi membahas keseluruhan arah ekonomi nasional, mulai dari pertumbuhan ekonomi, inflasi, hingga kebijakan fiskal nasional.
0: KMPPKF, kerangka ekonomi makro pokok-pokok kebijakan fiskal, yang memang secara reguler dilakukan setiap tanggal 20 Mei sebagai putaran awal, kick-off putaran awal pembahasan APBN. Nanti di dalam KMPPKF ini akan dibahas mengenai beberapa asumsi makro dalam sebuah range, mulai dari pertumbuhan, tingkat inflasi, kemudian nilai tukar rupiah, dan kemudian ICP produksi lifting minyak dan lifting gas. Kemudian di sana kita juga akan membicarakan soal alokasi secara pagu indikatif untuk kementerian dan lembaga.
3: Sementara itu, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh optimis nilai tukar rupiah akan menguat usai pemaparan Presiden Prabowo Subianto. Menurut Surya, optimisme menjadi modal penting untuk menghadapi tantangan ekonomi nasional saat ini. Ia juga menilai keyakinan publik terhadap arah kebijakan publik harus terus dijaga.
4: Selain optimisme, apalagi yang kita punya? Barangkali yang perlu bisa pahami. Modal kita yang terakhir adalah optimisme itu sendiri. Ayat saya pikir ini, kita berkomentasi, hanya tinggal optimisme itu. Kalaupun itu selesai, ya kita tidak punya apa-apa lagi. Tapi mudah-mudahan kita masih bisa menjaga optimisme itu ya.
3: Surya Paloh berharap optimisme tersebut tetap dijaga seluruh elemen bangsa. Sebab menurutnya kepercayaan publik menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah tantangan global. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Putri Proklamator Muhammad Hatta, yaitu Gemala Hatta, mengajak generasi muda untuk menerjemahkan nilai Pancasila menjadi aksi nyata. Alfred Tuter melaporkan selengkapnya.
1: Menciptakan Indonesia itu harus yang adil dan makmur, sudah pasti.
5: Putri Proklamator Muhammad Hatta, Gemala Hatta, mengajak generasi muda menerjemahkan nilai Pancasila menjadi aksi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Menurut dia, Pancasila bukan sekedar hafalan, tetapi pedoman menjaga persatuan bangsa di tengah perubahan zaman dan arus digitalisasi. Hal ini disampaikannya dalam talk show Gema Pancasila Goes to Campus, dari nilai ke aksi nyata di Fakultas Teknik Universitas Indonesia di Depok, Jawa Barat, Rabu kemarin. Kegiatan tersebut dihadiri ratusan mahasiswa dan akademisi. Gemala mengatakan, Pancasila lahir dari proses panjang menjaga persatuan Indonesia. Para pendiri bangsa, kata dia, berupaya merangkul seluruh golongan agar Indonesia tetap utuh di tengah keberagaman.
1: Apalagi kita tahu ada Bhinneka Tunggal Ika, itu mengikat dari Sabang sampai Merauke, ya, untuk kita betul-betul saling menghargai. Setiap agama tentu mengatakan agama yang paling baik, silakan. Hanya masalahnya kalau Anda mengatakan agama paling baik, ya, maka harus jujur. Maka Bung Hatta mencontohkan dirinya sebagai pribadi yang jujur dan tidak memakan uang rakyat dan tidak mengambil apapun hak yang bukan haknya.
5: Sementara itu, Ketua Umum Pusaka Indonesia Setio Hajar Dewantoro menilai kampus harus menjadi ruang pembentukan karakter dan melahirkan agen perubahan. Menurutnya, mahasiswa tidak cukup hanya mengejar kesuksesan pribadi dan juga karir.
6: Mau hidup dengan Pancasila harus keluar dari pakem-pakem yang sudah umum, pakem-pakem yang materialistik. Ya, Jadi kayak pusatan ini, bapak-bapak dan ibu semua, teman-teman, kami sungguh-sungguh menghayati semangat gotong royong yang menjadi inisiatif dari Pancasila. Semua kegiatan kami ini kami saweran, ya itu saweran, karena ya kita nggak usah ngomong mencintai negara, mencintai publik, kalau kita kuat duit aja kita nggak siap gitu ya.
5: Dalam diskusi itu, mahasiswa berprestasi utama Universitas Indonesia 2026, Fahyana Daviani, menyoroti tantangan generasi muda di era media sosial. Menurut dia, karakter anak muda saat ini banyak dibentuk dari pola pikir dan kebiasaan digital sehari-hari.
7: Waktu itu pernah ikut salah satu agenda RPJMN gitu, dari salah satu sekolah staf presiden, dan bertemu dengan waktu itu masih Pak Jokowi yang jadi presidennya. Kemudian Pak Jokowi sempat mention di presentasi beliau bahwa bonus demografi itu tidak akan terjadi dua kali dalam satu kali peradaban negara. Jadi dia hanya akan terjadi selama satu kali, dan itu akan terjadinya di angkatan kita. Apakah itu menjadi potensi yang besar banget ya teman-teman? Ketika teman-teman semua nggak bisa memaknai Pancasila, teman-teman semua nggak bisa membangun karakter dari diri teman-teman sendiri, teman-teman nggak bisa mulai dari mindset dan isi pikiran teman-teman sendiri, negara kita mau jadi apa?
5: Talkshow tersebut juga membahas tantangan generasi muda menghadapi bonus demografi Indonesia dan perkembangan teknologi digital. Kegiatan ini merupakan kolaborasi Pusaka Indonesia dan Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Dari Depok, Jawa Barat, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 bersama dengan RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
8: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kami awali dari Mekah Arab Saudi, di mana Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji Kemenhas, Jainal Effendi, mengatakan jemaah haji dapat langsung memakan konsumsi yang tersedia saat puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina tanpa perlu memanaskannya. Berikut informasinya Syariful Alam.
9: 18 bulan, daya tahannya 18 bulan.
10: Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji Kemenhas Jainal Effendi mengatakan jemaah haji dapat langsung memakan konsumsi yang tersedia saat puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina dan tanpa perlu dimasak atau dipanaskan dahulu, sehingga praktis untuk kebutuhan saat menjelang puncak haji. Bukan hanya bisa langsung disantap, makanan itu juga dibagikan dengan kemasan yang bisa dijadikan wadah makan.
9: Membutuhkan treatment apa-apa lagi, jadi ini sudah bisa langsung dibuka, dimakan, tidak perlu dipanaskan, tidak perlu mendapatkan perlakuan-perlakuan yang lain. Dan ini mohon para jamaah juga paham, jadi khawatir mereka tidak, karena tidak terbiasa ya makan makanan ready to eat ini, nanti ada petugas juga yang menyampaikan bahwa ini tinggal buka, digunting, langsung dimakan, ya kan? Ini saking senangnya, kadang para jamaah ini dibawa sampai sebagai oleh-oleh pulang ke Indonesia.
10: Sementara Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Anzar Simanjuntak berharap warga negara Indonesia atau WNI ke depan banyak mengelola usaha di Arab Saudi. Karenanya saat penyelenggaraan haji banyak uang yang keluar dari WNI ketika berhaji. Oleh karena itu pemerintah mendorong warga Indonesia untuk membangun dapur di Arab Saudi agar tidak tergantung dapur dari masyarakat di Arab Saudi. Menurut Dahnil, dirinya akan bersyukur apabila warga Indonesia yang membangun modal dan membangun ekosistem ekonomi di Arab Saudi.
11: Ya, kita berharap memang ke depan warga negara kita banyak mengelola usaha di Arab Saudi, supaya prinsip kami, prinsip Presiden Prabowo itu begini, kan haji itu 80% cash outflow, uang yang keluar. Nah makanya ke depan harus ada juga banyak cash inflow, jadi berarti kan keluar kantong kanan masuk kantong kiri, dan makanya kita mendorong warga Indonesia untuk berbisnis di sini, misalnya membangun dapur. Nah, makanya kan kita dorong usaha-usaha Indonesia untuk bangun dapur di Arab Saudi.
10: Di sisi lain, pendengar, Wamen Dahlin selalu mengingatkan petugas haji untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. PPIH Arab Saudi harus melayani, tetap sabar, dan spirit empati dalam memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. Wamen berharap petugas haji melakukan respon dengan cepat setiap keluhan dan semua pengaduan. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kembali ke tanah air, di mana kloter BPN 17 Embarkasi Balikpapan Kalimantan Timur dialihkan bergabung dengan kloter JKB 24 asal Provinsi Banten karena alasan kapasitas kursi pesawat. Berikut laporan selengkapnya Rizky Multianata. Rizky.
12: Baik, Jen, dapat kami laporkan jadwal keberangkatan jemaah haji yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 17 ungkapan resmi dimajukan satu hari lebih cepat dari kalender awal. Perubahan mendadak ini menyusul keputusan penyesuaian dari maskapai atau kebijakan dari Kementerian Haji dan Umroh untuk menggabungkan jemaah dengan kloter asal dari Provinsi Banten. Dan kedua kloter ini dijadwalkan bertemu bersatu di Jakarta sebelum bertolak bersama di Tanah Suci. Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Embarkasi Balikpapan Mukhlis Hasan kepada RRI menegaskan langkah ini mutlak diambil demi efisiensi penerbangan yang sedianya kloter 17 Balikpapan ini bergabung dengan kloter 81 asal Embarkasi Solo. Namun karena terjadi kekosongan kursi atau open seat pada Embarkasi Solo 81 yang mencapai lebih dari 100 kursi, kapasitas pesawat tidak lagi memungkinkan untuk menampung tambahan jemaah dari Balikpapan. Di tengah percepatan jadwal tersebut, Mukhlis Hasan memastikan sejumlah pelayanan terus diperkuat berdasarkan pengalaman selama proses pemberangkatan jemaah haji di tahun ini. Salah satunya terkait distribusi kartu nusuk yang kini mulai diterima jemaah sejak berada di embarkasi sebelum tiba di Arab Saudi. Ketua PPIH Embarkasi Balikpapan Mukhlis juga menjelaskan bagi jemaah yang tidak menerima kartu nusuk di embarkasi Balikpapan biasanya disebabkan karena status batal ganti antar jemaah. Namun jemaah haji tidak perlu khawatir karena kartu nusuk mereka dipastikan tetap disiapkan setelah tiba di Arab Saudi nanti. Mukhlis Hasan juga mengatakan pergeseran waktu ini tentu mengacu kesiapan mental para jemaah haji dari Balikpapan mengingat kloter 17 ini merupakan kloter pamungkas ya, dan kloter terakhir pada fase gelombang 2 di embarkasi Balikpapan. Mukhlis Hasan juga merinci ada 95 jemaah haji asal Kalimantan Timur yang berasal dari kota Samarinda dan Balikpapan dan Kabupaten Kutai Barat, serta satu jemaah dari Kabupaten Berau dan Kota Bontang. Dan berikut pernyataan dari Mukhlis Hasan selaku Ketua PPIH Embarkasi Balikpapan.
13: Mengenai keberangkatan BPN 17 yang bergabung dengan Banten ya, di KB24. Untuk embarkasi Balikpapan itu berjumlah 105, ditambah dari JKB sekitar 200 atau 145 yang tepatnya, itu dimajukan ya, karena mengikuti jadwalnya JKB. JKB. Jadi yang Kalimantan Timur bergabung dengan JKB 24. Nah, jadi 5 jam sebelum keberangkatan.
12: Ya, menurut Mukhlis Hasan, bahwasanya dalam pemberangkatan kali ini semua jemaah diberi dengan aman dan lancar. Nah, mereka dikawal ketat oleh 4 orang petugas kloter profesional, yakni dari satu tim pemandu ibadah haji atau TPIH dan urusan administrasi, dan satu orang dari tim pembimbing ibadah haji Indonesia guna mengawal aspek manasik, serta 2 orang dari personal tim kesehatan haji atau TKHI yang bersiaga penuh memantau fisik jemaah. Dari Embarkasi Batakan, Balikpapan, Kalimantan Timur, Rizky Mulyata, Pro3 RRI, terus mudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi lainnya, informasi haji bersama RRI juga disampaikan dari Embarkasi Juanda. Bagaimana selengkapnya berikut Januar Fahmi.
14: Bandara Internasional Juanda memastikan kesiapan penuh dalam melayani pemberangkatan terakhir jemaah haji Embarkasi Surabaya yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat 22 Mei 2026 besok. Pengelola bandara mencatat total 43.000 lebih jemaah haji telah diberangkatkan melalui Bandara Juanda selama musim haji tahun ini dengan dukungan peningkatan fasilitas dan penguatan layanan embarkasi. General Manager Bandara Internasional Juanda, Muhammad Tohir, mengatakan seluruh proses keberangkatan berjalan lancar, tertib dan nyaman, termasuk pelayanan khusus bagi jemaah haji lanjut usia.
15: Dan kita akan melayani embarkasi haji tahun 2026 ini sampai dengan tanggal 22 Mei 2026. Total jumlah jamaah yang akan kita layani sejumlah 43.236 jamaah.
16: 14 tahun.
17: 14 tahun.
18: Berangkat sendiri atau sama keluarga?
16: Saya bernama.
14: Selain penguatan layanan, pihak bandara juga menyiapkan jalur khusus bagi bus pengangkut jemaah agar mobilisasi menuju terminal keberangkatan lebih cepat dan mengurangi kelelahan calon haji. Sementara itu, Rizal, salah satu jemaah kloter terakhir asal Jawa Timur, mengaku telah siap berangkat menunaikan ibadah haji dan merasa terbantu dengan pelayanan di Bandara Juanda.
16: Senang sih mas, pastinya sudah nunggu 14 tahun dan semuanya alhamdulillah masih sehat semua kan, ke saudara-saudara seperti itu kira-kira ya. Pastinya senang sih mas.
18: Satu lagi Pak, untuk fasilitas bandara yang tahun ini seperti apa?
16: Untuk fasilitas bandara sudah sesuai ya mas, semuanya sudah memenuhi syarat dan tidak ada yang mengecewakan mas, tertata rapi semuanya seperti itu.
14: Menurut Rizal, proses keberangkatan di Bandara Juanda tertib dan memudahkan jemaah, terutama dalam proses pemeriksaan dokumen dan akses menuju ruang tunggu keberangkatan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto resmi mengumumkan penerbitan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam yang mewajibkan ekspor sejumlah komoditas strategis nasional dilakukan melalui BUMN untuk memperkuat pengawasan dan meningkatkan penerimaan negara. Berikut informasinya disampaikan oleh Alfred Tuter.
19: Laporan khusus. Hari ini Pemerintah Republik Indonesia.
20: Presiden Prabowo Subianto mengumumkan pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam dalam rapat paripurna di DPR RI di Jakarta kemarin. Dalam aturan tersebut, pemerintah mewajibkan penjualan ekspor minyak kelapa sawit, batu bara dan paduan besi atau ferroalloy dilakukan melalui BUMN yang ditunjuk sebagai eksportir tunggal. Presiden menyebut kebijakan tersebut menjadi langkah strategis memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam Indonesia. Pemerintah juga ingin memastikan kekayaan alam nasional memberi manfaat lebih besar bagi rakyat dan penerimaan negara.
19: Hari ini, Pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Penerbitan peraturan ini, peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita. Penjualan semua hasil sumber daya alam kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara dan paduan besi, ferroalloys. Kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal. Dalam artian hasil dari setiap penjualan ekspor akan diteruskan oleh BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah kepada pelaku usaha pengelola kegiatan tersebut.
20: Presiden mengatakan kebijakan tersebut diterapkan untuk memperkuat pengawasan dan monitoring ekspor sumber daya alam Indonesia. Pemerintah juga menargetkan pemberantasan praktek under-invoicing, transfer-freezing, hingga pelarian devisa hasil ekspor. Menurut Presiden, selama ini penerimaan negara dari pengelolaan sumber daya alam dinilai belum optimal. Karena itu, pemerintah ingin mengetahui secara rinci nilai kekayaan alam Indonesia yang dijual ke luar negeri. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyebut pemerintah membentuk badan ekspor bernama Dana Antara Sumber Daya Indonesia atau DSI untuk mendukung implementasi kebijakan tersebut. Erlangga menjelaskan badan tersebut akan mengelola ekspor 3 komoditas utama yakni batu bara, kelapa sawit, dan ferroalloy. Pemerintah juga menyiapkan masa transisi agar pelaku usaha dapat menyesuaikan diri terhadap sistem yang baru.
21: Pengaturan pengelolaan ekspor komoditas SDA strategis ini sudah sangat mendesak dengan pertimbangan sebagai berikut. Ekspor komoditas SDA sangat besar, sekitar 60% dari total ekspor nasional. Top 3 ekspor kita adalah batu bara 8,65%, CPO 8,63%, dan ferroalloy 5,82%. Oleh karena itu, ketiga komoditas inilah yang dilakukan pengelolaan ekspor. Komoditas SDA di sektor pertambangan adalah ekstraktif atas kekayaan bumi yang tentunya mempunyai dampak terhadap lingkungan maupun nilai tambah.
20: Tahap pertama kebijakan dimulai pada 1 Juni hingga 31 Agustus 2026. Dalam tahap tersebut, eksportir wajib mengalihkan transaksi kepada BUMN yang melakukan kontrak dan transaksi dengan pembeli luar negeri. Tahap kedua dimulai pada 1 September 2026. Tetapi ini, seluruh pengurusan ekspor komoditas sumber daya alam dilakukan sepenuhnya melalui Dana Antara. Chief Executive Officer atau CEO Dana Antara Indonesia, Rosan Ruslani, menegaskan penataan ekspor dilakukan untuk meningkatkan nilai tumbuh ekonomi nasional internasional melalui mekanisme perdagangan yang lebih tertata dan terbuka. Menurut Rosan, pemerintah ingin memperbaiki tata niaga komoditas nasional yang selama ini dinilai belum sepenuhnya mencerminkan nilai ekonomi sebenarnya di pasar global.
0: Dan antara diminta untuk menindaklanjuti, dan tentunya kami sudah menindaklanjuti sesuai dengan peraturan pemerintah yang diberikan bahwa ini akan dilakukan oleh BUMN, oleh badan BUMN. Dan oleh sebab itu kami sudah membentuk satu badan yang pertama tadi disampaikan oleh Pak Menko bernama PT Danantara Sumber Daya Indonesia, yang dimana kami ingin tekankan ini lebih kepada transparansi transaksi.
20: Rosa mengatakan selama masa transisi hingga Desember 2026, seluruh transaksi ekspor komoditas sumber daya alam wajib dilaporkan kepada Danantara. Pemerintah juga menyiapkan platform perdagangan nasional yang mulai diterapkan pada Januari 2027. Melalui sistem tersebut, pemerintah berharap perdagangan ekspor komoditas nasional menjadi lebih efisien, modern, dan transparan. Selain itu, penerimaan negara dari sektor sumber daya alam juga diharapkan meningkat. Dari Jakarta, Alfred Stutra Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan kebijakan baru dari pemerintah soal tata kelola ekspor sumber daya alam.
4: Saya Dimas, saya warga Depok ya. Saya setuju karena selama ini sering terdengar ada kebocoran itu dan permainan harga dalam ekspor komoditas. Saya sering banget baca di berita-berita gitu ya. Jadi ya, tapi pemerintah juga harus memastikan kalau ada aturan baru itu tidak mempersulit para pelaku usaha kecil, apalagi pekerja-pekerja di sektor ekspornya itu sendiri, gitu mas, menurut saya mas.
22: Saya Fajar, warga Bekasi. Harapan saya sih sistem baru ini benar-benar transparan ya, dan tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu. Kalau tata kelola ekspor lebih rapi, devisa negara meningkat, dan dampaknya semoga terasa ke ekonomi masyarakat juga sih.
23: Saya Rizky, warga Pasar Minggu. Menurut saya, ini bagus karena negara jadi lebih mudah mengawasi hasil ekspor sumber daya alam Indonesia. Kalau pengawasannya ketat, penerimaan negara juga bisa lebih besar, dan hasilnya diharapkan kembali ke masyarakat.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik pemerintah wajibkan ekspor komoditas sumber daya alam melalui BUMN. Naskah disusun oleh Wadi Army dan dibacakan Rani Indira.
24: Editorial.
25: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Tidak ada salahnya pemerintah membuat terobosan dalam tata kelola ekspor komoditas sawit dan batu bara lewat Badan Usaha Milik Negara BUMN. Langkah penataan dimaksud berdasarkan regulasi yang baru diterbitkan Presiden Prabowo Subianto tertuang dalam peraturan pemerintah terkait tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Tujuannya sangat mulia, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi peran perusahaan milik negara. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana kesiapan jajaran BUMN dan birokrasi yang ditunjuk sebagai pelaksana kebijakan di lapangan. Perlu adanya jaminan kesiapan jajaran BUMN dan birokrasi yang ditunjuk sebelum aturan tersebut sepenuhnya berjalan di sektor real. Dalam pelaksanaannya, mereka harus bersikap bersih, transparan, dan efektif agar devisa negara dapat terjaga. Tata kelola ekspor yang buruk tentu berisiko menimbulkan dampak serius bagi perekonomian nasional. Apalagi komoditas kelapa sawit dan batu bara saat ini memegang peranan krusial dalam struktur penerimaan negara. Stabilitas nilai tukar mata uang nasional sangat bergantung pada kelancaran arus ekspor kedua sektor tersebut. Pemerintah harus segera memberi kepastian kepada pelaku usaha agar aturan baru tidak menimbulkan guncangan pasar. Perlu diingat bahwa kita pernah melalui sejarah kelam dalam tata niaga komoditas di masa lalu. Perdagangan cengkeh dan jeruk yang dimonopoli oleh sebuah lembaga pada waktu itu justru membuat para petani cengkeh dan petani jeruk gigit jari. Perlu disadari bahwa aturan ini dirancang agar kendati komoditas strategis sepenuhnya berada di bawah otoritas pemerintah. Namun, dalam mengintervensi nilai komoditas ekspor di pasar, perlu kecermatan tinggi sebab penentuan harga ekspor yang keliru dikhawatirkan mengganggu ekosistem perdagangan yang sudah matang. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Sumber medis di jalur Gaza melaporkan sistem pencitraan medis di wilayah tersebut mengalami kerusakan parah akibat perang berkepanjangan dengan Israel. Sebanyak 76% peralatan pencitraan medis telah hancur, di mana hanya sekitar 24% peralatan pencitraan medis yang masih tersisa dan beroperasi dalam kondisi teknis yang sangat sulit. Dari dunia olahraga, klub basket Dewa United Banten sukses membungkam Cingis Brankos dengan skor telak 95-52 pada fase final 6 Basketball Champions League Asia East 2026 di Larkin Arena Johor, Malaysia. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kedua tim langsung terlibat dalam pertukaran serangan pada kuarter pertama, di mana Dewa United membuka keunggulan 2-0 sebelum Brankos membalas dan sempat membalikan keadaan menjadi 3-2. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Perusahaan Surakarta kan informasi dan inspirasi Anda masih bersama kami pendengar. Surakarta pagi ini masih hadir menemani Anda. Satu single dari Ariel Noah featuring Digi Khalif dengan Cinta Yang Diam untuk Anda pendengar. 31 menit dari 7 pagi, apa kabarnya yang baru saja bergabung bersama kami pagi ini? Peringatan Hari Kebangkitan Nasional menjadikan momentum penting dalam rangka meneguhkan kembali semangat nasionalisme. Maka generasi yang berkualitas, tangguh dan berwawasan luas menjadi hal penting dalam menghadapi tantangan dari luar. Nah, bagaimana kemudian menjadi generasi tangguh dan bagaimana pula menggelorakan kembali semangat nasionalisme? Nanti kita akan berbincang lebih banyak lagi, lebih panjang dengan dua narasumber kami pagi ini. Dan tentunya juga Anda bisa bergabung dan kami undang Anda terkait dengan Hari Kebangkitan Nasional. Bagaimana menurut pandangan Anda dan pendapat Anda? Kami buka line telepon di 638-055. Selamat pagi Pro 1. Selamat pagi Pro 1. Baik, mungkin bisa dicoba lagi. Kami undang kembali di 638055 untuk Anda pendengar. Bagaimana menurut pandangan Anda terkait dengan Hari Kebangkitan Nasional? Selamat pagi Pro 1.
1: Pagi.
0: Selamat pagi.
1: Sehat-sehat sekeluarga.
0: Sehat sekeluarga, Pak.
1: Sehat-sehat.
0: Ya.
1: Cuma jalanku sing lubang-lubang lawas ya belum tempel-tempel nih. Pasar Jok Sari, Pringgading. Ini Hari Kebangkitan Nasional. Semoga ini Pak Presiden kan sudah teriak-teriak berapa puluh kali kalau pidato, semoga tidak omon-omon. Semoga kasih sehat sampai selesai. Ya, 3,5 tahun ya. Jika berjalan 1,5 tahun, semoga semua pada semangat semua, biarpun ekonomi lemah, keuangan ya mau tidak mau agak sulit, dolar naik tinggi, ya semoga Pak Presiden mau legowo. Istilahnya ini sekan sejarah, sudah dijalani setahun lebih. MBG itu kan sudah korban keracunan kan 33.000. Nah, korbannya apa tidak tahu nanti. Semoga Pak Presiden mau legowo, stop MPK, bisa diarahkan kemana monggo, ya biar tidak istilahnya uang 15.000 yang 5.000 dihambur-hamburkan, 10.000 buat anak-anak tapi ya masih kurang sempurna.
0: Menurut pandangan semoga, Pak Edi terkait dengan harbit seperti apa Pak? Kebangkitan nasional ini seperti apa nanti Pak?
1: Ya kebangkitan nasional ini kan sudah 80 tahun.
0: 118
1: nah, semoga, Pak. 118. Saya komersikan 80. Ya semoga semuanya lah, sesulit apapun ya, kalau orang sulit bisa memikirkan, lihat ke bawah siapa di daerah mana yang lebih sulit. Ya seperti Papua luar biasa sumbangan buat Jawa, tapi kenyataan di sana daerahnya kan masih banyak yang sulit. Kalau di Jawa kan sesulit kayak apapun ya, semoga tambah semangat semuanya. Ya mudah-mudahan di lingkupannya mau peduli semampu Pak, semampunya lah. Semoga tambah lebih baik, Indonesia tambah lebih maju.
0: Baik.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Edi sudah bergabung bersama kami pagi ini ya. Masih ada waktu untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami. Selamat pagi Pro 1.
2: Selamat pagi Pro 1.
0: Selamat pagi Eyang Noyo.
2: Ya, ini terkait dengan Hari Kebangkitan Nasional ya. Halo Mas.
0: Ya, yang Noyo silahkan tanggapan Anda seperti ya, apa ya?
2: Begini, Kebangkitan Nasional itu adalah merupakan untuk saya loh. Tahu nggak sejarah anu kebangkitan bangsa Indonesia dan persatuan Indonesia dengan ini merebut kemerdekaan kan begitu. Nah kami mohon Hari Kebangkitan Nasional ini jangan dijadikan hanya slogan atau bacaan atau sejarah saja, tapi implementasinya harus dimanfaatkan oleh para pemuda-pemudi harapan bangsa ini, gitu, agar lebih hidup, lebih maju, lebih sejahtera, banyak wawasan dan sebagainya, tuh. Terutama ini untuk generasi muda kita Mas, untuk memacu semangat agar tetap berkebangkitan nasional. rasa nasional, patriotisme tetap membawa Indonesia. Begitu, jangan hanya untuk slogan-slogan dan sebagainya untuk peringatan sejarah. Nah, peringatan sejarah aja saya kira tempatnya itu makin sulit di itu loh Mas. Tugu Lilin mana itu? Penumpeng itu. Nah, dulu itu luas halamannya. Nah, karena perkembangan zaman dan tidak bertambahnya lahan ya. Jadikan sekolahan-sekolahan itu mengakibatkan sempit. Nah, upacara kok kayak gitu, untel-untelan itu tidak ada lentang kanan, Mas. Tapi hanya jempet-jempetan gitu aja. Wah, itu mudah-mudahan menjadikan perhatian bagi pemerintah Kota Solo. Kalau upacara itu ya harus tempatnya itu memadai. Paling enggak ya di Sriwedari atau di Manahan atau di lapangan-lapangan waru atau mana banyak. Lahan-lahan yang lebih luas. Ya memang itu ada tugunya monumen peringatan hari kebangkitan nasional. Tapi kan wah, saya lihat lewat itu kok upacara. Demikian Mas, terima
0: kasih
2: kurang lebihnya, mohon maaf.
0: Terima kasih Yang Noya, selamat pagi. Sehat selalu Yang Noya, sudah bergabung bersama kami pagi ini. Terima kasih juga untuk Bu Sri Hadi Hasmutut, Harmastuti ya, di Pajang ya. Kami sampaikan semoga nanti segera ditindaklanjuti ya, Pro 1 di daerah Pasar Pajang nggak tersiar. Baik, kita update nanti. Kemudian juga ada Bu Agustin, selamat pagi. Sehat selalu Bu Agustin, sudah menyimak Pro 1 pagi ini. Semoga senantiasa diberikan kesehatan Bu Agustin. Dan juga untuk Anda pendengar, kita masih ada waktu untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami terkait dengan momentum Hari Kebangkitan Nasional. Generasi tangguh memperkuat nasionalisme, seperti apa menurut pandangan Anda? Kami undang Anda melalui telepon 638055 dan juga melalui WhatsApp di 081 3900 15525. Kita balik lagi dulu satu single dari GAC, Seberapa Pantas.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

Pendengar Anda masih bersama kami, Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi, single dari Afgan dengan Lenggang Puspita. Untuk Anda pendengar pagi ini masih menemani Anda dan masih berbicara tentang generasi tangguh memperkuat nasionalisme. Ini dalam rangka Hari Kebangkitan Nasional di hari kemarin tanggal 20 Mei 2026 ke-118, dan ini menjadi satu momentum di mana memang bagaimana generasi muda saat ini untuk terus bisa berkarya, kemudian juga rasa nasionalisme yang juga tinggi. Dan menurut pandangan Anda seperti apa, pendengar? Kami undang Anda bisa bergabung bersama kami 638055 ataupun juga melalui WhatsApp 081390015525. Kita masih ada waktu sampai nanti jam 8 pagi sebelum nanti kita berbincang dengan Ketua KNPI Kota Surakarta yang juga merupakan Wakil Ketua DPRD Kota Surakarta, ada Muhammad Bilal Esa, dan juga pegiat komunitas kebangsaan, staf pengajar sosiologi di FISIP UNS Surakarta, Dr. Ahmad Romdon, ya, SOS MA. Anda juga bisa bergabung bersama kami melalui telepon 638055 dan juga melalui WhatsApp 081390015525.

Pendengar, kita menantikan jam 8 pagi untuk berbincang dengan dua narasumber kami. Untuk anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami di obrolan kami di jam 8 pagi, tetap bersama kami di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: 101 FM Radio Pura 1 Surakarta, karena informasi dan inspirasi Anda masih bersama kami pendengar pagi hari ini. Dan tentunya seperti apa yang kami sampaikan di awal perjumpaan tadi, hari ini kita akan berbicara terkait dengan hal yang menarik. Salah satunya adalah tentang bagaimana generasi tangguh dalam memperkuat nasionalisme. Ini salah satu hal yang perlu kita diskusikan dan menarik, karena pagi ini saya nggak sendirian, ada dua narasumber yang akan kami hadirkan bersama pagi ini ya. Yang pertama ada Ketua KNPI Kota Surakarta yang juga merupakan Wakil Ketua DPD Kota Surakarta, ada Pak Muhammad Bilal SH, dan juga ada pegiat Komunitas Kebangsaan atau staf pengajar Sosiologi FISIP UNS Surakarta, ada Dr. Ahmad Romdon Esos MA. Sambil menunggu Pak Ahmad Romdon bergabung bersama kami, kami telah tersambung dengan Pak Muhammad Bilal. Saya manggil Mas aja deh, biar semangatnya tetap on fire Mas Bilal ya. Baik, selamat pagi, apa kabar Mas Bilal? Baik, Mas, mohon izin pagi ini seyogyanya kita akan bergabung juga dengan Pak Romdon. Mungkin
1: Romdon.
0: Iya, kita akan sambil sharing jalan ini. Mas Bilal, kalau berbicara tentang pemuda, generasi tangguh memperkuat nasionalisme, dalam rangka juga kemarin kita telah memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Sebelum kita bahas bincang lebih banyak lagi, ada yang perlu disampaikan terlebih dahulu Mas Bilal ke pendengar kita pagi ini?
1: Oke. Tentunya pertama-tama kami ucapkan terima kasih, selamat pagi Mas Aditya. Selamat pagi, semangat pagi.
0: Semangat pagi, Mas.
1: Mengingat hari kemarin kita ya, kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional, tentunya pagi ini harus lebih semangat dari hari kemarin.
0: Iya.
1: Apalagi khususnya anak-anak muda. Terus sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk RRI yang terus mengangkat tema kebangsaan. Saya sering diundang untuk ngomongkan tentang kebangsaan, kebangkitan, dan kepemudaan.
0: Baik.
1: Tentunya saya sebagai Ketua KNPI dan juga pimpinan DPRD dari kalangan muda, tentunya U40, U30, itu tentunya kita harus mendefinisikan tiga tangguh yang harus teman-teman dan masyarakat Surakarta itu pahami. Tentunya pertama, tangguh secara intelektual dan digital, karena hari ini kita tahu semua lah tantangan kita hari ini itu hoax di mana-mana. Cuma apalagi setan gepeng ini kan rusaknya setengah mati.
0: Istilahnya baru ini Mas Bilal ya.
1: Karena kenapa kita katakan setan gepeng itu, karena namanya jin itu kan ada yang baik, ada yang buruk. Barang ini bisa dijadikan jadi untuk kebaikan, tapi bukan tidak mungkin, dan hari ini banyak dilakukan untuk yang keburukan begitu. Nah, generasi muda tangguh hari ini pertama tidak boleh serta-merta termakan hoax. Jadi kita harus, kalau apalagi media sosial ya, media sosial kita jangan jempol kita ini jangan terlalu gatal untuk meng-share berita-berita yang belum valid, tapi juga harus memvalidasi dulu berita yang ada di sosial media baru di-share gitu. Jadi generasi tangguh secara intelektual dan digital ini generasi yang mampu memfilter informasi di tengah derasnya arus globalisasi, satu itu. Yang kedua tangguh secara ekonomi dan kreativitas. Generasi hari ini tidak boleh menjadi generasi yang cengeng menghadapi tantangan zaman. Apalagi ya, kita tahu kondisi kita hari ini bisa dikatakan sedang tidak baik-baik saja begitu, tapi kita tidak boleh terpuruk dengan kondisi kita hari ini. Kita harus kreatif, bagaimana kita bisa minimal di circle terdekat kita, circle terkecil kita, kita bisa menciptakan suatu pola ekonomi yang tangguh dengan ekonomi kreatif begitu.
0: Yeah.
1: Kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan, kita bisa ya banyaklah sekarang. Industri kreatif itu kan terbuka untuk umum dan siapapun, dan tidak perlu dengan latar belakang pendidikan yang sama begitu. Industri kreatif itu. Terus yang terakhir, tangguh secara mental. Jadi tangguh hari ini khususnya karena kembali lagi saya dari KNPI, saya memberikan pesan untuk anak muda. Tangguh secara mental ini memiliki, anak muda harus memiliki karakter yang kuat, adaptif, namun tetap berpijak pada akar budaya lokal. Jadi tidak sekedar mentalnya dablek begitu, tapi mental yang dablek ini dablek karena punya karakter begitu. Punya karakter tapi tidak kaku, dengan adaptif begitu, tapi juga akar budaya lokal ini tidak boleh, tidak boleh apa namanya, lepas begitu. Itu Mas Adit.
0: Baik, baik. Mas Bilal sudah mengawali pagi ini, ada Mas Ahmad Ramdan juga sudah bergabung. Mas Ramdan bisa menerima ini modulasinya. Ada Mas Bilal juga nih ketemu ya. Ini. Baik, ini menarik. Mas Bilal sudah mengawali nih Mas Ahmad Ramdan. Tangguh yang luar biasa ya, dari tangguh intelektual, digital, tangguh ekonomi, dan tangguh secara mental. Mas Ramdan melihat sendiri seperti apa Mas generasi saat ini yang seharusnya menjadi pijakan mereka, dan juga kemarin kita sudah memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Mas Ramdan.
2: Ya, melengkapi yang sudah disampaikan Sbila, izin ketua dulu. Saya pikir kalau boleh melengkapi yang sudah beliau sampaikan, ada dua variabel yang paling krusial. Yang pertama, dari sisi populasi. Data nasional kan kemudian menunjukkan signifikansi populasi anak muda sebenarnya secara total. Itu kenapa kemudian data ini linear dengan konteks yang lebih luas, yaitu bonus demografi. Itu juga kenapa kemudian kalau mau dikonversi dengan data pemilih misalnya atau data politik, maka angka 56% total pemilih muda itu hampir ada di dua pemilu terakhir. Artinya dalam konteks ini juga signifikansi anak muda menjadi sangat krusial. Nah, yang kedua itu tarikannya lebih panjang sebenarnya, lebih dalam konteks yang lebih luas. Konteks bagaimana teknologi masif dalam satu dekade terakhir, ia sebenarnya menjadi bagian dari gelombang pasang anak muda. Teknologi yang masif bersamaan dengan kultur yang juga muncul, itu menjadi basis dari entitas anak muda hari ini. Nah, dua konteks itulah yang mungkin tadi kalau memberikan basis analisis terhadap apa yang disampaikan oleh Mas Bela di depan, maka anak muda mesti tangguh. Mungkin ada satu periode di mana transisi teknologi dari analog ke digital ini kita mengalami problematik. Tentu itu bukan generasi anak muda, itu generasi-generasi awal yang kemudian hari ini disebut milenial gitu ya. Kita selalu punya gap dengan teknologi, hoax jadi masif, kemudian diskursus tentang teknologi menjadi tidak sebanding dengan knowledge yang dimiliki. Mungkin itu periode Facebook awal gitu ya. Tapi hari ini saya pikir anak muda jauh lebih masif, jauh lebih adaptif terhadap teknologi. Nah, dua konteks itu sebenarnya memberikan pondasi bagi cara yang disebut oleh Mas Bela depan. Dia mesti tangguh. Teknologi bukan hanya menjadi sebuah instrumen yang inherent ada di anak muda, tapi ia punya benefit, gitu. Ia punya dampak. Itu kenapa kemudian kata kunci yang beliau sampaikan tadi Mas Bela, kreativitas itu menjadi variabel yang kemudian mengakselerasi. Ekonomi kreatif kemudian menjadi konteks bagaimana anak muda juga tumbuh. Kreativitas kemudian menjadi basis bagi anak muda merespons segala bentuk tantangan. Dan kemudian kita lihat hari ini, semua jauh lebih cepat, semua jauh lebih adaptif, dan saya pikir ini tugas kita semuanya mengawal ini bersama-sama. Untuk tugas Ketua KNPI ya.
0: Oke. Baik, baik. Mas Bilal, apa yang disampaikan Pak Ramdan, Mas Ramdan, tugas KNPI juga ini Mas. Ini memang bagaimana tantangan sekarang ini untuk anak muda Mas Bilal, tantangan ke depan dan untuk memperkuat apa nasionalisme juga bagi anak muda. Ini sebuah tantangan-tantangan baru Mas di era destruktif seperti ini. Apa yang mungkin bisa menjadi apa ya knowledge bagi mereka Mas Bilal?
1: Jadi kalau dari sisi KNPI sendiri, KNPI menjadi wadah inkubasi bagi organisasi kepemudaan tentunya. Jadi bukan sekedar menjadi holding organization begitu, tapi di KNPI ini jadi tempat inkubasinya begitu. Yeah. Jadi agar teman-teman yang tergabung di ormas tentunya, ormas kepemudaan, OKP, memiliki kerja, program-program kerja yang memang langsung berdampak ke masyarakat tentunya itu. Terus juga kita menekankan juga kegiatan-kegiatan sosial juga agar anak-anak muda di hari ini itu kepekaan sosial itu tidak hanya sekedar di sosial media begitu. Jadi bukan sekedar saya anak muda, saya peduli dengan, ya itu penting, sosial media itu penting, tapi tentunya kami di KNPI menyiapkan wadah begitu, menyiapkan wadah, menyiapkan program, tentu juga kita juga dengan dinas-dinas terkait begitu mendorong bagaimana agar anak-anak muda ini bisa terakomodir untuk melaksanakan program-programnya begitu. Jadi tidak hanya sekedar komplain begitu, tapi kita kasih wadah agar apa yang menjadi keresahannya bisa terakomodir begitu, bisa terlaksana begitu.
0: Baik.
1: Itu juga nyambung juga dengan sisi kebijakan di DPRD juga ya, karena mengingat tugas kami juga ada di kelembagaan DPRD, kami juga mendorong Pemkot begitu untuk regulasi tentang kepemudaan ini harus di refresh begitu, harus difreshkan dengan Perda Kepemudaan, harusnya masuk ke Propam Perda tahun 2026 ini, tapi mungkin pemerintah ada prioritas yang lain, jadi lepas dari 2026, insya Allah 2027 kita bisa perbarui itu Perda Kepemudaan itu. Tentunya di situ ada yang akan berpihak ke anak-anak muda, tentunya pemenuhan sarpras publik, terus kreativitas dan tentunya pelestarian nilai-nilai budaya. Kita juga memastikan ruang-ruang publik di Solo ramah dan mendukung ekspresi positif lah. Untuk generasi-generasi muda begitu.
0: Baik.
1: Itu Mas Adit.
0: Baik. Mas Bilal, tadi di awal pertemuan kita Mas Bilal sampaikan bahwa tiga tangguh ini kan adalah satu hal yang harus diwujudkan begitu Mas Bilal. Tantangannya tidak segampang ketika kita melaksanakan itu Mas. Nah, bagaimana Mas Bilal membagikan hal-hal yang bisa berguna positif bagi generasi muda ini Mas? Untuk bisa menggapai apa yang menjadi tujuan tersebut, goalnya itu Mas?
1: Yang pasti kita tidak sekedar campaign aja ya, maksudnya campaign tetap kita jalankan, tapi yang tidak kalah penting adalah kita memberikan contoh begitu, kita memberikan contoh, kita memberikan edukasi secara langsung. Tangguh secara intelektual dan digital itu begini, tangguh secara ekonomi kreatif itu begini, tangguh secara mental itu begini. Kita tidak sekedar mengedukasi, tapi kita juga membuka ruang seluas-luasnya. Contohlah dengan tangguh secara intelektual dan digital begitu. Tangguh secara intelektual dan digital itu apa? Ayo, kamu punya program apa? Anak-anak muda, ayo kita bikin kelompok begitu. Kita bikin kelompok, you pengen apa? You pengen apa, kita fasilitasi begitu, kita dorong, kita upayakan begitu, kita dengan stakeholder yang lain, kita punya privilege sebagai di organisasi KNPI tentunya kita juga bisa njawil stakeholder yang lain ini agar bersama-sama begitu, bersama-sama karena tiga tangguh utama ini adalah fundamental begitu. Kalau tiga-tiganya atau salah satunya saja tidak tercapai ya mengkhawatirkan juga gitu. Khususnya ya kita tahu semua lah kondisi, apalagi Solo hari ini OTW metropolitan begitu. Jadi anak mudanya juga ya, saya sebagai bisa dikatakan dari golongan mereka pun juga banyak keskip ya. Kok ternyata sekarang perkembangannya udah sejauh ini ya.
0: Baik. Mas Bilal, Mas Ramdan, kita jeda dulu sebentar. Ada hal yang harus kita sampaikan ke pendengar. Setelah itu kita sambung lagi, tetap bersama kami. Kita kembali setelah yang satu ini.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2024.

0: Anda masih menyimak obrolan pagi ini di 101 FM dan juga di 96,8 FM RRI Pro 1 Surakarta. Kanal Informasi dan Inspirasi masih bersama dengan Dr. Ahmad Romdon, ESOS, sebagai pegiat komunitas kebangsaan dan juga merupakan staf pengajar sosiologi FISIP UNS Surakarta dan juga ketua KNPI Kota Surakarta yang juga merupakan wakil ketua DPRD Kota Surakarta Muhammad Bilal Esa. Dan untuk Anda pendengar yang bergabung bersama kami, kami persilahkan nanti bisa melalui telepon dan juga melalui WhatsApp. Baik, kita ke Mas Romdon dulu. Kalau melihat dari tema Harkitnas tahun ini adalah jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Ada yang perlu dipetik dari tema tersebut, Mas Romdon?
1: Kalau mau dirujuk ke tema, saya percaya bahwa saya ingin menyatakan begini. Kota, saya ingin mengapresiasi bagaimana Kota Solo membangun gitu ya. Jadi konteks di 20-an tahun terakhir gitu, dua dekade Kota Solo dalam konteks ekonomi daerah, saya pikir kota sangat adaptif dalam banyak skema, termasuk mulai dari hal yang paling mendasar ketika kebijakan nasional merilis kota layak anak misalnya, Solo juga termasuk kota yang paling awal. Ketika kemudian dengan data statistik populasi anak muda yang masif, Solo juga relatif responsif dengan regulasi terkait dengan kepemudaan. Di status yang lebih berbeda dari isu lansia, Solo juga seingat saya juga punya perda itu. Jadi artinya regulasi tentang bagaimana kota merespon eksistensi kota yang mengalami transformasi itu terjadi. Nah, konsekuensi dari regulasi itu kan kemudian bentuk komitmen terhadap program yang kemudian dia ramah pada semua level usia tadi. Tema untuk dengan tema besar memetik, maka fondasi paling awal memang regulasinya yang kemudian disediakan dan itu membuat kemudian kinerja pemerintah kota itu berkembang atau kemudian dia merespon konteks di mana anak-anak muda juga mulai tumbuh. Saya pikir transformasi kota pasca COVID di 5 tahun terakhir sangat masif dalam konteks infrastruktur dan bagian dari konteks juga yang hari ini muncul itu kan budaya anak muda baru ya. Yang tadi Mas Bilal bahkan mungkin bukan hanya Mas Bilal, saya juga bagian dari situasi itu yang merasa sedikit berjarak dengan realitas anak muda hari ini gitu. Tapi tentu itu bukan persoalan, itu konsekuensi dari sebuah perubahan gitu. Di mana kota muncul budaya baru yang memang hari ini beberapa hal berdampak secara ekonomi dan penting, tapi beberapa juga berdampak secara sosial dan itu yang kemudian menjadi diskursus di publik gitu. Tapi apapun itu, kota sedang beradaptasi dengan gelombang pasang anak muda yang masih dan kita diuntungkan juga dengan beberapa variabelnya misalnya Mas Bilal selain ketua KNPI juga wakil ketua DPRD, figur yang muda secara politis. Kita juga punya wali kota yang dalam konteks usia juga relatif muda. Dan kalau mau diingat lagi, kita punya dua institusi tradisi yang luar biasa, Kasunanan dan Mangkunegara, juga diisi oleh para pemimpin muda. Artinya kota yang semakin tua itu juga tidak serta-merta menggeser perilaku kita menjadi konservatif atau konvensional, karena ruang anak muda tentu tetap harus diciptakan dan difasilitasi sedemikian rupa. Saya pikir efeknya akan ada di 5 atau 10 tahun ke depan itu, bagaimana kemudian proses regenerasi anak muda ini berjalan secara ideal.
0: Gitu, Mas Ari. Artinya perlu menekankan pentingnya dalam melindungi dan membina generasi muda sebagai penerus masa depan bangsa, Mas Romdon.
1: Iya, saya pikir di situ variabel edukasi menjadi sangat krusial. Regulasi tentang pendidikan untuk semua itu kan memang sudah masif sejak undang-undang Sisdiknas dirilis ya. Artinya akses anak muda hari ini terhadap dunia pendidikan itu jelas persentasenya naik secara signifikan. Mungkin yang kemudian kalau misalnya dibaca di ruang publik hari ini yang jadi salah satu prioritas wali kota kan kemudian akses itu juga sebanding dengan akses pada dunia kerja. karena problem infrastruktur yang masif, ekonomi yang tumbuh secara cepat, itu juga harus inklusif pada saat bersamaan. Problemnya kemudian kesenjangan ini harus semakin, harusnya bukan melebar, tapi semakin kecil. Jadi fasilitasi pendidikan, ya difasilitasi, tapi kemudian ya bukan hanya tentang pendidikan formal, tapi skema pendidikan non-formal. Dan itu benefit untuk melihat bagaimana kemudian kota ini jauh lebih responsif terhadap situasi dan problematika anak muda. Tentu saya harus bilang anak muda di Solo termasuk yang beruntung misalnya dibanding beberapa anak muda di kota lain. Dan itu dimungkinkan karena ekosistem politiknya juga representatif anak muda.
0: Oke, baik, baik. Kita beralih ke Mas Bilal. Mas Bilal, di tengah gempuran budaya global yang luar biasa dan sempat tadi kita di awal hoax yang merajalela begitu ya, setan gepeng tadi yang silakan ini membuat bangsa itu kan gampang terbelah begitu. Nah, bagaimana strategi KNPI yang bisa membuat anak muda tidak hanya cinta Indonesia di medsos tapi juga aksi nyata yang bisa dilakukan dan ada dampaknya begitu, Mas Bilal?
2: Oke, jadi kalau di KNPI sendiri, saya waktu formatur itu saya buat satu divisi, yaitu namanya divisi kajian publik satu, terus yang kedua untuk bank data begitu. Tentunya divisi-divisi itu kita optimalkan untuk membuka ruang-ruang diskusi secara luring begitu, kita upayakan secara kopi darat begitu, sambil ngopi sambil nyantai, sekaligus dengan kita membahas isu-isu lokal maupun nasional. Tentunya kenapa kok saya lebih menekankan untuk kita bahas isu itu, kita bawa isu itu ke kopi darat begitu, tentunya agar semua perspektif itu terbuka, satu. Terus yang kedua, kita tidak melihat dari sudut pandang satu, kita tidak melihat dari satu sudut pandang saja tentunya. Karena ruang-ruang diskusi yang mulai melemah ini, saya rasa itu adalah cikal bakalnya hoax itu akan diteruskan dan menjadi bola salju begitu. Nah, kami dari KNPI terus mendorong untuk membuka ruang-ruang diskusi yang dimana tujuannya untuk memvalidasi sebuah isu, dan kita berupaya untuk semacam urun rembuk begitu dengan pemerintah begitu, melalui perspektif anak muda. Jadi, oh, isu yang di luaran seperti ini kita bahas di ruang-ruang diskusi KNPI. Setelah kita bahas, kita rumuskan dan kita buat satu rekomendasi. Oh, pemerintah harus begini agar anak muda tidak termakan isu yang tidak benar begitu. Itu yang kami lakukan.
0: Baik, baik. Ini memang berbicara tentang isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan gitu, Mas Bilal. Kemudian konsekuensi yang ada, karena memang di era destruktif ya, saya bilang seperti itu, banyak dan itu selalu hadir, bukan hanya hari, menit ya, detik pun banyak hal-hal yang muncul begitu tiba-tiba. Nah, bagaimana membuat formulasi bahwa kita memang harus aware terhadap hal-hal yang berkaitan dengan salah satu hal merusak martabat bangsa mungkin, kemudian merusak generasi muda. Ini yang selalu ada begitu, Mas Bilal. Nah, ini bagaimana KNPI melihat dan mendorong bahwa ayo anak muda harus melihat konteks secara jelas dan menyelesaikannya dengan bijak begitu, Mas. Ini bukan hal yang mudah begitu, Mas Bilal. Seperti apa nih, Mas Bilal?
2: Tentunya KNPI tidak bisa sendiri ya. Karena kami selalu berkoordinasi dan kerjasama begitu dengan tentunya anak-anak muda, karena anak-anak muda ini kan memang kalimatnya satu, anak muda. Tapi anak muda ini kan terbagi banyak segmen. Ada anak muda kampung, ada anak muda SMA, kuliah, mahasiswa, dan anak muda yang mungkin bahasanya tidak terkenal begitu. Nah, tentunya kita pasang beberapa strategi begitu. Untuk anak-anak muda kampung, kita bersinergi dengan Karang Taruna begitu, bagaimana Karang Taruna bisa mengakomodir gairah kalau bahasa kita itu gairah liarnya anak-anak muda ini kan, kalau tidak tersalurkan kan bisa bahaya juga begitu. Nah, sebagai contoh kita mendorong juga, sebagai salah satu contoh ada di lingkungan kami di Kelurahan Semanggi, Karang Taruna tingkat kelurahan itu akan mengadakan event lari yang dalam sejarah Karang Taruna saya rasa itu belum pernah ada begitu. Karang Taruna bikin event sebesar itu, kita minta teman-teman Karang Taruna melibatkan anak-anak muda yang ada di kampung begitu, kita explore apa potensi-potensi anak muda di Kelurahan Semanggi ini, khasnya apa toh, senengnya apa toh. Nah, kita akomodir di situ, kita wadahi di situ. Nah, dari situ kita bisa membuat satu kanal yang di mana anak-anak muda ini nyaman di situ. Anak-anak muda ini bisa berkumpul di situ, bisa diskusi di situ. Tapi kalau kita tidak membuatkan mereka kanal, tidak membuatkan mereka wadah, ya akhirnya akan mereka akan liar begitu. Nah, ini salah satu contoh yang sudah kita lakukan. Nah, juga kita bekerja sama juga dengan anak-anak muda dari sisi pendidikan gitu. Kita dengan paguyuban OSIS itu apa, lupa saya namanya. Jadi yang perkumpulan OSIS Surakarta itu kita ajak kumpul, kita diskusikan, kita buka ruang diskusi, bukan dia sebagai pendengar, tapi kita pakai itu untuk diskusi dua arah gitu. Karena hari ini anak-anak sekolah tidak bisa kita lihat kayak waktu zaman kita sekolah dulu. Kalau kita zaman sekolah dulu itu kan isinya arahan tuh. Nah, hari ini anak-anak muda kita itu luar biasa kritis begitu. Kalau tidak bisa di akomodir, tidak diberikan kanal untuk dia bersuara, akhirnya dia akan mensuarakan yang belum tentu kebenarannya, tapi karena itu tadi, hantu gepeng tadi, dia bisa nge-tweet atau menulis apa saja begitu. Nah, hari ini kita membuatkan kanal itu. Kita membuatkan kanal itu agar semuanya bisa, bukan terkontrol ya, tapi bisa terarah begitu. Terarah untuk, oh sebagai anak muda ya jangan gampang mensiarkan apa yang belum pasti. Sebagai anak muda ya pemikirannya juga ditunggu, masukannya juga ditunggu oleh teman-teman yang mungkin lebih senior begitu. Nah, hari ini treatmentnya anak muda mungkin akan menjadi tantangan baru, karena treatmentnya udah bukan kayak dulu lagi. Sekarang anak muda gak suka diperintah. Anak muda sekarang sukanya diajak begitu, dicontohin begitu. Jadi kita harus bisa menginfluence anak-anak muda hari ini agar anak-anak muda yang belum ada arah ini tidak mencari arahnya sendiri begitu.
0: Baik, baik, luar biasa.
2: Itu strategi kami.
0: Baik, baik. Mas Bilal, Mas Ramdan, kita jeda dulu sebentar ya. Kita sambung lagi setelah satu lagu berikut. Saya punya lagu untuk pemuda kita. Kita kembali setelah yang satu ini.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Satu Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Anda masih bersama kami, pendengar. Pagi ini kami masih bersama Mas Ahmad Ramadan dan juga Mas Bilal yang masih berbicara terkait dengan tema kita pagi ini. Dan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami, ingin bertanya langsung kepada dua narasumber kami, kami persilakan melalui telepon di 638055 ataupun melalui WhatsApp di 081390015525. Saya ke Mas Ahmad Ramadan. Mas Ramadan, kalau melihat dengan membedakan, bagaimana menumbuhkan, jadi bedanya menumbuhkan nasionalisme lewat komunitas dibandingkan lewat sekolah atau pemerintah itu apa? Dan kenapa pendekatan komunitas ini lebih mengena di hati anak muda? Mas Ramadan.
2: Ya, yang membedakan dan itu yang paling simple adalah kita bisa buat kategori pendidikan formal yang kemudian menempatkan anak sebagai objek dari proses pendidikan. Sedangkan kita tahu di perkembangan usia anak dengan masuk kategori muda, maka kedewasaan berpikirin juga tumbuh. Yeah. Konsekuensinya, pilihan menjadikan objek itu tentu saja berisiko. Maka pilihan yang strategi yang paling ideal adalah menempatkan mereka sebagai subjek. Itu satu. Yang kedua, yang saya pikir paling krusial hari ini adalah dia anak muda bukan lagi hanya tumbuh liar di luar ranah keluarga, di luar ranah sekolah, atau kemudian di luar ranah komunitas yang terkelola dengan baik. Sebenarnya yang paling krusial adalah upaya mengaktivasi anak muda sebagai subjek dalam konteks pembangunan. Karena isu anak muda dalam ruang perkotaan itu juga sebenarnya isu global. Isu yang kemudian dijadikan diskursus di PBB misalnya atau UN Habitat, dia punya platform khusus untuk mendiskusikan bagaimana peran anak muda dalam konteks pembangunan. Nah, instrumentasi anak muda dalam ruang-ruang kebijakan tadi sudah disebut, regulasinya ada, pelembagaannya lewat organisasi entah Karang Taruna, entah KMPI, atau kemudian bagian yang krusial fasilitasi anggaran dalam konteks akselerasi anak muda juga disediakan. Nah, dalam konteks itulah kemudian optimalisasi proses itu yang kemudian harus kita dorong semakin masif gitu. Sehingga anak muda kemudian terminologinya bukan hanya saja dia dibentuk dan diciptakan oleh institusi pendidikan secara formal, tapi kemudian ruang pendidikan non formal itu juga memfasilitasi anak-anak muda yang tumbuh dan berkembang. Karena sebenarnya yang harus kita bicarakan dalam konteks anak muda, ia bukan hanya tentang Solo, tapi dalam skala yang lebih luas ketika proses urbanisasi juga terjadi masif. Banyak anak muda yang tumbuh dan tidak terjangkau dalam konteks pendidikan seperti misalnya kota-kota besar kayak Jakarta dan seterusnya. Dalam konsep itulah kemudian lagi-lagi Solo mungkin punya capaian-capaian tertentu dan itu layak diapresiasi. Itu Mas Adit.
1: Baik. Memang tantangan ini tidak mudah begitu Mas Ramdan ya, dengan ada yang menyebut bahwa Gen Z dan sebagainya generasi mager. Saya sih tidak sependapat seperti itu. Tapi ya, memang melihat konteks yang ada yang berasumsi bahwa ini generasi mager dan sebagainya. Nah, Anda melihat seperti apa Mas Ramdan?
2: Saya pikir ini konsekuensi atas dua realitas yang membentuk premis itu gitu ya. Satu, ada fase di mana kita mengalami COVID yang relatif panjang. Fase di COVID tahun 2020, kemudian 2021 kita mengalami badai luar biasa. tahun 2022 dan 2023 kita kemudian bicara tentang bangkit dari COVID gitu ya. Satu. Yang kedua, di periode COVID juga penetrasi teknologi jauh sangat lebih masif karena kemudian kita melakukan pembatasan aktivitas sosial. Di situ kemudian seakan-akan instalasi anak muda mager itu menemukan konteks gitu. Narasinya gitu. Tapi bahwa kemudian kenapa mager? Ya karena pada periode itu orang tidak boleh melakukan aktivitas fisik di luar. Tapi yang saya lihat hari ini, saya pikir tidak.

0: Hari ini kan kita bisa lihat prestasi anak-anak muda dengan platform game online dan digital itu juga menjadi bagian dari sebuah event-event dalam skala nasional maupun internasional. Jadi cara sudut pandang itu menurut saya mesti harus dikoreksi dan mesti harus dipahami lebih detail terkait bagaimana anak muda tetap produktif sekalipun mereka tidak sekalipun mereka memakai terminologi mager.
1: Mungkin ini juga ada korelasi seperti pertanyaan dari Bu Aneka ini. Tantangan terberat saat ngajak anak muda urban yang cuek dengan isu-isu kebangsaan itu bagaimana, Pak Romdon? Dan bagaimana komunitas menjawab tanpa terkesan menggurui? Mungkin ini nanti juga ada korelasi dengan Mas Bilal juga bisa menambahkan. Pak Mas Romdon?
0: Ya, tentu itu fakta yang gak bisa dipungkiri. Tapi PR besarnya bukan, menurut saya pribadi PR besarnya bukan di anak mudanya. PR besarnya kemudian pada strategi bagaimana anak muda bisa diaktivasi di apa di ranah publik dalam konteks nasionalis. Itu kenapa menurut saya sih hari ini pemerintahan, lembaga-lembaga apa lembaga-lembaga pemerintah seperti itu sekarang jauh lebih kreatif. Kalau kita buka website apa namanya website Tempot misalnya, kan ilustrasi kartun misalnya itu menggambarkan bagaimana proyek pembangunan kota kemudian dilakukan misalnya. Pesan-pesan yang kreatif hari ini juga masif didesain untuk menjangkau anak muda untuk lebih terlibat pada proses pembangunan secara lebih masif. Jadi tentu kita punya PR. Apatisme itu bagian dari pilihan politik anak muda hari ini. Kenyataan yang juga nggak bisa dipungkiri. Tapi itu tidak menyurutkan upaya kita untuk terus mengajak mereka sebagai garda atau sebagai subjek dalam proses perubahan dan pembangunan sekaligus.
1: Oke, baik. Ada hal yang perlu disampaikan juga Mas Bilal dari pertanyaan Bu Aneka tadi, Mas?
2: Tentunya tantangannya kita harus membuat anak muda ini lebih tertarik ya. Jadi tertarik aja dulu. Gitu. Tertarik aja dulu karena tadi sempat disinggung generasi mager, tak rasa bukan sekedar generasi mager, generasi ngopi nyantai. Itu. Jadi ini tantangan juga, tantangan serius dan juga ini tantangan yang tidak mudah juga. Kita harus menyiapkan skema-skema strategi bagaimana agar anak-anak muda ini tertarik dan lebih aware terhadap sosial sekitar begitu. Nah, bagaimana cara membuat anak-anak muda ini tertarik? Tentunya juga dengan cara-cara anak muda, tentunya dengan diskusi yang mungkin bahasanya mereka pahami begitu, diskusi dengan style mereka, dan juga tentunya anak-anak muda hari ini itu kan tentunya sebenarnya mudah tertrigger begitu. Mudah tertrigger, tapi juga triggernya ini yang menjadi tantangan, yang menjadi PR juga, bagaimana agar triggernya ini tepat sasaran dan tidak salah momentum begitu. Jadi kalau tantangannya pasti itu, bagaimana caranya, ya caranya dengan moving begitu, dengan kita menggerakkan gairah anak-anak muda ini, kita mengakomodir, kita memberikan kanal-kanal yang sesuai apa yang mereka inginkan, tapi dengan goals yang tentunya terukur, terarah begitu, mungkin itu menjadi salah satu solusi begitu.
1: Iya, ini memang berbicara tentang anak muda memang luar biasa, Mas Romdon dan Mas Bilal ya. Ada pertanyaan dari Bu Ira di Solo. Selamat pagi, narasumber. Sekarang banyak tren cinta produk lokal atau bangga budaya sendiri. Menurut Mas Romdon, Mas Bilal, bagaimana caranya biar itu tidak berhenti di tren saja, tapi jadi karakter tangguh dan tahan lama? Mas Bilal sebelum ke Mas Romdon.
2: Oke. Cinta produk lokal dan budaya sendiri ya. Jadi anak hari ini kreativitas luar biasa. Seperti yang saya sampaikan di awal, kita harus memang tangguh dalam kreativitas dan juga ekonomi. Bagaimana caranya anak-anak muda ini

0: bukan hanya sekedar menjadi tren. Tentunya ini adalah challenge buat kita semua, bagaimana tren ini bisa ada sisi ekonomisnya, begitu, dampak ekonomisnya, agar anak-anak muda ini juga bisa lebih lebih mencintai lagi, begitu. Kalau PR-nya ini kan adalah bagaimana tren ini bisa sustain, begitu, bisa bisa bertahan lama, begitu. Nah, ya pinter-pinter kita untuk mengemas tren ini agar bisa menjadi mungkin menjadi event kebudayaan, begitu, dengan kelompok-kelompok anak-anak muda tertentu bikin event. Dan Solo hari ini luar biasa memberikan wadah, begitu, memberikan wadah untuk anak-anak muda berekspresi, begitu. Dan juga uniknya di tengah gempuran global yang hari ini, Solo juga masih bertahan dengan akar budaya yang kuat, begitu. Ya, meskipun kita hari ini lagi digempur dengan kultur lo gue, tapi bahasa Jawa tetap jadi bahasa utama. Itu salah satu indikator sederhana yang tentu kita harus pertahankan dan apresiasi, begitu. Nah, ini menjadi tantangan juga di pemerintah, di Pemkot, begitu, untuk menambah kanal-kanal untuk anak-anak muda berekspresi, begitu. Katsu sudah okay, begitu, tapi jangan sampai nanti kebebasan yang kita buka ini disalahartikan dan malah jadi kebablasan, begitu. Nah, ini tantangan-tantangan tersendiri, begitu, yang tidak bisa dijawab sekarang, tapi memang harus dikawal, begitu. Mungkin itu sih, Mas.
1: Baik, baik. Mas Ramdan, kami persilakan.
2: Ya, mungkin satu dekade lebih kesini NSPI memang launching impres tentang ekonomi kreatif, gitu. Dan saya pikir itu akselerasi paling bagus ketika kemudian di skala nasional institusi BEKRAF kemudian dibentuk dan memfasilitasi banyak sekali kreativitas di skala nasional. Variabel yang paling penting adalah dua, kalau mau disebut dalam konteks kreativitas. Satu variabelnya adalah anak muda sebagai aktor. Yang kedua, domainnya adalah urban. Jadi sebenarnya stimulasi terhadap isu kreativitas memang ada di dua level itu, anak muda dan perkotaan. Itu kenapa kemudian contoh paling terbaik menurut saya sih, bagaimana kita melihat bagaimana kreativitas muncul dan berdampak secara langsung, industri film kita jauh lebih bagus, jauh lebih signifikan. Bahkan film-film seperti teman-teman komunitas stand up yang kemudian Jumbo misalnya, kemudian itu berdampak luar biasa. Industri musik kita juga tumbuh. Kemudian kreativitas kita dalam bidang desain juga masih. Nah, mungkin kata kunci yang ingin saya tambahkan itu adalah bagaimana konteks regulasi, konteks kelembagaan, konteks kebijakan itu kemudian membentuk apa yang disebut dengan ekosistem kreatif, sehingga anak muda itu kemudian terfasilitasi. Saya lagi membayangkan sebenarnya ke depan coffee shop itu bukan hanya sebagai ruang untuk menghabiskan waktu dengan minum secangkir kopi, tapi ia harusnya punya impact secara kreativitas. Ruang-ruang obrolannya harus lebih tematik. Dan itu terjadi di coffee shop. Saya bisa membayangkan bagaimana diskusi tentang misalnya obrolan tentang buku, obrolan tentang karya, tentang screening film, itu juga masih ada di fasilitas yang disediakan oleh pemerintah kota. Dan itu tentu harus menjadi bagian dari variabel pembentuk ekosistem kreativitas anak muda di kota. Dan itu tantangan kita ke depan sih. Karena kota-kota lain, Bandung, Jogja, Surabaya jauh lebih masif. Tentu variabel bahwa kita sedang bertransisi menjadi kota metropolitan, ini tantangan besar yang harus kita antisipasi juga ke depan.
1: Baik. Baik, Mas Ramdan, Mas Wil, karena keterbatasan waktu pagi hari ini, terakhir nih, penegasan dari Mas Bilal terlebih dahulu terkait tema kita pagi ini seperti apa, Mas? Kami persilakan, Mas Wilan.
0: Ya. Closing statement.
1: Ya.
0: Ya. Tentunya dengan tema Hari Kebangkitan Nasional, anak-anak muda harus bangkit. Tidak sekedar apa di sosial media, tapi memang harus bangkit dan bergerak. Saatnya anak-anak muda ini mengabdi untuk negara, begitu, mengabdi untuk lingkungan. Keberlangsungan kebangkitan nasional ini bukan menjadi tanggung jawab satu orang. Ini adalah menjadi tanggung jawab semua orang, terkhusus generasi-generasi penerus, anak-anak muda hari ini yang nanti ke depan akan menjadi penerus senior-senior yang mungkin sudah pensiun, sudah istirahat, begitu. Teman-teman muda hari ini harus aware, harus bangkit, harus bisa masuk ke dalam sistem agar apa yang ada di negara ini bisa sesuai dengan apa yang zaman mau, begitu. Tidak tergerus kemauan zaman. Hari ini zamannya sudah zamannya anak muda. Anak muda kalau tidak bangkit dari hari ini, keburu terlambat, nanti kita tergilas nanti.
1: Baik.
0: Itu, Mas.
1: Baik, Mas Wilan. Mas Ramadan, kami persilakan, Mas.
2: Ya, sejarah mencatat anak muda bertaklimat pada dua hal. Satu, mereka bersumpah. Itu kenapa ada sumpah juga. Dan kemudian itu menjadi momentum, menjadi bangkit. Jadi, kalau menegaskan sejarah, kita meletakkan anak muda sebagai penentu arah perubahan. Dan itu yang harus kita wariskan. Jadi, untuk closing, saya cuma hanya bisa bilang semangat Ketua KFNP.
1: Baik, luar biasa. Terima kasih Mas Bilal, Mas Ramdan untuk waktunya pagi ini sudah berbincang dengan Prosatu. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Selalu sehat, selalu sukses. Selamat pagi, izin undur diri. Terima kasih Mas Bilal, Mas Ramdan.
0: Terima kasih.
1: Baik.
0: Terima kasih Mas Ramdan.
1: Ya. Terima kasih, sehat selalu. Baik. Demikian informasi pagi ini, pendengar, obrolan kita pagi ini semoga bermanfaat dan tetap bersama kami di Prosatu Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa menyebutkan bahwa gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara termasuk PNS, P3K serta anggota TNI dan Polri akan mengalami pemangkasan. Faktanya, pendengar, klaim yang menyatakan bahwa Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa menyebut akan memangkas gaji ke-13 bagi ASN, PNS, P3K, dan anggota TNI Polri adalah hoax. Dilansir dari tirto.id, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa justru menegaskan bahwa isu pemangkasan gaji ke-13 adalah tidak benar dan memastikan proses pencairan dana tersebut tetap berjalan pada awal Juni 2026.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Becak telah menjadi bagian dari wajah kota Solo sejak awal abad ke-20 sebagai transportasi rakyat yang akrab di sepanjang jalan-jalan kota. Kini sesuai arah ekonomi kreatif yang inklusif dan berkelanjutan dalam astacita presiden, becak di Solo mengalami transformasi penting. Dikutip dari surakarta.go.id, Pemkot Surakarta tidak hanya melestarikan becak sebagai warisan budaya, tetapi juga mengembangkannya menjadi becak wisata yang memberikan nilai tambah ekonomi bagi para pengayuh. Sistem digitalisasi pembayaran melalui QRIS memudahkan wisatawan sekaligus meningkatkan pendapatan para pengemudi. Kini inovasi baru hadir lewat becak listrik yang lebih ramah lingkungan, lebih ringan di kayuh, dan lebih efisien tanpa kehilangan ciri khas tradisionalnya. Dari tradisi menuju modernitas, becak Solo kini menjadi simbol bahwa pelestarian budaya bisa berjalan seiring dengan inovasi dan kemajuan ekonomi kreatif.

0: Estadio Azteca menjadi salah satu venue untuk gelaran Piala Dunia 2026. Terletak di Mexico City, Meksiko, stadion ini bersiap mengukir sejarah baru sebagai stadion pertama yang menyelenggarakan pertandingan pembukaan Piala Dunia FIFA untuk ketiga kalinya. Dibangun tahun 1966. Stadion ini pernah menjadi tuan rumah final Piala Dunia 1970 dan 1986, serta menjadi tempat terciptanya momen legendaris gol tangan Tuhan oleh Diego Maradona. Stadion berkapasitas 83.000 itu berada di ketinggian lebih dari 2.200 meter di atas permukaan laut. Hal ini seringkali menjadi tantangan fisik bagi tim tamu karena kadar oksigen yang cukup tipis. Estadio Azteca siap menyambut dunia sekali lagi, membuktikan bahwa sejarah dan modernitas dapat berjalan beriringan di panggung olahraga terbesar di dunia.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih Anda masih bersama kami di Surakarta pagi ini 101 FM Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Informasi untuk Anda pendengar dari Wonogiri. Satreskrim Polres Wonogiri bergerak cepat mengungkap kasus dugaan pelecehan seksual yang terjadi di wilayah Kecamatan Manyaran, Kabupaten Wonogiri. Seorang pria berinisial M, 27 tahun, warga Kecamatan Eromoko diamankan kurang dari 5 jam setelah laporan diterima polisi pada Senin 18 Mei 2026. Kapolres Wonogiri Wahyu Sulistioni mengatakan kasus tersebut terungkap setelah adanya laporan masyarakat terkait dugaan pelecehan seksual terhadap perempuan berinisial S, 19 tahun warga Manyaran. Peristiwa itu terjadi saat korban melintas di Jalan Manyaran Watu Kelir, tepatnya di sekitar wilayah SPPG Manyaran. Menurut Kapolres, kepolisian tidak akan memberikan ruang bagi pelaku tindak pelecehan seksual yang meresahkan masyarakat. Ia juga meminta masyarakat yang pernah mengalami kejadian serupa agar segera untuk melapor. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Wonogiri Agung Sadewo ini menjelaskan pelaku langsung diamankan tidak lama setelah korban membuat laporan polisi. Dari hasil pemeriksaan awal, pelaku mengaku sudah beberapa kali melakukan aksi yang serupa. Polisi mencatat hingga kini sudah ada 2 korban yang melaporkan kejadian serupa dengan terduga pelaku yang sama. Satreskrim Polres Wonogiri pun membuka layanan pengaduan untuk masyarakat yang kemungkinan pernah menjadi korban, khususnya di wilayah Manyaran, Uriantoro, dan juga Eromoko. Dan berdasarkan hasil penyelidikan, pendengar, modus pelaku yakni mendekati korban di jalan dengan pura-pura menanyakan arah tujuan. Setelah itu pelaku membuntuti korban sebelum melakukan tindakan pelecehan seksual. Dan saat ini pendengar, pelaku beserta barang bukti telah diamankan di Mapolres Wonogiri untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Dan informasi selengkapnya bisa Anda temukan di rri.co.id.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

0: siaran informasi haji, produksi RRI Surakarta.
1: Saatnya kita update informasi haji. Pendengar, PPIH Embarkasi Solo resmi menutup pemberangkatan haji 2026 dengan menerbangkan kloter terakhir atau kloter Sapu Jagat, sehingga total 29.039 jemaah telah diberangkatkan dalam 81 kloter. Dan sudah terhubung dengan reporter kami, Sofia Segaf. Sofi, silakan laporannya.
2: Pendengar, PPIH Embarkasi Solo ini telah resmi menutup masa pemberangkatan jemaah haji tahun 2026 dengan memberangkatkan kloter terakhir atau kloter 81 melalui Bandara Adi Sumarmo. Dan kloter terakhir tersebut menjadi kloter Sapu Jagat karena terdiri dari gabungan sejumlah daerah. Dan untuk total selama masa pemberangkatan, Embarkasi Solo ini telah memberangkatkan 29.039 jemaah haji dalam 81 kloter. Dan saat kami konfirmasi, Humas PPIH Embarkasi Solo, Nabila Aska Amalia, ini mengatakan seluruh proses operasional pemberangkatan berjalan lancar hingga kloter terakhir diterbangkan. Ia menyebut kelancaran proses pemberangkatan menjadi rasa syukur tersendiri bagi panitia, dan pihaknya berharap seluruh jemaah asal Embarkasi Solo tetap sehat hingga menjalani puncak ibadah haji di Armusna.
3: Sudah memberangkatkan jemaah haji penerbangan dari Adi Sumarmo sebanyak 81 kloter dengan jumlah jemaah haji 29.039 jemaah haji. Untuk kloter terakhir ini atau kloter 81 ini sebutannya kami adalah kloter Sapu Jagat ya, karena di sini ada beberapa daerah, tidak hanya satu atau dua daerah. Pastinya kami mengucapkan syukur alhamdulillah karena sudah bisa melaksanakan proses operasional masa pemberangkatan ini dengan lancar tanpa ada halangan suatu apapun. Semoga untuk jemaah haji yang diberangkatkan dari Embarkasi Solo dalam keadaan sehat sampai tanah suci.
2: Dan PPIH juga terus mengingatkan jemaah yang sudah berada di Arab Saudi agar menjaga kondisi fisik menjelang puncak haji. Jemaah juga diminta untuk minum air mineral ataupun air zam-zam secara cukup, serta tidak memaksakan aktivitas yang dirasa tidak terlalu penting. Di sisi lain, hingga hari ini tercatat ada 76 jemaah yang dipulangkan ke daerah asal, termasuk 5 orang pendamping. Demikian laporan Sofia Cegaf, kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih Sofi atas laporan langsungnya, dan demikian informasi haji untuk Anda pendengar.
0: Terima kasih Anda sudah menyimak siaran informasi haji produksi RRI Surakarta.
4: Dek, kok di FJB ku sering banget ya lewat sensus ekonomi gitu? Itu apaan sih?
5: Oh, sensus ekonomi. Itu mas, sensus yang diselenggarain sama Badan Pusat Statistik setiap 10 tahun sekali yang akan memotret kondisi ekonomi Indonesia.
4: Lah, bukannya udah ada sensus penduduk ya? Kok sensus lagi sih?
5: Ih, beda. Jadi, BPS itu ada 3 sensus. Sensus penduduk, sensus pertanian, dan sensus ekonomi. Lewat sensus ekonomi, pemerintah bisa bikin kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran dan bisa bantu pertumbuhan usaha. Nah, kita bisa lihat peluang pasar, baca tren usaha, terus bisa bikin bisnis kita lebih berkelanjutan dan inovatif.
4: Kapan tuh sensus ekonominya?
5: Sensus ekonomi ini dilaksanain dari bulan Mei sampai Agustus 2026 ini nih, mas.
4: Terus kita harus ngapain dong?
5: Kita harus terima petugas sensus yang datang dan kasih jawaban yang sebenar-benarnya ke petugas sensus, mas.
4: Tapi nanti data kita aman nggak tuh?
5: Tenang, kerahasiaan informasi yang diberikan dijamin sama undang-undang, jadi pasti aman. Yuk,
4: sukseskan sensus ekonomi 2026. Mencatat ekonomi Indonesia.
6: Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.
1: Pendengar masih di Surakarta pagi ini, kita update informasi dari Klaten ya. Pendengar, hari ini peserta Klaten International Cycling Festival ini diajak mengunjungi sejumlah lokasi di Klaten dengan bersepeda. Dan seperti apa situasi terkini di Klaten? Adam Sutanto, silakan laporannya.
7: Baik, Citra, kami sampaikan hari ini hari kelima kegiatan Klaten International Cycling Festival yang diikuti kurang lebih 40 negara, hari ini melakukan kegiatan bergembira setelah 3 hari sebelumnya mereka melakukan kegiatan konferensi sejarah sepeda dunia yang berlangsung di Pendopo Kabupaten Klaten yang menghasilkan piagam Klaten. Dan hari ini tadi setar pagi tadi di kompleks Candi Prambanan, kemudian menelusuri beberapa tempat seperti Candi Kembar atau Candi Plaosan, dan kemudian juga agendanya adalah melihat aktivitas di UMKM di Desa Kemudo, melihat secara langsung proses pembuatan batik ciprat oleh disabilitas. Setelah itu juga melihat di agendanya selanjutnya adalah melihat saluran irigasi yang merupakan peninggalan zaman Belanda dan juga pasar-pasar tradisional. Ini tadi disampaikan langsung oleh Kepala PLT, Kepala Dinas Kebudayaan, Pemuda Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Klaten Purwanto kepada RRI beberapa saat yang lalu.
8: Memasuki hari kelima dari Klaten International Cycling Festival, hari ini para delegasi dari berbagai negara diajak berkeliling melihat potensi-potensi yang ada di beberapa desa, baik itu potensi pariwisata, budaya, maupun ekonomi kreatif lainnya. Kali ini rally menempuh jarak kurang lebih 24 kilo. Meliputi wilayah Prambanan, kemudian Manis Rembo, dan Jombonalan.
7: Dan kegiatan dari Klaten International Cycling Festival ini akan berlangsung hingga minggu yang akan datang, yakni dari tanggal 17 sampai dengan 25 Mei 2026. Puncak kegiatan yakni akan bertemunya para pesepeda di berbagai daerah, yakni pada hari Minggu dan di Kompleks Candi Sewu Prambanan Klaten. Serta sebelumnya juga akan menikmati beberapa kegiatan kirab budaya yang ada di Desa Bukisan Prambanan Klaten. Kembali studio, selamat pagi.
1: Baik, terima kasih Adam Sutanto atas laporan langsungnya dari Klaten. Pendengar, dan tetap bersama kami di Pro 1, kenal informasi dan inspirasi.

0: Estadio Azteca menjadi salah satu venue untuk gelaran Piala Dunia 2026. Terletak di Mexico City, Meksiko, stadion ini bersiap mengukir sejarah baru sebagai stadion pertama yang menyelenggarakan pertandingan pembukaan Piala Dunia FIFA untuk ketiga kalinya. Dibangun tahun 1966. Stadion ini pernah menjadi tuan rumah final Piala Dunia 1970 dan 1986, serta menjadi tempat terciptanya momen legendaris gol tangan Tuhan oleh Diego Maradona. Stadion berkapasitas 83.000 itu berada di ketinggian lebih dari 2.200 meter di atas permukaan laut. Hal ini seringkali menjadi tantangan fisik bagi tim tamu karena kadar oksigen yang cukup tipis. Estadio Azteca siap menyambut dunia sekali lagi, membuktikan bahwa sejarah dan modernitas dapat berjalan beriringan di panggung olahraga terbesar di dunia.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rata 1 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih di Surakarta Pagi ini ya. Segmen terakhir dari Surakarta Pagi ini, ada info dari PMI Palang Merah Indonesia Kota Surakarta ya. Untuk stok darah hari ini 21 Mei 2026 golongan darah A dengan total 390

5 kantong, untuk golongan darah B 1018 kantong, untuk golongan darah O ada 712 kantong, dan golongan darah AB ada 343 kantong. Dan untuk Anda yang ingin mendonorkan darahnya ya, Anda bisa datang langsung ke gedung UDD PMI Solo, buka setiap hari pukul 7 sampai dengan 9 malam ya. Dan untuk agenda donor mobile hari ini ada di di Stimik Amikom ya, mulai dari jam 8 pagi dibuka untuk umum, dan juga ada di Eterni Skin Sriwedari Solo mulai 9 pagi dibuka untuk umum, dan juga di HMP Esa FKI PUNS mulai jam 8 pagi dan dibuka untuk umum. Dan untuk Anda yang ingin informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi customer service PMI Kota Surakarta di 0822-2062-7418. Dan untuk layanan ambulan 24 jam Anda bisa menghubungi ke 0851-0306-0505. Dan demikian informasi dari PMI Kota Surakarta menutup Surakarta pagi ini ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami di Surakarta pagi ini. Dan saya Citra Fitka dan juga Aditya Wardana, juga pengarah acara Nur Cahya, pamit undur diri dari Surakarta pagi ini. Surakarta siang ini nanti akan ditemani oleh Rian Dani Surya. Tetap bersama kami di 101 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tahukah Anda, buah tidak hanya lezat dikonsumsi segar, tetapi juga bisa diolah menjadi minuman fermentasi alami yang dikenal sebagai enzim buah. Minuman ini dibuat dari campuran buah, gula, dan air yang difermentasi selama beberapa hari hingga menghasilkan rasa segar, manis, dan asam. Enzim buah dipercaya membantu menjaga kesehatan pencernaan karena mengandung enzim alami dan asam organik hasil fermentasi. Buah yang sering digunakan antara lain nanas, apel, lemon, hingga pepaya. Namun ingat, proses pembuatannya harus higienis agar aman dikonsumsi. Gunakan wadah yang bersih, buah yang segar, dan simpan di tempat teduh selama fermentasi berlangsung. Dari dapur rumah kita bisa belajar hidup lebih sehat, sekaligus mengurangi limbah buah menjadi sesuatu yang bermanfaat. Fermentasi alami, segar dinikmati, bijak mengolah hasil bumi.
1: Terima kasih Anda sudah mengikuti Surakarta pagi ini. Tetap bersama kami di 101 Pro 1 Surakarta. Informasi dan inspirasi.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
6: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
5: Kilau Pancasila,

0: Saatnya Anda bergabung bersama kami dalam Surakarta siang ini. Info dan obrolan menarik seputar gaya hidup, ekonomi, dan sosial budaya. Tetap bersama kami dalam Surakarta siang ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar. Semoga langkah-langkah kita hari ini penuh dengan keberkahan dan doa yang baik segera akan terkabul. Amin. Dan tetaplah kuat meski hari terasa berat. Dan semoga usaha kita terbayar dengan hasil yang terbaik. Riana Nisurya menemani Anda siang hari ini di Surakarta siang ini sampai nanti jam 3 sore pendengar. Ada perpisahan, ada pertemuan, dan itu hal yang lumrah dalam kehidupan begitu. Begitu pula dengan RRI hari ini yang akan melepas kepala RRI Surakarta ke tempat yang baru dan mendapatkan kepala RRI yang baru. Selamat bertugas di RRI Surakarta, Pak Iwan Martono, dan selamat bertugas di RRI Semarang, Pak Bambang Duyana. Hari ini Surakarta siang ini menemani Anda sampai nanti jangan jam 3 sore, menghadirkan lagu-lagu dan informasi untuk Anda pastinya. Dan harapan saya Anda tetap bersama kami di 101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo Bude.
1: Halo Sherly, baik-baik kah?
0: Baik Bude.
1: Sher, ini Bude ini dari Papua, ini rencana mau pi jalan-jalan ke Surakarta.
0: Wah.
1: Kok bisa temani kah?
0: Bisa dong, siap Bude.
1: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak, Sher?
0: Solo sama Surakarta itu sama Bude.
1: Masa?
0: Sama.
1: Oh iyo kah?
2: Iya bener, dah ada bedanya. Solo atau Surakarta itu memang tidak ada bedanya kalau dilihat dari lokasinya. Tapi kalau untuk fungsi penyebutannya, ada perbedaan. Dikutip dari laman pemerintah kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administratif. Sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah kota Surakarta. Sementara penyebutan Solo atau Solo menjadi nama populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Sekarang tahu kan kapan menggunakan kata Solo dan kapan menggunakan kata Surakarta?

enak ya lagunya dari Budi Doremi. Tolong judulnya di Surakarta siang ini, Surakarta yang panas sekali di luar, terik gitu ya. Tapi di studio sih dingin karena AC-nya lumayan dingin gitu ya, dan sejuk. Dan di hari ini juga kami berbahagia mendapatkan pemimpin kami yang baru dari RRI Kendari ya, kalau gak salah pindah ke RRI Surakarta. Kemudian dari Pak Bambang Duyana dari RRI Surakarta pindah ke RRI Semarang. Biasa pergeseran apa namanya kepemimpinan di RRI itu sudah hal yang lumrah gitu kan. Kita sudah, saya selama di sini sudah berganti kepsta berapa kali ya, tapi ya apapun itu pastinya menjadikan RRI Surakarta menjadi yang terbaik, dan kami hadir untuk Anda untuk memberikan sesuatu yang pastinya istimewa dan membuat Anda bahagia, harapan kami begitu. Selamat siang yang sudah, Anda bisa bergabung sepanjang Surakarta siang ini ya di WhatsApp kami di 0813 900 155 25. Selamat siang untuk Pak Al Karim di Sangkras, selamat bertugas Mbak Ria, semoga awet sehat, amin. Ibu Agustin, selamat siang Mbak Ria, salam sehat semangat di tugas Surakarta siang. Saya temani dengan nyimak info dan nikmati lagu-lagu aja di Surakarta siang ini. Sukses, lancar, barokah, monggo, selamat tugas Mbak Ria, saya monitor acara Pro 1. Terima kasih Ibu Agustin di Mangkubumen gitu ya. Informasi dari pemerintah kota Solo dalam pengelolaan sampah. Ini Pemkot Solo telah merumuskan aturan baru untuk mengurangi volume sampah yang dibuang ke tempat pemrosesan akhir atau TPA Putri Cempo melalui pengelolaan sejak dari sumbernya atau dari hulu. Dan kebijakan ini nantinya akan berlaku pendengar untuk rumah tangga, tempat usaha, perkantoran hingga instansi lainnya. Sekretaris Daerah Sekda Kota Solo Budi Murtono mengatakan saat ini Pemkot Solo sedang menyusun draft peraturan wali kota atau perwali yang secara khusus mengatur pengelolaan sampah berbasis sumber. Dalam proses penyusunannya, Pemkot juga melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk akademisi dari Universitas 11 Maret UNS untuk memberikan masukan terhadap substansi regulasi. Budi menjelaskan Wali Kota Solo Respati Ardi meminta proses perumusan aturan tersebut dipercepat agar langkah pengurangan sampah dari hulu dapat segera dijalankan. Dan setelah draft final selesai disusun, tim Pemkot Solo akan melanjutkan proses harmonisasi regulasi ke pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebelum aturan ditetapkan. Selanjutnya berupa sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat agar implementasi kebijakan ini berjalan efektif. Meski regulasi masih dalam tahap penyusunan, Budi menegaskan langkah pengurangan sampah sebenarnya sudah mulai berjalan melalui kegiatan edukasi dan sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup DLH, Kelurahan, dan Kecamatan. Tidak usah menunggu perwali dari Pemkot, paling enggak kita dari sekarang sudah membiasakan diri untuk memilah sampah gitu ya, mana yang organik, mana yang non-organik.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Dari armada bebaskan diriku, bebaskan dari segala kesusahan dan kesedihan. Harus bahagia semuanya gitu ya. Bebaskan juga dari PMK dan LSD. Ini di Spangtan Solo terjunkan tim sisir lapak hewan kurban jelang Hari Raya Idul Adha pastinya ya. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian di Spangtan Kota Solo memperketat pengawasan dan pemeriksaan hewan kurban yang masuk ke wilayah Kota Bengawan, dan ini dilakukan untuk mencegah penyebaran penyakit seperti penyakit kuku dan mulut, mulut dan kuku maksud saya, PMK, dan lumpy skin disease atau LSD menjelang Hari Raya Idul Adha 2026. Kepala Dispangtan Solo Wahyu Kristina mengatakan ada 5 kelompok yang diterjunkan langsung untuk melakukan pemeriksaan, dan kelompok ini menyisir lapak hewan kurban di 5 kecamatan yang berbeda. Perempuan yang akrab disapa Ina ini menjelaskan pemeriksaan rutin di lapak-lapak pedagang ini bertujuan untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang akan mengkonsumsi daging kurban. Petugas tidak hanya melakukan pemeriksaan fisik saja, tetapi juga memberikan injeksi vitamin untuk meningkatkan kekebalan tubuh hewan agar terhindar dari penularan penyakit. Jika ditemukan hewan yang sakit, petugas akan langsung memberikan penanganan medis khusus, dan harapannya melalui pemeriksaan tersebut hewan yang akan dikonsumsi ini benar-benar sehat dan tidak ada penyakit yang menular. Meski trennya melandai, PMK serta LSD atau lato-lato ini masih perlu diperhatikan mendengar, karena di beberapa daerah luar kasus PMK masih terjadi. Dan sekali lagi memang Dispangtan memperketat dan dalam pengawasan dan pemeriksaan terhadap hewan kurban yang masuk ke Kota Surakarta.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Suara Kata siang ini saya mau menyapa dulu yang sudah bergabung di WhatsApp Pro 1. Ada Pak Joko Setianto di Palur. Selamat siang Mbak Ria, selamat bertugas, semoga sehat selalu, Tuhan memberkati, amin. Terima kasih ya Pak Joko. Kemudian ada Bu Isnan di Masaran Sragen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi jelang siang Kak Ria, absen, makasih lagunya di apa? Ditemenin sambil apa aja. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ini siapa ini? Miss Macan. Miss Macannya sudah ke ini, sudah ke Safari Zoo. Masih belum move on aja dengan Miss Macan gitu ya. Ya, dan ini informasi dari Sukoharjo. Sekolah Rakyat Sukoharjo buka kuota 270 siswa. Pendengar, ini syarat dan ketentuannya. Sekolah Rakyat Sukoharjo ini dibuka untuk 270 siswa jenjang SD hingga SMA. Salah satu syarat untuk calon siswa sekolah tersebut yakni harus tercatat dalam data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSEN desil 1 sampai desil 2 atau berdasarkan hasil verifikasi. Calon siswa yang mendaftar jenjang SD berusia 7 sampai dengan 12 tahun, jenjang SMP maksimal 15 tahun, dan jenjang SMA maksimal 21 tahun. Dinas Sosial Dinsos Sukoharjo memasifkan sosialisasi penjangkauan calon sekolah siswa.

Sekolah rakyat yang dibangun di Kampung Gadingan, Kelurahan Jombor, Kecamatan Bendosari. Sosialisasi ini terkait syarat dan ketentuan, cara mendaftar, hingga fasilitas yang diterima siswa. Kepala Bidang Kabid Rehabilitasi Sosial Dinsos Sukoharjo, Anna Kristiani, mengatakan program Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Program ini menyasar anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim agar dapat mengakses layanan pendidikan yang berkualitas dan lengkap. Syarat lainnya, calon siswa sekolah rakyat berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin yang terdaftar dalam DTSEN, desil 1, desil 2 atau berdasarkan hasil verifikasi dengan persetujuan Dinsos Sukoharjo, Kementerian Sosial Kemensos melalui petugas pendamping sosial program keluarga harapan atau PKH.

identitas dan kebanggaan budaya. Masyarakat Indonesia saat ini tampak semakin bangga mengenakan kain dalam keseharian mereka. Dari konten mix and match di media sosial hingga outfit of the day di acara resmi maupun santai, berkain kini telah menjadi gaya hidup kekinian. Gaya berkain pun terus bertransformasi. Kini kain tak hanya dililit sebagai bawahan, tapi juga hadir dalam bentuk gaun, blus, outer, celana lebar, bahkan jumpsuit. Berkain sejatinya bukan tren baru, melainkan warisan budaya yang telah hadir sejak lama. Sekitar pada awal abad ke-20, kain adalah pakaian harian masyarakat Indonesia. Busana ini bukan

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Aston Villa juara Liga Eropa 2025-2026 setelah kalahkan Freiburg. Oklahoma City Thunder kalahkan San Antonio Spurs pada game kedua final wilayah barat NBA 2026. Petenis Indonesia Aldila Suciadi melaju ke semifinal ganda putri Maroko Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Kamis 21 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tarah.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Aston Villa sukses menjuarai Liga Eropa 2025-2026 setelah kalahkan Freiburg di partai puncak. Gelar ini juga menambah koleksi raihan pelatih Aston Villa Unai Emery dengan Piala Liga Eropa kelimanya. Selengkapnya Nur Diansah melaporkan.
1: Aston Villa sukses menjuarai Liga Eropa setelah mengalahkan Freiburg dengan skor telak 3-0 pada partai final yang berlangsung di Stadion Beşiktaş, Istanbul, Turki dini hari tadi. Kemenangan tersebut memastikan Aston Villa meraih trofi Liga Eropa pertama mereka dalam sejarah klub. Tim asal Birmingham itu tampil dominan sepanjang pertandingan dan mampu mencetak tanpa balas di hadapan ribuan pendukung yang memadati stadion. 3 gol kemenangan Aston Villa dicetak oleh Yuri Tielemans pada menit ke-41. Gol kedua dicetak Emiliano Buendia pada waktu tambahan ketiga babak pertama. Dan gol ketiga dicetak oleh Morgan Rogers pada menit ke-58. Selesai pertandingan, manajer klub Aston Villa, Unai Emery, mengatakan keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh tim serta dukungan supporter sepanjang musim.
2: Experience as well, having trophy.
1: Yang terpenting adalah bagaimana performa kami di sini, dan hal ini sangat relevan bagi klub. Karena setelah tahun 1982, klub ini terakhir kali berhasil menjuarai Piala Eropa. Piala Eropa adalah sesuatu yang selama ini mereka rindukan. Dukungan ini bukan sekadar untuk Liga Champions atau hal lain, melainkan untuk sebuah trofi. Meraih trofi ini adalah sesuatu yang membuat kami sangat-sangat bahagia dan bangga atas segala upaya yang telah kami lakukan. Namun, kami tidak akan berhenti di sini. Sementara, Man of the Match atau pemain terbaik dalam pertandingan, Emiliano Buendia, yang juga merupakan gelandang penyerang Aston Villa, menyampaikan apresiasinya untuk semua orang di tim.
3: I'm very happy for the team,
1: Saya sangat senang untuk tim, untuk semua orang yang terlibat di klub ini, karena seperti yang dikatakan manajer, ini adalah sebuah proses. Sejak mereka datang, tim, klub, dan para pemain, semuanya terus berkembang, semakin baik dari musim ke musim, mengumpulkan pengalaman bersama dan berlaga di kompetisi Eropa selama 3 musim secara berturut-turut. Jadi menurut saya, penampilan kami di Liga Eropa musim ini sungguh fantastis. Semua pujian untuk semua orang di tim. Dan malam ini kami menghadapi pertandingan yang sangat bagus, menghadapi lawan yang sangat tangguh. Tetapi saya pikir dalam detail-detail itulah kami akan membuat perbedaan, dan kami bisa meraih kemenangan serta mengangkat trofi. Atas kemenangan ini, Unai Emery kembali meraih gelar juara Liga Eropa untuk kelima kalinya. 3 gelar didapatkannya saat Sevilla pada musim 2013-2014 hingga 2015-2016. Satu trofi direbutnya bersama Villarreal pada musim 2020-2021, dan sekarang ia kembali mendapatkannya bersama Aston Villa di musim 2025-2026. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro3 RRI, terus mengudara. Indonesia.

Berikut serba-serbi Piala Dunia 2026. Penyerang muda Lamine Yamal bertekad menjadi pemain Spanyol termuda yang mencetak 3 gol atau hat-trick di Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko pada 11 Juni hingga 19 Juli mendatang. Saat ini pencetak gol termuda tim nasional Spanyol adalah Pablo Martin Paez Gavira atau Gavi yang mencetak gol pada usia 17 tahun dan menjadi pencetak gol termuda La Roja. Oleh karena itu, Yamal ingin membuat rekornya sendiri, yakni menjadi pemain Spanyol termuda yang mencetak 3 gol di Piala Dunia. Yamal mengakui bahwa tim nasional Spanyol yang diasuh Luis de la Fuente menjadi salah satu tim favorit pada Piala Dunia kali ini, terlebih setelah menjuarai Euro 2024. Pecinta sepak bola, Uzbekistan akan menjalani debutnya di Piala Dunia 2026 setelah berkali-kali gagal lolos ke putaran final Piala Dunia. Kini White Wolves berpotensi memberikan kejutan di event terbesar sepak bola itu. Selengkapnya kita simak dalam bedah tim berikut ini.

0: membawa nama Asia, yaitu
1: Uzbekistan.
0: Ya.
1: Dan setelah puluhan tahun penuh kegagalan, drama dan juga patah hati, White Wolves Uzbekistan akhirnya berhasil menembus Piala Dunia untuk pertama kalinya.
0: Momen bersejarah itu datang pada 5 Juni 2025. Hasil imbang 0-0 melawan Uni Emirat Arab di Abu Dhabi cukup untuk memastikan White Wolves tampil di Piala Dunia pertama mereka.
1: Untuk menghadapi panggung terbesar sepak bola dunia tahun ini, Uzbekistan dipimpin salah satu bek terbaik sepanjang masa, yaitu Fabio Cannavaro yang menjadi pelatih mereka. Nah, legenda Italia dan juga kapten juara dunia 2026.
0: Iya, di lapangan Uzbekistan juga punya generasi muda yang menjanjikan. Nama paling bersinar adalah Abos Bek Faizulayev. Gelandang 22 tahun ini jadi motor permainan tim sepanjang kualifikasi. Dia mencetak gol-gol penting melawan Qatar, Korea Utara, dan Iran.
1: Perjalanan mereka di kualifikasi juga impresif, ditandai dengan menang di laga-laga krusial dan menutup kualifikasi dengan 5 pertandingan tanpa kekalahan.
0: Mereka memang debutan, tapi justru itu yang bikin berbahaya. Ya. Tidak ada tekanan besar dan mereka dapat membawa semangat sejarah. Pertanyaan selanjutnya, bisakah Uzbekistan jadi kuda hitam dan memberi kejutan di Piala Dunia 2026?
1: Oleh karena itu, ramaikan kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafiqan Nolaksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026.

Kabar dari arena bola basket NBA, Oklahoma City Thunder berhasil mengalahkan San Antonio Spurs dengan skor 122-113 pada game kedua final wilayah barat NBA 2026. Kemenangan tersebut membuat Thunder menyamakan kedudukan seri menjadi 1-1. Pertandingan berlangsung ketat sejak kuarter pertama dimulai di Paycom Center Oklahoma City hari ini waktu Indonesia. Thunder mulai kendali permainan pada kuarter kedua lewat pertahanan yang lebih disiplin. Oklahoma City mampu menutup babak pertama dengan keunggulan tipis 62-51 atas Spurs. Shai Gilgeous-Alexander kembali menjadi motor permainan Thunder dengan torehan 30 poin dan 9 assists. Penampilan konsisten sang bintang membantu Oklahoma City menjaga ritme permainan sepanjang laga. Kontribusi penting juga datang dari Alex Caruso yang mencetak 17 poin dari bangku cadangan. Selain itu, Kason Wallace dan Jared McCain masing-masing menyumbang 12 poin untuk Thunder. Kemenangan 122-113 membuat final wilayah barat NBA 2026 berlangsung semakin sengit dengan skor imbang 1-1. Thunder dan Spurs kini bersiap menghadapi game ketiga untuk memperebutkan keunggulan pada seri tersebut.

0: Ini informasi dari olahraga tenis. Petenis Indonesia Aldila Suciadi melaju ke semifinal ganda putri Maroko Open 2026 bersama petenis Rusia Vera Zonavareva. Pasangan unggulan pertama itu mengalahkan wakil Amerika Serikat Carmen Corley dan Ivana Corley melalui super tie break bermain di klub The Semino tadi malam. Aldila dan Vera menang dengan skor 6-4, 6-7, dan 10-5. Mereka unggul lewat servis pertama serta memanfaatkan kesalahan lawan. Corley bersaudara sempat memaksa pertandingan berlanjut ke super tie break setelah memenangi set kedua. Namun Aldila dan Vera akhirnya menutup pertandingan dalam waktu 1 jam 47 menit untuk memastikan set final. Sementara langkah petenis Indonesia Janice Chan terhenti pada babak 16 besar tunggal putri Maroko Open. Janice kalah dari petenis Kolombia Camila Osorio 3-6, 6-3, 0-6 malam tadi.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta bulu tangkis Jonathan Christie berhasil lolos ke perempat final Malaysia Master 2026 usai mengalahkan Wang Powei 21-16, 19-21, 19 dalam kurun waktu 1 jam 6 menit. Jonathan memulai laga dengan baik. Ia mengendalikan rally dan bisa unggul 7-3 di awal. Jonathan menguasai keadaan dengan baik. Ia menekan Wang Powei dan unggul 11-6 di interval game pertama. Jonathan langsung menyelesaikan game pertama lewat pukulan silang yang membuat skor jadi 21-16 di akhir game pertama. Masuk awal game kedua, situasi tidak banyak berubah. Jonathan masih bisa mengendalikan permainan dengan baik. Meski skor sempat imbang di angka 3-3, Jonathan bisa menciptakan selisih 4 angka 11-7 di saat interval. Situasi kemudian berubah drastis setelah interval. Wang Powei bisa merebut 6 poin beruntun dan berbalik unggul 16-13. Dalam kondisi itu, Wang Powei bisa merebut poin di permainan berikutnya dan menang 21-19. Pada game penentuan, Jonathan langsung menghentak dan unggul 7-1. Interval game ketiga ditutup Jonathan dengan keunggulan 11-4. Dalam kondisi terdesak, Jonathan kali ini bisa keluar dari ancaman Wang Powei. Ia bisa menciptakan selisih 5 angka pada kedudukan 17-12 setelah smash miliknya menembus pertahanan lawan. Jonathan terus melaju dan merebut 3 poin berikutnya untuk meraih match point di angka 20-12. Sempat gagal di kesempatan pertama, Jonathan menang 21-13 setelah pukulan Wang Powei keluar.

0: Pecinta sepak bola dalam negeri, Persib Bandung selangkah lagi meraih juara Super League 2025-2026. Bobotoh diimbau menjaga ketertiban dan kenyamanan kota saat merayakan gelar juara. Laporannya disampaikan Haris Marski.
1: Tinggal selangkah lagi, Persib akan menjadi kampion Super League musim 2025-2026 dengan catatan menang di laga terakhir menghadapi Persijap Jepara pada Sabtu nanti. Manajer Persib Bandung Umuh Mukhtar menyampaikan pesan khusus kepada para boboto jelang penentuan Maung Bandung juara di Stadion GBLA Kota Bandung Sabtu mendatang. Ia juga meminta seluruh supporter menjaga ketertiban dan berharap suasana pertandingan dapat berlangsung aman dan nyaman.
2: Ini yang jadi permasalahan nanti pas selesai, orang kan meringsek. Meringsek bisa 4-5 kali lipat yang biasa datang ke GBLA. Orang yang tidak punya tiket juga rela datang tidak menonton, apa-apa dulu di luar. Dan minta para pembuat bola ya boleh-boleh saja yang tidak punya tiket tidak masuk ke lapangan. Tapi ya harus tertib lah, tertib semua, jaga anak sendiri, jaga lembur sendiri, jangan sampai ada permasalahan.
1: Senada dengan Umuh, striker sayap Persib Pekham Putra Nugraha menghimbau bobot agar tetap tertib dan tidak arogan saat merayakan potensi juara liga akhir pekan ini. Dia berpesan agar pendukung menghargai sesama pengguna jalan, menjaga kondusivitas kota dan mengutamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Pihak klub dan pemain berharap euforia kemenangan dirayakan dengan aman dan tertib.
3: Tetap kondusif karena kita masih ada satu pertandingan lagi, tetap dengan terlalu arogan juga karena hargai juga pengendara yang lain, karena di Bandung juga bukan hanya Boboto yang merayakan, tapi kerja lain juga kesibukan bekerja. Jadi khusus saya hanya semoga tetap kondusif, tertib dan jaga apa karena ada keluarga yang tetap menunggu di rumah.
1: Persib mencetak sejarah hat-trick juara liga saat menghadapi Persijap Jepara di Stadion GBLA pada Sabtu nanti. Skuad asuhan Wayan Hodak hanya butuh tambahan satu poin atau imbang untuk mengunci gelar. Jika juara, perayaan konvoi telah disiapkan pada Minggu dengan rute mulai dari Gedung Sate, melewati Jalan Banda, Merdeka dan Asia Afrika hingga berakhir di Gedung Merdeka. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pecinta olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora berkolaborasi dengan NPC Indonesia menggelar pelatihan klasifikasi olahraga disabilitas tingkat nasional untuk kategori disabilitas fisik di Kota Solo. Kota Solo, berikut laporan Edwi Puryono.
4: Memfasilitasi NPC untuk mengadakan pelatihan Fire disabilitas fisik tingkat nasional regional 1 yang tentu saja sangat bermanfaat bagi daerah.
5: Saudara, Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora berkolaborasi dengan NPC Indonesia menggelar pelatihan klasifikasi olahraga disabilitas tingkat nasional kategori disabilitas fisik di Kota Solo. Pelatihan yang digelar selama 4 hari demi meningkatkan efektivitas dalam memburu atlet potensi itu diikuti 45 peserta dari 17 provinsi. Dalam pelatihan tersebut, para peserta wajib memiliki latar belakang sebagai fisioterapis ataupun dokter spesialis terutama kedokteran fisik dan rehabilitasi. Wasekjen NPC Indonesia Rima Ferdianto mengatakan, kegiatan yang digelar di Solia Hotel merupakan pelatihan tahap pertama yang mendatangkan peserta dari Indonesia bagian barat meliputi Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. NPC Indonesia berharap dari kegiatan tersebut akan muncul banyak klasifisier yang membantu dalam pengembangan olahraga disabilitas secara merata di seluruh wilayah Indonesia.
4: Ya, jadi Kemenpora dalam hal ini memfasilitasi NPC untuk mengadakan pelatihan klasifier disabilitas fisik tingkat nasional yang tentu saja sangat bermanfaat bagi daerah-daerah yang belum memiliki klasifier nasional yang bersertifikasi nasional, bisa mengirimkan dan fisioterapisnya ke Solo untuk mengikuti pelatihan yang sangat bagus ini. Harapan event ini bisa melahirkan banyak klasifier nasional yang nantinya akan bisa membantu NPC Indonesia Provinsi di daerah masing-masing untuk mencari atlet dan mengklasifikasikan atlet disabilitas, untuk mencari atlet dan mengklasifikasikan atlet disabilitas dengan tepat, akurat.
5: Hal yang sama juga turut diungkap PLT Asisten dan Deputi Tenaga Organisasi Keolahragaan Prestasi Kemenpora, Leni Kurnia. Menurutnya, pelatihan klasifikasi disabilitas fisik itu sangat penting, mengingat NPC Indonesia memiliki peluang besar dalam meraih medali di ajang ASEAN Para Games APG 2026 dan Paralimpiade 2028.
6: Pelatihan kali ini, pelatihan untuk khusus klasifikasi disabilitas fisik, tujuannya nomor satu. Sekarang kita harus memperbanyak jumlah classifier, khususnya untuk classifier physical impairment, supaya nanti kalau ada penyandang disabilitas yang tertarik untuk ikut berolahraga dan mengikuti olahraga prestasi yang misalnya di salah satu cabang olahraga, teman-teman yang sudah dilatih ini bisa melakukan pemeriksaan bahwa yang pertama mereka memenuhi syarat untuk gangguannya atau penyakitnya, yang kedua memenuhi syarat untuk impairmentnya atau keterbatasannya, yang ketiga mereka memenuhi syarat untuk salah satu cabang olahraga.
5: Sementara itu, salah satu pemateri, Retno Setianing, mengaku bangga ketika Kemenpora bersama NPC Indonesia bisa menggelar pelatihan klasifikasi disabilitas fisik nasional. Pelatihan menjadi penting agar Indonesia bisa memiliki sosok yang berkompeten dalam melakukan klasifikasi terhadap calon atlet olahraga disabilitas. Sebab keberadaan klasifikator bisa meningkatkan efektivitas dalam mendeteksi dan membina calon atlet potensi. Dalam pelatihan tersebut, para peserta tidak sekadar mengikuti kelas teori di Hotel Solia, namun mereka juga diajak ke Pusat Pelatihan Paralimpiade Indonesia P3I di Delingan Karanganyar untuk melihat proses latihan dan melakukan praktek klasifikasi beberapa cabang olahraga. RRI Surakarta, Edwi Puryono, melapor.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Bali Tourism Run 2026 siap digelar sebagai motor penggerak ekonomi lokal dan promosi pariwisata berkualitas. Ajang sport tourism yang akan digelar di DTW Jatiluwi 21 Juni itu sekaligus menjadi langkah awal 100 tahun pariwisata Bali 2027. Laporannya disampaikan Ayu Rini.
1: Bali Tourism Run ini tanggal 21 Juni.
2: Ajang Spot Tourism Bali Tourism Run 2026 yang diinisiasi Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia PD Bali siap digelar 21 Juni 2026 di DTW Jatiluwih Tabanan. Event lari bertaraf internasional ini bukan sekedar ajang olahraga biasa. Bali Tourism Run 2026 dirancang sebagai motor penggerak ekonomi lokal, promosi pariwisata berkualitas, sekaligus langkah awal menuju 100 tahun pariwisata Bali pada tahun 2027. Wakil Ketua Panitia Bali Tourism Run 2026 John Ketut Purna dikonfirmasi RRI di Tabanan mengatakan, Jatiluwih dipilih sebagai lokasi spot tourism tersebut karena memiliki nilai historis yang telah mendunia sebagai situs warisan budaya dunia. Ia menjelaskan melalui Bali Tourism Run 2026 menjadi momentum pembuktian Jatiluwih aman, nyaman, dan sangat layak dikunjungi dengan panorama sawah terasering yang indah dan asri. John Ketut Purna mengungkapkan, dengan mengangkat tema The Journey Begin From Jatiluwih menggambarkan daya tarik wisata Jatiluwih sebagai tempat pertama penyelenggaraan Bali Tourism Run yang diakui UNESCO sebagai situs warisan budaya dunia.
1: Bali kan akan menyambut 100 tahun pariwisata di Bali di tahun 2027. Makanya kegiatan ini sebenarnya juga didengar di sounding ke Pak Gubernur, dan Pak Gubernur juga sangat setuju bahwa di Jatiluwih akan diadakan run.
2: John Ketut Purna memastikan sebagai destinasi yang mengedepankan kelestarian alam, pengelola Jatiluwih tidak akan mengorbankan lingkungan demi mengejar jumlah peserta. Ia menekankan aspek carrying capacity atau daya tampung Jatiluwih tetap menjadi prioritas utama. Ajang spot tourism ini hanya membuka kategori rute 5K dengan target 2000-an peserta. Sejak registrasi dibuka 13 Mei lalu, saat ini sudah ada lebih dari 100 pelari yang mendaftar, dan angka ini diprediksi akan melonjak tajam. Bali Tourism Run 2026 juga membawa misi kemanusiaan, bergerak dari Jatiluwih untuk dunia.
1: Rute sudah kita siapkan, dan memang itu semua pelari akan berlari di paran sawah desa Jatiluwih. Itu sebenarnya rute yang kita pakai itu adalah rute Jalan Subak yang ada di Jatiluwih.
2: Ajang spot tourism bertajuk Bali Tourism Run 2026 siap digelar Minggu 21 Juni 2026 dengan mengambil lokasi di daerah tujuan wisata DTW Jatiluwih sebagai situs warisan budaya dunia. Para peserta Bali Tourism Run akan menyusuri wilayah Jatiluwih dan jalur Subak sepanjang 5K. Event internasional ini diharap akan menjadi agenda tahunan yang digelar bergilir di berbagai kabupaten kota di Bali. Reporter RRI Pasar, Ayu Rini melaporkan.
0: Dengar dengan disampainya kabar dari Bali tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program 3. Saya Lukmantara, pamit undur diri, salam olahraga.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia pas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Kali ini ada yang beda, karena jumlah pesertanya resmi diperluas menjadi 48. Artinya, lebih banyak negara, lebih banyak cerita, dan tentu saja, banyak kejutan. Dari total 48 tim yang sudah memastikan tiket, ada 4 nama yang sukses membuat sejarah. Mereka bukan sekedar lolos, tapi juga menjalani debut pertama di panggung Piala Dunia. Siapa saja mereka? Ada Cape Verde dari Afrika.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar di Surakarta siang ini, dan line telepon sudah saya buka untuk Anda di 02716380555 dan WhatsApp di 08139001555 di jendela cerita Anda.
1: Jeda jendela cerita Anda. Jeda
0: jendela cerita Anda. Sudah adakah yang bergabung? Sudah dong. Halo jendela cerita Anda.
2: Siang.
0: Siang Pak Edi.
2: Iya.
0: Ya, betul.
2: Ya, terima kasih.
0: Amin, alhamdulillah.
2: Cuaca panas ini. Ya, ini cerita banyak yang cerita MBG itu kenapa Pak Presiden enggak mau lego stop, kenapa? Pidato ini teriak-teriak, mau enggak mau. Karena tokoh-tokoh kok enggak mau beri masukan kalau benar-benar MBG itu 15.000. 5.000 ini kan 30% lebih. Itu buat orang enggak-enggak. Yang 10.000 kan buat anak-anak, tapi kebanyakan kan ya ini sudah 33.000 itu yang keracunan itu apa sedikit saja nih Mas. Ya cuma semoga jangan sampai ada korban. Abdi itu ben sehat sampai selesai, mudah katanya buat rakyat, buat anak biar berisi. Tapi sudah ribuan itu kok misih tidak mau legowo itu kena apa gitu loh. Mau istilahnya ya iya nih, kadangnya diomong itu nih dikasih uang, ada sebagian orang kok kasih uang buat judul, buat judulnya. Aduh, mbok mikir, jangan mikir ke judul jame. Yang penting nek memang bisa ditimpakan lain enggak apa-apa, tapi yang bikin supaya stop dulu. Nah, orang tua dikasih mau setiap bulan nek 300.000 aja enggak apa-apa. Tapi kan pangnya jelas kan enggak sampai ada keturunan lagi ke depan. Apa tunggu nanti sudah bagian pada kena hukum. Ya, itu semuanya kan mau enggak mau ada sebagian kena korupsi-korupsi kan. Ya memang belum ada bukti, tapi ini sampai terbukti kan jadi lucu. Ya semoga Pak Presiden sudah pidato dari awal kan tiap-tiap sampai berapa puluh kali yang korupsi-korupsi apa, tapi MBG lambok. Aduh ya yes, memang kadang iya semoga lah Pak Presiden mau legowo, yang lain-lain tokoh-tokoh yang baik coba beri masukan yang betul, jangan sampai tidak. Suasana ekonomi kurang bagus ya gini, bahkan efeknya dari MBG ini kebanyakan pasar di Jawa loh. Ya mau nggak mau mau belanja mesti harganya jadi tingkat semua loh. Ya mbak dia sering belanja. semoga
0: baik. Ya, terima kasih Pak Edi. Oke, jendela cerita Anda sudah saya buka lagi untuk telepon Anda, untuk WhatsApp Anda bercerita siang hari ini. Cerita siang saya hari ini sudah makan MBG juga, makan bergizi gratis. Bukan MBG dari pemerintah, tapi MBG dari RRI, karena hari ini ada acara sertijab serah terima jabatan dari Kepsta Surakarta yang lama menjadi kepada Kepsta yang baru. Selamat datang untuk Pak Iwan Martono sebagai Kepala Stasiun RRI Surakarta, dan selamat bertugas di tempat yang baru untuk Pak Bambang Dwiana di RRI Semarang. Mudah-mudahan semuanya lebih baik lagi begitu ya, dan selalu semangat dalam menjalani tugas dan menjalankan amanahnya. 638055 dan WhatsApp 08139001555 masih saya buka untuk Anda di jendela cerita Anda.

0: Heh, kamu ini loh, Van. Semua-mua ditaruh plastik resek begini. Tuh, lihat. Jadi banyak begini kan kantong plastiknya.
1: Terus mau pakai apa bawanya? Kan praktis pakai kantong plastik begini.
0: Iya, tapi kan tadi aku udah siapin tas kain yang warna merah itu kan. Jadi kita nggak nyampah plastik begini, Van.
1: Gitu amat sih. Plastik 3 biji itu nggak akan merusak lingkungan kali.
0: Nggak merusak lingkungan gimana? Gini ini nih yang bikin kita nggak nyadar-nyadar. Satu biji sampah plastik itu, Van, butuh waktu sampai 300 tahunan loh biar bisa terurai. Bayangin kalau semua orang mikirnya kayak kamu, bisa habis bumi kita, Van.
1: Iya. Sini, mana tasnya?
2: Yuk kita biasakan 3R, reuse, reduce, recycle ya. Biar lingkungan kita lebih bersih, lebih sehat, dan terjaga kelestariannya. Kurangi sampah plastik saat belanja dengan membawa tas sendiri dari rumah.

0: dan Anda masih di Jeda Jendela Cerita Anda.
1: Jeda Jendela Cerita Anda. Jeda
0: Jendela Cerita dari Wonogiri ini, pemerintah Kecamatan Nguntoro Nadi memanfaatkan momentum hari jadi ke-285 Kabupaten Wonogiri untuk menghadirkan layanan kesehatan gratis bagi masyarakat melalui kegiatan Gerbek CKG pada Rabu 20 Mei 2026. Kegiatan yang digelar usai upacara gabungan di halaman kantor Kecamatan Nguntoro Nadi itu mendapat sambutan antusias dari ratusan peserta dan warga, aparatur hingga tenaga pendidik memanfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan yang disediakan oleh Puskesmas Nguntoro Nadi 1 dan 2. Dan layanan yang diberikan meliputi pemeriksaan tekanan darah, gula darah hingga konsultasi kesehatan secara gratis. Dan program tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan hari jadi ke-285 Kabupaten Wonogiri sekaligus Hari Kebangkitan Nasional ke-118 tahun 2026. Sebelumnya upacara gabungan dimulai pukul 7.30 dengan diikuti jajaran Forkopimcam Kecamatan Nguntoro Nadi, instansi pemerintah, tenaga kesehatan, kepala sekolah, kepala desa hingga unsur pendidikan di wilayah setempat. Untuk informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi portal kami di rri.co.id. Dan line telepon saya buka untuk Anda di Jeda Jendela Cerita Anda siang hari ini. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang. Assalamualaikum Mbak Ria.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak.
2: Selamat
0: Tarmi.
2: Selamat siang, pun boten ngantuk.
0: Enggak, sudah kekenyangan. Kemarin ngantuknya, sekarang udah enggak ngantuk. Iya, betul. Ada cerita apa ini?
2: Ceritane napa nggih kok?
0: Ceritane wayang.
2: Ceritane wayang. Priye nonton wayang
0: lho. Ah iya makanya ceritanya
2: nonton
0: apa?
2: Wayang kulit niku lho, Mbak.
0: Suka wayang kulit.
2: Sing sindene sing ayu-ayu.
0: Oh iya.
2: Slemok-slemok
0: gitu ya. Semlehot-semlehot gitu ya. Kalau saya wayang kulit tidak begitu suka gitu karena mungkin ya kan Darian, hampir sama semuanya.
2: Lah niku Pak D niku nek mantu nanggape wayang ya, Pak.
0: Oh, pantesan. Tapi apal? Apa namanya tokoh-tokohnya wayang
2: ya,
0: gitu.
2: Kemarin dia apal Mbak Sani pun lali. Kadang aku TV kan nontonnya remennya galangnya wedok.
0: Oh malahan. Kenapa?
2: Enten Mbak. Pendak dalu jam 8:30 ini.
0: Oh iya iya iya. Kenapa suka dalang perempuan Mbak Tarmi?
2: Seneng sulu kalih nggih
0: okay.
2: Lucu.
0: Out of the box kulo, gitu ya.
2: Seneng kula nek pas limbukan kalih Petruk, Mbak.
0: Goro-goro.
2: Nggih. Sae meleh niku wayahe Pak Haji Anam Suroto Suwargi niku.
0: Oh iya, yeah, betul.
2: Sekolah niku lho.
0: Betul.
2: Niku sae niku, Mbak. Nek wayange diunsalke nganti tekan adoh niku.
0: Sing repot anu nih asistennya gitu ya.
2: Asistennya waduh lah kok diumbul kayak nganti mencelat.
0: Iya
2: benar. Mbak dalang sing 6 BSD kelas 5 nih kumis.
0: Iya sekarang memang banyak juga ada yang dalang-dalang kecil, dalang cilik gitu ya.
2: Betul.
0: Nah itu makanya.
2: Anu nih ku banteng-bantengnya layangnya nganti perot kalau waduh lah kok kasar mentok galak
0: cilik kok kasar. Nah itu saking semangatnya.
2: Terus cilik jadi kabrok-kabrok kene kok nganti pretel kabeh.
0: Padahal itu kalau enggak salah wayang itu lumayan loh harganya loh.
2: Nggih.
0: Heeh, benar.
2: Ning kan enten sing kerdus, Mbak.
0: Oh, iya iya bukan kulit gitu ya.
2: Nggih, enten sing kerdus, enten sing kulit.
0: Anu kayaknya kalau yang kerdus itu buat latihan. Nah, itu makanya. Kalau sing gampang remuk ya sing dienggo latihan-latihan gitu kali ya sekolah.
2: Heeh,
0: benar benar.
2: Pekleh nih kok.
0: Mesake.
2: Lagi mesake. Ning kula nek dalange kula wong elek niku senenge nggih dalange sing ganteng kok, Mbak.
0: Lah iya, normal ya, seneng yang cantik, seneng yang ganteng ya.
2: Terus nek setri nggih sing tindan sing ayu-ayu.
0: Ayu.
2: Sing yeah. Mamam.
0: Bener.
2: Sing niku lho Mbak, ngene putune Pak Anam niku kula senengan kula sing Mbak Hesti kalih sing saking Semarang nek pas limbukan niku lho.
0: Iya yeah, iya yeah, iya.
2: Yeah.
0: Iya
2: yeah,
0: iya.
2: Yeah. Sing Pekalongan nek ngapak-ngapak niku lho.
0: Oh iya, ngapak-ngapak. Aja kayak kuek gitu ya.
2: Aja kayak kuek. Ngapak-ngapak. anu niku amit sewu nek sing berita gen PPRI Jawa Tengah niku semua kados Mbak Ria niku.
0: Apa iya?
2: Nggih.
0: Siapa yang namanya?
2: Niku lek ngapak-ngapak.
0: Oh iya iya iya iya, heeh.
2: Nggih, nek setu kan enten, Mbak.
0: Heeh, heeh, bener.
2: Nggih niku critake sego jagung piye. Lucu, Mbak. Niki wae kula lagi Mbak Ler ngoten.
0: Oh. Kok terus
2: ternyata Mbak Ria sing siaran.
0: Nglilir gitu ya.
2: Nglilir. Heeh. Kalau mboten saged anu, Mbak. Kula namung
0: tidur-tidur ayam, tidur-tidur ayam disebutnya.
2: Nggih, sing penting niku sirahe
0: ngeleleh
2: tenggat.
0: Ngeluk geger gitu ya.
2: Nggih, lha bar damel karek niku
0: wae. Nah, itu. Kalau bikin karek kan rada bungkuk gitu kan. Terus
2: kan membasi berase piyayi-piyayi niku.
0: Oh, iya iya iya iya.
2: Tapi rak mandep to, Mbak, beras.
0: Iya kayaknya ya turun ya.
2: Nggih, ning
0: telur juga. Jelek. Oh, jelek.
2: Nggih, nggih. Tak kesuwen teng gudang, Mbak.
0: Iya iya iya.
2: Dan ngoten niku lek didomke nggih.
0: Nah, iya makanya.
2: Dereng dipangan renget dereng didomke. Ya Allah, ya Allah. Ning nek kula nggih kula niku wong mboten kemayu kok.
0: Heeh.
2: Kula campurke sithik-sithik.
0: Iya.
2: Wong sing disukani niku nggih disedhi.
0: Heeh.
2: Raoke. Ning kula niku nggih ana, Mbak, pripun nggih? Berase dereng mandhap niku pun nyuwun artorian nggih. Kula sukani nek kula gagah.
0: Yeah, kan umbar
2: sine. Dan tenang.
0: Iya, ya enggak apa-apalah dinikmatin saja gitu ya.
2: Nggih, nggih, mboten apa-apa nggih. Pitak nane yang mrikune mboten enten. Ning kathah sing mboten angsal lho, Mbak.
0: Iya.
2: Nggih, pun dicabuti ketingale.
0: Heeh, oke.
2: Jane malah sing dicabuti sing mboten gadah-gadah niku.
0: Iya, iya, betul.
2: Ane pripun yang salah ning dadi satu. Jane karepe kan do maem ning disati.
0: Iya, iya.
2: Nggih, liya.
0: Iya.
2: Nek kula mboten kok.
0: Iya.
2: Pokoknya nggih kula campurke ngoten mawon.
0: Wong
2: riyen panganane nggih siwo lho.
0: Heeh.
2: Mboten enten sing nitik, Mbak Ria.
0: Iya.
2: Sehat selalu ya, Mbak Ria.
0: Sehat selalu, ya itu yang penting. Sehat selalu, enggak apa-apa.
2: Iya.
0: Waalaikumsalam.
2: Sehat selalu.
0: Siap. Insyaallah. Iya.
2: Jam
0: santai.
2: Mboten gantos.
0: Enggak.
2: Nek gantos niku jaluk lagu kok jemben kula titeni ya mboten disukani kula
0: kok. Walah, lupa kali ya.
2: Oh, kula telepon pertama lupa niku. Malah sing diputeri sing
0: keri-keri. Oh, alah.
2: Lah kula lek ngenteni ndonga.
0: Nah, iya kan ngantuk.
2: Ngaten mawon, Mbak.
0: Siap.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Mbak Tarmi ya. Masih saya buka untuk Anda pendengar jam santai, jam santai. Jendela cerita Anda pastinya di Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.

Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya? Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan dua musim yaitu hujan dan kemarau.

0: Jeda, jendela cerita Anda. Jeda,
1: jendela cerita Anda di balik kemeriahan atau keriuhan di RRI gitu ya, dipisah sambut kepala stasiun RRI. Aduh, saya ditemenin banyak orang ini di studio, senang sekali, biasanya cuma sendirian gitu ya. Ada Pak Cu, ada bercerita apa ini? Selamat siang Pak Cu. Halo, selamat siang, jendela cerita Anda.
2: Selamat siang.
1: Selamat siang. Ya, siap Pak Cu. Ada cerita apakah?
2: Ini soal wayang kulit.
1: Oke, baik.
2: Wayang kulit itu satu kota ini sifatnya manusia. Enak, yang jeruk.
1: Ya.
2: Yang jeruk. Ya. Terus model ini semuanya kayak
1: ada yang ya. Baik, ada yang jahat gitu ya Pak Cu ya.
2: Ya, karena saya itu wayang kulit itu seneng Mbak.
1: Oke, baik. Lebih suka wayang kulit apa lebih suka wayang orang?
3: Lebih suka wayang kulit apa lebih suka wayang orang?
2: Saya suka wayang kulit. Karena apa? Wayang kulit itu nak dalangin kayak almarhum di Anum Surata.
1: Iya, iya. Iya. Benar.
2: Tenang.
1: Betul, betul.
2: Contoh ya. Wayang nenek yang jenengin di patene gelem. Ngelek-lek wong ora gelem enek.
1: Baik.
2: Ratune bener. Punta Dewa. Belar ya menang. Ya. Ya. Tapi aku paling suka. Aku paling senengnya ya Anoman.
1: Kenapa suka sama Anoman?
2: Bentuknya kayak ketek, kayak monyet. Lah kuwi wonge sete mung ndur guna, Mbak.
1: Iya, betul.
2: Tapi atine apik. Ya wis sing tak senengi kuwi. Sing penting atine sing apik.
1: Baik.
2: Terima kasih Pak.
1: Siap. Ya, terima kasih ya Pak Cu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anoman itu kan putih gitu ya. Mungkin juga melambangkan hatinya yang bersih, baik hati seperti itu kan. Baik, terima kasih ceritanya dari Pak Cu di Wonogiri. Ini ada cerita dari seleksi penerimaan murid baru SPMB, SMA dan SMK Negeri di Jawa Tengah mendengar untuk tahun ajaran 2026-27 menerapkan perubahan signifikan dalam jalur prestasi. Dan guna meningkatkan kualitas akademik calon peserta didik, cabang Dinas Pendidikan Wilayah 7 Jawa Tengah memutuskan untuk mengubah komposisi penilaian di mana kini terdapat bobot 50% untuk nilai tes kemampuan akademik atau TKA. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 7 Jawa Tengah, Ageng Wijayanto, mengatakan kebijakan ini merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa siswa yang diterima melalui jalur prestasi tidak hanya memiliki catatan rapor yang baik, tetapi juga memiliki kemampuan akademik yang teruji. Jika pada tahun-tahun sebelumnya penilaian jalur prestasi hanya mengandalkan nilai rapor semester 1 hingga 5, kini standar tersebut ditingkatkan agar lebih objektif dan kompetitif. Selain komposisi nilai, perubahan juga menyasar penilaian prestasi non-akademik, dan saat ini siswa yang memiliki lebih dari satu prestasi keorganisasian seperti ketua OSIS maupun kepanduan dapat mencantumkan keduanya untuk menambah poin. Pihak cabang dinas juga telah menyusun mekanisme kurasi yang lebih rapi bagi prestasi yang berjenjang melalui puspresnas maupun yang bersifat non berjenjang, dan langkah ini diambil guna menjamin asas keadilan bagi siswa yang memiliki berbagai bakat. Dengan sistem kurasi yang terstandarisasi, nilai tambah yang diperoleh siswa dari sertifikat prestasi kini memiliki bobot yang lebih terukur dan tidak lagi ambigu.

Selain polisi tidur, beberapa ruas jalan juga kerap ditemui gundukan kecil mirip polisi tidur. Jumlahnya cukup banyak. Ada yang tahu namanya? Fungsinya juga beda loh dengan polisi tidur. Tahukah Anda, gundukan kecil mirip polisi tidur itu bernama pita penggaduh, yang menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia atau PM nomor 82 tahun 2018 pasal 33 berfungsi untuk mengurangi kecepatan kendaraan, mengingatkan pengemudi tentang objek di depan yang harus diwaspadai, melindungi penyeberang jalan, dan mengingatkan pengemudi akan lokasi rawan kecelakaan. Pita penggaduh sengaja dibuat sedemikian rupa supaya bisa menimbulkan getaran dan suara yang berfungsi untuk mengingatkan para pengguna jalan.

0: Masih di jendela cerita Anda siang hari ini pendengar, masih saya buka line telepon di 0271-638-055 dan WhatsApp 0813-900-155-25. Ada Kak Felicia di Colomadu ini. Selamat siang Kak Ria Ceria, ikutan cerita soal wayang Mbak. Kalau soal pewayangan saya suka wayang yang film horor perempuan Tanah Jahanam Mbak Ria. Oh, yang main Tara Basro dan Aryo Bayu serta Christine Hakim. Dan film itu saya bisa tahu proses pembuatan wayang loh Mbak. Filmnya seru pol, cus nonton Mbak Ria, emang masih ada ya? Saya juga suka setiap Pak Cuk muncul di jeda selalu ada insight-insight baru yang saya dapat dari cerita beliau, benar ya. Jadi inspirasi gitu ya, inspiring. Lebih suka cerita yang seperti Pak Cuk dan Mbah Tarmi yang selalu bikin saya belajar budaya Jawa lebih dalam Mbak. Daripada cerita-cerita yang mau ngelawak tapi jatuhnya gak lucu bin krik-krik. Ada loh Mbak Ria yang seperti itu di jeda, klunya pendengar bapak-bapak. Aduh, iya wayang. Siapa? Nanti di jam santai temanya itu aja kali ya. Tokoh wayang yang disukai gitu ya. Oke. Okay. Kalau saya wayang kulit enggak begitu suka. Kalau wayang orang suka, tapi ya kadang-kadang enggak mudeng ceritanya, tapi suka glamornya, dandannya, kemudian cerita-ceritanya kayak gitu kan. Halo, selamat siang. Jendela cerita Anda.
1: Halo. Halo, selamat siang Mbak Ria.
0: Selamat siang juga, dengan?
1: Ini Sultan.
0: Oh, dengan siapa?
1: Pak Sultan.
0: Ada cerita apa ini Bapak?
1: Influencer siapa ini? Nur Cahyani.
0: Bukan, dengan Ria Pak.
1: Enggak, ini influencer.
0: Apanya?
1: Influencer itu.
0: Enggak ada, saya sendirian.
1: Oh, sendirian.
0: Iya.
1: Iya.
0: Gimana Pak?
1: Selamat siang Mbak Ria.
0: Selamat siang juga.
1: Malam ini panas banget Mbak Ria.
0: Iya, ada cerita apa ini Pak Sultan?
1: Ya, cerita duanya kalau mau cerita.
0: Jangan banyak-banyak, satu ya, aja.
1: Banyak. Dulu suara Anda ya.
0: Iya, sudah enggak ada.
1: Sekarang?
0: Jendela cerita Anda.
1: Jendela cerita Anda.
0: Iya.
1: Nanti? Anda tidak bisa cerita gitu ya.
0: Harus cerita dong kalau di jendela cerita Anda.
1: Nah, banyak lagu-lagu, banyak mau masuk sulit sekali.
0: Sebenarnya mudah sih Pak, cuma memang ada masanya untuk lagu, ada masanya untuk menerima telepon, begitu Pak Sultan. Apa yang mau diceritakan mumpung sekarang sudah bisa masuk Pak Sultan?
1: Ya, cerita masalah itu, masalah ini Topan Skarpati ini belum di apa ya, belum di bangun apa belum di lekarke itu loh, Skarpati ini loh.
0: Jalan. Oh, kalau
1: topan,
0: setopan
1: palang pintu.
0: Oh iya iya.
1: Ya.
0: Oke, itu nanti mungkin lebih tepatnya di Halo RRI ya Pak ya.
1: Ya, nanti biar direspon yang mendengarkan.
0: Ya, baik.
1: Yang berpihak itu.
0: Baik.
1: Sama itu Duk Sari, palang Duk Sari itu loh.
0: Iya.
1: Palang panggung itu wah, rame sekali itu.
0: Iya, betul.
1: Yang segera di apa di sepeda motor dinaikkan atau gimana itu. Itu benar-benar ruwet itu, kalau stop bentar itu sudah penuh sekali itu.
0: Iya.
1: Iya, baru jalan itu stop lagi, wah, keluar masuk saya.
0: Baik.
1: Segera di apa di itu di naikkan.
0: Iya.
1: Sepeda motor ya, mobil itu.
0: Baik.
1: Bawahnya kereta api.
0: Baik.
1: Sama balapan itu juga gitu.
0: Iya.
1: Itu kok saya.
0: Baik.
1: Itu sudah dibangun sini sudah satu.
0: Iya.
1: Gitu. Ya gitu aja Mbak.
0: Baik. Terima kasih matur nuwun. Iya. Kalau mengenai layanan publik, fasilitas umum, mungkin bisa disampaikan di Halo RRI ya Pak Sultan sebagai informasi. Jendela cerita Anda ini adalah jendela cerita di mana cerita-cerita yang ringan-ringan saja yang pernah pendengar alami atau mungkin berbagi cerita dengan pendengar yang lain gitu. Nah, mengenai apa namanya fasilitas umum seperti yang Pak Sultan sampaikan bisa disampaikan di Halo RRI setiap hari Senin, Rabu dan Jumat dari jam 9 sampai dengan jam 10 pagi. Saya masih menunggu Anda pendengar di telepon 0271-638-055 dan WhatsApp 0813-900-155-25. Ada satu lagu dari Adera.

0: rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.

Pendengar, terima kasih yang sudah bergabung di Jendela Cerita Anda siang hari ini ya. Sesaat lagi Anda bisa menyimak berita terupdate yang terangkum dalam Warta Siang RRI Surakarta. Tetap bersama kami di 101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Stadio Azteca menjadi salah satu venue untuk gelaran Piala Dunia 2026. Terletak di Mexico City, Meksiko, stadion ini bersiap mengukir sejarah baru sebagai stadion pertama yang menyelenggarakan pertandingan pembukaan Piala Dunia FIFA untuk ketiga kalinya. Dibangun tahun 1966, stadion ini pernah menjadi tuan rumah final Piala Dunia 1970 dan 1986, serta menjadi tempat terciptanya momen legendaris gol tangan Tuhan oleh Diego Maradona. Stadion berkapasitas 83.000 itu berada di ketinggian lebih dari 2.200 meter di atas permukaan laut. Hal ini seringkali menjadi tantangan fisik bagi tim tamu karena kadar oksigen yang cukup tipis. Estadio Azteca siap menyambut dunia sekali lagi, membuktikan bahwa sejarah dan modernitas dapat berjalan beriringan di panggung olahraga terbesar di dunia.

0: Pendengar dari Jalan Abdurrahman Saleh 51 Surakarta, inilah Warta Siang RRI Surakarta.
1: Dan juga kami berharap menambah kemanunggalan TNI dengan rakyat. Kami berharap pada kesempatan hari ini, apa yang sudah dibangun oleh TNI, semoga bisa dipelihara, kemudian juga dimanfaatkan untuk kebutuhan masyarakat.
2: Kita bekerja sama dengan Posyandu, kita adakan sosialisasi dan edukasi kepada ibu-ibu kader Posyandu, supaya nanti apabila di wilayahnya ada ibu hamil, itu bisa.
0: Warta Siang RRI Surakarta, Kamis 21 Mei 2026, selengkapnya bersama saya Rianani Surya. Program TMMD reguler ke-128 di Kabupaten Sragen telah rampung 100% dan hari ini resmi ditutup Kepala Staf Kodam Kesdam 4 Diponegoro, Brigjen TNI Muhammad Andi Kusuma. Dalam kesempatan tersebut, Kasdam menitipkan hasil pembangunan infrastruktur kepada masyarakat dan dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kemajuan desa.
1: Beberapa sasaran sudah kita selesaikan, antara lain pengecoran jalan, pembuatan talut, rehab RTLH.
3: Program Tentara Manunggal Membangun Desa TMMD reguler ke-128 tahun anggaran 2026 di wilayah Kodim Sragen resmi berakhir. Upacara penutupan yang menandai selesainya program selama 30 hari ini digelar di lapangan Harmoni Plumbungan, Kecamatan Karangmalang pada Kamis pagi. Kepala Staf Kodam Kasdam 4 Diponegoro, Brigjen TNI Muhammad Andi Kusuma bertindak sebagai inspektur upacara. Acara tersebut turut dihadiri Bupati Sragen Sigit Pamungkas, jajaran Forkopimda serta pejabat teras di lingkungan pemerintah Kabupaten Sragen. Sebagai informasi, program TMMD yang dipusatkan di Desa Puro, Kecamatan Karangmalang ini sebelumnya dibuka oleh Sekda Provinsi Jawa Tengah Sumarno pada 22 April lalu. Dalam upacara tersebut, Brigjen TNI Muhammad Andi Kusuma membacakan amanat tertulis Pangdam 4 Diponegoro, Mayjen TNI Akhirudin. Ia menekankan bahwa TMMD kali ini mengusung tema TMMD Satukan Langkah Membangun Negeri dari Desa. Lebih lanjut, program TMMD merupakan wujud nyata sinergi dan kolaborasi terpadu antara TNI, kementerian, pemerintah daerah, Polri, serta seluruh komponen masyarakat. Program itu sekaligus menjadi bentuk kepedulian bersama dalam mempercepat pembangunan di daerah tertinggal, terpencil, perbatasan, hingga kawasan kumuh perkotaan. Kasdam menitipkan hasil pembangunan infrastruktur kepada masyarakat dan dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kemajuan desa.
1: Dan juga kami berharap menambah kemanunggalan TNI dengan rakyat. Kami berharap pada kesempatan hari ini, apa yang sudah dibangun oleh TNI, semoga bisa dipelihara, kemudian juga dimanfaatkan untuk kebutuhan masyarakat.
3: Untuk tahun anggaran 2026 ini, Kodam Diponegoro melaksanakan TMMD reguler di 4 lokasi, yaitu di Kabupaten Sragen, Purbalingga, Kulon Progo, dan juga Pati. Bersamaan dengan itu, seluruh Kodim di jajaran Kodam 4 Diponegoro juga menyelenggarakan TMMD Sengkuyung Tahap 2. Bupati Sragen Sigit Pamungkas menyampaikan terima kasih kepada semua Satgas TMMD reguler yang telah menyelesaikan pembangunan fisik maupun non-fisik, seperti pembangunan betonisasi jalan, pembuatan sumur dalam, rehab rumah tidak layak huni, hingga pembuatan jamban sehat. Diharapkan capaian itu dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat Sragen.
4: Ini sangat membantu kami untuk memastikan program-program kesejahteraan masyarakat bisa tercapai. Apalagi di sini ada jalur yang menghubungkan 3 desa, 2 kecamatan.
3: Sementara itu, Dandim Sragen, Letkol Infantri Didin Rohidin melaporkan bahwa seluruh target program telah selesai dengan aman dan lancar tanpa hambatan 100%. Seperti pengecoran jalan 1 km, pembangunan talut sepanjang 150 meter, rehab 10 unit RTLH, dan pembuatan 10 unit jamban sehat serta penyediaan 1 sarana air bersih. Sarana non-fisik penyuluhan wawasan kebangsaan, KB, kesehatan, penanganan stunting, posyandu, penyuluhan penyakit tidak menular, termasuk Binkam Tipmas serta narkoba. RRI Surakarta Meletusan melaporkan.
0: Pemerintah Kota Surakarta meluncurkan gerakan pendampingan ibu hamil dan atau gampil untuk menekan angka kematian ibu dan anak. Program ini melibatkan kader posyandu dalam pendampingan dan deteksi dini risiko kesehatan ibu hamil di lingkungan masyarakat.
2: Kita bekerja sama dengan posyandu, kita adakan sosialisasi.
5: Pemerintah Kota Surakarta meluncurkan gerakan pendampingan ibu hamil atau gampil di Gedung Dinas Kesehatan Kota Surakarta sebagai upaya menekan angka kematian ibu dan anak. Program tersebut melibatkan kader posyandu untuk mendeteksi dini resiko kesehatan pada ibu hamil di lingkungan masyarakat. Ketua TPPKK Kota Surakarta, Vanessa Respati, mengatakan program gampil difokuskan pada pendampingan ibu hamil melalui kader posyandu di masing-masing wilayah. Menurutnya, kader Posyandu memiliki kedekatan langsung dengan masyarakat sehingga lebih mudah melakukan pemantauan kondisi ibu hamil. Ia menjelaskan, kader Posyandu nantinya dibekali edukasi dan kemampuan melakukan screening awal terhadap ibu hamil yang berpotensi mengalami resiko tinggi. Dengan pendampingan tersebut, kondisi kesehatan ibu hamil diharapkan dapat diketahui lebih cepat.
2: Kita bekerjasama dengan Posyandu, kita adakan sosialisasi dan edukasi kepada ibu-ibu kader Posyandu supaya nanti apabila di wilayahnya ada ibu hamil, itu bisa terdeteksi apabila ada gejala-gejala yang mengarah ke resiko tinggi. Karena tujuannya supaya kita untuk menekan angka kematian ibu dan angka kematian anak.
5: Menurut Vanessa, kedekatan kader Posyandu dengan warga menjadi keunggulan dalam pelaksanaan program tersebut. Vanessa menambahkan, apabila ditemukan ibu hamil dengan kondisi berisiko tinggi, kader Posyandu akan segera melakukan koordinasi dan rujukan ke fasilitas kesehatan. Langkah tersebut diharapkan dapat mempercepat penanganan medis bagi ibu hamil yang membutuhkan perhatian khusus. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Surakarta, Dr. Retno Erawati Wulandari mengatakan, resiko tinggi pada ibu hamil di Kota Solo saat ini mayoritas disebabkan oleh penyakit penyerta seperti tekanan darah tinggi. Selain itu, kehamilan usia terlalu muda maupun terlalu tua juga masih ditemukan di masyarakat. Menurut Retno, pendampingan sejak awal kehamilan penting dilakukan agar ibu dapat menjalani proses persalinan secara aman dan selamat.
6: Untuk resiko tinggi ibu hamil di Kota Surakarta itu rata-rata adalah ada penyakit penyerta, ya seperti tensinya tinggi, itu juga sekarang sudah ada mulai ada kehamilan yang terlalu muda, ini juga terlalu tua, ini juga masih ada, sehingga tentunya ini harus kita dampingi sejak awal supaya mereka bisa melahirkan dengan aman dan selamat.
5: Pemerintah Kota Surakarta juga terus mendorong edukasi kesehatan reproduksi dan program keluarga berencana kepada masyarakat. Retno menambahkan, angka kelahiran di Kota Surakarta saat ini mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kondisi tersebut salah satunya dipengaruhi keberhasilan program keluarga berencana yang mulai dipahami masyarakat. RRI Surakarta, Muhammad Reza melaporkan.
0: Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau Bapemperda DPRD Kota Surakarta tengah mengkaji secara mendalam permohonan pelepasan aset tanah milik pemerintah daerah di Kelurahan Panularan. Lahan tersebut rencananya akan dihibahkan guna mendukung pembangunan Rumah Sakit Adiaksa, Jawa Tengah.
7: Diberikan hibah lahan atau tanah yang akan didirikan Rumah Sakit Adiaksa di Jawa Tengah.
8: Bapemperda DPRD Kota Surakarta menggelar rapat kajian khusus guna menyikapi surat permohonan dari Wali Kota Surakarta terkait persetujuan pelepasan aset daerah berupa tanah hak pakai di Kelurahan Panularan, Kecamatan Lawean. Langkah ini merupakan tindak lanjut atas permohonan hibah lahan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah yang rencananya akan digunakan untuk mendirikan Rumah Sakit Adiaksa. Ketua Bapemperda DPRD Kota Surakarta, Muhammad Nafi Asrori, menjelaskan bahwa setiap proses pelepasan aset daerah wajib melalui tahapan kajian awal di tingkat Bapemperda, sebelum nantinya diserahkan kepada pimpinan Dewan untuk pembahasan lanjutan. Kendati demikian, hingga kini Bapemperda belum menelurkan keputusan akhir atas permohonan tersebut demi mengedepankan asas kehati-hatian.
7: Rapat Bapemperda hari ini menyikapi surat dari Wali Kota Surakarta terkait permohonan persetujuan DPRD untuk pelepasan aset. Pelepasan aset ini menindaklanjuti permohonan hibah dari Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, yang mana Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah mengirimkan permohonan kepada Wali Kota untuk diberikan hibah lahan atau tanah yang akan didirikan Rumah Sakit Adiaksa di Jawa Tengah.
8: Muhammad Nafi menambahkan, kehati-hatian ini mencakup perlunya kepastian hukum terkait mekanisme pelepasan aset yang diatur dalam Permendagri, serta aturan peraturan pemerintah mengenai syarat hibah barang milik daerah. Berdasarkan pemaparan Sekda Surakarta, lahan tersebut sebenarnya masih selaras dengan kebutuhan tata ruang kesehatan daerah. Namun lantaran adanya keterbatasan anggaran daerah dan seluruh pembangunan rumah sakit akan didanai oleh APBN Pusat, Dewan memandang perlu adanya konsultasi lebih lanjut sebelum menyusun keputusan dan rekomendasi akhir ke pimpinan Dewan.
7: Nah, sebenarnya itu kan masih dibutuhkan, cuma karena keterbatasan anggaran dan kemudian ada permohonan dari kejaksaan yang akan dibangun untuk rumah sakit itu selaras, karena semuanya akan dibiayai dari APBN. Nah, cuma norma ini tentu kami akan mengkonsultasikan juga, karena dilepaskan tetapi sebenarnya kan bukan tidak dibutuhkan, nah, cuma keterbatasan anggaran. Nah, itu dua poin itu yang nanti coba akan kami konsultasikan untuk memenuhi prinsip kehati-hatian sebelum nanti kami akan membuat rekomendasi akhir dari Pemperda untuk dilaporkan ke pimpinan.
8: Lewat kajian regulasi yang matang, diharapkan pembangunan fasilitas kesehatan baru ini dapat berjalan lancar tanpa menabrak koridor hukum yang berlaku. RRI Surakarta, Riana Sidiki melaporkan.
0: Para delegasi Klaten International Cycling Festival hari ini melakukan kunjungan di sejumlah lokasi di wilayah Prambanan dengan mengendarai sepeda.
9: Kali ini rally menempuh jarak kurang lebih 24 kilo, meliputi wilayah Prambanan, kemudian Manis Renggo dan Jogonalan.
10: Para peserta Klaten International Cycling Festival yang berasal dari 40 negara kini telah memasuki hari kelima kegiatan yang dilakukan dengan mengunjungi sejumlah lokasi di wilayah Prambanan, Klaten dan sekitarnya seperti halnya potensi budaya dan juga pariwisata. Mereka ini keliling lokasi dengan mengendarai sepeda menempuh jarak kurang lebih 24 km. Demikian disampaikan Kepala Dinas Kebudayaan, Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Klaten Purwanto kepada RRI.
9: Memasuki hari kelima dari Klaten International Cycling Festival, hari ini para delegasi dari berbagai negara diajak berkeliling melihat potensi-potensi yang ada di beberapa desa, baik itu potensi pariwisata, budaya maupun ekonomi kreatif lainnya.
10: Dikatakan jumlah lokasi yang dikunjungi para delegasi tersebut antara lain Desa Kemudo dengan melihat kegiatan kerajinan batik ciprat dan juga seni budaya, kemudian melihat peninggalan Belanda berupa saluran irigasi dan sejumlah pasar tradisional.
9: Dari Candi Prambanan menuju Candi Pelawasan. Setelah dari Candi Pelawasan ke Desa Kemudo, di sini menyaksikan aktivitas-aktivitas budaya, seni, tari, kemudian gamelan, dan juga untuk batik ciprat. Kemudian setelah itu ke Desa Randusari, di sana ada saluran irigasi peninggalan zaman Belanda, dan juga diajak melihat proses pengolahan tik dari sukun. Setelah itu diajak pasar-pasar tradisional.
10: Sebelumnya, para delegasi tersebut juga telah merampungkan kegiatan konferensi sejarah sepeda dunia yang berlangsung di Pendopo Kabupaten Klaten. Konferensi tersebut telah menghasilkan piagam Klaten. Klaten International Cycling Festival tersebut berlangsung tanggal 17 sampai dengan 25 Mei mendatang. Puncaknya akan berlangsung di kawasan Candi Sewu berupa berkumpulnya para sepeda dari berbagai wilayah di Indonesia. RRI Surakarta, Dam Sutanto melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Boyolali terus berupaya menekan angka pengangguran melalui pelaksanaan Job Fair dan Entrepreneurship FKBKK SMK ISO JOS 2026. Kegiatan tersebut resmi dibuka Wakil Bupati Boyolali dihadiri jajaran Forkombimda, DPRD, Dinas Pendidikan, Kepala Sekolah SMK hingga para pelaku usaha dan sponsor.
11: Diadakannya Job Fair dan Entrepreneurship ini,
12: Wakil Bupati Boyolali Dwi Fajar Nirwana berharap dengan terselenggaranya Job Fair mampu menampung angkatan kerja sekaligus mengurangi jumlah pengangguran. Hal ini disampaikan Wakil Bupati saat membuka Job Fair dan Entrepreneurship di Pendopo Gede Boyolali.
11: 497 perempuan. Dengan kondisi tersebut, diadakannya Job Fair dan Entrepreneurship ini merupakan upaya untuk semakin menekan jumlah pengangguran yang ada di Kabupaten Boyolali. Tujuan diadakannya kegiatan ini, Job Fair dan Entrepreneurship FKBKK SMK ISO JOS 2020 ini adalah untuk meningkatkan pelayanan penempatan kerja secara terintegrasi. Jadi kata kunci.
12: Dengan adanya Job Fair, maka akan ada kolaborasi dari pemerintah pendidikan tinggi serta pendidikan menengah, tambah Wakil Bupati.
11: Melalui Diskopnaker saja, tetapi juga berkolaborasi dengan lembaga pendidikan tinggi ataupun menengah yang ada di Kabupaten Boyolali melalui peranannya melalui BKK atau Bursa Kerja.
12: Sesuai data BPS, tingkat pengangguran di Boyolali 2,97%. jumlah pengangguran terbuka 19.924, laki-laki 8.427 dan perempuan 11.497. RRI Surakarta, Mas Kusno melaporkan.
0: Seleksi penerimaan murid baru SPMB, SMA, dan SMK Negeri di Jawa Tengah tahun 2026 kini mengedepankan kualitas akademik, di mana jalur prestasi resmi menerapkan bobot nilai tes kemampuan akademik sebesar 50%.
13: Perubahan yang pertama jelas terkait dengan prestasi. Kalau prestasi sekarang kan pakai TKA ya.
14: Memasuki tahun ajaran 2026, Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 7 Jawa Tengah memberlakukan standar baru dalam penerimaan siswa baru. Kepada RRI, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 7 Jawa Tengah, Agung Wijayanto mengungkapkan, perubahan utama terletak pada komposisi nilai jalur prestasi. Jika sebelumnya penilaian hanya bertumpu pada nilai rapor, kini bobot nilai tes kemampuan akademik atau TKA ditetapkan sebesar 50%.
13: Perubahan yang pertama jelas terkait dengan prestasi. Kalau prestasi sekarang kan pakai TKA ya, 50%. Jadi kalau dulu hanya nilai rapor semester 1 sampai 5, 7 mata pelajaran, sekarang ada nilai TKA yang bobotnya itu 50%.
14: Selain penekanan pada aspek akademik, pihak Cabang Dinas Pendidikan juga memberikan apresiasi lebih pada prestasi keorganisasian siswa. Pendaftar yang memiliki lebih dari satu bukti prestasi organisasi kini bisa memperoleh penilaian ganda. Langkah ini dilakukan sebagai upaya kurasi untuk mendapatkan bibit unggul yang tidak hanya berprestasi secara akademis, namun juga aktif dalam pengembangan diri.
13: Kemudian dari prestasi itu ada perbedaan juga, kalau dulu itu nilai organisasi hanya salah satu. Jadi kalau misalnya ketua OSIS dan juga kepanduan itu hanya salah satu. Sekarang kalau dia punya dua, ya dua-duanya bisa dinilai.
14: Peluncuran sistem pendaftaran akan dilakukan pada 3 Juni mendatang, sementara pendaftaran siswa baru dijadwalkan berlangsung pada 14 hingga 18 Juni 2026. Masyarakat diimbau agar segera mempersiapkan dokumen administrasi guna mendukung kelancaran proses seleksi. RRI Surakarta, Dania Rahma melaporkan.
0: Pendengar Warta Siang RRI Surakarta ini bisa Anda akses melalui audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi mobile RRI Digital. Libur panjang kenaikan Isa Al-Masih, omset night market Ngarsopuro meningkat meski diguyur hujan deras. Hal itu disampaikan Ketua Paguyuban Pedagang Night Market Ngarsopuro Solo, Angkur Kurniadi, ketika dihubungi RRI hari ini.
15: Pengunjung pada libur panjang kenaikan Isa Al-Masih dengan banyaknya wisatawan yang datang ke Kota Surakarta sehingga menjadikan antusias pengunjung yang datang ke Night Market Ngarsopuro meningkat tajam.
16: Libur panjang kenaikan Isa Al-Masih membawa berkah bagi pelaku usaha di Night Market Ngarsopuro, Kota Surakarta. Tingginya kunjungan wisatawan ke Kota Bengawan membuat antusiasme masyarakat untuk berbelanja di kawasan tersebut meningkat tajam. Meski cuaca sempat diguyur hujan, dalam beberapa kesempatan, pengelola Night Market Ngarsopuro Engkur Kurniadi menyampaikan pada malam pertama pembukaan tambahan, yakni Kamis malam, hujan sempat turun sekitar pukul 19 hingga 19.30 waktu Indonesia Barat. Namun kondisi tersebut tidak menyurutkan minat pengunjung untuk datang dan berbelanja.
15: Sempat turun hujan pada hari Kamis, yaitu pada jam 19 sampai jam 19.30, sekitar 30 menit. Alhamdulillah masih mendapat berkah, mendapat omset sebanyak Rp50.891.000. Dan pada hari Jumat, malam Sabtu, pengunjung lebih banyak lagi. Terjadi hujan pada pukul 21.15 sampai dengan tutup, tidak reda. Namun alhamdulillah juga masih mendapat omset sebanyak Rp75.002.000.
16: Puncak keramaian terjadi pada Sabtu malam atau malam Minggu, cuaca cerah membuat kawasan Ngarsopuro dipadati wisatawan dan warga lokal yang menikmati suasana pasar malam. Pada malam tersebut, total omset pedagang tercatat mencapai Rp108.627.000. Dengan tambahan satu hari operasional selama momentum libur panjang kenaikan Isa Al-Masih, total omset selama tiga hari berturut-turut mengalami peningkatan signifikan dan memberikan dampak positif bagi para anggota Night market Ngarsopuro maupun masyarakat sekitar.
15: Alhamdulillah dengan buka tambahan satu hari di hari Kamis, maka total buka naik market Ngarsopuro 3 hari berturut-turut menambah rezeki untuk anggota naik market Ngarsopuro, serta membawa dampak positif untuk warga yang lain yang juga sama-sama mendapat berkah dengan dibukanya naik market Ngarsopuro.
16: Pengelola juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kota Surakarta serta Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Surakarta, khususnya bidang UKM yang telah memfasilitasi perizinan tambahan operasional selama libur panjang. Menurutnya pembukaan tambahan pada momentum kenaikan Isa Al-Masih baru pertama kali diselenggarakan tahun ini. Selain menjadi destinasi belanja, night market Ngarsopuro juga menghadirkan hiburan musik untuk menarik pengunjung. Pada Kamis malam pengunjung dihibur penampilan keroncong Seroja yang rutin tampil setiap malam Jumat, sementara malam Sabtu menghadirkan green band pimpinan Delro dan malam Minggu dimeriahkan kawien band pimpinan Nindro. RR Surakarta, Fatimah Setiawan melaporkan.
0: Pendengar, Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora berkolaborasi dengan NPC Indonesia menggelar pelatihan klasifikasi olahraga disabilitas tingkat nasional untuk kategori disabilitas fisik di Kota Solo. Wasekjen NPC Indonesia Rima Ferdianto menjelaskan pelatihan yang digelar selama 4 hari demi meningkatkan efektivitas dalam memburu atlet potensial itu diikuti 45 peserta dari 17 provinsi.
17: Memfasilitasi NPC untuk mengadakan pelatihan classifier disabilitas fisik tingkat nasional regional 1 yang tentu saja sangat bermanfaat bagi daerah.
18: Saudara, Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora berkolaborasi dengan NPC Indonesia menggelar pelatihan klasifikasi olahraga disabilitas tingkat nasional untuk kategori disabilitas fisik di Kota Solo. Pelatihan yang digelar selama 4 hari demi meningkatkan efektivitas dalam memburu atlet potensi itu diikuti 45 peserta dari 17 provinsi. Dalam pelatihan tersebut, para peserta wajib memiliki latar belakang sebagai fisioterapis ataupun dokter spesialis terutama kedokteran fisik dan rehabilitasi. Wasekjen NPC Indonesia Rima Ferdianto mengatakan kegiatan yang digelar di Solia Hotel merupakan pelatihan tahap pertama yang mendatangkan peserta dari Indonesia bagian barat meliputi Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. NPC Indonesia berharap dari kegiatan tersebut akan muncul banyak klasifisier yang membantu dalam pengembangan olahraga disabilitas secara merata di seluruh wilayah Indonesia.
17: Ya, jadi Kemenpora dalam hal ini memfasilitasi NPC untuk mengadakan pelatihan classifier disabilitas fisik tingkat nasional regional 1 yang tentu saja sangat bermanfaat bagi daerah-daerah yang belum memiliki classifier nasional yang bersertifikasi nasional, bisa mengirimkan para dokter dan fisioterapisnya ke Solo untuk mengikuti pelatihan yang sangat bagus ini. Harapan event ini bisa melahirkan banyak classifier nasional yang nantinya akan bisa membantu NPC Indonesia Provinsi di daerah masing-masing untuk mencari atlet dan mengklasifikasikan atlet disabilitas dengan tepat akurat.
18: Hal yang sama juga turut diungkap PLT Asisten Deputi Tenaga dan Organisasi Keolahragaan Prestasi Kemenpora Leni Kurnia. Menurutnya pelatihan klasifikasi disabilitas fisik itu sangat penting mengingat NPC Indonesia memiliki peluang besar dalam meraih medali di ajang ASEAN Para Games APG 2026 dan Paralimpiade 2028.
19: Pelatihan kali ini, pelatihan untuk khusus klasifikasi disabilitas fisik, tujuannya nomor satu memang kita harus memperbanyak jumlah classifier khususnya untuk classifier physical impairment supaya nanti kalau ada penyandang disabilitas yang tertarik untuk ikut berolahraga dan mengikuti olahraga prestasi yang misalnya di salah satu cabang olahraga, teman-teman yang sudah dilatih ini bisa melakukan pemeriksaan bahwa yang pertama mereka memenuhi syarat untuk gangguan atau penyakitnya, yang kedua memenuhi syarat untuk impairmentnya atau keterbatasannya, yang ketiga mereka memenuhi syarat untuk salah satu cabang olahraga.
18: Sementara itu salah satu pemateri, Retno Setianing, mengaku bangga ketika Kemenpora bersama NPC Indonesia bisa menggelar pelatihan klasifikasi disabilitas fisik nasional. Pelatihan menjadi penting agar Indonesia bisa memiliki sosok yang berkompeten dalam melakukan klasifikasi terhadap calon atlet olahraga disabilitas, sebab keberadaan klasifikator bisa meningkatkan efektivitas kapasitas dalam mendeteksi dan membina calon atlet potensi. Dalam pelatihan tersebut, para peserta tidak sekedar mengikuti kelas teori di Hotel Solia, namun mereka juga diajak ke Pusat Pelatihan Paralimpiade Indonesia P3I di Delingan Karanganyar untuk melihat proses latihan dan melakukan praktek klasifikasi beberapa cabang olahraga. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Pendengar, PPIH Embarkasi Solo hari ini resmi menutup pemberangkatan haji 2026 dengan menerbangkan kloter terakhir atau kloter Sabu Jagat. Humas PPIH Embarkasi Solo Nabila Aska Amalia mengatakan total 29.039 jemaah telah diberangkatkan ke Tanah Suci dalam 81 kloter.
20: Sebanyak 81 kloter.
21: PPIH Embarkasi Solo resmi menutup masa pemberangkatan jemaah haji tahun 2026 dengan memberangkatkan kloter terakhir atau kloter 81 melalui Bandara Adi Sumarmo. Kloter terakhir tersebut disebut sebagai kloter Sabu Jagat karena terdiri dari gabungan sejumlah daerah. Total selama masa pemberangkatan, Embarkasi Solo telah memberangkatkan 29.039 jemaah haji dalam 81 kloter. Humas PPIH Embarkasi Solo, Nabila Aska Amalia, mengatakan seluruh proses operasional pemberangkatan berjalan lancar hingga kloter terakhir diterbangkan. Ia menyebut kelancaran proses pemberangkatan menjadi rasa syukur tersendiri bagi panitia. Pihaknya berharap seluruh jemaah asal Embarkasi Solo tetap sehat hingga menjalani puncak ibadah haji di Armusna.
20: Penerbangan dari Adi Sumarmo sebanyak 81 kloter dengan jumlah jemaah haji 29.039 jemaah haji.
21: Selain itu, PPIH juga terus mengingatkan jemaah yang sudah berada di Arab Saudi agar menjaga kondisi fisik menjelang puncak haji. Jemaah diminta rutin minum air mineral maupun air zam-zam serta tidak memaksakan aktivitas yang tidak terlalu penting.
20: Dan nanti ketika di puncak Armusna atau puncak haji, jemaah dengan keadaan sehat dan bisa melaksanakan seluruh rukun wajibnya haji dan tentunya semoga menjadi haji yang mabrur.
21: Di sisi lain, hingga kini tercatat ada 76 jemaah yang dipulangkan ke daerah asal, termasuk 5 orang pendamping. RRI Surakarta, Sofia Sigaf melaporkan.
0: Demikian rangkaian Warta Siang RRI Surakarta hari ini Kamis 21 Mei 2026. Sebelum berpisah kami sampaikan berita utama. Program TMMD reguler ke-128 di Kabupaten Sragen telah rampung 100% dan hari ini resmi ditutup Kepala Staf Kodam Kasdam 4 Diponegoro, Brigjen TNI Muhammad Andi Kusuma. Pemerintah Kota Surakarta meluncurkan gerakan pendampingan ibu hamil atau GAMPIL untuk menekan angka kematian ibu dan anak. Saya Riandani Surya bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

0: Jolly.
1: Isi waktu siang Anda di jam santai. Menghadirkan interaktif pendengar.
2: Bu, ayo apa kapal yang banyak di pinggir jalan, ayo cepat.
3: Pak, ini kan kira gaya kok ono. Wai marai lucu sama Mbak Sisi, gak muncul.
1: Request lagu.
4: Lagunya Lupa-Lupa Ingat aja.
2: Lupa-Lupa Ingat dari kuburan band ya?
4: Ya.
1: Dan memutarkan lagu-lagu pilihan. Jam Santai hadir setiap hari Rabu sampai dengan Senin pukul 13.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Surakarta. Dan aku terjebak.
5: Jam Santai.

0: Inspirasi dari jendela cerita Anda tadi dari Pak Cu ya dan Mbah Tarmi mengenai wayang kulit. Nah, kita temanya di siang hari ini di jam santai adalah tokoh favorit wayang kesukaan gitu ya. Tokoh wayang favorit gitu. Nah, apa itu di jam santai siang hari ini, dan sudah saya buka line telepon di 02716380555 dan WhatsApp 081390155525. Saya mau mengangkat dulu, ada Ibu, siapa ini? Ibu Wigati kayaknya ya. Halo, selamat siang jam santai. Halo.
1: Selamat siang jam santai. Halo, halo Mbak Ria.
0: Halo, halo juga Ibu Wigati di Wonosobo ya, Ibu Wigati ya.
1: Iya.
0: Wonosobo gimana Bu cuacanya?
1: Hujan.
0: Wah, udah enggak hujan aja dingin, apalagi hujan ya Bu ya.
1: Oh, ini hujannya rajin sekali.
0: Rajin ya. Iya, nggak apa-apa sih.
1: Nggak pernah absen.
0: Nggak pernah absen ya. Hujan terus ya Bu ya. Hujan terus berarti.
1: Iya, hujan. Oh, iya, okay. Tiap hari hujan. Ini okay. Tadi udah jam berapa ya? Belum ada jam 12 sudah hujan deras.
0: Oke. Okay. Tapi tambah dingin. Solo sih hari ini. Sudah mulai mendung sih saya lihat di luar. Apa
1: mendung
0: mau menyusul? Mendung tak berarti hujan begitu ya, tapi kapan itu Solo memang diguyur hujan deras juga gitu, Bu Wigati.
1: Okay.
0: Iya, Bu Wigati, cerita mengenai wayang nih, tokoh favorit wayang apa?
1: Wisanggeni.
0: Kenapa Wisanggeni?
1: Sukanya. Tokoh yang jujur apa adanya ya.
0: Okay.
1: Kesatria gitu.
0: Kesatria ya.
1: Terus suaranya juga bagus. Suaranya seneng saya.
0: Berarti memahami banget wayang gitu ya Bu Wigati ya. Okay, baik.
1: Iya, kalau memahami banget enggak ya, sedikit-sedikit tahu gitu.
0: Baik. Wisanggeni gitu ya.
1: Wisanggeni.
0: Baik, lagunya apa ini Bu Wigati?
1: Lagunya dari Anji.
0: Anji yang?
1: Dia.
0: Dia. Anji tadi kayaknya udah keluar deh Bu.
1: Udah keluar.
0: Udah, minta diganti yang lain ya, gak apa-apa ya.
1: Boleh. BCL boleh.
0: BCL belum keluar. Boleh. Mau salam-salamnya monggo silakan.
1: Salamnya buat Mbak Ria.
0: Siap.
1: Selamat tugas.
0: Terima kasih.
1: Pulangnya hati-hati nggih.
0: Matur nuwun.
1: Terus buat Mas Yogi, lekas sembuh Mas Yogi.
0: Lagi flu-flu ber.
1: Lekas sehat lagi. Lagi puber.
0: Flu berat ya itu maksudnya. Kalau puber juga mungkin ya, enggak tahu juga sih.
1: Iya. Enggak tahu. Mas Yogi, Mas Manggala, Mas Hanan. Terus buat ini salam buat Mbak Rere, buat Bu Endang tiga-tiganya. Buat Pak Kris, keluarga selamat siang Pak Kris. Terus buat Abang Kris juga di NTT ini nanti kalau bisa tembus masuk RRI Surakarta 1.
0: Oke.
1: Pak Krisnya dua
0: ya. Oke, baik.
1: Iya, dari Tasikmalaya sama dari NTT. Mudah-mudahan bisa masuk ya Pak.
0: Iya, semoga.
1: Tembus ya. Ke telepon biasa kalau susah, telepon WA, telepon biasa kan bisa ya Mbak.
0: Bisa.
1: Iya. Soalnya kalau jauh dari sana suka putus-putus kalau telepon.
0: Oh, gitu ya. Sinyal ya.
1: Iya. Sinyalnya iya. Terus buat Bu Elisa, Pak Tri melepet Pak Tri. Sekarang saya enggak minta gendong. Biasanya gandul
0: ya.
1: Ini Pak Rudi. Selamat siang Pak Rudi. Oke, semuanya mawon nggih.
0: Baik.
1: Mbak Ria.
0: Siap.
1: Selamat tugas.
0: Siap, terima
1: pulangnya
0: kasih.
1: Hati-hati, sehat-sehat selalu.
0: Amin.
1: Terima kasih
0: kembali Ibu Wigati di Wonosobo. Saya mau menyapa dulu yang sudah bergabung di WhatsApp, ada Ibu Agustin tadi ya yang pertama kali WhatsApp chat kami. Selamat siang Mbak Ria, jam santai, salam sehat semangat. Absen antri lagunya Nugi, Burung Gereja. Salam buat semua pecinta jam santai tanpa terkecuali, dan salam terkhusus yang tugas Mbak Ria, sehat semangat, bahagia tugasnya dan sukses lancar semua urusannya. Nuwun sangat Mbak, kulo temani sambil nikmati lagu-lagu jam santai sampai selesai. Wayang yang saya sukai perannya Sri Kandi Mbak Ria. Waduh, Sri Kandi ki ayu gitu ya. Halo, selamat siang jam santai.
2: Selamat siang jam santai. Assalamualaikum siang. Mbak Ria.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pacet lepet nih.
0: Lah iya, makanya buah kesabaran.
2: Oh
0: iya. Iya. Tokoh
2: apa ya? Mbak.
0: Suaranya kenapa?
2: Kerpek-kerpek.
0: Apa iya tuh? Iya, kalau telepon apa reguler nih kayaknya biasanya seperti ini deh. Makanya saya rada jauh gitu dari mic-nya. Mbak Tarmi.
2: Dalam.
0: Tokoh wayang yang disenengi.
2: Sing disenengi lagi niku au nek medal Petro kali Limbu.
0: Oh, goro-goro ya berarti.
2: Kan sayang, Mbak.
0: Kuno kawan ya. Oke. Okay. Yang lain berarti enggak seneng.
2: Yeah, remen nek pas perang.
0: Oh, nek pas perang. Nek wayangnya mesti ada perangnya ya memang ya.
2: Ya nanti no Mbak.
0: Ah, makanya.
2: Lagi kok
0: butuh ya. Ah, benar.
2: Perang nanti sekot-sekotan ya le.
0: Nah iya makanya. Butuh cakil kalau di sini anu Mas Wahyu Sabto itu yang suka meranin Butuh Cakil.
2: Okay. Nah, beriku gitu no Mbak, dan RRI wayang.
0: Ada setiap Selasa kedua.
2: Itu gitu wayangnya Saes tuh.
0: Wayangnya Saes tuh ya ada.
2: Lesanjangnya dalangnya Pak Purbo.
0: Enggak, wayangnya ada.
2: Oke. Tapi orangnya mboten enten.
0: Loh, maksudnya wayang apa ini? Wayang orang apa wayang kulit?
2: Wayang kulit.
0: Oh, wayang. Oh, wayang kulit ada, tapi setiap hari apa ya? Saya lupa. Saya pikir wayang orang. Kalau wayang orang kan Selasa. Kalau wayang kulit tiap hari apa ya?
2: Mate mireng ke, Mbak?
0: Apa? Oh, enggak. Nah.
2: Lapun film mong pon dalu.
0: Jam 8 sampai jam 11 ya. Lagunya apa Mbak Tarmi?
2: Lagunya Andeku Datang Kembali.
0: Ruth Sahanaya. Yes. Oke, mau salam-salam. Ibu Wigati. Ibu Wigati.
2: Bu Wigati.
0: Iya.
2: Jenenge
0: Simon nggih. Sae di sini.
2: Heeh. Wonosobo niku yen kentang niku Mbak Semes.
0: Wonosobo itu yang dieng itu loh kayaknya.
2: Lah nggih. Kentang.
0: Kentang ya? Iya benar.
2: Ben mriko nggih, Mbak?
0: Ya, naik bajanya Mbak Tarmi ya. Naik bajanya Mbak Tarmi.
2: Salam kagem sedaya.
0: Oke.
2: Sing disebut.
0: Siap.
2: Mek sinten niku, Pak? Sing Jogja niku.
0: Jogja Pak siapa? Pak Bambang.
2: Mas Jogja sinten
0: niku, Pak? Bantul.
2: Nggih, Mbak.
0: Pak Muladi.
2: Oh, nggih Pak Muladi niku. Dawa banget nih anu ne.
0: Pak Muladi sama Pak Tri Boyolali. Itu yang panjang. Iya. Siap. Amin.
2: Matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Matur nuwun. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya putar lagu dulu ya dari Bunga Citra Lestari.

0: update. Kok di FJB ku sering banget ya lewat sensus ekonomi gitu. Itu apaan sih?
1: Oh, sensus ekonomi. Itu mas, sensus yang diselenggarain sama Badan Pusat Statistik setiap 10 tahun sekali yang akan memotret kondisi ekonomi Indonesia.
0: Lah, bukannya udah ada sensus penduduk ya? Kok sensus lagi sih?
1: Ih, beda. Jadi, BPS itu ada 3 sensus. Sensus penduduk, sensus pertanian, dan sensus ekonomi. Lewat sensus ekonomi, pemerintah bisa bikin kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran dan bisa bantu pertumbuhan usaha. Nah, kita bisa lihat peluang pasar, baca tren usaha, terus bisa bikin bisnis kita lebih berkelanjutan dan inovatif.
0: Kapan tuh sensus ekonominya?
1: Sensus ekonomi ini dilaksanain dari bulan Mei sampai Agustus 2026 ini nih, Mas.
0: Terus kita harus ngapain dong?
1: Kita harus terima petugas sensus yang datang dan kasih jawaban yang sebenar-benarnya ke petugas sensus, Mas.
0: Tapi nanti data kita aman nggak tuh?
1: Tenang, kerahasiaan informasi yang diberikan dijamin sama undang-undang. Jadi pasti aman. Yuk,
0: sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial TikTok yang mengklaim Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa menyebutkan bahwa gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara termasuk PNS, P3K serta anggota TNI dan Polri akan mengalami pemangkasan. Faktanya, klaim yang menyatakan bahwa Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa menyebut akan memangkas gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara termasuk PNS, P3K, anggota TNI dan Polri adalah hoax. Dilansir dari tirto.id, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa justru menegaskan bahwa isu pemangkasan gaji ke-13 adalah tidak benar dan memastikan proses pencairan dana tersebut tetap berjalan pada awal Juni 2026.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Jam Santai.

0: Tokoh wayang favorit Anda siapa? Sudah bergabung di WhatsApp kami, ada Pak Sardi di Bekonang. Selamat siang Mbak Ria yang ceria. Selamat tugas, semoga tetap happy dan fresh selalu. Salam buat Pak Muladi, Pak Beni, Pak Tri, Bu Agustin. Saya sampai Bu Elisa, Bu Ragil, Bu Endang, Soekarjo dan lain-lain. Elegi esok pagi dari Ebit ya Mbak Idria. Terima kasih. Ada Kak Felicia di Colomadu. Selamat siang Mbak Ria, jam santai. Antri ya Mbak, request lagunya Lihatlah Lebih Dekat dari Yura Yunita. Salam untuk semua saja untuk Mbak Ria. Selamat semangat siarannya. Sehat penuh berkah. Terima kasih. Tokoh wayang disukai Bima Mbak, sama seperti pendengar Pro 1, sama-sama ganteng plus smart dan gagah. Oh, gitu ya. Baiklah. Halo, selamat siang. Jam santai.
1: Jam santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Mbak Ria.
0: Iya.
1: Yang imut-imut.
0: Waduh. Lucu-lucu sekali. Lucu-lucu batok gitu ya. Oma, tokoh wayang favorit apa?
1: Arjuna dong.
0: Arjuna, karena ganteng ya.
1: Arjuna karena lembut. Gitu. Kan Oma enggak suka dikasari.
0: Oke, baik. Kayaknya semua wanita deh ya enggak suka dikasari ya. Bukan Oma saja kayaknya ya.
1: Terus iya. Aku gini, Mbak. Kalau ingat Arjuna itu ingat Pak Ali Marsudi.
0: Oh iya, Mas Ali ya. Heeh, benar. Itu Arjunanya RRI.
1: Dulu, Mbak, sekarang ganti.
0: Sudah ganti ya sekarang ya. Siapa sekarang Arjunanya?
1: Udah diganti yuk, Pak Ali Dati Kresno.
0: Iya makanya.
1: Kalau aku wayang itu kayak teman tuh sendiri gitu ya. Dalangnya penyiarnya kan Pak Bayi Soekarno.
0: Iya benar.
1: Jadi dekat itu teman sendiri.
0: Gitu ya, serasa
1: Pak
0: dekat.
1: Pemain apa penyiarnya kan pemain wayang semua.
0: Betul. Oma mau request lagu?
1: Enggak, Mbak.
0: Salam-salam aja. Monggo silakan.
1: Salam buat Mbak Ria. Ya. Semoga bisnisnya tetap jadi CEO yang unggul gitu.
0: Amin.
1: Tetap sukses gitu, mencetak uang gitu. Mencetak kekayaan. Terus kirim salamnya lagi buat Bu Elisa, Bu Agustin, selamat siang. Buat Aditya Fajar Melana, selamat siang. Terus buat siapa ya, Mbak Risi Rustarto, semoga menyimak Pro 1 Surakarta. Terima kasih Mbak.
0: Okay.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Oma. Di Gentan ada Pak Ahmad Faisal ini di Wonogiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jam santai, request lagu di sepertiga malam dari Rembayang. Salam sehat untuk semuanya, terima kasih. Pak Bejo di Lereng Merbabu. Siang Mbak Ria, semoga sehat selalu dan banyak rezekinya, amin. Lagunya manut Mbak Ria pasti oke. Waduh. Salam untuk semua pecinta jam santai tanpa terkecuali RRI idola kita semua. Wayang yang idola saya Gatot Kaca, gagah pemberani, mantap. Halo, selamat siang jam santai.
2: Selamat siang, jam santai Mbak Ria.
0: Jam santai dari Wonogiri ini, kenapa ya saya kalau menerima telepon tuh kok putus-putus?
2: Apa ya?
0: Saya, iya, suara saya itu rasanya putus-putus. Di situ putus-putus nggak, Bu Rere?
2: Anu ya kletek-kletek gitu.
0: Kletek-kletek ya? Iya itu makanya, kletek-kletek itu makanya. Iya, Bu Rere wayang favoritnya apa?
2: Favoritnya yang ganteng
0: cewek
2: Janoko.
0: Waduh, iya.
2: Tapi aku yang favorit wayang itu Mbak, favorit seneng.
0: Seneng semua berarti ya.
2: Dengerin sampai tuntas pada malam ketoprak itu Mbak.
0: Oh iya, lebih seneng ketoprak apa seneng wayang?
2: Dua-duanya sama.
0: Dua-duanya seneng.
2: Favorit Mbak itu.
0: Oke, baiklah kalau
2: begitu. Boleh request lagi ya Mbak?
0: Boleh.
2: Lagunya apa ya Mbak?
0: Apa dong?
2: Demi Waktu Mbak.
0: Dari Ungu?
2: Ya.
0: Ya, oke.
2: Kalau sebentar ya Mbak.
0: Siap.
2: Ya, dia absen pada sana Mbak Ria.
0: Iya, betul.
2: Nanti pindah ke
0: Pro 4. Oke, baiklah.
2: Salamnya buat Mbak Ria dulu, saya selalu bahagia selalu.
0: Amin.
2: Rezeki selalu melimpah rapat ya
0: Mbak. Amin.
2: Salamnya buat Pak Pirudi, Pak Mulati, Cik Lingling, Pak Kris, Mas Adi Batam, Bu Siti, Pak Bambang Murdo, Pak Gatot, Kalimantan Barat, Mas Bima, Mas Adrian, Pak Tim Boyolali, Yang Noya, Bu Lastri, Bu Yuni, Pak Dewi, Bu Elisa, Bu Menti, Bu Wigati, Pak Beni, Bu Maria Agata, Mbak Tisra Muah-Muah, Yang Sunu, Lek Karim, Umi Karim, Bu Temu, Bu Nini Sardini, Bu Ragil, Bu Ginem, Bu Yatmi, Bu Jasri, Kak Puja, Di Bintuni, Bu Gue Senu, Bu Endang tiga-tiganya, Mas Rahman, Bu Modesa, Bu Tanti, Mbak Angel, terus Bunda Tifa, Pak Sultan, Pak Mukimin sekalian, Bu Sri Andayani. Salamnya buat semuanya aja ya, Mbak.
0: Siap, baik.
2: Buat Bu, buat Mbak Ria tetap semangat kalau pulang, hati-hati. Jaga
0: terima kasih. Selalu, ya, Mbak. Amin, amin. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bu Rere Wonogiri langsung ke Tasikmadu. Selamat siang, Pak Kris.
3: Selamat siang, jam santai.
0: Jam santai juga. Bagaimana Tasikmadu, aman?
3: Aman, anginnya semilir.
0: Semilir ya, agak sedikit tidak panas kayaknya ya.
3: Saya di kebun, Pak.
0: Oh, di kebun toh. Waduh, mantap, sambil
3: menikmati. Menikmati buah-buahan yang sedang
0: mekar. Oh, buahnya itu. Oke, baik, baik. Sambil dengerin Pro 1 ya, Pak Kris ya. Tokoh wayang favorit apa, Pak Kris?
3: Saya tokohnya itu Bima, Pak.
0: Bima, kenapa Bima?
3: Karena disiplin.
0: Oke.
3: Tim bola saya itu namanya saja Bima Sakti, Pak.
0: Wah, mantap. Siap.
3: Itu kalau tahu Mojo 8 Bima Sakti itu tim
0: sampai,
3: saya.
0: Sampai segitunya ya dinamakan Bima.
3: Iya, dulu Bima. Malah kaptennya juga saya.
0: Oke, oke, oke.
3: Terus di dekat teras, dekat kamar mandi, Pak. Itu saya gambari Bima juga bolanya itu, Mbak. Sampai... Jadi kalau ada undangan, istilah Jawa idrulem itu loh, Mbak.
0: Iya,
3: Rumahnya Pak Bambang mana? Itu loh, gambar bola itu ke sana. Kidul gambar bola itu loh ke sana.
0: Ceto welo-welo itu ya.
3: Ceto welo-welo, Mbak.
0: Iya, betul.
3: Itu wes pokoknya seperti itulah.
0: Yeah.
3: Namanya gemar dan senang pasti ya bagaimanapun. Baik itu tokoh, pahlawan, ataupun bola, ataupun wayang tetap diidolakan, Mbak.
0: Oke. Konsisten berarti ya?
3: Yes.
0: Oke, baik. Lagunya apa, Pak Kris?
3: Andaikan kau tahu itu ungu, Pak.
0: Andaikan kau tahu, iya, ungu. Tapi ini tadi ungunya udah diminta Bu Rere, judulnya Demi Waktu itu. Mau ikutan itu
3: apa-apa,
0: atau
3: gandul,
0: gandul ungu tapi ya pokoknya ya.
3: Oke. Salam salam. Yang enggak pernah, maksud saya enggak aktif kemana aja, Pak ya?
0: Ikut siapa tuh?
3: Pak Prapto.
0: Oh iya, oke. Okay.
3: Terus Mas Bima.
0: Oh benar. Monggo di absen
3: Mas
0: dulu.
3: Mas Andrian. Itu.
0: Betul.
3: Terus yang di Ngargoyoso, Mas Adi Arang Pandan juga, Mbak.
0: Betul.
3: Karsiem ya itu Ngargoyoso.
0: Karsiem, Ibu Karsiem.
3: Ya, terus Mbak Yatmi di Medan.
0: Benar.
3: Terus Mbak Dari di Solo Utara, Mojosongo. Kita absennya saja biar aktif lagi, Pak.
0: Baik.
3: Kalau yang sudah tetap eksis, salamnya buat yang sudah tetap ya, Pak ya.
0: Iya, betul.
3: Oke, Pak.
0: Baik. Terima kasih ya. Baik. Terima kasih ya, Pak Kris ya. Sehat selalu ya.
3: Oke.
0: Baik. Iya sih, seperti yang Pak Kris sampaikan, memang ada beberapa pendengar yang tidak aktif ya beberapa saat terakhir ini. Mudah-mudahan sih doanya semuanya sehat gitu kan. Tidak kurang satu apapun, mungkin karena kesibukan saja mungkin ya. Halo, selamat siang, jam santai.
4: Selamat siang, Mbak Ria, jam santai.
0: Halo, selamat siang, Ibu Endang. Bagaimana Sukarjo, aman?
4: Aman, Mbak, panas.
0: Aman panas gitu ya, jemuran aman berarti ya.
4: Ya, siap setrika.
0: Oke, baik. Setrikanya kalau Bu Mentik bilang, wah lagunya anu slow-slow, jadi setrikanya ikut nyantai katanya. Anu. Kalau lagunya rancak ikut banter, waduh. Susah juga kalau kayak gitu ya. Bu Endang, tokoh wayang favorit siapa?
4: Semar, Mbak.
0: Semar, kenapa Semar?
4: Umar itu kan bijaksana.
0: Oke, kayak yang sabar gitu ya. Kayak yang sabar gitu ya, ngadepin anak-anaknya ya.
4: Benar. Petuahnya bagus, betul. Bijaksana lah.
0: Betul.
4: Muka pun iso kaya Semar ya.
0: Iya, sama-sama.
4: Awake iso kaya Semar.
0: Iya, ini awake, saya juga baru mau bilang, saya kayak Semar awake gitu. Bu Endang mau request lagu? Ini ada atau mau gabung?
4: Masih.
0: Ini cakrakan masih ya? Sih. Cakrakannya ini Kekasih Bayangan tuh Bu sudah apa?
4: Oh.
0: Mau ikut?
4: Ya udah, tidak apa-apa.
0: Tidak apa-apa ya, bagus juga kok Kekasih Bayangan kok. Iya. Mau salam-salam.
4: Mau mencari cinta sejati, sayang yang lagu lain.
0: Oh, ya, mencari cinta itu. Sejati tadi kayaknya cinta sejati kayak yang BCL bukan?
4: Yang cakrakan ada.
0: Ada memang iya, Ding. Tapi enggak apa-apa ya ikutan yang apa namanya? Kekasih Bayangan ya?
4: Boleh.
0: Oke, baik. Ya, salam-salam monggo silakan Bu Endang.
4: Salam Pak Kring, Pak Bung Jati, Bu Rere, Mbak Tarmi, Bu Modesta, Bu Elisa, Bu Yuni, Mbak Citra Mua, terus Pak Kris, Mas Andi, Mas Bima, Pak Muladi, Pak Beni, dan tadi ada Pak Sardi lukis, Mas Faiz, Mas Faiz, mana itu? Wonogiri, ya,
0: yeah.
4: Bu Siti, Sukoharjo, Bu Fitri, Bu Wajo, tunggu masuk sedang
0: kesambung,
4: Bu Menti, Bu Datang, Bu Agus, dan semuanya saja Mbak Ria.
0: Siap, baik, Mbak tanpa Ria, terkecuali.
4: Rezeki lancar.
0: Amin.
4: Doa terbaik
0: ya
4: untuk Maria dan keluarga.
0: Baik, amin.
4: Gitu Maria.
0: Terima kasih Bu Endang.
4: Siap setrika ini. Oh.
0: Oke, saya temani setrikaannya ya. Oke, baik. Siap. Sama-sama Ibu Endang. Doa yang sama untuk Ibu Endang dan keluarga ya. Ada Pak Bejo di Lereng Merbabu. Selamat siang Mbak Ria. Semoga sehat selalu dan banyak rezekinya. Amin. Lagunya manut Mbak Ria pasti oke. Waduh. Salamnya untuk semua pecinta jam santai tanpa terkecuali RRI Idola Kita Semua. Oh, itu udah ya tadi ya. Gatot Kaca, Gagah Pemberani. Pak Bejo udah saya baca tadi. Ibu Natalia Nulis Nami di Jeruk Sawit ini. Selamat siang, jam santai Mbak Ria. Aku mau diplaykan bersama Bintang dari Drive. Salamnya untuk semua monitor dan yang bertugas untuk Mbak Ria sehat selalu. Rezeki lancar. Kemarin chat saya ndak dibaca sama Mbak Nana. Ndak apa-apa karena jamnya sudah mepet. Makasih Mbak Ria, God bless you. Tokoh wayang saya suka Semar karena wejangannya Mbak Ria. Iya, Bu Enang juga suka Semar ya barusan. Ya. Ibu Endang Sri Handayani di Cemani. Assalamualaikum, siang jam santai. Apa kabar Mbak Ria? Waalaikumsalam. Kabarnya sehat. Kalau Bu Endang paling suka Punokawan Mbak. Minta lagu Selamanya dari Memes. Salamnya buat Mbak Tanti, Papi Rudi, Bu Rere, Bu Ragil, Bu Lastri, Mbok Nah, Bu Wigati, Pak Kris, Pak Tri, Mas Bima, Bu Elisa, Lek Karim, Mbak Citra, Mua. Untuk semua saja selamat bertugas Mbak Ria. Sehat selalu, terima kasih dari Cemani. Salam juga buat Bu Dininga di Suman. Kakak Siti Aisyah di Kalbar. Assalamualaikum, selamat siang jam santai Mbak Ria. Apa kabarnya Siti Aisyah di Kalimantan? Request Bagindas, judulnya Kangen. Bagindas tadi udah keluar kayaknya. Bagindas kemarin udah tadi ya keluarnya ya. Salam buat Mas Joko aja yang di Kalimantan Barat. Salam buat Mas Yogi, Mas Manggala, Mas Hanan, Mas Jeki di Kalimantan Barat, Mas Ferry di Palembang, Dede di Kalimantan Barat, Mbak Citra, Mbak Intan, Mbak Nana, Pak Tri, Pak Kris, Pak Muladi, Pak Rudi, Kak Citra Mua, Bu Wigati, Bu Mentik yang baca. Makasih aja Mbak Ria, terima kasih kembali. Satu lagi deh, Mbok Nah di Pasar Legi. Jam santai, siang Mbak Ria cantik, sehat ya, tetap jaga pola makan dan stamina. Mbak, minta lagunya Kekasih Bayangan Cakrakan. Salam untuk Mbak Nana Hardan, Mbak Citra Afitka, Mbak Tanti, Bu Ragil, Bu Hajasri, Bu Dini, Bu Endang Cemani, Papi Rudi, Mas Yogi, Mas Manggala, Mas Hanan, dan semua all crew yang terkasih. Selamat tugas untuk Mbak Ria, sukses dalam karir, lancar rezeki, dan selalu bersyukur. Selamat siang, terima kasih. Suka Sembodro, yang klemak-klemek kayak aku selama selalu diem dan rimo. Wadah, tenannya lembut. Nah, ada Yura Yunita dulu deh ya. Lihatlah lebih dekat.

Piala Dunia 2026 bakal menjadi yang terbesar sepanjang sejarah. Untuk pertama kalinya, 48 negara dari seluruh penjuru dunia akan bertarung di satu panggung megah. Lebih banyak laga, lebih banyak drama, dan yang paling seru munculnya negara-negara debutan. Negara yang selama ini hanya jadi penonton, kini bisa merasakan atmosfer Piala Dunia. Mereka datang bukan sekedar numpang lewat, tapi membawa mimpi, semangat, dan kejutan. Piala Dunia 2026 bukan cuma soal juara lama, tapi tentang sejarah baru yang sedang ditulis. 48 negara, satu trofi, dan jutaan pasang mata dan telinga siap meramaikan Piala Dunia 2026. Lebih besar, lebih berani, dan lebih berwarna.

0: Pak Suprapto ya di Jaten ya. Selamat siang Mbak Ria, jam santai. Minta pergi pagi pulang pagi dari armada, tapi armadanya tadi sudah keluar. Terima kasih ya Pak Suprapto, sudah saya ganti dengan Tompi sedari dulu. Ada Ibu Yuni di Kabupaten Semarang ini, selamat siang Jeng Ria, selamat siang juga. Kalau wayang Bu Yuni suka tokoh Batara Kresna, dia bijaksana kalau di wayang orang Mas Ali Marsudi. Dan saya hampir tahu wayang dari babat Mahabharata, Ramayana, Bharata Yuda. Tolong dipilihkan lagunya ya Jeng cantik buat semuanya. Kagem Jeng Ayu, selamat tugas, sehat selalu, Tuhan memberkati, amin. Terima kasih Bu Yuni. Ibu Ika Nur di Colomadu, assalamualaikum Mbak Ria, jam santui. Tema tokoh wayang favorit Arjuna. Salamnya buat semua pecinta jam santai RRI Pro 1. Lagunya panteng semua sampai selesai. Buat yang tugas tetap semangat, bahagia selalu, sehat all crew. Cuaca Colomadu Barat mendung, terima kasih. Kemudian ada Ibu Lastri di Jaten. Assalamualaikum, selamat siang Mbak Ria, jam santai. Absen Mbak, kalau saya senang wayang Punokawan Semar, lagune Gandul saja. Waduh, Gandul ya. Salamnya Gandul Burere, Bu Endang Cemani, juga buat semua pendengar Pro 1 dimanapun berada. Selamat bertugas Mbak Ria, moga tidak lekas capek sampai akhir siaran. Sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian ada Papi Rudi di Kampung Sewu. Selamat siang Mbak Ria, senang berjumpa kembali di jam santai. Terima kasih Papi Rudi. Tokoh idola saya di pewayangan adalah Gatot Kaca, karena sebelum pensiun saya jadi Gatot Kaca yang sudah menerbangi hampir seluruh wilayah Indonesia. Mantap. Titip salam buat Pak Tri Boyolali, Mas Andi di Batam, Kakak Siti Aisyah, Pak Gatot, Ibu Dede Kalbar, Kak Buja di Bintuni, Bu Gati Wonosobo, Pak Al Karim, Pak Kris, Ibu Ragil, Ibu Rere, Ibu Endang Sri Handayani, Nini, Ibu Wisnu, Ibu Mentik, Mbok Nah, Bu Modesta, Bu Elisa, Bu Agustin, Ibu Tanti Etali, kemudian Ananda Citra Muah-Muah, dan semuanya Kadang Kinasih di jam santai. Lagunya Derek saja. Matur nuwun Mbak Ria, terima kasih banyak. Kata Kak Felicia ini, Mas Bima kemarin pas hari Senin masuk di jeda Pak Kris saat Mbak Citra talk show tentang bullying, mungkin ada kesibukan, bantu jawab Pak Kris ya Mbak Ria. Baik, terima kasih. Baik. Informasi aja mungkin yang tahu kan gitu kan. Halo, selamat siang jam santai.
1: Jam santai. Tak aturi Mbak lah, mau ke mulai pertama dengan Mbak pedek tipu rumpan lah sampai Mbak Ria pulang ya rasa
0: kaya. Ditemu hati. Ini penggemar wayang sejati nih. Biasanya kalau wayang tuh suka tokoh apa?
1: Wah, saya seneng Sengkuni itu kan kalau pernah ngeluah pentalitan energi kayak ditemu.
0: Senengannya pentalitannya ya, jangan wataknya ya kalau Sengkuni ya.
1: Ketemu watak kayak Sengkuni ya. Orangnya lomo,
0: Ayah punya kompat ini. Kak, mana lomo? Aku rata dijajak.
1: Lomo, lomo sunah sebentar. Ini aja nih, nanti juga mau ngirim tapi waktunya enggak. Enggak nyandak Mbak, jualan macam-macam
0: wis repot. Ya enggak ya, apa-apa. Kalau sibuk ya, jangan dipaksakan.
1: Apa saya merasakan masakannya Bu Temu?
0: Enggak ya, iyalah, saya kan di, ya. Setiap hari di RRI.
1: Ya tenang.
0: Iya, baiklah. Request lagu atau enggak? Enggak usah lah ya.
1: Ngapain penting penyiar.
0: Saya nih
1: enggak suka kirim-kirim. Kalau enggak kirim ya joko kan masaknya sendiri. Kayak butuh mungkin lo butuh
0: so. Siap, baiklah.
1: Pulang hati-hati.
0: Yeah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkat, tepat, padat gitu ya. Ada Ibu Retno Hardani juga. Assalamualaikum Mbak Renini Surya, sehat selalu, bahagia, salam kagem Bu Modesta. Kemudian ada Bu Ragil, Pak Tri, Pak Muladi, Bu Temu, Mbah Tarmi. Baik, Pak Muladi selamat siang.
2: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang ya. Juga Pak Muladi, bagaimana kabarnya? Sehat?
2: Alhamdulillah.
0: Sehat. Baik. Tokoh wayang favorit?
2: Tokoh wayangan itu. Kalau aku itu siapa itu? Kresna.
0: Oke, kenapa Kresna, ya, Pak?
2: Itu kan bisa mengayomi itu.
0: Oke, baik. Pak Muladi, salam-salam saja ya. Kayaknya lagunya sudah tidak bisa request.
2: Bisa ya.
0: Iya, salam-salam ya. Aja enggak apa-apa ya Pak Muladi ya.
2: Iya, ya ya enggak ya. Apa-apa.
0: Monggo silakan Pak Muladi.
2: Iya. Barusan ada Mbak Tarmi ya.
0: Barusan Ibu Temu. Bu Temu Wati.
2: Ya, selamat siang Bu Temu. Ada Bu Agustin, Bu Anggun. Bu Elisa juga, Bu Endang. Modista, Bu Kartika Fitri, Bu Retno Hardani, Bu Yuni, Bu Nini, Bu Ragil, Bu Endang, Bu Mentik juga ya. Ada Bu Rere, Bu Cindy, Mbak Tarmi, Bu Isma, Bu Yatmi, Bu Ginem, ada Mbak Citra, Mbak Angel, Mbak Jessica, Mbak Dewi, Mas Andrian, Mas Andi, Mbak Tam, Pak Rohman, ada Pak Beni, Pak Kris, Pak Paiti, Pak Paisal, Pak Jo, Pak Sardi, Pak Lili, Lek Karim, Pak Gadot, Pak Tri ya, Timur Jalali, Pak Prapto, Yasem Gede, ada Mbak Siti Aisyah ya di
0: Kalimantan Barat.
2: Kalimantan Barat ya. Ada Mas Bima juga. Dan ada siapa lagi? Semuanya saya.
0: Siap.
2: Untuk Mbak Ria selamat bertugas jam santai.
0: Terima siang kasih. Hari ini.
2: Semoga sehat selalu.
0: Amin amin. Matur nuwun Pak Muladi.
2: Oke, terima kasih Mbak Ria.
0: Sama-sama Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Rimba yang dulu ya di sepertiga malam.

Lain bukan sekedar gaya, ini tentang identitas dan kebanggaan budaya. Masyarakat Indonesia saat ini tampak semakin bangga mengenakan kain dalam keseharian mereka. Dari konten mix and match di media sosial, hingga outfit of the day di acara resmi maupun santai, berkain kini telah menjadi gaya hidup kekinian. Gaya berkain pun terus bertransformasi. Kini kain tak hanya dililit sebagai bawahan, tapi juga hadir dalam bentuk gaun, blus, outer, celana lebar, bahkan jumpsuit. Berkain sejatinya bukan tren baru, melainkan warisan budaya yang telah hadir sejak lama. Sekitar pada awal abad ke-20, kain adalah pakaian harian masyarakat Indonesia. Busana ini bukan

0: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haja Etik Suryani, SKMM, Bupati Sukoharjo, mengucapkan selamat dan apresiasi yang tinggi kepada RRI yang telah resmi menjadi official broadcaster FIFA World Cup 2026. Ini adalah langkah strategis untuk menghadirkan hiburan berstandar internasional yang inklusif, mudah diakses, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Saya berharap RRI dapat memberikan informasi terkini seputar Piala Dunia bagi pendengarnya, terutama bagi LPP RRI yang memiliki jangkauan luas, agar dapat menyiarkan secara langsung seluruh pertandingan dari awal hingga babak final. Bravo RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Di menit-menit terakhir jam santai, saya mau membaca dulu, menyapa dulu yang sudah bergabung di WhatsApp kami. Ada Ibu Retno Hardani. Tadi sudah ya. Assalamualaikum Mbak Rianani Surya, sehat selalu, bahagia, salam Kak Gembu Modesta, Bu Ragil, Pak Tri, Pak Muladi, Bu Temu, Mbah Tarmi. Kemudian ada Bu Mentik, selamat siang jam santai, selamat tugas Mbak Ria, semoga keluarga sehat selalu, amin. Tema tokoh wayang yang disukai Broto Seno, tegas, jujur, disiplin, kalau perempuan Sri Kandi. Kirim-kirim tadi buat Bu Rere. Ada yang makan kue, buka plastik. Makasih salamnya buat Pak Kris, Pak Muladi, Mbak Tanti, Mbak Nini, Kak Siti Aisyah, semua monitor jam santai lagunya gandul. Yang minta cakrakan sudah diputar ya. Mbak Ria Nun, apa namanya, tambah Bu Temuwati Mbak Ria, baik. Ada Bunda Tifa, jam santai Mbak Ria, aku suka Puno Kawan, lagunya ngikut aja. Salam buat Mbak Ria, sehat semangat selalu. Dan Bu Yuni, Bu Ragil, Bu Ginem, Pak Perudi, Pak Tri Boyolali, dan pendengar semua, terima kasih. Juga untuk Ibu Rere, Bu Siti Sukarjo juga. Terakhir Ibu Endang Sri Widyastuti di Solo Baru. Ayo monggo Mbak Ria. Keburu hujan dan kudur. Iya, sudah mau pulang, sudah ada yang ganti nih. Terima kasih yang sudah bersama-sama saya di Surakarta siang ini, di Surakarta yang membahagiakan. Bahagia, harus bahagia dong, harus bahagia. Saya juga bahagia hari ini bisa menemani Anda di Surakarta siang ini pendengar. Dan tugas saya sudah selesai. Nanti akan diteruskan, ditemani di Surakarta sore ini barengan Nana Hardan Santoso. Tetap bersama kami ya di Pro 1 RRI Surakarta. Rianani Surya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti Surakarta siang ini. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Surakarta. Informasi dan inspirasi.

0: Surakarta sore ini. Beragam berita, informasi, obrolan inspiratif dan edukatif di 101 RRI Pro 1. Informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore pendengar, apa kabar? Assalamualaikum, saya Nana Hardan Santoso hadir untuk Anda. Surakarta sore ini kami mulai dari saat sekarang sampai kurang lebih nanti pukul 8 malam ya. Kita mau have fun bareng-bareng. Yang pengen gabung boleh masuk di WA chat yang saya buka terus untuk Anda. Dan sebagai segmen awal kita, nanti kami akan bergabung dulu secara nasional untuk menghadirkan Beranda Stacita berjaringan nasional, membahas tentang energi baru dan terbarukan. Nanti kami akan menghadirkan beberapa liputan menarik dari RRI Pekanbaru, Bogor, Atambua, dan Jayapura. Kita nantikan saat kami nanti tergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta. Terus mendengarkan kami saja di Pro 1 sore ini sambil Anda tetap beraktivitas. Semoga hati bahagia, badan sehat, dan tentu saja kita bisa bareng-bareng bersahabat lewat 101 maupun siaran streaming rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital.

0: Pendengar, kami segera bergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta sekarang untuk Beranda Asta Cita.
1: Pekan baru dengan tema inovasi energi terbarukan, investasi untuk kehidupan. Selanjutnya ada RRI Bogor, dari sampah menjadi energi listrik, RRI Atambua, mandiri energi berbasis potensi alam, dan RRI Jayapura, kearifan lokal Papua dalam briket rumah ramah lingkungan berikut ini.
2: Pendengar setia Radio Republik Indonesia, kembali bersama kami dalam Beranda Asta Cita, ruang temu gagasan yang menjembatani keberagaman suara dari seluruh penjuru negeri. Dari bumi Lancang Kuning Provinsi Riau, kami mempersembahkan hal-hal yang berkaitan dengan kelistrikan. Pernahkah kita membayangkan suatu hari nanti listrik yang kita gunakan di rumah berasal dari sinar matahari yang menyinari atap atau dari angin yang berhembus di sekitar kita? Bukan lagi sekedar mimpi, energi baru terbarukan kini menjadi harapan nyata bagi masa depan dunia, termasuk Indonesia. Energi baru terbarukan atau yang sering disingkat EBT adalah energi yang berasal dari sumber alam yang dapat diperbaharui secara alami. Contohnya, energi matahari, angin, air, panas bumi, hingga biomasa. Berbeda dengan bahan bakar fosil seperti minyak bumi dan batu bara yang jumlahnya terbatas, energi terbarukan hadir sebagai solusi yang berkelanjutan. Namun pemanfaatannya masih terus digenjot. Pemerintah menargetkan peningkatan bauran energi terbarukan agar Indonesia dapat mengurangi emisi karbon dan mendukung target net zero emission pada tahun 2060.

0: RRI Pekanbaru menghadirkan narasumber Baharu Fahmi selaku Kepala Bidang Energi Dinas ESDM Provinsi Riau yang akan berbicara seperti apa penjelasan terkait potensi energi baru terbarukan di Provinsi Riau saat ini. Berikut kita dengarkan penuturannya saat diwawancarai Tuti Fitri.
1: Kalau energi terbarukan ini energi yang berdasar dari alam, tapi dapat dipulihkan lagi dengan yang dengan seiringnya waktu gitu, dan lebih ramah lingkungan. Ya, contohnya kayak energi siapa namanya, energi angin, energi surya, energi panas bumi, atau energi laut. Ya, tapi kalau di kementerian kan nomenklaturnya ada energi baru, bu. Sekarang udah dipecah energi baru, ada energi terbarukan. Kalau energi baru itu macam yang kita pernah dengar sekarang kan mau nyusun untuk roadmapnya pemerintah pusat, nyusun untuk roadmapnya energi nuklir.
2: Oh. Berbeda dengan yang terbarukan ya Pak?
1: Ya,
2: yang
1: terbarukan itu tadi dia dipulihkan, bisa dipulihkan dengan waktunya berjalan gitu. Kayak energi yang tersedia di alam ini, tapi dipulihkan dengan waktu berjalan. Contohnya tadi itu kayak angin, energi air, energi panas bumi, sinar matahari, energi surya, panas matahari kan.
2: Oh iya.
0: Fahmi juga menyebutkan, Provinsi Riau memiliki potensi besar dalam pengembangan energi baru terbarukan atau EBT karena didukung kondisi geografis dan sumber daya alam yang melimpah. Di antaranya, energi air atau hidro, mini hidro dan mikro hidro, energi surya atau matahari, energi angin atau bayu, panas bumi atau geotermal, dan bioenergi.
2: Kalau untuk Riau ini sebenarnya potensi energi terbarukan itu yang seperti apa, Pak?
1: Di Provinsi Riau berdasarkan dokumen peraturan daerah tahun 2022 kita sudah ada perda RUE, rencana umum energi daerah. Tentang rencana umum energi daerah Provinsi Riau, potensi EBT yang ada di dalam pemodelan RUE itu untuk energi listrik ya bisa bersumber dari bioenergi, kemudian ada energi surya, ada energi sampah, ada energi angin, terus juga ada energi air dan panas bumi. Tapi yang non kelistrikannya itu pemanfaatan biofuel atau biodiesel yang kalau ibu pernah dengar B35, B40. Jadi yang kalau kelistrikan tadi, potensi yang ada di kita bioenergi. Bioenergi ini bisa dari biomasa atau biogas yang dari berasal dari kelapa sawit, limbah padat kelapa sawit. Kemudian kalau energi surya itu potensinya ada juga yang bisa kita tengok, misalnya pembangkit listrik yang berasal dari energi surya, pemasangan PLTS di atap-atap rumah, atap kantor, atau PLTS komunal, kemudian PLTS sampah. Pemerintah pusat lagi gencar untuk membangun PLTS sampah, termasuk di Pekanbaru kan Pak Wali juga mau memanfaatkan sampah menjadi energi listrik. Kemudian juga ada energi air itu contohnya kayak di PLTA kita, PLTA Kota Panjang itu kan energi air.
0: Dalam konteks energi baru terbarukan atau EBT, kelistrikan yang dihasilkan tidak selalu harus terhubung ke PLN. Tetapi, untuk penyaluran skala besar, umumnya memang perlu terkoneksi ke jaringan PLN atau listrik bisa didistribusikan ke masyarakat. Baharu Fahmi selaku Kabid Bidang Energi Dinas ESDM Provinsi Riau menegaskan, koneksi ke jaringan PLN menjadi penting agar potensi besar EBT seperti tenaga air, surya, dan biomasa bisa dimanfaatkan maksimal. Pemerintah juga mendorong integrasi EBT ke sistem kelistrikan nasional melalui program transisi energi dan target bauran energi nasional. Intinya, energi baru terbarukan bisa berdiri sendiri, tetapi agar manfaatnya lebih luas dan stabil, koneksi ke jaringan PLN sangat dibutuhkan.
1: Untuk kelistrikan, memang kalau kelistrikan ini memang nggak jauh dari PLN ya, karena PLN memang untuk listrik di Indonesia kan memang PLN. Tapi kan dengan adanya sumber energi dari energi terbarukan tadi, kelistrikan ini bisa untuk pemanfaatan sendiri maupun nanti bisa dikerjasamakan dengan PLN. Jadi beberapa lokasi kan kayak PLN juga ngambil IPP namanya, jadi ada perjanjian kerjasama gitu PLN dengan misalnya salah satu pabrik kelapa sawit membangun pabrik PLT biogas, pemakai listrik tenaga biomass atau biogas, nanti kelebihan listriknya bisa diambil sama PLN, ada perjanjian jual beli lah. Artinya keuntungannya tentu ujungnya adalah memastikan kelistrikan di Provinsi Riau ini bisa teraliri semua.
0: Energi baru terbarukan atau EBT kini menjadi salah satu kebutuhan penting dalam kehidupan modern. Di tengah meningkatnya kebutuhan listrik dan menipisnya cadangan energi fosil seperti minyak bumi dan batu bara, energi terbarukan hadir sebagai solusi untuk masa depan.

0: Demikian beranda Asta Cita dengan judul Inovasi Energi Terbarukan, Investasi untuk Kehidupan. Persembahan RRI Pekanbaru. Saya Tuti Fitri, beserta tim teknik, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita berjumpa kembali dalam beranda Asta Cita yang akan datang.
1: Beranda Asta Cita.

0: Sampah bukan lagi sekedar limbah yang dibuang begitu saja. Dengan teknologi yang terus berkembang, sampah dapat diolah menjadi sumber energi alternatif yang bermanfaat bagi masyarakat. Melalui proses tertentu, seperti pembakaran ramah lingkungan, gasifikasi, hingga pengolahan biogas, sampah mampu menghasilkan listrik yang dapat digunakan untuk kebutuhan rumah tangga maupun industri. Di berbagai daerah, pengolahan sampah menjadi energi listrik mulai diterapkan sebagai solusi dua masalah sekaligus, yakni mengurangi penumpukan sampah dan menyediakan energi yang lebih berkelanjutan. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya mendukung penggunaan energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan dibandingkan energi fosil. Namun tentu saja penerapan teknologi ini membutuhkan dukungan banyak pihak, mulai dari pemerintah, pelaku industri, akademisi, hingga masyarakat. Kesadaran masyarakat dalam memilah sampah dari rumah juga menjadi langkah awal yang sangat penting agar proses pengolahan dapat berjalan lebih optimal. Melalui obrolan kali ini, kita akan membahas lebih jauh bagaimana proses pengolahan sampah menjadi energi listrik dilakukan, apa saja manfaatnya, tantangan yang dihadapi, hingga peluang penerapannya di daerah, khususnya di Kota Bogor dan sekitarnya. Berikut obrolan rekan Delis dengan Ibu Setiawati Eshut MSI, selaku Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor. Pendengar, saat ini Delis telah bersama Ibu Setiawati Eshut MSI, selaku Sekretaris DLH Kota Bogor. Halo Ibu, apa kabar?
1: Ya, Alhamdulillah, sehat Mbak Delis.
0: Baik, kita akan membahas pengelolaan sampah menjadi energi listrik. Nah ini, proses pengolahan sampah jadi energi listrik ini seperti apa, boleh diceritakan Ibu?
1: Pengolahan sampah menjadi energi listrik itu biasa kita singkat PSEL ya, PSL. Biar lebih ini ya, PSEL. Itu adalah proses pengolahan sampah yang menggunakan teknologi ramah lingkungan untuk menghasilkan energi listrik. Jadi memang yang nantinya akan kita gunakan itu menggunakan teknologi insinerasi ya, pembakaran dengan suhu tinggi, yang kemudian nanti dari hasil uap panas yang dihasilkan itu akan menggerakkan turbin yang akan menghasilkan energi listrik. Seperti itu. Jadi energi listriknya itu yang akan disalurkan kepada masyarakat gitu ya, atau dalam ini mungkin nanti dikelola oleh PLN terlebih dahulu, setelah itu baru disalurkan kepada masyarakat. Seperti
0: sampai pada akhirnya sampah-sampah ini dikelola lalu menjadi energi listrik, ini berapa lama butuh prosesnya Bu?
1: Ya, jadi memang mungkin saya boleh berbicara kronologis kembali sebentar ya, kenapa nanti apa Bogor kemudian akan melaksanakan program PSL ini. Jadi memang selama ini upaya-upaya yang sudah kita lakukan untuk melakukan pengelolaan sampah dari hulu ke hilir nih. Ya di hulu itu kita sudah ada apa pemilahan, kemudian pengolahan di TPS3R, pengolahan di bank sampah gitu ya. Namun memang hasil akhirnya residunya masih kita angkut ke TPA. Walaupun memang sudah kita terus kurangi ya di hulu agar TPA ini tidak cepat penuh ya. PSL ini hadir merupakan satu teknologi pengolahan sampah yang modern ya, yang sudah juga dilakukan di berbagai negara-negara lain gitu. Yang kemudian melalui Perpres 109 Kota Bogor menjadi salah satu kota yang mendapatkan program tersebut. Seperti itu. Jadi harapannya memang PSEL ini bisa betul-betul menuntaskan sampah Kota Bogor. Jadi memang sampah itu idealnya hari ini kita produksi, hari ini kita selesaikan. Sehingga tidak ada sampah yang menumpuk. Seperti itu. Jadi dengan adanya PSEL ini, tadi ya, yang sampah yang biasanya residu kita ke TPA kemudian tertimbun sambil sampai menumpuk ya, walaupun memang di TPA itu kita ada pengolahan kontrol landfill ya, untuk bisa meminimalkan timbulan sampah yang ada di TPA. Tapi dengan adanya nanti PSL ini sampah itu insya Allah akan selesai dalam hari itu juga. Dan untuk kapasitasnya memang apa untuk Kota Bogor itu 1.000 ton per hari. 1.000 ton per hari gitu. Kita nanti beraglomerasi dengan Kabupaten Bogor yang nanti karena total timbulan sampah kita memang kurang lebih 800 sampai 1.000 ya, namun memang dalam apa namanya pemenuhan kebutuhan sampah untuk yang kita kelola menjadi energi listrik itu tidak boleh kurang dari 1000. Okay. Sehingga memang kita beraglomerasi dengan kabupaten, di mana kabupaten juga nanti akan mensupport sampah untuk diolah menjadi apa, energi listrik secara bersama di satu lokasi yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup.
2: Oke, baik. Kita ke manfaat nih, karena siap. Ibu sampaikan juga ini sangat menarik ya. Jadi sampah per hari itu selesai di hari itu, artinya tidak ada penimbunan di TPA gitu ya. Kita mengurangi hal tersebut. Ini manfaatnya bagi masyarakat seperti apa saja, Bu?
1: Ya, kalau bagi masyarakat ya yang pertama adalah kita bisa mengurangi timbulan sampah. Apalagi kalau sekarang kita sering banget tuh banyak kendala karena mungkin sampahnya masih berceceran gitu ya.
2: Masih dicampur
1: masih ada,
2: ya.
1: Iya, masih ada dicampur, masih ada juga yang dibuang ke sungai, masih ada juga yang dibakar gitu ya. Nah, ini nanti dengan adanya PSL ini lingkungan di sekitar kita insya Allah akan menjadi bersih karena insya Allah semua sampah bisa terkelola di fasilitas PSL ini. Kemudian tadi ya mengurangi beban TPA, kemudian juga untuk PSL ini juga ada residu yang dihasilkan dari pengolahan energi listrik ini berupa kalau bahasa lingkungan itu berupa abu dasar dan abu terbang. Nah, itu bisa dimanfaatkan untuk bahan baku pembuatan batu bata atau komblok gitu ya. Nah, ini juga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah, kemudian ya intinya bagi masyarakat itu selain mendapatkan lingkungan kota yang menjadi bersih, lingkungan rumahnya gitu ya, menjadi bersih. Nah, salah satunya itu juga bisa dimanfaatkan juga sebagai ya mungkin nanti menjadi satu sumber
2: peluang apa ya, ekonomi
1: tambahan,
2: ya, ya
1: peluang ekonomi bagi masyarakat seperti itu.
2: Oke, baik. Ya. Nah, mungkin tentu hal-hal seperti ini banyak tantangannya ya, Bu, ya. Boleh juga dijelaskan apa saja tantangan yang katakanlah sering dihadapi gitu untuk warga masyarakat Kota Bogor.
1: Ya, memang tantangannya banyak nih ya, terutama bagi masyarakat. Jadi memang dalam satu program ada pro dan kontra. Ya, mungkin ada beberapa sebagian masyarakat yang memang setuju, ada juga sebagian yang tidak setuju. Memang ini menjadi satu hal yang lumrah dalam pembangunan ya, apalagi pembangunan infrastruktur atau sarana-sarana lain yang kita peruntukkan memang untuk keberlanjutan kota. Namun memang di sisi lain kita perlu mendapat dukungan semua stakeholder ya, semua pihak, terutama masyarakat nih gitu. Karena penuntasan sampah ini bukan hanya apa, pemerintah ini bukan hanya sekedar membangun fasilitas pengolahan sampahnya, tapi juga harus juga didukung oleh nanti keberlanjutannya. Nah, ini menjadi peran penting bagi masyarakat untuk mendukung hal tersebut gitu. Jadi intinya kalau kita berbicara tantangan, itu tantangan yang paling luar biasa itu ya dari masyarakat. Pada akhirnya kita membutuhkan masyarakat itu untuk memang merubah paradigma pengolahan sampah dari yang lama menjadi yang baru gitu. Nah, yang baru ini salah satunya dengan melalui pengolahan sampah menjadi energi listrik. Karena yang harus dibangun itu memang bukan hanya pengolahan sampahnya saja, tapi juga kepercayaan publik ya yang harus dibangun. Sehingga memang budaya-budaya baru dalam pengolahan sampah ini menjadikan satu upaya kolaborasi untuk bisa melakukan pengolahan sampah dan menuntaskan sampah dengan baik seperti itu, sehingga ya apa pembangunannya bisa berkelanjutan seperti itu sih.
2: Jadi support dari masyarakat juga penting ya, Ibu,
1: penting
2: ya
1: banget,
2: karena untuk berkelanjutan dari program ini. Nah, untuk peluang penerapannya sejauh ini seperti apa, Ibu?
1: Ya, jadi kalau berbicara penerapan di Kota Bogor, kita memang mengacu pada Perpres 109 tahun 2025 di mana memang kewajiban pemerintah Kota Bogor itu menyiapkan lahan dan pasokan sampah. Jadi semua investasi memang kita dibantu dari pusat. Jadi kalau selama ini kita butuh anggaran APBD yang banyak untuk mengolah sampah, nah ini adalah peluang yang sangat bagus nih. Makanya kalau tidak kita dukung, tidak kita ambil.
2: Sayang sekali, Bu, ya.
1: Iya, ini sementara kabupaten kota lain gitu ya, yang memang pengen tapi tidak memenuhi persyaratannya tadi, persyaratannya karena harus memiliki lahan dan pasokan sampah yang cukup. Nah, itu sangat mau banget gitu ya untuk dibangunkan fasilitas pengolahan sampah PSL ini. Sehingga memang apa namanya, dengan kondisi penerapan kita dengan kondisi kita siap dengan lahan dan kondisi sampahnya itu Insya Allah di Kota Bogor ini sudah sangat siap untuk bisa dibangunkan PSL.
2: Ya, seperti okay. itu. Mungkin singkat saja Ibu, ya. Apa pesan untuk masyarakat warga Kota Bogor ini untuk mensupport juga PSL ini Ibu? Singkat saja.
1: Dukungan masyarakat ini sangat dibutuhkan ya untuk transformasi pengolahan sampah di Kota Bogor sehingga dapat berjalan dengan baik. Keberhasilan PSL ini bukan hanya keberhasilan pemerintah daerah, tapi juga keberhasilan seluruh masyarakat Kota Bogor yang pada akhirnya yang dibangun itu bukan hanya fasilitas pengolahan sampahnya, tapi juga kepercayaan publik, budaya baru dalam pengolahan sampah, dan semangat kolaborasi bersama. Sehingga ketika pemerintah dan masyarakat berjalan beriringan, maka PSL ini akan menjadi solusi nyata untuk menuntaskan masalah persampahan di Kota Bogor.
2: Oke, okay, baik. Terima kasih Ibu atas informasinya, juga waktunya wawancara bersama kami.
1: Terima kasih, Mbak Lies.
0: Semoga perbincangan ini dapat menambah wawasan dan mendorong kita semua untuk lebih peduli terhadap pengelolaan sampah serta pemanfaatan energi terbarukan demi masa depan lingkungan yang lebih bersih dan berkelanjutan. Demikian Beranda Asta Cita dengan judul Dari Sampah Menjadi Energi Listrik, produksi RRI Bogor. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.
3: Beranda Asta Cita.

0: Pendengar Senusantara, kemandirian energi berbasis potensi alam adalah upaya memanfaatkan sumber daya alam lokal secara produktif untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang mandiri, berkelanjutan, dan ramah lingkungan. Konsep ini menitikberatkan pada keterlibatan aktif masyarakat lokal sebagai subjek pembangunan, bukan sekedar penonton, khususnya dalam mendukung visi Iconic Island, Pulau Ikonis Energi Terbarukan. Pengurus komunitas Luri Panamu Sumba Nusa Tenggara Timur, Petrus Lamba Awang, yang juga berpengalaman di IBK atau Institut Bisnis dan Ekonomi Kerakyatan, menekankan bahwa daerah kepulauan seperti NTT umumnya sangat memungkinkan untuk mencapai kemandirian energi melalui pemanfaatan potensi lokal secara produktif. Menurut pandangan beliau, optimalisasi energi baru terbarukan berbasis potensi lokal seperti matahari, angin, dan hidro tidak hanya menyediakan listrik tetapi juga meningkatkan produktivitas pertanian dan peternakan.
1: Pada dasarnya kita di daerah kepulauan, Pak, yang kalau kita bilang untuk mendatangkan sebuah bensin atau solar itu membutuhkan biaya yang sangat mahal. Sedangkan di daerah kita sendiri itu terdapat potensi yang sangat banyak berupa mikrohidro, matahari yang 8 bulan setiap tahunnya itu, dan beberapa energi lain yang bisa kita manfaatkan untuk membuat kita mendapatkan listrik secara mandiri. Peran kami sebagai komunitas hanyalah memanfaatkan. Kebetulan juga saya selain membuat sebuah komunitas, saya juga bekerja di NGO, IBK. Nah, dari situ kami hanya melanjutkan saja ketika dari NGO atau dari lembaga lain sudah membangunkan energi buat kita. Nah, bagaimana energi itu kita manfaatkan menghasilkan ekonomi buat masyarakat Sumba. Nah, sehingga harapannya bisa mandiri begitu, Bapak.
2: Iya, yarimu pamanda.
0: Menurut pandangan Petrus, pemanfaatan potensi lokal di NTT melalui teknologi tepat guna adalah kunci untuk mewujudkan energi baru terbarukan yang mandiri, produktif, dan berkelanjutan, sekaligus dapat memperkuat visi Sumba sebagai Iconic Island. Pendekatan ini menempatkan masyarakat lokal sebagai subjek utama pembangunan dengan fokus pada penguasaan teknologi untuk mengelola sumber daya alam secara mandiri. Sehingga dengan pendekatan ini, energi terbarukan di NTT diharapkan dapat bertransformasi dari sekedar potensi menjadi solusi nyata bagi ketahanan energi dan kesejahteraan masyarakat khususnya di wilayah pedesaan.
1: Jadi memang energi kita itu untuk energi yang baru terbarukan yang tidak merusak lingkungan itu ada energi air. Kalau kita punya sungai, kita memanfaatkan debit dari sungai dan juga beda ketinggian dari sungai itu sendiri untuk menghasilkan listrik. Yang kedua, energi matahari, energi angin, mungkin ada biomasa. Di NTT banyak sekali kita punya binatang babi, sapi. Nah, itu juga bisa dimanfaatkan untuk menjadikan sebuah energi baru terbarukan yang bisa kita gunakan daripada kita membuang. Jadi kita mencari teknologinya yang tepat untuk menjadikan bisa menjadi listrik, bisa menjadi mungkin karena kita di NTT kesulitan air. Maka energi surya itu bisa menaikkan air dari bukit ke atas, dari lembah ke atas, seperti itu. Begitu juga energi-energi yang lain. Kalau di Sumba sendiri memang karena sebenarnya di kampung saya sendiri itu energi baru terbarukan itu sudah terjadi di tahun 99, Pak. Jadi waktu itu naikkan air dari lembah setinggi 100 meter untuk di atas bukit. Cuman untuk menjadikan listrik itu terjadi di 2010 sebagai pilot projectnya untuk Sumba Iconic Island, Pak, salah satunya di PLTM Hambakuau. Dan sampai sekarang ada beberapa pembangkit yang memang ada yang dikelola oleh masyarakat di sana melalui koperasi, kemudian dimanfaatkan untuk penerangan, untuk peningkatan ekonomi, dan lain sebagainya. Nah, untuk dukungannya sendiri, ya, ada beberapa lembaga internasional yang memang memberikan pengaruh besar untuk membuat Sumba itu menjadi nyata menggunakan energi terbarukan gitu, Pak. Mungkin dari kemarin dari HIPOS, dari Norway, dan banyak Pak dari luar. Yang terakhir kami dari MCA Indonesia yang bantuannya dari USA itu. Ada juga dari CSR pemerintah gitu.
2: Iya, iya ridi dari ngulangu biaya karambu nambah wapa maliru ngunda iya rika bandang alamu dadunanya tarambu napangit.
0: Kolaborasi dalam membangun energi baru terbarukan memang menjadi kunci utama untuk mewujudkan kemandirian ekonomi khususnya di sektor pertanian. Namun menurut Petrus, perjalanan ini dihadapkan pada kendala struktural yang sangat signifikan yang meliputi perizinan di kawasan hutan lindung, kebutuhan pembiayaan yang begitu besar, serta tantangan dalam melistriki 90% wilayah Indonesia.
1: Memang ini semua kolaborasi Pak, antara pemerintah, dari NGO, dari lembaga luar maupun sebagai komunitas, kita saling bergotong royong untuk membangun bagaimana dengan hadirnya energi terbarukan tidak hanya membuat kita terlena menikmati listrik saja dan tidak menghasilkan apa-apa, tapi dengan kita membuat sebuah kegiatan ekonomi pertanian gitu, terutama itu bisa mendapatkan income sehingga kita bisa membayar listrik itu sendiri. Salah satunya mungkin sekarang mungkin yang masih berjalan adalah tahun kemarin diresmikan oleh pemerintah kabupaten juga sebagai sentra tomat di kampung saya, memanfaatkan listrik dari energi baru terbarukan. Setelah ada listrik, kita naikkan air. Air membuat masyarakat punya pertanian di pekarangan rumah, tomat, cabe, dan beberapa sayur-sayuran gitu Bapak. Memang tantangannya saya menemukan beberapa kali Pak, karena saya juga sempat mengurus beberapa dokumen. Kalau ngomong mikrohidro itu kan kita harus di hutan, sedangkan hutan itu punya undang-undang sendiri, apalagi hutan lindung, kawasan hutan produksi dan lain sebagainya. Itu menjadi sebuah tantangan bagaimana antara pemerintah, NGO dan lembaga-lembaga di desa itu saling memberi apa ya, tidak membuat salah satu elemen di dalam itu merasa dirugikan gitu. Kayak kita membangun pembangkit ya, kita juga wajib misalnya menanam pohon, menjaga hutan gitu. Seperti itu sih Pak tantangannya, karena kita tahu ketika ada pembangkit di situ supaya dia beroperasi 100%. Nah, itu bagaimana supaya ya hutan juga tetap dijaga. Nah, kadang-kadang itu yang membuat pemerintah juga merasa kita membangun itu jangan sampai nanti merusak hutan gitu. Terus dari sumber pembiayaan juga susah sih Pak, karena pembiayaan juga kadang apalagi dengan kemarin kita main statement bahwa 90% Indonesia sudah terlistriki itu juga salah satu konsekuensi kita tidak lagi mendapatkan pendanaan yang banyak.

Dengar Senusantara, optimalisasi energi baru terbarukan berbasis potensi lokal untuk menciptakan kemandirian ekonomi dan ekologi yang berkelanjutan, khususnya di wilayah Nusa Tenggara Timur. Mandiri energi berbasis potensi alam memutus ketergantungan energi, memicu geliat ekonomi di pelosok wilayah, dan bisa mewujudkan visi Sumba Iconic Island. Saya Fenty Mau bersama tim RRI Tambuah wilayah perbatasan NKRI Timor Leste mengucapkan selamat sore. Salam jumpa.

0: Miranda hasta Chita.
1: Salam jumpa lagi bersama kami dari RRI Jayapura. Dalam program Beranda Asta Cita kali ini, kami mengangkat kisah inspiratif dari Tanah Papua. Ketika limbah ampas pinang yang selama ini dianggap tak bernilai, disulap menjadi briket ramah lingkungan bernilai ekonomi. Kreativitas ini bukan hanya menghadirkan solusi bagi sampah organik, tetapi juga membuka harapan baru bagi masyarakat dan lingkungan. Mencintai lingkungan bukan sekedar diucapkan, tetapi harus diwujudkan melalui tindakan nyata. Semangat itulah yang ditunjukkan Desvita Astari Jamion, guru IPA di MTS Muhammadiyah Abepura Jayapura bersama anak didiknya lewat inovasi pembuatan briket ramah lingkungan. Berangkat dari kekayaan kearifan lokal Papua, Desvita Astari Jamion menghadirkan inovasi briket berbahan limbah serat ampas pinang dan sagu. Pemanfaatan bahan yang selama ini terbuang percuma, ia berharap briket ramah lingkungan ini dapat digunakan lebih luas oleh masyarakat sebagai sumber energi alternatif yang murah, bermanfaat, dan bernilai ekonomi.
2: Dan saya mengangkat tentang briket, kearifan lokal Papua. Jadi briket limbah serat pinang. Pinang yang saya buat untuk bisa dimanfaatkan masyarakat sampai tingkat kecil juga gitu kan, karena kan ekonomis ya.
1: Keinginan untuk menghadirkan sesuatu yang berbeda menjadi awal lahirnya inovasi ini. Di hadapan para siswa didiknya, Desvita Astari Jamion mempertanyakan potensi khas Papua yang bisa dikembangkan menjadi karya bermanfaat. Saat para siswa menjawab sagu dan pinang sebagai bagian dari kearifan lokal Papua, ide itu pun muncul. Setelah sebelumnya mencoba membuat bahan bakar berbasis bensin, kini ia bersama para siswa berinovasi menciptakan bahan bakar alternatif berupa briket dari ampas pinang sebagai solusi memasak tanpa bergantung pada minyak tanah.
2: Kita bisa nggak sih buat apa ya kira-kira yang berbeda gitu kan? Kayak kalau bensin kan sudah banyak tuh di YouTube-YouTube kan? Kita coba buat hal yang berbeda yang tidak ada di YouTube. Kearifan lokal Papua tapi, nah gitu kan? Nana cerdas-cerdas banget. Saya nanya, kearifan lokal Papua itu apa saja gitu kan? Ada yang bilang, kita kan sagu, pinang juga. Terus kemudian, nah saya langsung cut di situ. Nah bagaimana? Yuk kita buat, tadi itu kan kita kemarin tuh kita buat yang bahan bakar bensin, kita buat lagi bahan bakar yang alternatif gitu ya, yang tidak perlu pakai minyak tanah untuk memasak, cukup pakai namanya bahan bakar briket.
1: Proses awal pembuatan briket dari ampas pinang dimulai dengan mendatangi rumah salah satu siswa yang memiliki banyak pohon pinang. Di tempat itulah seluruh tahapan kegiatan didokumentasikan.
2: Proses awalnya itu ke rumahnya salah satu siswa yang memang dekat dengan sekolah. Dan kebetulan juga ada banyak pohon-pohon pinangnya di belakang rumahnya.
1: Desvita Astari juga bercerita bagaimana awal proses pembuatan briket dari ampas pinang hingga menjadi bahan bakar alternatif ramah lingkungan.
2: Didokumentasikan saat kita pemungutan pinang yang sudah kering-kering itu, terus kemudian dikumpulkan, terus lebih dikeringkan lagi, dijemur lagi karena kan masih ada kena hujan, jadi dikeringkan lagi, kemudian disiwir-siwir. Nah terus kemudian setelah sudah kering, serat pinangnya sudah kering, maka dibakar dengan kedap udara, jadi dia dibakar sampai dia berarang seperti itu. Terus kemudian dibentuk. Nah bentuknya kan pastinya kan kalau sudah dibakar kan kering semua itu ya. Perekatnya itu adalah kanji.
1: Proses pembuatannya memang memerlukan waktu dan ketelatenan, mulai dari pengeringan serat pinang, penyuwiran, hingga tahap pencetakan briket agar menghasilkan bahan bakar yang berkualitas dan mudah digunakan masyarakat.
2: Kalau proses sampai pembakaran itu hanya satu hari saja, karena untuk pengiringannya agak lama kan, butuh panas dulu, baru kita bakar, habis itu kita bentuk. Nah, bentuknya itu setelah dibentuk kan kita harus jemur lagi, rekatkan tuh dengan tapioka, hanya berapa persen saja, 5% dari yang bahan yang ada. Terus kemudian setelah dibentuk-bentuk kita jemur sampai 2 hari, kalau panas banget 2 hari.
1: Saudara Yosep, salah satu warga yang telah menggunakan briket berbahan ampas

0: mampu menghasilkan panas yang stabil sehingga memudahkan proses memasak. Selain lebih hemat, penggunaan briket juga dinilai lebih praktis karena tidak bergantung pada minyak tanah. Saat digunakan memasak, api dari briket dapat bertahan cukup lama sehingga cocok dipakai untuk kebutuhan rumah tangga. Yosep juga menilai pemanfaatan limbah ampas pinang menjadi briket merupakan inovasi yang baik karena selain membantu masyarakat, juga ikut mengurangi limbah di lingkungan sekitar.
1: Dengan adanya pembuatan briket ini, kami masyarakat bisa menjaga lingkungan yang bersih, terutama bisa mengembangkan ekonomi masyarakat, terlebih lagi kebutuhan dalam rumah tangga, dalam pemakaian.
0: Hadirnya inovasi pembuatan

0: untuk menjaga kebersihan lingkungan melalui pemanfaatan limbah.
1: Ini yang pakai briket. Yang cepat mendidihnya. Kalau yang ini kompor minyak tanah, ini kurang bagus. Ya, kurang bagus karena kurang panas, mendidihnya juga terlalu banyak busa. Kalau yang briket bagus sekali, tidak ada apa-apa, nyalanya panasnya bagus. Jadi yang pakai briket sudah 4 kali angkat, yang pakai kompor baru 2 kali.
0: Selain memiliki nilai ekonomis bagi masyarakat, inovasi ini juga diharapkan

di sekitar kita. Limbah yang selama ini dianggap tidak berguna mampu diolah menjadi bahan bakar alternatif yang ramah lingkungan, bernilai ekonomi, dan bermanfaat bagi masyarakat. Melalui kreativitas, semangat belajar, serta pemanfaatan kearifan lokal Papua, inovasi ini tidak hanya menghadirkan solusi bagi persoalan limbah, tetapi juga membuka harapan baru bagi pengembangan energi alternatif di masa depan. Diharapkan upaya ini dapat terus berkembang hingga menjadi produk unggulan masyarakat dalam skala yang lebih besar, sekaligus menginspirasi generasi muda Papua untuk terus berkarya bagi lingkungan dan daerahnya. Demikian Beranda Asta Cita kali ini. Saya Siti Rahmawati bersama tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih telah bersama kami di RRI Jayapura. Salam lestari dari Tanah Papua.

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Menjadi seni membangun kesadaran diri dan sekitar. Karya inspiratif yang membimbing pembaca menuju pemahaman yang lebih dalam tentang diri dan dunia di sekitar. Penulis Avutami memadukan seni dengan kesadaran untuk membuka pintu pemahaman yang mendalam. Kemampuan berpikir, sebuah perjalanan, bukan tujuan yang sebagai konsekuensinya akan menumbuhkan pemahaman tentang diri. Kemampuan memecahkan masalah secara lebih efektif, sikap terbuka terhadap pemikiran baru, hingga empati yang lebih baik dalam berhubungan dengan manusia lain. Lewat buku Menjadi, Avutami menawarkan peta jalan yang membantu penelusuran tersebut. Alih-alih menggurui, buku ini mengajak kita berkaca lewat perjalanan penulisnya dalam memproses disonansi dari berbagai paradoks kehidupan yang ditemuinya, mulai dari privilege dan ketimpangan, nasionalisme dan humanisme, hingga ekonomi dan lingkungan. Buku ini mengulas bagaimana seni dapat menjadi sarana untuk merefleksikan diri, mengenali emosi, dan memahami makna eksistensi. Pembaca diajak untuk merenungkan nilai-nilai personal mereka, menjelajahi lapisan batin, dan mengaitkannya dengan interaksi dalam masyarakat. Buku ini mencerahkan tentang pentingnya kesadaran diri dan keterhubungan dengan dunia. Melalui kisah, teknik, dan latihan praktis, pembaca diajak membangun fondasi kesadaran yang kokoh, memperkuat empati, dan menciptakan harmoni dalam hubungan dengan orang lain dan alam sekitar. Seni membangun kesadaran diri dan sekitar, suatu perjalanan pribadi dan filosofi yang mengilhami untuk menemukan esensi kehidupan melalui kreativitas, refleksi, dan penghayatan akan kebersamaan manusia dengan alam.
0: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Ngomong-ngomong, bawa bekal dari rumah lagi ya?
3: Iya, daripada beli mulu, bisa pilih sendiri, sehat juga.
2: Beli aja, gampang, gak repot nyiap-nyiapin.
3: Tapi kalau bawa bekal, lumayan loh, hemat uang dan gak nambahin sampah dari kemasan sekali pakai.
2: Bener juga, bisa bantu lingkungan juga ya.
3: Terus kita juga jadi lebih mandiri dan lebih menghargai makanan. Kadang hal kecil kayak gini dampaknya gede loh.
2: Oke deh, besok aku coba bawa bekal juga.
3: Sip, mulai dari langkah kecil, tapi dampaknya gede. Bawa bekal dari rumah, sehat, hemat, dan ramah lingkungan. Yuk, mulai dari sekarang.
4: Indonesia, dengan segala potensi, mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Asta Cita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Asta Cita dalam Beranda Asta Cita. Beranda Asta Cita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
5: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
6: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
5: Bahkan dulu ada mandatory spending ya untuk anggaran kesehatan.
7: Dia tidak terobat ya artinya, kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
8: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
9: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
10: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
11: Kita kan memanjakan konsumen.
4: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Asta Cita, setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta. 91,2 FM, Jakarta sore ini.

0: Selamat sore pendengar, kami bersama Anda dalam Lintas DIY Jateng menghadirkan beragam informasi aktual dari berbagai daerah di wilayah Surakarta, Semarang, Yogyakarta, dan Purwokerto. Berita utama dalam Lintas DIY Jateng sore ini. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Kabupaten Wonogiri meragukan data Kemendikdasmen yang menyebutkan 7.771 anak di Wonogiri tidak sekolah. Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah atau KPAID Kota Yogyakarta menilai kasus dugaan kekerasan dan penelantaran anak di daycare Little Aresia dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat. Lintas DIY Jateng sore ini, pendengar, Kamis 21 Mei 2026, selengkapnya bersama saya Nana Hardan Santoso. Pendengar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Kabupaten Wonogiri meragukan data Kemendikdasmen yang menyebutkan 7.771 anak di Wonogiri tidak sekolah. Kepala Disdikbud Wonogiri Srianto kepada RRI kemarin menyampaikan, banyak anak tercatat tidak sekolah lantaran mengikuti orang tua merantau dan bersekolah di luar daerah, sehingga tidak terdata di Dapodik Wonogiri. Berikut laporan Sofi Asgaf dari RRI Surakarta.
1: Anak-anak kita semuanya sekolah, cuma di dapodiknya tidak di Dapodik Wonogiri.
2: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri meragukan validitas data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang menyebut jumlah anak tidak sekolah di Wonogiri mencapai 7.771 orang pada tahun ini. Angka tersebut dinilai tidak menggambarkan kondisi real di lapangan. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wonogiri, Srianto, saat dikonfirmasi RRI mengatakan tingginya angka anak tidak sekolah dipengaruhi sinkronisasi otomatis antara data kependudukan dengan data pokok pendidikan atau Dapodik. Menurutnya, sistem belum mampu membaca mobilitas warga Wonogiri yang banyak merantau ke luar daerah. Akibatnya, sistem Kemendikdasmen langsung mengategorikan mereka sebagai anak tidak sekolah karena tidak terdeteksi bersekolah di Wonogiri.
1: Karena secara minduk data kependudukan yang itu masih warga Wonogiri, nah mereka boro, nah, tasnya orang Wonogiri kan boro. 35% orang Wonogiri kan boro. Yeah. Itu anak-anaknya diajak boro dan disekolahkan di sekolah di luar Wonogiri, maka tidak terdaftar di Dapodik Wonogiri, tapi terdaftar di Adminduk Wonogiri. Nah, itulah masalahnya.
2: Srianto menyebut persoalan serupa pernah terjadi pada tahun 2023 lalu. Saat itu, data kementerian juga mencatat sekitar 8.000 anak tidak sekolah di Wonogiri. Namun, dilakukan pengecekan lapangan, sebagian besar anak dalam daftar tersebut ternyata masih bersekolah, baik di dalam maupun luar daerah. Ia meyakini jumlah anak yang benar-benar berhenti sekolah di Wonogiri saat ini sangat kecil. Menurutnya, hal itu sejalan dengan komitmen pemerintah Kabupaten Wonogiri yang menjadikan sektor pendidikan sebagai prioritas pembangunan.
1: Banyak sebenarnya anak-anak kita itu yang sudah sekolah, tapi di data yang disandingkan itu tidak tercover. Ternyata anak-anak kita sekolah di SMP, di SD, tapi tercantum itu by name-nya tidak sekolah padahal ada di sekolah.
2: Berdasarkan data dashboard Kemendikdasmen, jumlah anak tidak sekolah di wilayah Solo Raya sepanjang 2026 mencapai 37.874 orang. Kabupaten Wonogiri tercatat menjadi daerah dengan jumlah tertinggi. Data tersebut terdiri atas 3.100 anak belum pernah bersekolah, 1.507 anak putus sekolah, 411 anak lulus tidak melanjutkan SD, serta 2.753 anak lulus tidak melanjutkan SMP. RRI Surakarta, Sofia Segaf melaporkan.
0: Pendengar, Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah atau KPAID Kota Yogyakarta menilai kasus dugaan kekerasan dan penelantaran anak di daycare Little Aresia dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat. Berikut informasinya bersama reporter Dian Parwanto, RRI Yogyakarta.
3: Kalau kami itu mempunyai ukuran pelanggaran itu seperti apa? Adilimarati.
4: Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah KPAID Kota Yogyakarta menilai kasus dugaan kekerasan dan penelantaran anak di daycare Little Aresia Yogyakarta sebagai pelanggaran HAM berat terhadap anak. Ketua KPAID Kota Yogyakarta Silvi Dewayani mengatakan, penilaian tersebut mengacu pada 5 klaster konvensi hak anak yang menjadi acuan perlindungan anak di dunia. Menurutnya dalam kasus ini, Hak anak dinilai telah terintervensi secara serius, mulai dari pengasuhan, kesehatan, hingga tumbuh kembang.
3: Kami mempunyai ukuran berat dan tidak berat sendiri, ya, dalam arti kalau kami itu mempunyai ukuran pelanggaran itu seperti apa, ada 5 tadi. Berat atau tidak berat, ya jelas berat karena masa depan anak terintervensi secara dulu. Jadi ya, kalau dibentukkan nggak bisa, tapi menurut saya mempunyai pandangan bahwa ini pelanggaran hak anak secara berat. Yeah.
4: Silvi menjelaskan, 5 klaster konvensi hak anak meliputi hak sipil dan kebebasan, hak pengasuhan keluarga atau pengasuhan alternatif, hak kesehatan dan kesejahteraan dasar, hak pendidikan dan aktivitas anak, hingga perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan. Menurut Silvi, dalam kasus Little Aresa ditemukan sejumlah indikasi pelanggaran, mulai dari kondisi kesehatan anak, kurangnya stimulasi tumbuh kembang, hingga dugaan perlakuan tidak manusiawi terhadap korban.
3: Beraktivitas, apa stimulasinya? Tidak ada stimulasinya, bahkan ditemukan kan dititipkan di deker yang sehat gitu ya, deker yang baik gitu, yang diawasi oleh pemkot sekarang ya. Itu gurunya pengasuhnya juga, kok beda ya, kok nggak tahu warna ya, kayak gitu. Itu sudah menurut saya pelanggaran hak tuh.
4: Selain berdampak pada kondisi fisik dan psikologi anak, pengalaman buruk yang dialami korban juga dikhawatirkan mempengaruhi perkembangan sistem limbik otak yang berperan dalam emosi, memori, dan perilaku dasar anak. KPAID Kota Yogyakarta meminta seluruh pihak serius menangani pemulihan korban agar tumbuh kembang anak tetap dapat berjalan optimal dan tidak mempengaruhi masa depan mereka.
0: Pendengar, Polresta Sleman mengupayakan pengembalian belasan bayi kepada orang tua biologis bayi. Belasan bayi ini sempat dievakuasi dari sebuah rumah penitipan anak di Pakem. Berikut berita selengkapnya bersama reporter Vika Azalea, RRI Yogyakarta.
5: Orang tuanya pun kita akan memberikan space untuk menengok ataupun beri hak-hak anak tersebut. Tentunya dengan pendampingan atau dengan asesmen ataupun asisten.
6: Polresta Sleman tengah mengupayakan pengembalian 11 bayi kepada orang tua biologis setelah sebelumnya dievakuasi dari sebuah rumah penitipan bayi di Kelurahan Hargobinangun, Pakem, Sleman. Kasat Reskrim Polresta Sleman AKP Mateus Wiwit Kustiadi menyampaikan dari total 11 bayi tersebut, 2 bayi telah diambil oleh orang tuanya. Ia menegaskan proses pengembalian bayi akan dilakukan secara tepat agar tidak salah langkah. Wiwit mengatakan rencana waktu pengembalian serta persyaratan bagi orang tua masih dalam pembahasan bersama stakeholder terkait. Pihaknya berharap solusi terbaik dapat segera ditemukan dengan tetap mengutamakan masa depan anak.
5: Itu masih dalam pembahasan kita ya bersama stakeholder yang lain untuk pengembalian ini. Mudah-mudahan dalam waktu cepat ada kita menemukan solusi yang terbaik untuk bayi tersebut. Karena masa depan anak ini yang kita utamakan juga. Kesehatan, perkembangan, dan keselamatan anak jangan sampai nanti terganggu ataupun secara psikis masa depannya terganggu dengan adanya peristiwa ini. Kami pun sangat berhati-hati jangan sampai anak ini nanti secara psikologi juga akan terganggu dengan adanya penanganan ini.
6: Kondisi rumah penitipan tersebut dinilainya belum memiliki pendampingan tenaga kesehatan yang memadai sehingga kepolisian mengambil langkah penyelamatan melalui evakuasi.
5: Prioritas utama kita adalah keselamatan dan kesehatan bayi. Sehingga kita lakukan evakuasi itu, terus kita cek kesehatannya semua dengan pihak rumah sakit dan dinas kesehatan.
6: Dari hasil pemeriksaan, 3 bayi diketahui mengalami gangguan kesehatan, yakni sakit kuning, hernia, dan kelainan jantung. Terkait dugaan adopsi ilegal, ia menegaskan kasus tersebut masih dalam tahap pendalaman untuk memastikan ada atau tidaknya pelanggaran hukum.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mewanti-wanti agar bebas dari jasa titip menitip atau no titip no jastip guna memastikan tahapan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB jenjang SMA SMK Negeri tahun ajaran 2026-2027 berlangsung transparan. Berikut laporan selengkapnya bersama Tika Budiman dari RRI Semarang.
7: Enggak oleh titip-titip, terus nggak boleh terima jasa titipan.
8: Pendengar, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menegaskan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB jenjang SMA SMK Negeri tahun ajaran 2026-2027 harus berlangsung bersih dan bebas dari praktek titip-menitip. Dengan slogan No Titip, No Justip, Lutfi memastikan tidak ada ruang bagi intervensi maupun jasa penitipan dalam proses penerimaan siswa baru. Penegasan itu disampaikan saat peluncuran pendaftaran SPMB 2026 di SMA Negeri 1 Kemalang, Kabupaten Klaten kemarin. Ia menekankan seluruh proses penerimaan murid baru harus dijalankan dengan prinsip integritas, objektivitas, transparansi, dan tanpa kriminalisasi. Menurut Lutfi, pelaksanaan SPMB Jawa Tengah dilakukan secara terbuka dan dapat diawasi bersama. Bahkan seluruh tahapan penerimaan juga berada dalam pengawasan Ombudsman untuk memastikan tidak ada praktek pelanggaran selama proses berlangsung. Ditegaskannya, jika ditemukan indikasi kecurangan atau penyimpangan, pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan akan mengambil tindakan tegas. Langkah itu dilakukan agar seluruh calon peserta didik memiliki kesempatan yang sama memperoleh akses pendidikan secara adil.
7: Di tempat kita di Jawa Tengah memang sawanti-wanti agar terjadi adanya suatu kepengurusan yang profesional, petugasnya melayani dengan cara tersenyum, kemudian dengan cara ramah. Tapi yang paling pokok, tidak ada lagi di wilayah Jawa Tengah yang pakai titip-titip itu terhadap mekanisme pemasukan daripada anak-anaknya. Nggak oleh titip-titip, terus nggak boleh terima jasa titipan, semuanya normatif apa adanya, sehingga kualitas anak didik kita yang akan datang di Jawa Tengah menjadi anak didik yang betul-betul profesional untuk wilayah kita. Okay?
8: Sementara itu, pelaksana tugas Sekretaris Dinas Pendidikan Jawa Tengah Sunarto menyampaikan, SPMB tahun ajaran 2026-2027 menyediakan total daya tampung sebanyak 231.724 kursi. Jumlah tersebut tersebar dalam 6.442 rombongan belajar di SMA dan SMK Negeri se-Jawa Tengah. Kendati begitu, kapasitas sekolah negeri baru mampu menampung sekitar 40,83% dari total lulusan SMP sederajat di Jawa Tengah yang mencapai 567.500 siswa. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga menyiapkan solusi tambahan melalui program sekolah kemitraan bersama dengan sekolah swasta.
9: Nah, dan untuk proses pendaftaran ini, para pendaftar calon murid baru itu untuk SMA ini bisa memilih 4 jalur. Nah, sebagai satu di antara 4 jalur ini, yaitu yang pertama adalah jalur domisili. Ini dengan kuota minimal 33%. Kemudian yang kedua adalah jalur afirmasi minimal 32%. Dan yang ketiga adalah jalur prestasi, ini minimal 30%. Dan jalur notasi maksimal 5%. Sedangkan untuk SMK, ini menggunakan 3 jenis seleksi, yaitu seleksi prestasi dengan kuota minimal 75%, kemudian seleksi afirmasi ini minimal 15%, dan domisili terdekat ini maksimal 10%.
8: Lebih lanjut, dalam program sekolah kemitraan, ada total daya tampung sebanyak 5.004 siswa yang tersebar di 139 SMA SMK swasta di Jawa Tengah. Program tersebut diprioritaskan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan kurang mampu tanpa dipungut biaya. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Korejo, Kecamatan Polokarto, Sukoharjo, kemarin resmi beroperasi. Camat Polokarto Heri Wahyu Cahyono mengatakan dengan SPPG ini diharapkan pemenuhan asupan gizi bagi kalangan anak-anak dapat terpenuhi dan mampu menurunkan angka stunting yang hingga kini masih cukup tinggi dibandingkan daerah lain. Laporan lengkapnya berikut bersama Edwi Puryono, RRI Surakarta.
10: Oh, harapannya semuanya penerimaan manfaat khususnya yang di Kecamatan Polokarto tentunya bisa menikmati.
11: Saudara Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Kenokorejo Kecamatan Polokarto Sukoharjo resmi beroperasi. Beroperasinya Dapur SPPG Kenokorejo yang menyasar 980 penerima manfaat dalam program Makan Bergizi Gratis MBG itu diharapkan mampu menekan angka stunting yang cukup tinggi di wilayah Kecamatan Polokarto. Seremonial peresmian Dapur SPPG Kenokorejo dihadiri unsur Forkopimjam Ketua Yayasan Hidayatullah Muslisinin Al-Fatih Sugiono, Kepala Desa Kenokorejo Hendri Purnomo, Perwakilan Sekolah Penerima Manfaat, dan Masyarakat masyarakat setempat. Camat Polokarto Heri Wahyu Cahyono mengatakan dapur SPPG Kenokorejo menyasar kalangan pelajar di wilayah desa Kenokorejo dan sekitarnya. Pemenuhan asupan gizi bagi kalangan anak-anak diharapkan mampu mewujudkan generasi emas yang menjadi calon pemimpin masa depan. Camat Polokarto itu juga mengakui jika di wilayahnya angka stunting masih cukup tinggi dibandingkan daerah lain. Sehingga dengan beroperasinya dapur SPPG Kenokorejo diharapkan kebutuhan gizi anak-anak dapat terpenuhi.
10: Tadi kami melihat di situs resmi di Dinas Kesehatan ya di Kabupaten Sukoharjo ada di angka mungkin sekitar 300-an. Paling banyak memang di Kecamatan Polokarto. Tentunya ini sangat linier dengan dalam rangka untuk mengurangi angka stunting di Kecamatan Polokarto karena salah satu penyebab dari stunting itu adalah gizi ya. Gizi dari anak-anak mungkin juga dari mulai ibu hamil pun juga harus diperhatikan gizi-gizi dan dengan adanya MPG ini tentunya harapannya lambat laun ke depan angka stunting semakin menurun dan insya Allah yang diharapkan sih sampai ke angka zero ya.
11: Ketua Yayasan Hidayatul Muklisinin Al-Fatih Sugiono mengatakan operasional dapur SPPG Kenokorejo memberdayakan tenaga lokal yang menjalankan prosedur yang ditetapkan Badan Gizi Nasional BGN. Oleh karena itu pihaknya menekankan agar relawan dapur SPPG menjaga etika dan aturan yang ditetapkan BGN mulai dari menjaga higienitas, menu makanan harus memenuhi aspek gizi, kesehatan, dan keamanan. Menurut Sugiono, pada tahap awal ini, dapur SPPG Kenokorejo melayani sekitar 980 penerima manfaat. Jika sudah berjalan beberapa bulan, jumlah penerima manfaat bakal ditambah hingga maksimal 2.000-an orang.
12: Kurang lebihnya nanti kita hari Senin nanti running di angka 900 sekian dulu. Karena kan kita bisa ngecek SDM dulu. Memang nanti maksimal di angka 2.000. Nah, kita 900 dulu, nanti satu minggu berikutnya kita lihat SDM dulu. Kalau SDM-nya memang bisa ya kita naikkan 300 dulu. Jadi nanti maksimal bisa 2.000.
11: Sementara itu Wakil Bupati Sukoharjo sekaligus Ketua Satgas MPG Kabupaten Sukoharjo Eko Sabto Purnomo mengatakan total jumlah dapur SPPG di Sukoharjo yang telah beroperasi sebanyak 93 dapur. Nantinya seluruh pengelola dapur SPPG harus mematuhi prosedur yang ditetapkan BGN mulai dari pembelian bahan baku, pengolahan bahan baku hingga distribusi makanan ke sekolah. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Purbalingga menggelar rapat koordinasi lintas sektor dalam rangka penguatan kualitas data tunggal sosial dan ekonomi nasional DTSEN Kabupaten Purbalingga tahun 2026. Berikut laporan Fitri Hasanah dari RRI Purwokerto.
13: Pemerintah Kabupaten Purbalingga melalui Dinsos Permasdes P3A Purbalingga menggelar rapat koordinasi lintas sektor dalam rangka penguatan kualitas data tunggal sosial dan ekonomi nasional DTSEN Kabupaten Purbalingga tahun 2026 yang berlangsung di Pendopo Dipokusumo serta dihadiri oleh para camat, kepala desa atau lurah, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan TKSK, operator 6NG, desa, kelurahan, serta perwakilan organisasi perangkat daerah OPD terkait. Kepala Dinsos Permasdes P3A Purbalingga, Muhammad Faturrahman menegaskan bahwa keakuratan data merupakan kunci utama dalam penyaluran bantuan yang berkeadilan. Faturrahman tidak menampik bahwa selama ini pemerintah dihadapkan pada tantangan besar dalam pelaksanaan program perlindungan sosial dan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim yang masalah utamanya kerap berakar pada ketepatan sasaran yang belum sesuai harapan. Dampak dari ketidakakuratan data ini dijelaskan Faturrahman tercermin dari langkah tegas Kementerian Sosial Kemensos. Berdasarkan data DTSN 2025, tercatat sekitar 11 juta warga Indonesia dinilai sudah tidak layak menerima bantuan sosial, namun tetap mendapatkan bantuan. Alhasil, pada awal Februari lalu, jutaan data tersebut resmi dinonaktifkan dan sempat memicu keramaian di tengah masyarakat. Berkaca dari fenomena tersebut, lanjut Faturrahman, rapat koordinasi ini digelar sebagai langkah strategis untuk membenahi data kemiskinan di Purbalingga.
14: Seringkali dihadapkan bagi warga yang miskin yang terlewat, tapi juga sebaliknya atau warga yang mampu justru mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan bantuan. Adapun secara khusus tujuan dari kegiatan ini adalah yang pertama sinkronisasi dan validasi untuk memastikan proses pemutakhiran data di tingkat desa kelurahan ini berjalan selaras dengan standar data nasional. Integrasi lintas sektor ini untuk menghilangkan ego sektoral agar pemanfaatan data dapat diakses dan diperkaya oleh berbagai dinas terkait.
13: Melalui penguatan DTSN ini, Faturrahman menambahkan Pemkab Purbalingga berharap ke depan tidak ada lagi warga miskin yang haknya terabaikan dan seluruh program pengentasan kemiskinan dapat tereksekusi secara tepat sasaran. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Sementara itu pendengar, Pemkab Cilacap mengumumkan para juara Krenova Kabupaten Cilacap 2026. Berbagai inovasi kreatif dan aplikatif dari beragam bidang ditampilkan. Pemkab Cilacap akan mendorong inovasi itu untuk dipatenkan. Berikut Reni Tania melaporkan dari RRI Purwokerto.
15: Pemerintah Kabupaten Cilacap terus mendorong lahirnya inovasi dan kreativitas masyarakat melalui ajang Lomba Kreativitas dan Inovasi Masyarakat atau Krenova serta Riset Unggulan Daerah atau RUD tahun 2026. Beragam karya inovatif dari pelajar, mahasiswa hingga masyarakat umum mendapat penghargaan dalam acara yang digelar di Aula Bapenda Cilacap pada Selasa lalu. Pada kategori pelajar, juara pertama diraih SMP Islam Al-Azhar 15 Cilacap melalui inovasi Musarefa Risvisio, yakni pengolahan minyak kelapa berbahan alami. Disusul SMK Negeri 1 Kabupaten dengan sistem pemilah sampah otomatis berbasis AI dan Internet of Things. Serta juara ketiga ada SMA Negeri 1 Maos dengan inovasi MOKA atau alat pendeteksi nyamuk penyebab demam berdarah. Sementara pada kategori masyarakat umum, juara pertama diraih tim Universitas Kombutama Cilacap melalui pemanfaatan limbah klobot jagung menjadi produk souvenir bernilai ekonomis. Juara kedua yakni inovasi energi terbarukan berbasis tenaga surya dan angin karya mahasiswa Universitas Jenderal Sudirman. Sedangkan juara ketiga yakni inovasi tempat sampah pencacah sebagai solusi pengolahan sampah berbasis ekonomi sirkular. Selain itu, penghargaan riset unggulan daerah diberikan kepada penelitian pengembangan UMKM olahan pisang di Kecamatan Sidarja melalui optimalisasi teknologi pengasapan untuk meningkatkan kualitas produk. Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap, Anissa Fabriana, menegaskan bahwa hasil dari berbagai karya inovatif tersebut diharapkan mampu menjadi solusi nyata yang dapat menggerakkan laju pembangunan di Cilacap. Karena itu, ia mendorong agar inovasi yang muncul tidak berhenti setelah kompetisi selesai, melainkan harus mendapatkan pembinaan dan pendampingan lanjutan. Salah satu bentuk dukungan tersebut dilakukan melalui fasilitas hak paten dan hak kekayaan intelektual atau HAKI bagi karya-karya inovatif.
16: Kami sangat menyadari bukan hanya sekedar lomba, ya, tapi outputnya, bahkan outcome-nya ini akan luar biasa ke pemerintah daerah. Sebetulnya pasti ada yang bisa didapat, bisa ada yang diperoleh untuk menggerakkan laju pembangunan di Cilacap. Oleh karenanya, saya mendorong Kepala Bapenda untuk lomba Krenova maupun RUD ini bukan sekedar lip service atau seremonial, tetapi setelah ini pun masih ada pembinaan lebih lanjut. Itu tadi diberikannya hak paten, HAKI, itu merupakan hal yang sangat membanggakan tidak hanya bagi pemenang lomba, tetapi bagi seluruh masyarakat di Kabupaten. Tentu saya tetap berpesan bahwa menang lomba hari ini bukan segalanya. Oleh karenanya mereka harus terus melakukan inovasi, harus terus berkreatif, gitu, karena tantangan ke depan tentu jauh lebih besar.
15: Sementara itu, Kepala Bapenda Kabupaten Cilacap, Imam Jauhari, mengatakan jika antusiasme masyarakat dalam ajang Krenova tahun ini terbilang cukup tinggi, di mana pada kategori pelajar, tingkat SMP dan SMA sederajat, tercatat sebanyak 52 proposal inovasi diajukan. Sementara pada kategori masyarakat umum, ada sebanyak 54 proposal turut bersaing menampilkan berbagai gagasan dan solusi. Untuk menentukan karya terbaik, seluruh peserta harus melalui tahapan seleksi yang cukup ketat, mulai dari administrasi, penilaian substansi, hingga paparan 6 besar finalis di hadapan dewan juri yang berasal dari akademisi dan praktisi. Pemerintah berharap berbagai inovasi yang lahir tidak terhenti sebagai karya lomba, tetapi dapat terus dikembangkan dan ditetapkan untuk mendukung pembangunan daerah. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
0: Pendengar, Polrestabes Semarang menangkap pelaku penembakan pemuda warga Gajah Mungkur berinisial RS, 22 tahun, yang menyebabkan organ dalam tubuhnya luka berat. Pelaku diketahui bernama RCS, 55 tahun, warga Candisari, yang menembak korban dengan senapan angin. Selengkapnya berikut dilaporkan Luki dari RRI Semarang.
17: Yang dimana dari hasil penyelidikan kita, pelaku ini inisial RCS, umur 55 tahun.
18: Kasat Reskrim Polrestabes Semarang AKBP Andika Darmasena menjelaskan kejadian penembakan ini terjadi pada Minggu 10 Mei dini hari di Jalan Tegal Sari, Kecamatan Candisari sekitar pukul 1. Korban RS saat itu bersama teman-temannya sempat berhenti di dekat rumah tersangka yang kemudian dikira anak tersangka akan terjadi tawuran. Diduga kesal dengan gerombolan tersebut, tersangka kemudian membawa senapan angin mencari korban dan teman-temannya hingga bertemu di TKP di Jalan Tegal Sari. Dari jarak 20 hingga 30 meter, tersangka RCS membidik rombongan itu untuk menembakkan senapan anginnya, kemudian mengenai korban RS hingga kemudian dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan operasi pengangkatan peluru. Kemudian kejadian ini dilaporkan ibu korban ke Polrestabes Semarang dan saat ini sudah ada 13 saksi yang telah dimintai keterangan penyidik Satreskrim Polrestabes Semarang. AKBP Andika Darmasena mengatakan dari hasil pemeriksaan medis, peluru diketahui menembus ginjal korban lalu bersarang di paru-paru, sehingga dilakukan operasi untuk mengeluarkan proyektil tersebut. Polisi juga mendalami dugaan adanya senjata tajam yang dibawa korban. Korban mengaku membawa alat berupa tongkat besi lipat yang menyerupai tongkat sulap.
17: Terkait dengan senjata tajam, korban sini mengakui bahwa yang bersangkutan membawa alat. Ya, alat. Alatnya ini berupa tongkat sulap, tahu ya?
5: Dalamnya senjata.
17: Yang tongkat sulap itu bisa panjang tuh, mau dipencet langsung panjang itu. Tapi posisinya sudah rusak posisinya. Mungkin kalau kelihatan tuh mengkilat gitu loh, ya. Terkait dengan kepemilikan pengguna senjata tajam lain itu kita akan dalamin. Karena dari hasil analisa kita dengan CCTV ini tidak ada tawuran di situ seperti itu, ya. Dan pada waktu pelaku datang ini pun juga posisinya mereka sedang ngobrol dengan warga yang sedang kumpul di sana.
18: Menambahkan Kasih Humas Polrestabes Semarang, Kompol Riki menghimbau masyarakat agar tidak terburu-buru menyebarkan informasi yang belum terverifikasi terkait kasus tersebut. Pihaknya berkomitmen mengungkap kejadian ini secara objektif, transparan, dan berkeadilan.
19: Dan tentunya dengan adanya kejadian ini, Polrestabes juga akan meningkatkan kegiatan preventifnya untuk guna mencegah adanya terjadi keributan atau keresahan masyarakat yang mengganggu ketertiban umum.
18: Saat ini pelaku RCS ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan pasal 466 KUH pidana tentang penganiayaan yang menyebabkan luka berat dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Polisi juga membuka peluang penyelesaian melalui restoratif justice sambil tetap mendalami seluruh fakta dalam perkara tersebut. Lukis Dian melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
20: Bedah tim Piala Dunia 2026, Lintas Jateng DIY mengabarkan beragam informasi dan kekuatan tim Piala Dunia 2026. Disiarkan berjaringan dari Pro1 RRI Semarang, Purwokerto, Surakarta, dan Yogyakarta.
0: Mendengar bedah tim Piala Dunia 2026 kali ini mengupas profil Maradona dan prestasinya di Piala Dunia, disampaikan Hilma Faila Sufa.
21: Lahir di Lanús, Argentina, Maradona bukan sekedar pesepak bola biasa. Ia adalah penyihir lapangan hijau dengan tubuh gempal, kecepatan eksplosif, dan gocekan gidal yang mampu mengobrak-abrik pertahanan paling kokoh di dunia. Namun, panggung tertinggi yang menasbihkan dirinya sebagai dewa sepak bola adalah turnamen terakbar, Piala Dunia. Puncak kejayaan Maradona terjadi pada Piala Dunia 1986 di Meksiko. Turnamen tersebut seolah menjadi panggung tunggal bagi sang maestro. Ia memimpin skuad Abi Celeste menjadi tim yang tak tertandingi, hingga akhirnya sukses mengangkat trofi berlapis emas di Stadion Azteca. Berbicara prestasi Maradona di Piala Dunia 1986, publik akan selalu mengenang laga perempat final yang paling ikonik sepanjang sejarah melawan Inggris. Hanya dalam durasi beberapa menit, Maradona menciptakan dua momen yang mustahil dilupakan. Pertama, gol kontroversial, tangan Tuhan, the hand of God, di mana ia mendahului kiper Peter Shilton menggunakan tangannya. Kedua, hanya berselang 4 menit kemudian ia mencetak gol abad ini atau goal of the century. Sebuah aksi magis saat ia menggiring bola sendirian dari tengah lapangan, melewati 5 pemain Inggris sebelum mengecoh kiper dan menceploskan bola ke gawang. Sepanjang karirnya, Maradona telah tampil di 4 edisi Piala Dunia, mencetak total 8 gol dan memberikan 8 assist dari 21 pertandingan. Ia juga berhasil membawa Argentina kembali ke final pada edisi 1990. meski harus puas keluar sebagai runner-up. Pertanyaannya kini, mampukah kejayaan mutlak seperti edisi 1986 itu kembali terulang secara konsisten oleh Argentina di masa depan? Ataukah bumi Tango akan kembali melahirkan generasi emas baru yang benar-benar mampu menyamai magis dan karisma sang dewa sepak bola? Setelah era Lionel Messi yang berhasil menuntaskan dahaga juara, publik kini menanti panggung masa depan. Apakah pembinaan usia muda Argentina sanggup menetaskan sosok titisan sejati sang nomor 10? Walau sang legenda kini telah tiada, warisan magis, prestasi, dan karismanya akan tetap hidup di setiap jengkal rumput hijau Piala Dunia dan terus menjadi kiblat bagi seluruh talenta muda Argentina.

0: Demikian bedah tim Piala Dunia 2026 hari ini. Ikuti terus informasi seputar Piala Dunia setiap harinya di Lintas Jateng DIY.
1: Mendengar demikian seluruh rangkaian informasi Lintas DIY Jateng hari ini, terima kasih perhatian Anda dan selamat sore.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Surakarta sore ini masih menyajikan lagu-lagu dan informasi. Semoga bisa jadi kawan Anda berapa saja. Terima kasih untuk yang sudah mau WhatsApp. Ada Mbak Felicia di Colomadu ya. Mbak Felicia, selamat sore. Mbak Nana yang suaranya selembut kain sutra, kata beliau ya. Opo yo to Mbak Felisa. Selamat bertugas dan selamat menikmati rotinya ya Mbak Nana. Oh, sudah habis roti saya ya. Gara-gara denger pas Mbak Ria siaran tadi ada suara Mbak Nana buka plastik roti, saya auto pengen to Mbak. Jadi inspirasi berarti ya. Sore-sore saya makan roti bakar ala sendiri sambil minum matcha anget Mbak Nana, sambil dengerin suaranya Mbak Nana siaran ya. Selamat siaran Mbak Nana sampai tuntas nanti. Terima kasih Mbak Felicia. Semoga rotinya terasa lebih enak dicampur dengan lagu-lagunya Pro 1 ya. Terus ada Bu Agustin, Mbak Nana, bertugas Surakarta sore sukses lancar sehat semangat, amin, bahagia, amin, sampai usai tugasnya nanti. Saya temani, nyimak, monitor semua acaranya, infonya, lagu-lagunya juga, nggih. Matur nuwun, Bu Agustin juga selamat menikmati istirahat sore-sore ya bersama Pro 1, semoga semakin betah saja. Bu Elisa di Pajang juga sudah menyapa saya, sore Mbak Nana, metugas nggih, sehat tetap semangat, nanti pulangnya hati-hati nggih Bu Elisa. Terima kasih sudah setia selalu mendengarkan Pro 1 sambil menikmati sore hari ya. Pak Prapto, mat sore Mbak Nana, mat bertugas sehat selalu, amin amin, matur nuwun Pak Prapto, sugeng midhangetaken nggih. Selamat mendengarkan siaran Pro 1 sore ini. Kita masih terus memberikan yang terbaik tentu saja pendengar. Lagu-lagu Indonesia dan mancanegara masih terus saya putarkan untuk Anda. Semoga jadi kawan yang baik begitu. Dan Anda juga bisa termanjakan istirahatnya dengan terus menyimak siaran kami ya. Saya punya lagu mana ya? Ini dulu ya. Sebentar. Ah, ini aja. Nih lagunya. Saya pilihkan Ahmad Albar dulu ya. Saya kirimkan untuk Pak Prapto, Bu Elisa, Mbak Felicia, dan Bu Agustin. Lagunya Syair Kehidupan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial TikTok yang berisi informasi terkait adanya program dana bantuan khusus pensiunan periode pendaftaran 4 sampai dengan 29 Mei 2026. Faktanya pendengar, klaim itu tidak benar. Dilansir dari liputan6.com melalui akun Instagram resmi PT Taspen Persero @taspen, pihaknya menyampaikan bahwa tidak semua yang terlihat di media sosial itu valid. Aturan untuk pensiunan tertuang dalam peraturan pemerintah nomor 9 tahun 2026 tentang pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 kepada aparatur sipil negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan tahun 2026. Segala informasi yang berkaitan dengan Taspen hanya dapat diakses melalui situs resmi www.taspen.co.id dan media sosial Taspen. Taspen pun meminta masyarakat lebih waspada terhadap modus penipuan yang mengatasnamakan pihaknya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Pendengar, pemerintah Kota Solo tengah merumuskan aturan baru untuk mengurangi volume sampah yang dibuang ke tempat pemrosesan akhir TPA Putri Cempo melalui pengelolaan sejak dari sumbernya atau sejak hulu ya. Kebijakan ini nantinya akan berlaku bagi rumah tangga, tempat usaha, perkantoran hingga instansi lainnya. Sekda Kota Solo Budi Murtono mengatakan saat ini Pemkot Solo sedang menyusun draft peraturan wali kota atau perwali yang secara khusus mengatur pengelolaan sampah berbasis sumber. Dalam proses penyusunannya, Pemkot juga melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk akademisi dari Universitas 11 Maret UNS untuk memberikan masukan terhadap substansi regulasi. Dikatakan Budi saat ditemui wartawan pada Rabu lalu ya, kebijakan ini berlaku untuk semua, mulai dari rumah tangga, tempat usaha, dan instansi-instansi lainnya. Budi menjelaskan Wali Kota Solo Respati Ardi meminta proses perumusan aturan itu dipercepat agar langkah pengurangan sampah dari hulu dapat segera dijalankan. Setelah draft final selesai disusun, tim Pemkot Solo akan melanjutkan proses harmonisasi regulasi ke pemerintah Provinsi Jateng sebelum peraturan ditetapkan. Saya punya WhatsApp dari Pak Sardi ya, betul ya? Ya, Pak Sardi di Bekonang. Besarnya Mbak Nana bertugas, tetap semangat, sukses selalu. Nggih, Pak Sardi, selamat beristirahat. Ini sudah sore, sudah nggak melukis kan? Sudah sore, istirahat dulu. Baik, Pak Sardi, terima kasih WhatsApp-nya. Sudah menyemangati saya. Semoga Pak Sardi pun juga tetap semangat ya. Sore ini Bu Menti juga masuk nih ya. Selamat sore Mbak Nana, selamat tugas, sehat selalu. Absen Mbak Nana, nanti nggak dicorek yang nggak absen. Tak anggap tidak masuk ya. Lagunya bagus-bagus Mbak Nana. Alhamdulillah ya, hari ini enggak setelika dengerin Mbak Nana siaran aja, nggih, lumayan ya. Matur nuwun Bu Menti, selamat mendengarkan, selamat beristirahat dari kegiatan nyetrika ya. Lalu ada Bu Endang Sri Widyastuti, ketemu Mbak Nana lagi nih. Sore Mbak Nana, aku menunggu lagu-lagu islami pilihannya Mbak Nana yang bikin syahdu, amin. Nggih Bu Endang, matur nuwun sudah ikutan gabung juga di Pro 1. Bu Nini Sardini, Mbak Nana, wah-wah lagunya sahdu-sahdu, mari kelingan zaman semono ya. Sepiro atau Bu Nini, semono katanya. Ya, ya, ya. Terima kasih ya Bu Nini sudah ikut tersyahdu-syahdu sore ini. Kayaknya kayak ada gluduk-gluduk gitu ya. Mendung ya. Semoga bisa menikmati suasananya sekarang ya, dimanapun Anda sekarang berada. Bu Wigati di Wonosobo ya. Halo Bu Wigati. Bukan ding. Bu Wigati di mana sih? Di kok saya tidak hafal sih. Bu Wigati itu di mana? Oh betul kan di Wonosobo kan? Ya betul. Oke Bu Wigati, selamat sore. Selamat sore ya Mbak Nana ya, absen boleh. Bu Wigati juga sudah tak absen ya, tak masukkan ke kolom masuk ya. Yang tidak absen tak masukkan ke kolom tidak masuk ya. Oke, matur nuwun. Sekarang saya putarkan dulu Yana Yulio, lagunya Lepaskanlah. Dan Anda masih terus bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI dengan esensi buku. Buku Bumi Manusia ini merupakan karya sastra yang ditulis oleh Pramutia Anantatur, seorang penulis Indonesia asal Blora, Jawa Tengah, yang terkenal produktif dalam sejarah sastra di Indonesia. Buku Bumi Manusia merupakan bagian pertama dari kumpulan 4 novel dalam tetralogi Buru Kuartel yang mengisahkan perjalanan hidup seorang pria muda Jawa yang bernama Mingke yang hidup pada masa penjajahan Belanda di Indonesia pada awal abad ke-20, yang berjuang untuk mendapatkan pendidikan dan menggugah kesadaran nasionalismenya. Mingke mencari identitasnya sebagai seorang pribumi yang terdidik. Mingke, seorang pelajar yang cerdas dan ambisius yang mencoba melawan ketidakadilan sosial dan politik di bawah kekuasaan kolonialisme. Dalam perjalanan hidupnya, Mingke jatuh cinta dengan Annelies, seorang perempuan Belanda. Cinta mereka menghadapi banyak rintangan akibat perbedaan budaya dan status sosial. Kisah cinta mereka ini menjadi bagian penting dari novel ini. Novel ini juga menggambarkan konflik antara Mingke dengan masyarakat kolonial Belanda, terutama tokoh Belanda yang bernama Maurits Melema, yang berpandangan progresif tentang Indonesia. Keduanya mempunyai hubungan yang rumit di antara pertentangan dan persahabatan. Selain itu, novel ini juga mengupas tema-tema seperti nasionalisme, kesenjangan sosial, dan ketidakadilan rasial yang terjadi di masa itu, juga menggambarkan aspek kemanusiaan, solidaritas, dan keinginan keadilan dalam menghadapi penjajahan. Bumi Manusia menjadi salah satu karya sastra terkenal Indonesia yang menggambarkan perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajahan Belanda. Karya ini telah mempengaruhi banyak penulis dan intelektual di Indonesia, juga di seluruh dunia. Pramudia Anantatur dikenal karena penggunaan bahasa yang indah dan deskriptif dalam novelnya. Dia memiliki gaya penulisan yang kuat dan mampu mengeksplorasi pemikiran dan perasaan serta karakter secara mendalam yang menjadi kritik tajam sistem kolonial Belanda pada masa itu. Mari terus membaca untuk mengeksplorasi perjalanan Mingke dalam buku-buku selanjutnya dan peristiwa penting sejarah Indonesia yang dituliskan dalam tetralogi ini. Dari RRI Surakarta untuk Indonesia.
1: Pendengar, kita jeda momen maghrib terlebih dahulu ya. Nanti setelahnya lagu-lagu dan informasi akan saya lanjutkan terus sampai jam 7 malam ya. Sekarang kami hadirkan dulu lagu-lagu bernafaskan religi Islam untuk Anda sambil kita nantikan saat azan maghrib tiba.

0: Rupanya, batu-batu kerikil ini punya fungsi tersendiri. Bebatuan kerikil disebut dengan balas atau batu kerica, dan diletakkan di antara bantalan, di area bawah, dan di sisi rel kereta api. Batu-batu kerikil atau balas yang ada pada rel kereta api ini merupakan pemberat. Fungsi pemberat adalah untuk menahan getaran dan mengurangi goncangan agar rel tetap stabil saat kereta melintas. Balas juga berfungsi untuk mencegah tumbuhnya tanaman liar yang bisa mengakibatkan tanah di bawah rel tidak stabil. Tanaman liar yang tumbuh di sekitar rel juga bisa menghambat laju perjalanan kereta api. Selain itu, balas sebagai pemberat berfungsi untuk menyegel air yang mungkin ada di sekitar rel agar tidak benar-benar mencapai rel. Ini bisa mencegah pengikisan tanah akibat hujan dan banjir di sekitar rel kereta api. Erosi atau pengikisan tanah yang terjadi di sekitar rel bisa menyebabkan rel ambles atau anjlok, sehingga membahayakan kereta yang melintas. Tidak sembarang batu bisa diletakkan di rel kereta api loh. Jika yang digunakan adalah batu bulat yang halus, batu-batu ini mungkin akan meluncur dan tidak bisa berfungsi saat kereta api melintas. Karenanya, dibutuhkan batu yang tidak akan banyak bergerak, yaitu bebatuan kerikil dengan sudut-sudut yang tajam, seperti batu kerica berukuran 2 hingga 6 cm.
1: Pendengar, terima kasih terus bersama Pro 1 Anda dalam Surakarta sore ini, dan sekarang tiba saatnya kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernikahan adalah sebuah ikatan atas kesepakatan antar dua insan untuk menjalani kehidupan bersama. Keduanya berkomitmen bersama untuk saling bahu-membahu mewujudkan tujuan hidup, memenuhi kebutuhan asasi manusia, serta menyempurnakan kebahagiaan hidup dalam bingkai rumah tangga. Pada hakikatnya, kehidupan rumah tangga adalah sebuah kerajaan iman, dalam arti bahwa suami sebagai rajanya, istri adalah ratunya, dan anak-anak adalah rakyatnya. Islam sendiri memandang pernikahan sebagai salah satu jalan untuk beribadah kepada Allah, bahkan dikatakan sebagai penyempurna separuh agama seseorang. Setiap manusia pasti mendambakan memiliki rumah tangga yang bahagia. Sebuah rumah tangga yang dipenuhi dengan keberkahan dan kebahagiaan lahir batin dalam bingkai keimanan. Untuk mewujudkannya, tentu perlu adanya pola interaksi yang positif, harmonis, dan saling melengkapi antara suami dan istri. Maka penting baik bagi suami maupun istri untuk memahami peran masing-masing dan mengedepankan sikap saling mengerti, sehingga tujuan mulia dari sebuah pernikahan bisa diwujudkan bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Piala Dunia 2026 akan menjadi momen bersejarah bagi sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya sepanjang sejarah, ajang paling bergengsi ini digelar di tiga negara tuan rumah sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Amerika Serikat hadir dengan stadion-stadion megah dan teknologi kelas dunia. Meksiko membawa warisan sepak bola yang kuat, penuh gairah dan emosi setelah sebelumnya dua kali menjadi tuan rumah Piala Dunia. Sementara Kanada siap mencuri perhatian, memperkenalkan wajah baru sepak bola Amerika Utara dengan energi muda dan sambutan hangatnya. Kolaborasi tiga negara ini juga sejalan dengan format baru Piala Dunia 2026 yang diikuti 48 tim dari seluruh dunia. Lebih banyak pertandingan, lebih banyak cerita, dan lebih banyak mimpi yang diperebutkan. Satu turnamen, tiga negara, satu tujuan, menyatukan dunia lewat sepak bola. Piala Dunia 2026 bukan sekedar kompetisi, tapi perayaan global yang tak terlupakan.

angin sore sudah menuju angin malam sekarang ya. Makanya Mas Rio Febrian ini datang membawakan angin malam untuk kita semua ya. Awas, hati-hati. Biasanya kalau angin malam itu atis ya, tapi sekarang tidak tahu. Mungkin di tempat Anda masih sumuk-sumuk aja. Ya, selamat menikmati istirahat Anda pendengar. Kami tentunya hadir lagi dengan lagu-lagu dan informasi. Masih terus dari Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi RRI Surakarta. Kami ingatkan Anda, bila Anda kesulitan mengakses kami melalui frekuensi konvensional di 101 MHz, Anda boleh mendengarkan kami melalui siaran streaming di website rri.co.id atau pada aplikasi RRI Digital. Anda kalau mau lewat aplikasi, di download dulu aplikasinya di Play Store atau App Store, cari saja RRI Digital, nanti ketemu pasti, lalu Anda install ke smartphone Anda dan kapan saja Anda tinggal memilih stasiun kami untuk Anda dengarkan gitu ya. Ada lagu-lagu keren lain lagi yang masih akan saya putarkan bersamaan juga dengan informasi-informasi untuk yang sudah mewasap. Terima kasih banget. Ada Mas Gibor, Bu Ika Nur, Bu Mulasi ya, nanti saya bacakan whatsappnya. Ada yang pengen absen juga boleh, monggo absen. Biar saya masukkan di kolom masuk ya untuk petang ini. Selamat menyiapkan makan malam juga untuk Anda yang akan makan malam bareng-bareng ya di rumah. Pastikan menunya lezat dan di samping itu dicampur dengan bumbu-bumbu cinta ya. Biar rasanya tidak hanya sampai di mulut tapi juga sampai ke hati. Jadi romantis banget sih sekarang ya. Ada Mbak Rosa dulu, selanjutnya Aku Bukan Untukmu. Nanti ada lagu-lagu mancanegara juga ya saya putarkan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

dari Michael Jackson dan 3T ya, lagunya Why. Saya mah baper kalau lagunya Michael Jackson, pasti baper ya, kayak saya tuh kayak the biggest fan-nya Michael Jackson gitu. Tapi kalau Bu Ika Nur nih tadi bilang lagu Sepertiga Malamnya kok bikin baper ya Mbak Nana ya. Selamat malam Bu Ika Nur, semoga juga malam ini sudah landai aktivitasnya, tinggal yang ringan-ringan saja. Dan tentunya saya harapkan Bu Ika tetap betah terus mendengarkan Pro 1 ya. Aku juga absen loh Mbak Nana. Nggih Bu Ika, tadi dengan Mbak Ria sudah setrika. Syukurlah ya, sudah sama Mbak Ria tadi setrikanya ya. Saya nggak jadi apa jogo setrikaan ya. Ini tinggal santui sore sambil nunggu waktu maghrib buka Kamis ya. Oh, selamat berbuka puasa nggih Bu Ika nggih. Lagu-lagunya oke, pokoknya nggih Bu Ika. Terima kasih kalau sudah berkenan. Terus ada Bu Mulasih di Mojosongo. Tugas sore pulang malam ya Mbak Nana ya. Semoga Mbak Nana sehat-sehat selalu, bahagia selalu, uangnya tambah banyak sekali, kata beliau. Amin, amin. Kok seneng ya nek didoakan gini. Anda seneng nggak kalau didoakan gini? Ini habis buka puasa terus Roger Pro 1. Lagunya oke deh nggih Bu Mulasih. Terima kasih sudah bersama Pro 1. Selamat berbuka puasa untuk Anda yang menjalankan ibadah puasa hari ini dan tentunya bisa menikmati malam Anda. Selain dengan keluarga, suara Pro 1 tetap ada gitu ya. Bu Elisa absen lagi Bu Elisa. Nggih boleh Bu Elisa. Malam Mbak Nana nggih. Tadi sore Mbak Nana, sekarang malam Mbak Nana nggih Bu Elisa. Semoga tambah sehat dan bersemangat malam ini. Meskipun aktivitas sudah landai tapi semangatnya jangan loyo ya. Tetap semangat melakukan apa saja. Ada Mas Gibor juga kuloren canggih saking griyong nggih Mbak Nana. Oh nggih, estu lho niki Mas Gibor, jo ngapusi lho ini. Matur nuwun Mas Gibor, selamat berbetah-betah dengan Pro 1. Pendengar, ini penting ya untuk kita ketahui dan kita waspadai. Dinas Kesehatan Kota Solo ini mencatat tren penyakit bergeser dari penyakit menular ke penyakit tidak menular atau PTM, seperti hipertensi, jantung, dan diabetes yang bahkan mulai menyasar kalangan anak muda. Nah ini yang penting ya. Kepala Dinkes Kota Solo Retno Erawati Wulandari menyatakan pergeseran ini terlihat dari laporan fasilitas pelayanan kesehatan di Kota Solo akhir-akhir ini. Kalau dulu ranking 1 dan 2 masih diduduki oleh penyakit menular. Sekarang peringkat 1, 2, dan 3 diduduki penyakit tidak menular, yaitu hipertensi, diabetes, dan jantung. Ini dikatakan Retno ketika ditemui di kantornya belum lama ini ya. Menurut Retno, pergeseran tren penyakit ini sangat dipengaruhi perubahan gaya hidup masyarakat, terutama kebiasaan malas gerak dan kurangnya aktivitas fisik. Padahal setiap orang dianjurkan melakukan aktivitas fisik minimal 30 menit setiap harinya ya. Selain itu, menurutnya ada juga faktor pola makan. Masyarakat saat ini lebih menyukai makanan instan yang mengandung natrium atau garam yang sangat tinggi sehingga memicu lonjakan tekanan darah. Dan ia mengatakan tingginya kebiasaan merokok di masyarakat juga turut memperparah risiko PTM ini. Selain itu, maraknya konsumsi minuman manis dalam kemasan yang harganya murah dan menarik perhatian, ini turut memicu masalah kesehatan ya. Dulu masalah gizi itu gizi kurang atau gizi buruk ya, tapi sekarang ini sudah muncul masalah overweight atau kelebihan berat badan dan obesitas. Obesitas ini menjadi faktor risiko utama terhadap penyakit pembuluh darah atau penyakit tidak menular. Retno ini juga mengatakan PTM tidak lagi hanya dialami kelompok usia di atas 40 atau 50. Retno melihat mulai muncul kasus hipertensi dan gula darah tinggi pada anak-anak muda di bawah 20 tahun. Ada siswa kelas 1 SMA, usianya 15-16 tahun, tensinya sudah 170 gitu ya, diceritakan oleh Retno ini ya. Nah itu dia, jadi kalangan Gen Z ini juga harus diedukasi. Diceritakan Retno bahwa pihaknya juga turut menggandeng komunitas anak-anak muda seperti Forum Anak, Pemuda Penggerak, Karang Taruna, dan kalangan Gen Z lainnya untuk ikut mensosialisasikan pentingnya kesehatan. Nah, kalau kita-kita ini ya sebagai orang tua, pendengar, rasa-rasanya juga
menurut saya penting juga ya memberikan edukasi untuk anak-anak kita, cucu-cucu kita, supaya apa yang mereka konsumsi itu betul-betul di apa sih, dijaga gitu ya, atau dikendalikan lah ya istilahnya ya, baik itu yang punya anak atau cucu usia kecil maupun yang remaja atau anak muda. Karena ya kalau kita mau jujur, memang betul sih orang-orang sekarang tuh kayak anak-anak muda utamanya, nggak melulu sih ya, yang tua pun kadang juga suka ya minuman botol manis gitu ya, atau mungkin es teh jumbo ini juga perlu digarisbawahi ya, karena bagaimanapun es teh jumbo ini kan mengandung gula ya, konsumsinya harus betul-betul dikendalikan begitu, supaya keluarga kita ini betul-betul terhindar dari resiko penyakit tidak menular yang memang kayak jadi tren gitu ya belakangan. Bahkan tiga penyakit ini bisa menyasar usia di bawah 20 tahun pendengar. Ini tentunya bukan hal yang menyenangkan ya. Dari Warna, lagunya lembut lagi nih kayaknya, biar syahdu aja ya. Lagunya Memory. Saya kirimkan untuk Bu Elisa, Bu Mulasi, Bu Ikanur, Mas Gibor ya. Semoga Bu Wigati, Bu Nini Sardini, Bu Endang Sri Widyastuti, Bu Menti, Bu Sardi, Pak Sardi dan Bu Sardi dong. Terus Pak Prapto, Mbak Felicia maupun Bu Agustin, semuanya juga mudah-mudahan masih terus bareng kita ya.

Pendengar, Satuan Reserse Narkoba Satres Narkoba Polresta Solo mengungkap 43 kasus narkotika dan menangkap 55 orang tersangka dalam kurun waktu 5 bulan terakhir sejak Januari hingga Mei 2026. Wakapolresta Solo AKBP Sigit menyampaikan 43 kasus yang diungkap itu terdiri dari 42 laporan polisi di dalam kota dan 1 laporan dari Polda Jateng. Dari total 55 tersangka yang ditangkap, ada sebanyak 32 orang merupakan pengedar, 15 orang pengguna, dan 10 orang diantaranya residivis kasus narkoba. Selain mengamankan para tersangka, petugas juga menyita barang bukti berupa sabu-sabu seberat 1.207,55 gram, 3 batang pohon ganja, 14 butir ekstasi seberat 9,52 gram, serta 83 butir psikotropika. Demikian dikatakan AKBP Sigit saat konferensi pers pengungkapan kasus narkoba di Mapolresta Solo yang dilangsungkan hari ini. Dalam periode itu, Polresta Solo mencatat ada 2 kasus menonjol yang diungkap pada hari yang sama, yaitu Senin 18 Mei. Kedua kasus psikotropika ini terjadi di area toilet umum Matahari Singosaren Plaza, Kelurahan Kemlayan, Kecamatan Serengan, Kota Solo.

Dari Sukoharjo, pendengar, pemerintah Kabupaten Sukoharjo menyiapkan anggaran total 3,78 miliar rupiah untuk bantuan biaya penyelenggaraan pemilihan kepala desa atau pilkades serentak di 126 desa pada tahun ini. Masing-masing desa akan mendapatkan 30 juta rupiah. Pemkab saat ini masih menunggu terbitnya peraturan Menteri Dalam Negeri sebagai pedoman teknis pelaksanaan pilkades serentak ini. Regulasi ini juga menjadi pijakan dalam pembahasan rancangan peraturan daerah Raperda tentang pelaksanaan pilkades. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD Sukoharjo Rohmadi mengatakan aspek regulasi menjadi acuan utama dalam mematangkan persiapan pelaksanaan pilkades serentak di Sukoharjo. Saat ini pemerintah pusat telah menerbitkan PP nomor 16/2026 tentang desa, dan dalam PP nomor 16/2026 itu diatur mekanisme dan tata cara pelaksanaan pilkades, namun petunjuk teknisnya diatur lebih detail dan terperinci dalam Permendagri, dan pihaknya masih menunggu terbitnya Permendagri itu. Pemerintah diharapkan menerbitkan Permendagri yang mengatur mekanisme pilkades serentak pada akhir Mei atau awal Juni ini, sehingga Raperda Kepala Desa bisa segera dibahas oleh DPRD Sukoharjo. Menurut Rohmadi, waktu persiapan pelaksanaan pilkades serentak ini cukup mepet. Tahapan pelaksanaan pilkades serentak diperkirakan bergulir pada Juli atau Agustus mendatang. Saya masih memutarkan lagu-lagu Indonesia, lagu mancanegara, pendengar. Baru saja yang Anda dengar tadi adalah lagu Fudu, Hasrat Jiwa, dan sekarang lagu Titi DJ. Saya pilihkan Malisa.

Pendengar, Madonna, Shakira, dan BTS ini akan menjadi penampil utama dalam pertunjukan halftime pertama di final FIFA World Cup Final ya. FIFA ini mengumumkan hal ini pada Rabu semalam. Dilansir dari Variety, pada Rabu waktu setempat ya, pengumuman ini disampaikan melalui video teaser yang menampilkan vokalis Chris Martin bersama karakter Elmo dan sejumlah tokoh Muppets seperti Miss Piggy serta Kermit the Frog ya. Dalam video itu, Martin dan Elmo diperlihatkan memilih Madonna, Shakira, dan BTS sebagai penampil utama halftime show final Piala Dunia. FIFA ini juga menyebutkan hasil pendapatan dari pertunjukan itu akan disalurkan ke FIFA Global Citizen Education Fund, sebuah inisiatif penggalangan dana senilai 100 juta dolar Amerika Serikat untuk memperluas akses pendidikan dan sepak bola bagi anak-anak di seluruh dunia. Final Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 19 Juli di MetLife Stadium, New Jersey, pendengar. Pertandingan final Piala Dunia itu sebagai salah satu acara olahraga tahunan dengan jumlah penonton terbesar di dunia. Final Piala Dunia 2022 yang lalu ini tercatat menarik lebih dari 500 juta penonton secara langsung di seluruh dunia. Sebelumnya, FIFA telah menguji konsep hiburan halftime saat FIFA Club World Cup 2025 dengan menghadirkan Doja Cat, lalu Terms, dan J Balvin sebagai pengisi acara. Ketiga penampil itu juga dipilih oleh Chris Martin. Piala Dunia terakhir yang digelar di Amerika Serikat berlangsung pada 1994 silam, pendengar, dan menjadi edisi dengan jumlah penonton stadion tertinggi dalam sejarah turnamen. Untuk edisi 2026 ini, rangkaian pertandingan akan dimulai pada 11 Juni nanti dan disiarkan di Amerika Serikat melalui channel yang memegang lisensi di sana ya. Dan karena saya sedang memutarkan lagu-lagu lama ya, jadi saya pilihkan Madonna yang lagu lamanya dong. Madonna, saya pilihkan Take a Bow, dan saya sambil mengajak Anda menantikan pukul 7 malam saat kami bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk kami siarkan secara nasional Warta Berita. Terus bergabung bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: juga akan dilanjutkan work from home untuk 2 bulan ke depan.
1: Kondisi seperti itu sebenarnya bukan hanya terjadi pada kedelai. Komoditas-komoditas pangan yang dikemas dalam bentuk plastik juga mengalami masalah.
2: Pemerintah memperpanjang kebijakan bekerja dari rumah atau work from home selama 2 bulan ke depan. Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar berdampak bagi pelaku UMKM Kampung Tahu di Kota Binjai. Satu pekan jelang perayaan Idul Adha, Dinas Peternakan Kota Gunung Sitoli memperketat pemeriksaan hewan ternak yang akan disembelih. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 21 Mei 2026, saya Rudy Zain. Pemerintah memperpanjang kebijakan bekerja dari rumah atau work from home selama 2 bulan ke depan. Sugani Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Situasi keamanan di Timur Tengah masih berjelak imbas perang antara Iran dan Amerika Serikat. Oleh sebab itu, pemerintah memperpanjang kebijakan bekerja dari rumah atau WFH untuk pekerja, terutama ASN. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, pemerintah memutuskan memperpanjang WFH selama 2 bulan ke depan. Perpanjangan WFH karena perang belum usai. Penjelasan itu disampaikan oleh Menteri Erlangga di Istana Kepresidenan Jakarta usai menghadap Presiden Prabowo Subianto sore tadi.
3: Terkait dengan ekonomi ke depan dalam situasi seperti sekarang di mana perang belum berakhir, maka juga akan dilanjutkan work from home untuk 2 bulan ke depan. Dan selain itu juga ada beberapa insentif yang sedang dipersiapkan oleh pemerintah untuk mendorong agar ekonomi di kuartal kedua bisa bergerak.
4: Sementara itu, seorang ASN di Jakarta bernama Fani mendukung perpanjangan WFH. Menurut Fani, kebijakan WFH selama ini tidak mengurangi produktivitas sebagai ASN karena didukung oleh teknologi.
5: Iya, dalam pelaksanaannya menurut saya WFH ini tetap dapat berjalan efektif kok sepanjang didukung oleh kedisiplinan, integritas, dan komitmen kinerja dari setiap kami para ASN. Jadi ya nggak ada lagi ada alasan penurunan produktivitas. Karena sistem kerjanya pun telah didukung oleh teknologi yang memadai. Jadi kita bisa kerja dari rumah menggunakan teknologi, menggunakan laptop. Jadi paling tantangannya sih dalam koordinasi maupun pengawasan aja sih ya. Jadi harus ditingkatin lagi komunikasinya dan harus dikuatin lagi manajemen kinerjanya. Jadi seluruh ASN pun harus wajib memastikan bahwa target kerjanya tetap tercapai nih secara optimal tanpa mengurangi kualitas kita, kualitas pelayanan kita kepada masyarakat. Dengan komitmen dan disiplin dari seluruh ASN ini, saya yakin sih bahwa sistem WFH tetap dapat berjalan efektif dan mendukung pencapaian target kinerja organisasi yang ditentukan.
4: Seperti diketahui, pemerintah telah menetapkan kebijakan WFH sejak tanggal 31 Maret 2026, kebijakan sebagai upaya efisiensi bahan bakar minyak BBM karena pasokan minyak mentah dunia terganggu imbas gejolak di Timur Tengah. Kendati pemerintah memastikan pasokan energi dalam negeri aman dengan harga relatif stabil. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan kebijakan pemerintah membentuk BUMN khusus ekspor sumber daya alam akan meningkatkan valuasi perusahaan-perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia. Magdalena Krisnawati melaporkan.
6: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa merespon anjloknya indeks harga saham gabungan IHSG dalam perdagangan di Bursa Efek Indonesia. Penurunan tajam IHSG terutama pada saat jeda siang disebut-sebut karena pasar merespon negatif rencana membentuk BUMN khusus ekspor sumber daya alam. Usai rapat koordinasi di Kemenko Perekonomian hari ini, Menteri Keuangan Purabaya mengatakan anjloknya IHSG karena adanya ketidakpastian disebabkan pelaku pasar modal belum tahu manfaat dari pembentukan BUMN khusus ekspor SDA tersebut. Menurut Menkyu Purabaya, dengan adanya BUMN khusus ekspor SDA ini, praktik-praktik kecurangan seperti under invoicing tidak akan terjadi lagi, sehingga perusahaan akan lebih untung, dan hal itu justru dapat meningkatkan valuasi perusahaan-perusahaan yang ada di bursa saham.
7: Mungkin mereka belum tahu dampak sebenarnya seperti apa. Kalau ada ketidakpastian, bisa takut jual dulu. Tapi kalau mereka nanti mengerti dampaknya yang seperti apa, harusnya akan naik. Karena gini, nanti under invoicing kan akan tertutup dengan ada jabatan ekspor itu. Jadi tadi yang biasa jadi uang jadi mainnya oleh pemilik, karena perusahaan yang di luar negeri punya pemilik kan, sekarang bisa harusnya terrefleksi langsung di penjualan mereka yang murni.
8: Ini untuk penjualan.
7: Jadi perusahaannya juga akan untung. Jadi harusnya bisa double untungnya yang listed di bursa yang dilaporkan ya. Jadi harusnya ini akan meningkatkan valuasi dari perusahaan-perusahaan yang di bursa.
6: Pada kesempatan yang sama, Investment Officer Danantara Indonesia Pandu Syahrir mengatakan penurunan tajam IHSG disebabkan pasar sedang menunggu kepastian tentang peran dan manfaat dari BUMN khusus ekspor SDA ini. Namun ia optimis IHSG akan kembali menguat seiring mulai dioperasikannya BUMN khusus ekspor SDA nanti.
9: Tentunya sama kalau IHSG, mereka kan juga ini kan mereka perlu mencari certainty juga pengen tahu hasilnya. Ya insya Allah baiklah, kan kita pasti akan melihat marketnya penting.
10: Ya. Optimisakan bisa itu.
9: Secepatnya.
6: Pemerintah membentuk BUMN khusus ekspor sumber daya alam ini dengan nama PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau PTDSI. BUMN di bawah Badan Pengelola Investasi Indonesia Danantara. Tujuan pemerintah membentuk BUMN khusus ekspor SDA untuk memperbaiki tata kelola ekspor komoditas yang strategis seperti minyak sawit, paduan besi, dan batu bara. Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Lemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar berdampak bagi pelaku UMKM Kampung Tahu di Kota Binjai. Ulfa Nadira dari RRI Medan melaporkan.
11: Jadi mereka mengurangi keuntungan lah dengan modal yang semakin besar.
12: Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar membawa dampak yang cukup signifikan terhadap pelaku usaha mikro kecil menengah di Sumatera Utara. Ketua Kampung Tahu Binjai, Sugiani, mengatakan kondisi ini berpengaruh pada kenaikan harga kedelai dan plastik sehingga modal usaha semakin besar. Para penjual tahu terpaksa memperkecil ukuran tahu untuk menyiasati kenaikan biaya produksi. Sugiani menyebut kondisi ini juga membuat para pembeli mengurangi jumlah pembelian tahu.
11: Untuk tahu kuning itu masih bisa ukurannya dikecili. Jadi kalau untuk tahu-tahu yang digoreng, tahu yang untuk tahu isi itu tidak bisa dikecili. Jadi mereka mengurangi keuntungan lah dengan modal yang semakin besar. Kalau pembeli pengaruh itu sih, ya mereka karena kecil itu biasanya belinya 20% 15%.
12: Sementara pengamat ekonomi Universitas Islam Sumatera Utara, Gunawan Benjamin, mengatakan pelemahan rupiah yang terjadi belakangan ini dipicu oleh dampak perang di Timur Tengah yang mempengaruhi harga energi dan distribusi barang global sehingga berdampak langsung terhadap kenaikan harga komoditas impor termasuk kedelai dan bahan kemasan berbahan plastik. Kondisi ini juga mempengaruhi berbagai sektor pangan lain yang menggunakan kemasan plastik maupun bahan baku impor.
13: Karena kenaikan harga bahan bakar minyak juga terjadi penutupan pada saat Hormuz sehingga terjadi gangguan distribusi barang dan jasa, terjadinya kenaikan harga kedelai sama dengan kemasan yang biasanya dikemas dengan plastik itu juga jadi beban biaya. Kondisi seperti itu sebenarnya bukan hanya terjadi pada kedelai. Komoditas-komoditas pangan yang dikemas dalam bentuk plastik juga mengalami masalah, mengalami kenaikan harga. Ditambah lagi dengan kalau kita perhatikan satu-satu, itu kan banyak dari plastik, bahan bakar minyak, terus dari kendaraan atau otomotif, komoditas pangan seperti jagung, kedelai, beras kalau memang ada yang diimpor gitu kan ya, terus juga terkait dengan beberapa komoditas lain seperti pakan ternak seperti bumbu kedelai, tepung ikan, ya banyak lah.
12: Lebih lanjut, Gunawan mengimbau masyarakat dan pelaku usaha untuk lebih hati-hati dalam mengatur pengeluaran dan rencana bisnis. Gunawan menyarankan pelaku usaha untuk menunda ekspansi dan fokus mempertahankan operasional usaha di tengah tekanan ekonomi yang terjadi. Ulfa Nadira melaporkan.
2: Satu pekan jelang perayaan Idul Adha, Dinas Peternakan Kota Gunung Sitoli memperketat pemeriksaan hewan ternak yang akan disembelih sehingga hewan kurban aman untuk dikonsumsi. Ida Rahmi dari RRI Gunung Sitoli melaporkan.
8: Kurangkah pengawasan dari Dinas Ketahanan Pangan sehingga hewan kurban yang disembelih dapat dibagikan kepada warga aman untuk...
10: Menjelang Hari Raya Idul Adha, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Gunung Stoli meningkatkan kewaspadaan dan menyelesaikan analisis risiko terkait pemasukan virus penyakit mulut dan kuku atau PMK melalui lalu lintas ternak sapi di tahun 2026. Dinas terkait menghimbau kepada masyarakat, terutama panitia kurban di masjid-masjid, untuk segera mempersiapkan data dan informasi dari mana asal hewan kuku, sebab dipastikan bahwa aturan terhadap lalu lintas ternak wajib dilakukan.
14: Prosedur pemasukan ternak itu akan memenuhi persyaratan, ada SKDH, ada uji laboratorium, ada sertifikat veteriner, ada sertifikat karantina, dan ada rekomendasi pemasukan. Itu salah satu. Lalu kedua, checkpointnya nanti kita akan lakukan setelah tiba ternak. Itu ada pemeriksaan pra disembelih dan setelah disembelih kita cek lagi.
10: Hal itu disampaikan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Gunung Stoli Darmawan Zagete berdasarkan penilaian hasil analisa risiko pemasukan virus PMK melalui pemasukan ternak sapi dari Kabupaten Simalungun. Adapun penguatan yang dilakukan melalui mitigasi risiko antara lain, ternak sapi yang dilalu lintaskan harus berasal dari peternakan yang memiliki manajemen kesehatan yang baik dan tidak terdapat kasus PMK selama 6 bulan terakhir, serta direkomendasikan oleh pejabat otoritas veteriner kabupaten sertifikat veteriner. Kedua, diwajibkan melalu lintaskan ternak sapi yang telah divaksin PMK, kandang pengepul tidak terdapat kasus PMK selama 6 bulan terakhir, serta melampirkan hasil uji negatif PMK dari laboratorium yang ditetapkan pemerintah. Sementara itu, pengawasan ketat terhadap PMK penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan kurban menjelang Idul Adha 2026 disambut positif oleh warga dan peternak. Mardin, warga Kecamatan Gunung Stoli, mengatakan langkah ini penting untuk memastikan hewan dalam kondisi sehat, layak kurban, dan aman dikonsumsi.
8: Kami menyambut baik langkah pengawasan dari Dinas Ketahanan Pangan yang akan melakukan pemeriksaan daging kurban di masjid-masjid, sehingga hewan kurban yang disembelih dapat dibagikan kepada warga aman untuk dikonsumsi.
10: Selain aturan ketat melalui otoritas, pelaku usaha atau peternak juga wajib menerapkan sanitasi desinfeksi pada alat angkut ternak sapi. Bahkan, petugas pemeliharaan di kandang penampungan di Kota Gunung Stoli juga wajib memenuhi prosedur serta menerapkan SOP manajemen kesehatan hewan dan dilakukan pengawasan oleh petugas dinas teknis setempat. Ternak sapi wajib dibawa pengawasan Dinas Ketahanan Pangan Kota Gunung Stoli sebagai dinas teknis. Bahkan Dinas Ketahanan Pangan juga perlu meningkatkan cakupan vaksinasi PMK sebagai upaya pencegahan penyakit tersebut. Dari Gunung Sitoli, Ida Rahmi Tolambanua melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Republik Indonesia, dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung oleh reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
15: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Penerbangan jemaah calon haji terakhir melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta menuju Tanah Suci sebanyak 276 jiwa orang yang berasal dari Jawa Barat. Sadatu Darain melaporkan selengkapnya. Ain.
16: Terima kasih Rudy, pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasinya terpantau sebanyak 276 jemaah calon haji yang diberangkatkan menuju Tanah Suci dengan rute Jeddah pada hari ini. Penerbangannya bila hari ini adalah penerbangan penutup untuk pemberangkatan musim haji 2026 di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini, yang diakhiri oleh jemaah calon haji yang berasal dari Jawa Barat dan tergabung dalam embarkasi Jakarta-Bekasi. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan hari ini, yaitu pada pukul 11.45 waktu Indonesia Barat siang tadi, dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5415. Salah satu jemaah calon haji asal Jawa Barat, Yadi Kurniadi, mengatakan bila dirinya adalah jemaah tertua dalam rombongan ini, dan dirinya pun berharap dan berdoa agar dimudahkan dalam menjalankan ibadah rukun Islam yang kelima di Baitullah nanti.
17: Iya, gitu aja. Iya, dan siap. Pak, ini tadi dia sama gitulah anak-anak kemarin cucu gitu. Iya. Jadi anak itu kompak. Ayolah anak kemarin cucu. Kita bapak tua ini sudah berangkatin haji. Itu
16: Diketahui jumlah jemaah calon haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno Hatta ini telah tuntas sesuai dengan jadwal, yakni sebanyak 35.285 jiwa dan tergabung dalam 84 kelompok terbang atau kloter. Dan mereka berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga embarkasi Jakarta Bekasi. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno Hatta ini berasal dari 4 provinsi. Pertama, Provinsi Jawa Barat sebagian, dan juga DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan terakhir adalah Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darain RRI Report 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke Banjarmasin, di mana Embarkasi Banjarmasin telah memberangkatkan seluruh kelompok terbang atau kloter pada musim haji 1447 Hijriah. Fokus utama petugas saat ini mempersiapkan jemaah menghadapi fase armusna. Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin. Lukmanul.
18: Baik, pendengar, setelah kloter 19 yang mana ini merupakan kloter gabungan dari sejumlah kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan dan juga Kalimantan Tengah, pada Kamis dini hari tadi diberangkatkan menuju Tanah Suci, maka kini seluruh jemaah haji dari Embarkasi Banjarmasin telah resmi diberangkatkan seluruhnya, di mana total jemaah dan petugas yang telah diterbangkan ini mencapai 6.804 orang, yang terdiri dari 6.728 jemaah haji dan juga 76 petugas. Dan petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Embarkasi Banjarmasin memastikan seluruh jemaah asal Kalimantan Selatan dan juga Kalimantan Tengah yang saat ini telah tiba di Tanah Suci dalam kondisi sehat dan baik. Dan saat ini fokus utama petugas sendiri adalah mempersiapkan jemaah untuk menghadapi fase armusna, baik dari sisi kesehatan maupun juga dari segi kesiapan ibadah. Dan fase armusna sendiri menjadi tahap paling padat dan juga menguras fisik dalam rangkaian ibadah haji. Oleh karena itu juga Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIH Embarkasi Banjarmasin, Rashid Lutfiana, mengingatkan jemaah khususnya yang lansia dan juga kelompok risiko tinggi agar terus menjaga kondisi tubuh dalam menghadapi puncak ibadah haji. Hal ini juga mengingat kondisi cuaca di Arab Saudi yang pada siang hari suhu udaranya ini mencapai 48 derajat Celcius maksudnya, sehingga berpotensi mengalami kondisi kesehatan jemaah.
19: Untuk kondisi kesehatan jemaah sampai sekarang itu alhamdulillah sehat dan dapat menjalankan prosesi umrah wajib untuk sampai di Arab Saudi. Dan pesan kami dari PPH Embarkasi Banjarmasin berpesan kepada jemaah ABDJ untuk fokus kepada ibadah haji di armusna nantinya. Jadi tidak menguras energi dan tenaga di ibadah-ibadah sunat untuk menjaga kondisi ketika akan melaksanakan puncak haji.
18: Dan informasi tambahan juga bahwa hingga saat ini tercatat satu jemaah haji asal Embarkasi Banjarmasin yang wafat di Tanah Suci pada musim haji tahun ini, di mana jemaah asal Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, ini wafat saat dirawat di Rumah Sakit Al-Nur Mekah pada 14 Mei lalu sekitar pukul 18.48 waktu setempat. Dan untuk jemaah asal Embarkasi Banjarmasin sendiri, untuk pemondokannya di Madinah ini rata-rata menempati hotel di kawasan Marzakiyah, di mana jaraknya kurang dari 2 km dari Masjid Nabawi. Sedangkan untuk jemaah yang berada di Mekah ini ditempatkan di kawasan Aziziyah, di mana di sana jemaah mendapatkan layanan bus shalawat selama 24 jam untuk menuju ke Masjidil Haram. Dari Embarkasi Banjarmasin, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke laporan tanah dari Tanah Suci. Sebanyak 1.600 dokter yang tergabung dalam PPIH Arab Saudi dinilai berhasil memaksimalkan pelayanan kesehatan bagi jemaah haji Indonesia. Syariful Alam melaporkan langsung dari Tanah Suci. Alam.
20: Saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Pendengar, Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak mengatakan dedikasi dokter dalam pelayanan haji tahun 2026 mendapatkan apresiasi dan dari otoritas Arab Saudi maupun jamaah haji Indonesia. Menurut Dhanil, peran tenaga kesehatan sangat penting dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan ibadah haji, khususnya dalam menjaga kondisi kesehatan jemaah selama menjalankan rangkaian ibadah di Tanah Suci. Dia menjelaskan sebanyak 1.600 dokter yang bertugas di Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Arab Saudi mampu memberikan pelayanan kesehatan secara maksimal jamaah haji Indonesia. Berikut keterangan Wamen Dhanil Anzar Simanjuntak.
21: Apresiasi juga dari banyak pihak karena sangat dedikatif, karena peran para dokter ini sangat vital. Oleh sebab itu dedikasi penuh petugas haji dan dokter 2026 ini diakui banyak pihak dan dapat apresiasi dari jamaah juga, dari pihak Saudi juga. Oleh sebab itu saya kemudian Pak Wakil Menteri Perhubungan sekali lagi berterima kasih dengan sangat dan tetap semangat untuk seluruh dokter petugas haji. Mudah-mudahan keridhaan Allah Subhanahu wa taala selalu mampir
20: buat kita semua. Dan pendengar, Dhanil menambahkan berdasarkan data statistik penyelenggaraan haji tahun 2026, faktor risiko tinggi atau komorbid menjadi penyebab utama jemaah wafat, bukan semata-mata faktor usia. Menurutnya terdapat jemaah berusia 60 hingga 70 tahun yang tetap sehat dan bugar karena terbiasa bekerja secara fisik. Namun ada juga jemaah usia 40 hingga 50 tahun yang memaksakan diri meski memiliki penyakit penyerta. Karena itu, Wamen Haji dan Umroh mengimbau seluruh jemaah menjadi menjaga kondisi kesehatan dan tidak memaksakan aktivitas selama menjalankan ibadah haji. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi mancanegara, Iran memperketat kontrol Selat Hormuz melalui sistem yang mencakup pos pemeriksaan di pulau-pulau strategis serta kesepakatan diplomatik antar negara. Dalam beberapa kasus, Iran juga disebut menerapkan penarikan biaya untuk izin melintas kapal. Dan hal itu dilansir Reuters pada Kamis 21 Mei 2026. Informasi dari dunia olahraga, Provinsi Banten dan Lampung resmi terpilih sebagai tuan rumah PON 2032. Keputusan ini merupakan salah satu hasil dari Rakernas KONI 2026. Niar Abdulli Tiloli melaporkan. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami masih berada di Hotel Pullman di kawasan Jakarta Barat, di mana beberapa saat yang lalu baru saja berakhir Rapat Kerja Nasional atau Rakernas KONI 2026, di mana pada Rakernas kali ini ada sejumlah agenda atau hal yang dibicarakan dalam pertemuan KONI beserta dengan seluruh anggotanya, yang diantaranya merupakan pengurus KONI dari berbagai provinsi ataupun daerah serta anggota KONI dari induk-induk organisasi cabang olahraga di Indonesia. Dan pada hari ini beberapa agenda yang masuk dalam pembahasan diantaranya yaitu perubahan ADART atau Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KONI ataupun Komite Olahraga Nasional Indonesia. Termasuk juga pembicaraan mengenai siapakah atau daerah mana yang menjadi tuan rumah pelaksana PON atau Pekan Olahraga Nasional ke-23 di tahun 2032 yang akan digelar. Karena memang tadi berdasarkan keterangan dari Ketua Umum KONI Marcelo Norman, beliau menyebutkan bahwa memang seyogianya 6 tahun sebelum pelaksanaan PON itu memang sudah mulai dicari pengurus, maksud kami adalah calon daerah yang akan menjadi tuan rumah atau calon tuan rumah untuk menyelenggarakan PON, karena memang untuk PON 2028 atau 2 tahun dari sekarang itu sudah tentu sudah ada, dan untuk 6 tahun berikutnya atau periode setelahnya itu harus ditentukan 6 tahun sebelum atau disepakati di 6 tahun sebelumnya. Dan menurut Marciano memang ada sejumlah hal yang menjadi pilihan, dan dari sekian banyak poin yang menjadi penentu ataupun pointers yang menjadi penilaian, ternyata memang Banten dan Lampung lah yang paling memenuhi kriteria penilaian tersebut. Dan selain itu ada beberapa hal juga salah masuk, salah satunya adalah penentuan ataupun peresmian salah satu anggota baru KONI, yaitu cabang olahraga untuk cabang olahraga domino ataupun yang bernaung di bawah organisasi Orado, dan hari ini mereka resmi masuk menjadi anggota dari KONI Pusat untuk tahun 2026. Ada sejumlah hal lain yang tentu dibicarakan dalam Rakernas kali ini, namun tentu yang paling di-highlight adalah tentu yang tadi kami sampaikan, yaitu perubahan ADART, kemudian juga penentuan tuan rumah PON 2032 serta masuknya Orado sebagai anggota baru KONI Pusat. Demikian untuk sementara pendengar yang kami sampaikan dari kawasan Jakarta Barat. Niar Abdulli Tiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Pendengar, ini adalah akhir dari Surakarta sore ini, akan segera kami hadirkan sekarang siraman rohani agama Islam bersama dengan Ustazah Siti Nuryatin STHI dari kantor Kementerian Agama Kota Surakarta, membahas tentang potensi manusia dalam surat Asy-Syam. Dan setelahnya saya Nan Hardian Santoso harus pamit. Surakarta malam ini Anda bisa simak sampai tengah malam nanti ya. Terima kasih kebersamaannya. Saya tutup Surakarta sore ini, nanti pukul 8. Sekarang Anda bisa dengarkan dulu siraman rohani agama Islam, dan kita sewa lagi esok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahinasta'inuhu wa nasta'ufiruhu wa na'udu billahi min sururi anfusina man yahdillahu falamudillalah wa la yudlilhu falahadiyalah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahu ta'diman li sya'nihi wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiya ba'dah. Amma ba'd. Bapak Ibu pendengar Radio Pro 1 RRI Surakarta yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang baik ini marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang telah melimpahkan pada kita berupa nikmat sehat, nikmat iman, nikmat sempat sehingga kita bisa bersama lagi dalam channel radio Republik Indonesia Kota Surakarta ini. Pada kesempatan yang dirahmati Allah ini, tak lupa pula kita bersolawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntun kita ke jalan kebenaran, yaitu dinul Islam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita sebagai makhluk Allah yang tentunya manusia diberikan berbagai potensi yang sangat luar biasa yang membedakan antara makhluk lainnya. Misal saja dengan malaikat, dengan setan, dengan jin, dengan hewan, tumbuhan, dan bahkan makhluk selainnya. Manusia diberikan keistimewaan. Berupa apa, Bapak Ibu? Berupa akal pikiran, potensi yang sangat besar, dan bahkan tidak hanya potensi baik, akan tetapi potensi buruk ada di dalam diri manusia. Maka dari itu, perlunya kita tentunya sebagai manusia yang diciptakan Allah, diantaranya salah satunya sebagai khalifah di bumi. Dalam arti apa, Bapak Ibu sekalian? Khalifah itu secara arti pemimpin. Hal ini tentunya Allah telah menawarkan kepada makhluk yang lainnya untuk memimpin dunia ini. Akan tetapi makhluk lainnya tidak sanggup, dan yang sanggup hanyalah manusia. Karena apa? Itu tadi, karena diberikan akal pikiran dan potensi-potensi yang bisa memakmurkan bumi dan bahkan membuat kerusakan yang ada di bumi ini. Hal ini, Bapak Ibu pendengar radio RRI Kota Surakarta, marilah untuk menekankan pada manusia untuk selalu meyakini kebesaran Allah, untuk selalu meyakini bahwa potensi manusia itu sangat besar dan sangat perlu dikembangkan untuk memakmurkan bumi. Maka kita akan membahas penjelasan Quran, terutama surat Asy-Syams ayat 1 hingga ayat 15. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di dalam tafsir Al-Misbah menekankan bahwa manusia memiliki potensi secara fitrah untuk mensucikan jiwa atau tazkiyatun nafas guna mencapai kebahagiaan atau mengotorinya yang membawa tentunya kerugian. Dalam surat Asy-Syams
menegaskan bahwa keberuntungan tertinggi didapat dengan cara menjaga kesucian jiwa. Mari Bapak Ibu kita bahas bersama-sama, yang di rumah bisa dibuka Quran atau juz amanya. Kita buka pada surat Asy-Syams, kita bahas bersama-sama, kita pelajari bersama-sama, yang nantinya akan menuntun kita ke jalan kebenaran. Di dalam pembahasan ini, saya juga mengambilkan dari kitab, termasuk kitab tafsir klasik Al-Ibris, karangan Kiai Bisri Mustofa Rembang, yang berbahasa Jawa juga, agar mudah kita pahami. Coba kita baca, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, adik-adik, saudara-saudara sekalian. Kita baca ayat per ayat, kemudian kita mencoba memaknainya. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wadduhaha walqamari idza talaha wannahari idza jallaha wallayli idza yaghshaha wassamai wama banaha walardi wama tahaha. Dari ayat 1 hingga ayat 6, Allah bersumpah dengan segala ciptaannya yang sangat luar biasa, dan makhluk manusia tidak akan mampu membuatnya. Wasamsi wadduhaha, demi matahari dan sinarnya pada pagi hari. Walqamari idza talaha, demi bulan apabila mengiringinya atau mengikuti asams atau matahari. Wannahari idza jallaha, dan demi siang apabila menampakkannya cahaya matahari. Wallayli idza yaghsyaha, dan demi malam apabila menutupi siang. Wal ardi wa ma tahaha, dan demi bumi serta hamparannya. Dalam ayat ini, dari ayat 1 hingga ayat yang ke-6, Allah bersumpah dengan segala ciptaannya. Ada asams, matahari, wal qamar, bulan, wan nahar, siang hari, wal laili, malam hari, wassama, demi langit, wal ardi, dan demi bumi beserta hamparannya. Di antaranya apa, Bapak Ibu sekalian? Di antaranya ada gunung-gunung, danau, lautan, tumbuh-tumbuhan yang sangat luar biasa. Pada ayat selanjutnya dijelaskan pula sumpah Allah, wa nafsi wa ma sawaha. Ayat yang ke-7 dilanjutkan pada ayat yang ke-8, fa'al hamaha hujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Coba kita tengok kembali arti dari ayat yang ke-7. Wa nafsiu wa ma sawaha fa alhamaha hujuraha wa taqwaha, dan demi jiwa serta kesempurnaan yang ada pada diri jiwa itu. Kemudian fa alhamaha hujuraha wa taqwaha, lalu dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaan. Qad aflaha man zakkaha,
KH, sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan jiwa itu, wa qad khaba man dassaha dan sebaliknya. Sungguh rugi orang yang mengotorinya. Pada ayat yang ke-6 ini menunjukkan kelanjutan dari ayat sebelumnya bahwasannya selain Allah bersumpah dengan ciptaannya, Allah juga bersumpah dengan diri serta penyempurnaannya. Hal ini menunjukkan agar manusia mampu berpikir atas segala ciptaan Allah yang sangat luar biasa, terutama ciptaan Allah yang bernama manusia yang memiliki potensi. Di sini disebutkan dalam ayat yang ke-8 bahwasanya Allah mengilhamkan pada diri manusia itu adalah suatu ketakwaan dan juga jalan kejahatan ataupun potensi baik dan buruk. Maka dari itu, dari sumpah Allah itu, Allah mengingatkan bahwasannya benar-benar orang itu akan beruntung apabila mensucikan jiwanya. Dengan cara apa? Dengan cara menjauhkan dari segala perbuatan dosa dan dilarang oleh Allah. Dan benar-benar menjadi rugi orang-orang yang mana mereka melakukan berkubang dalam kemaksiatan. Dan coba manusia itu berpikir. Dan apabila manusia itu mau berpikir atas kejadian matahari, kejadian bulan, beralihnya dari siang menjadi malam, bahkan sebaliknya, kalau manusia mau berpikir, tentunya ada rasa kagum dan mengagumkan atas zat yang menciptakannya. Begitu juga apabila manusia mau berpikir, kejadian-kejadian itu semua pasti akal timbul rasa yang akan mengukuhkan kekuasaan Allah. Kadang manusia itu tidak sadar. Manusia kagum dan takjub atas keberadaan adanya kapal terbang, adanya kapal selam, adanya ciptaan manusia yang lainnya. Manusia kagum kepada orang yang membuat kapal selam. Akan tetapi manusia tidak berpikir bagaimana kejadian ikan yang bisa berenang di laut. Manusia kagum kepada orang yang membuat pesawat antariksa yang bisa ke bulan. Akan tetapi manusia tidak sadar bagaimana matahari, bulan itu diciptakan oleh Allah yang bisa menyinari bumi ini. Manusia tidak sadar cahaya matahari yang bisa menerangi semua makhluk Allah di bumi ini. Manusia tidak sadar dan tidak menyadari bagaimana bulan itu mengikuti, mengelilingi matahari yang kita tidak menyadari sudah berjuta-juta tahun itu ada dan tidak mengalami kerusakan dan tidak mengalami diservis ataupun harus diperbaiki.
Kenapa manusia hingga tidak mampu

dari pagi menjadi siang, kemudian terbitnya matahari dari timur dan terbenamnya dari barat. Padahal hal itu sangat luar biasa. Akan tetapi karena sudah menjadi kebiasaan, manusia tidak heran lagi dan bahkan tidak mau mengagungkan Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, marilah kita lanjutkan ayat yang ke-11 hingga yang ke-15. Kita baca dulu suratnya. Ayat yang ke-11, Kadzabat tsamudu bitaghwaha idim ba'atha asyqaha waqala lahum rasulullahi naqatallahi wasuqiyaha waqadabuhu fa'akoruha fadamdama alaihim rabbuhum bidambihim fasawwaha wala yakhafu uqbaha. Kadzabat tsamud bitaghwaha, kaum Tsamud telah mendustakan rasulnya karena melampaui batas. Idim ba'asa asqaha, berupa apa? Ketika orang yang paling celaka di antara mereka bangkit untuk membunuh unta. Faqala lahum rasulullahina qatallahi wa suqiya. Lalu Rasulullah Nabi Soleh berkata kepada mereka, biarkan unta betina Allah dan minumannya. Faqaddabuhu faqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bidambihim fasawwaha. Namun mereka mendustakan dan menyembelihnya. Maka Tuhan binasakan mereka karena dosa-dosanya, lalu meratakannya dengan tanah. Wala yakhafu uqbaha, dia tidak takut terhadap akibatnya. Di sini yang dimaksud dia Allah. Asbabun nuzul ayat ini dikisahkan ketika Nabi Soleh mensyiarkan syariat Allah pada kaum Tsamud. Kaum Tsamud yang mempunyai potensi atau kemampuan untuk mengukir bebatuan menjadi sebuah bentuk yang nyata seperti hewan, tumbuhan, sehingga orang yang melihatnya seperti melihat suatu hal yang bergerak. Misalnya saja kaum Tsamud itu membuat seekor gajah. Orang yang melihat seperti gajah itu hidup. Nah, dengan potensi yang dimampu itu, kaum Tsamud sangat angkuh dan bahkan pada saat itu menantang Nabi Soleh untuk membuat ciptaan dari sebuah batu. Maka Nabi Soleh berdoa kepada Allah untuk membuktikan kekuasaan Allah. Dan Allah pun menciptakan seekor unta dari sebuah batu. Apa yang terjadi? Ternyata kaum Tsamud tidak juga percayai ajaran yang dibawa Nabi Soleh. Akan tetapi, di antara mereka salah satu yang di dalam kitab Al-Ibris dikisahkan

bernama Kodar, yang mana di sini dijelaskan dalam ayat yang ke-14, Fakat dabuhu fa'akoruha. Diawali dari ayat yang ke-12, Yidimba'asa asqoha. Maka salah satu dari kaum Samud yang di sini dikisahkan bernama Kodar dalam kitab Al-Ibris bangkit mendekati unta itu. Faqala lahum Rasulullahi naqatallah. Pada saat itu Nabi Soleh bangkit dan berkata, wahai kaum Samud, ini unta Allah, jangan engkau ganggu. Berilah unta ini makan dan minum. Akan tetapi kaum Samud tidak mau melaksanakan perintahnya dan bahkan menyembelih unta itu. Kemudian Allah atas perbuatan yang melampaui batas yang dilakukan oleh kaum Samud, Allah membinasakan mereka semua. Dan Allah sangat murka atas perbuatan mereka. Dan Allah tidak takut ataupun khawatir atas akibat dari menumpas kaum Samud. Kenapa di sini tidak hanya salah satu di antara mereka? Karena apa? Karena ketika kaum Samud melihat salah satu di antara mereka itu bangkit untuk membunuh unta, mereka tidak mencegah perbuatan orang itu. Karena hal itu dianggap semua kaum Samud menyetujui perbuatan yang melampaui batas itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam surat Asy-Syams digambarkan kaum Samud itu tidak mampu untuk mensucikan jiwanya dengan potensi kebaikan yang mereka punya. Di dalam kitab Toba-Tobai menuliskan bahwasannya surat Asy-Syams mengingatkan bahwa kebahagiaan manusia yang mana manusia mengenal takwa dan kedurhakaan berdasarkan pengenalan yang dilakukan Allah kepadanya adalah dengan mensucikan dan mengembangkan dirinya, dengan mengembangkan yang baik serta menghiasinya dengan ketakwaan dan menghindarkannya dari segala kedurhakaan. Sebaliknya, ketidakberhasilan meraih sukses adalah dengan memendam potensi positif itu. Tidak mau menemukan potensi ini mengingkari segala petunjuk. Ini dibuktikan oleh surat ini dengan pengalaman pahit generasi terdahulu, yaitu kaum Samud. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika hidup kita ada sekelompok orang di jalan bergerombol dan mereka seperti dalam kondisi yang tidak normal, sebaiknya apa yang kita lakukan kalau Bapak Ibu saudara-saudara misalnya saja tidak berani untuk langsung mencegah, entah karena takut, entah nanti terjadi suatu hal yang tidak baik dalam diri kita, kita bisa melalui proses dari kita melaporkan ke aparat di tingkat kampung kita. Misalnya kita laporan ke RT kita bahwa ada suatu hal yang mencurigakan. Nah, tentunya nanti akan ditanggapi oleh yang berwenang. Jadi jangan kita diam saja
dan tidak melakukan apapun. Hal itu kalau sampai terjadi sesuatu hal keburukan, kita akan terimbas kerusakan yang dilakukan oleh orang-orang tertentu itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di sini juga ada penafsiran yang mengukuhkan perbuatan kaum Samud, yang mana pada saat itu kaum Samud tidak hanya mendiamkan saja orang yang menyembelih unta itu, akan tapi mereka bersama-sama dan memanggil kawan-kawannya untuk menangkap unta itu dan memotongnya bersama-sama. Hal ini berarti kaum Samud berbondong-bondong di dalam melakukan kejahatan terhadap unta yang merupakan mukjizat Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Soleh. Poin penting dari surat Asy-Syams adalah terdapat sumpah Allah. Surat ini diawali dengan rangkaian sumpah. Matahari, bulan, siang, malam, langit, dan bumi, dan jiwa manusia yang menunjukkan kekuasaan Allah atas keteraturan alam. Yang kedua adalah poin penting, penyucian jiwa, yang menekankan bahwa manusia dibekali potensi untuk memilih antara kefasikan dan ketakwaan. Karena manusia diberikan akal untuk membedakan yang baik dan buruk. Orang yang berhasil mensucikan jiwanya akan beruntung dengan menjauhi dosa-dosa. Sedangkan yang mengotorinya akan binasa, yaitu orang-orang yang mengetahui kebenaran akan tapi mereka lacut, melampaui batas dan tidak mengakuinya. Kemudian kisah kaum Samud sebagai contoh. Allah mengangkat kisah kaum Samud yang binasa akibat mendustakan Rasul, mengotori jiwa mereka dengan pembangkangan, yang menjadi peringatan bagi manusia untuk menjaga diri dari kerusakan moral. Kemudian poin yang terakhir adalah keadilan Allah. Ayat-ayat ini menunjukkan bahwa takdir Allah sejalan dengan usaha manusia. Barang siapa yang menempuh jalan kesucian, Allah akan membimbingnya secara keseluruhan. Tafsir ini menonjolkan pentingnya tanggung jawab manusia atas kesucian jiwa dan moralitas diri. Dan adapun kunci keberuntungan bagi mereka yang mencucikan jiwanya dari sifat buruk dan mendekatkan diri kepada ketaatan. Sebaliknya, kehancuran menanti mereka yang mengotori jiwanya dengan dosa dan kemaksiatan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kiranya cukup sekian uraian dari kami yang perlu kita ketahui bahwasannya tujuan utama surat ini adalah anjuran untuk melakukan aneka kebajikan dan menghindarkan keburukan. Hal ini ditekankan dengan aneka sumpah yang menyebutkan sekian macam hal, di antara dijelaskan dari surat Asy-Syams ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Agar manusia memperhatikan dan guna untuk mencapai tujuan tersebut. Sebab kalau tidak, mereka terancam mengalami bencana sebagaimana yang dialami oleh generasi terdahulu. Billahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat malam pendengar, di kesempatan malam hari ini saya Prayogiro Diman menemani aktivitas Anda di Surakarta malam. Dan di kesempatan awal kami akan ajak Anda dalam acara obrolan komunitas.
1: Obrolan bersama komunitas. Hobi, budaya, lingkungan, sosial, dan banyak lainnya. Obrolan komunitas.
0: Ya, di kesempatan obrolan komunitas kali ini telah hadir di Studio Pro 1 RRI Surakarta ada Bapak Dr. Joko Sulaksono, SPD MPD, dosen pendidikan bahasa Jawa. Selamat malam, Bapak.
2: Selamat malam.
0: Iya, bagaimana nih kabar Anda, Bapak?
2: Alhamdulillah, baik, Pak.
0: Amin, ya Allah. Nah, di samping Bapak Joko ada juga Ibu Winda Dwi Lestari, SPD MPD, dosen pendidikan bahasa Jawa. Selamat malam, Ibu Winda.
3: Selamat malam.
0: Bagaimana kabar juga ini, Ibu?
3: Baik.
0: Baik ya. Oke, baik. Sebentar. Oke, baik. Oke, terus juga ada Bapak Dr. Rahmat SSMA, dosen pendidikan bahasa Jawa, peer group Javanologi. Selamat malam, Bapak Rahmat.
4: Selamat malam.
0: Kabar juga baik ini ya, Pak ya?
4: Alhamdulillah.
0: Amin, ya Allah. Dan yang terakhir ada Ibu Rosi Tristanti, SPD MPD, dosen pendidikan bahasa Jawa. Selamat malam, Ibu Rosi.
5: Ya, selamat malam, Bapak.
0: Ya, oke. Okay. Tentunya kabarnya baik juga.
5: Ya,
0: dan oke. Okay. Terima kasih. Nah, di kesempatan malam hari ini kita akan bersama komunitas RG bersama komunitas RG Sastra dan Budaya Jawa serta pengajarnya, dan kita akan membahas tentang unggah-ungguh bahasa Jawa di era kekinian. Baik, langsung saja saya akan memulainya dari Bapak Joko Sulaksono. Pak, dalam hal berbahasa Jawa, tentang unggah-ungguh bahasa Jawa ya yang masih lumrah dipergunakan di zaman saat sekarang itu, apa Pak, bisa dijelaskan Pak?
2: Baik, jadi bahasa Jawa yang telah mengalami perkembangan ya dari zaman dahulu sampai sekarang itu mengalami perubahan dari yang semula ada bermacam-macam banyak jenisnya, sekarang diringkas hanya menjadi dua, yaitu ngoko dan kromo. Nah, ngoko itu ada dua jenis, ngoko lugu dan ngoko halus. Kemudian kromo juga ada dua, kromo lugu dan kromo halus. Nah, jadi sebuah kalimat itu disebut kromo atau madya atau ngoko itu sebenarnya tergantung dari pilihan leksikon yang digunakan. Nah, yang terjadi saat ini banyak leksikon-leksikon yang sebenarnya bukan masuk dalam kategori ngoko, madya, ataupun kromo itu digunakan ketika berbicara atau menulis kalimat yang berbahasa kromo. Nah, leksikon apa saja misalnya yang dimasukkan ke dalam ragam kromo atau oleh sebagian dianggap kromo. Nah, jadi ada anggapan bahwa kalau kita berbicara tidak menggunakan bahasa ngoko itu sudah dianggap menggunakan bahasa kromo. Nah, padahal tatarannya itu kromo apa dulu. Nah, misalnya begini, penggunaan leksikon kawi atau kosakata kawi yang dianggap kromo, misalnya apa? Misalnya penggunaan kata yoga. Nah, jadi untuk menyebut anak itu anak itu hanya punya satu padanan, yaitu anak dan putra. Tetapi banyak ditemukan sekarang ada yang mengatakan ngokone kuwi anak, kromone kuwi yoga, kromo inggile putra. Nah, padahal ini sebenarnya yoga ini adalah dari bahasa kami. Artinya memang sama, itu anak. Seperti halnya kata atmojo, kata siwi, itu artinya juga anak. Tetapi ini tidak bisa dimasukkan dalam kromo. Karena apa? Ini leksikonnya leksikon kawi. Nah, leksikon kawi ini adalah leksikon yang digunakan oleh para pujangga biasanya gitu, untuk kepentingan menulis karya sastra. Jadi ini leksikon indah, bukan untuk penghormatan. Nah, contoh yang lain adalah yang menganggap bahwa bahasa krama dari kuping itu adalah Karna. Padahal kuping itu hanya punya padanan dalam kromo itu adalah talingan, Pak. Nah, tapi sekarang ada yang mengatakan ngoko itu kuping, kromone kuwi Karna, kromo inggile kuwi talingan. Nah, ini banyak terjadi sekarang, walaupun memang ditemukan ya di masa itu istilah leksikon kasar, tapi leksikon kasar tidak saya sampaikan di sini. Jadi ini hanya terbatas ngoko atau kromo itu. Nah, selain kosakata tersebut dari leksikon kawi, leksikon apalagi yang sering digunakan adalah leksikon kromondeso. Jadi leksikon kromondeso itu biasanya digunakan oleh orang yang, mohon maaf nih, kurang paham atau kurang tahu tentang unggah-ungguh. Nah, jadi biasanya leksikon ini wis ono kramane isih dikramake utawa jeneng papan atau nama tempat itu dikramake. Misalnya apa? Semarang itu menjadi Semawis. Nah, ini termasuk leksikon kromondeso atau yang dianggap disebut sebagai leksikon leksikon tidak standar. Nah, kemudian ada lagi bahasa yang digunakan oleh komunitas tertentu. Lah, kadang bahasa yang digunakan oleh komunitas tertentu dianggap sebagai basa kromo. Ya, karena saya pernah kejadian ya ditanya orang itu, apa bahasa kromonya mikrofon? Nah, saya jawab, wah enggak ada Pak mikrofon. Ada Mas. Lah apa Pak? Pandoyoswara. Nah, setelah saya telusur, nah, ternyata ini bukan bahasa kromo tetapi istilah yang digunakan oleh komunitas tertentu. Jadi ketika itu istilah dari suatu komunitas tertentu langsung dianggap kromo itu tidak bisa. Jadi contoh yang lain, misalnya nggih, tadi Pandoyoswara itu. Nah, namanya leksikon itu kan biasanya satu kata, padanannya juga satu kata. Nah, kalau mikrofon itu Pandoyoswara itu kan sudah dua leksikon itu. Nah, maka kalau mikrofon ya menurut saya tetap kromonya enggak ada. Adanya maka apa? Itu leksikon netral. Netral itu artinya ngoko, kromo atau lainnya sama. Seperti halnya apa? Kata meja. Meja itu ngukone ya meja, nganggu kromone ndak ada, maka tetap menggunakan kata meja. Kromo inggilnya juga sama. Nah, itu disebut sebagai leksikon netral. Tetapi kadang ada yang beranggapan setiap kata itu punya padanannya dalam leksikon madya ataupun kromo. Nah, kemudian yang terjadi juga bahwa kalau kita berbicara dengan orang lain seharusnya menggunakan kromo inggil. Nah, tetapi banyak ditemukan itu baru sampai di tataran madya. Misalnya tukoke bensin ya le. Nah, anaknya menjawab, "Nggih, Pak." Nah, itu sudah dianggap kromo dan itu betul, tetapi sebenarnya itu baru di tataran madya. Karena apa? Kromo inggil itu harusnya bukan nggih, Pak, tetapi inggih, Bapak. Terus iya Pak, nggih Pak, uwes Pak itu menjadi empun Pak. Nah, itu lebih lengkapnya seharusnya sampun Bapak. Lah, itu beberapa contoh yang terjadi di zaman sekarang.
0: Oke, baik. Tertarik dengan tadi contohnya Pandoyo Suworo ya.
2: Iya.
0: Kata Bapak itu tidak bisa. Nah, apa yang dilakukan agar itu tidak, katakanlah, ada lagi, ada lagi, ada lagi. Bagaimana Pak?
2: Iya. Kalau itu kan Pandoyo Suworo, mohon maaf, mikrofon ya, hanya kata mikrofon. Nah, mikrofon itu biasanya kalau tidak ada leksikon gramanya itu biasanya yang digunakan adalah dari bahasa Indonesianya, Pak. Nah, mikrofon itu padanan istilahnya dalam bahasa Indonesia itu adalah pelantang. Nah, tetapi nanti ketika menggunakan kata pelantang, ini nanti dianggap, wah itu bahasa Indonesia itu, bukan bahasa Jawa. Nah, jadi karena ini leksikon netral, jadi ya tidak bisa kita memaksakan ini menjadi apa namanya kromo atau kromo inggil, karena seperti kata meja ini kan ya meja itu tetap meja, nggak ada istilah padanan lainnya gitu. Begitu.
0: Iya, jadi biarlah katakanlah contohnya Pandoyo Suworo tadi dipakai oleh kelompok tertentu saja begitu.
2: Iya.
0: Oke.
2: Tetapi baik. Tidak boleh menganggap itu adalah kromo atau kromo inggil.
0: Iya. Oke. Iya, ke Bu Winda ini, Ibu, pendidikan anak sejatinya tidak hanya berlangsung di sekolah ya, tetapi dimulai sejak anak berada di lingkungan rumah dan terus berkembang dalam kehidupan sosial sehari-hari. Nah, apa yang dilihat, didengar, dan dibiasakan anak dalam keluarga akan membentuk cara berpikir, bersikap, dan juga bertutur dalam kehidupannya. Karena itu, keluarga menjadi ruang pertama tempat anak belajar tentang nilai etika dan tata krama. Nah, dalam hal ini tentunya nilai etika dan tata krama itu ada sangkut pautnya dengan nanti berpenampilan kedepannya dan bagaimana ini, Bu?
3: Ya, baik. Betul sekali. Kalau melihat dari apa yang dipaparkan Pak Dr. Joko Sulaksono, memang sejatinya unggah-ungguh ini bisa dimulai dari pendidikan pertama dari anak ya. Jadi pendidikan pertama dari anak itu kan memang dari keluarga. Sebelum anak itu menginjak sekolah, kemudian di lingkungan sekitarnya, yang pertama, pendidikan pertama yang didapatkan itu kan memang dari keluarga. Nah, kaitannya dengan unggah-ungguh ini tadi, bahwasanya unggah-ungguh itu bukan sesuatu yang kesannya itu kaku, penuh dengan aturan-aturan gitu, tapi lebih pada bagaimana bersikap menghargai orang lain yang sifatnya sederhana dulu kalau dari lingkungan keluarga. Jadi dibiasakan saja, tidak memaksa. Jadi dari hal-hal yang sifatnya sederhana, misalnya dengan membiasakan untuk kata-kata yang sehari-hari digunakan, misalnya seperti berterima kasih dengan matur nuwun, kemudian kalau meminta tolong ya, dengan nyuwun tulung. Nah, hal-hal yang sederhana itu akan membentuk karakter anak, bahwasanya ketika kita meminta tolong, kita harus mengucapkan terima kasih. Kemudian ketika kita mau minta apapun itu kepada orang lain yang sifatnya itu adalah meminta tolong, itu juga dengan kata nyuwun tulung. Nah, jadi dalam lingkungan keluarga bukan hanya anak ke orang tua saja untuk unggah-ungguh ini, tapi juga dari orang tua ke anak. Jadi tidak hanya unggah-ungguh ini berlaku untuk anak saja, tapi juga orang tua ke anak. Karena apa yang dilihat oleh anak, apa yang disaksikan, apa yang didengar, apa yang dilakukan oleh orang tua itu adalah menjadi contoh konkret gitu. Jadi ketika nanti di lingkungan keluarga orang tua sudah terbiasa mengucapkan matur nuwun, nyuwun tulung, dipendeke itu misalnya, anak akan secara otomatis meniru dari hal-hal yang sederhana itu. Jadi nanti tentu saja juga didukung dari lingkungan bisa lingkungan sosialnya, bisa lingkungan sekolahnya. Karena pada dasarnya pendidikan karakter anak melalui unggah-ungguh ataupun yang lainnya harus didukung oleh tripusat pendidikan, yaitu adalah lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan juga lingkungan sosialnya. Dan unggah-ungguh ini menariknya adalah sebagai melatih kecerdasan sosial emosional. Jadi bagaimana seseorang itu bisa bersikap, kemudian bisa untuk mengetahui situasi, dengan siapa saya berbicara, kemudian seperti apa saya harus berlaku. Nah, itu bisa melalui unggah-ungguh itu. Demikian.
0: Oke. Baik, Ibu Winda, terima kasih. Sebelum berlanjut ke Ibu Rosi dan juga Bapak Rahmat, kami jeda dulu dengan satu lagu berikut ini dan juga info berikut ini.

0: Sudah?
1: Ya. Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
2: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.
1: Terima kasih pendengar dan tetap bersama kami di 101 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Masih dalam obrolan komunitas, masih menyoal tentang unggah-ungguh bahasa Jawa di era kekinian. Dan lanjut lagi untuk kami berbincang-bincang. Dan berikut ini dengan Ibu Rosi. Iya, Ibu Rosi, kita membahas tentang unggah-ungguh di media sosial ya Bu ya. Oke, bisa agak dekat dengan extra mic, Ibu, suaranya biar lebih dominan. Oke, nah media sosial sangat lekat dengan Gen Z maupun Gen Alpha saat ini. Mayoritas di antara mereka pasti sudah memiliki medsos yang tentunya dapat dipergunakan untuk melihat berbagai macam konten, baik hiburan, berita maupun konten-konten edukasi. Nah, kurangnya pengetahuan mereka terhadap etika penggunaan media sosial acap kali membuat mereka tidak terkontrol ya Bu ya, dalam memberikan komentar-komentar yang cenderung negatif terhadap konten-konten yang ada di media sosial, seperti hal-hal yang tentunya kita bisa melihat di media sosialnya. Nah, hal yang terjadi karena kurangnya pengawasan dari orang tua terhadap anak yang bermain gadget. Nah, untuk hal-hal semacam ini bagaimana nih dilihat dari unggah-ungguh dari si anak tersebut, bagaimana Bu Rosi?
3: Baik, terima kasih Bapak. Selamat malam. Ya, jadi penggunaan unggah-ungguh di media sosial ini erat kaitannya dengan Gen Alpha maupun Gen Z saat ini. Jadi saya kira mereka itu sejak kecil pasti sudah mengetahui dan memiliki mungkin tentang gadget itu. Jadi sudah mengeksplor banyak sekali media sosial seperti YouTube, mungkin waktu kecil sering melihat YouTube. Jadi tayangan-tayangan itu sepertinya sangat mempengaruhi pola pikir lalu unggah-ungguh anak zaman sekarang. Seperti bisa dijumpai saat ini, mungkin anak-anak itu lebih familiar, jadi lebih familiar, lebih akrab dengan pengucapan logatnya Upin Ipin mungkin Pak sekarang. Karena apa? Karena yang ditonton itu selama ini itu tayangan Upin Ipin, nggak kemana mungkin begitu. Jadi malah sekarang itu dengan bahasanya sendiri, bahasa Jawa itu sudah sangat jauh begitu. Menyambung juga dari Bu Winda tadi, jadi memang benar seharusnya keluarga itu memang menjadi sekolah yang pertama dan utama bagi anak-anak. Jadi ketika nanti dia itu di rumah begitu sudah mendapatkan banyak sekali pelajaran unggah-ungguh dari orang tuanya, sudah bisa berkomunikasi dengan baik, dimungkinkan anak tersebut bisa berkomunikasi di media sosial juga dengan baik juga Bapak. Jadi anak-anak sekarang itu rentan dengan penyalahgunaan sosial media. Banyak sekali ujaran-ujaran kebencian yang ternyata ketika ditelusuri itu banyak dari akun-akun yang bodong begitu, yang tidak ada foto profilnya, tidak ada pengikut, tidak ada followers begitu. Dan itu mungkin juga berasal dari anak-anak itu sendiri. Jadi dia tidak mengetahui bagaimana seharusnya kita berkomentar di media sosial, mengomentari hal-hal yang ada itu langsung dengan emosi begitu Bapak. Nah di sini peran keluarga, peran orang tua itu sangat dibutuhkan untuk membimbing anak tersebut agar bermedia sosial dengan unggah-ungguh yang baik begitu.
1: Iya, oke. Okay. Nah, unggah-ungguh yang baik begitu itu bisa diperoleh dengan cara orang tua harus keraskah, atau mungkin hanya memberi nasihat dan mungkin hal-hal yang lain mengurangi penggunaan gadget, atau bagaimana?
3: Ya, baik. Ketika mengurangi penggunaan gadget mungkin saat ini sangat susah Bapak, karena banyak sekali anak-anak yang sekarang misalnya pulang sekolah langsung pegang HP begitu. Mungkin peran orang tua di sini dapat mengarahkan anaknya kepada channel-channel yang baik misalnya. Jadi di pendidikan bahasa Jawa UNS itu juga mempunyai channel Bapak begitu, yang biasanya itu meng-share begitu pengetahuan-pengetahuan tentang unggah-ungguh berbahasa Jawa ini begitu. Misalnya di IG atau TikTok Mas Mbak Bahasa Jawa itu sering sekali untuk share bagaimana unggah-ungguh yang tepat untuk digunakan begitu Bapak.
1: Oke, baik. Ya, terima kasih Ibu Rosi, dan berikut ke Bapak Rahmat. Ya, oke. Tentang unggah-ungguh di sekolah ya, Pak Rahmat ya. Ya, strategi guru memasukkan materi unggah-ungguh dalam bacaan dimulai dari bacaan sederhana. Guru mengajak murid untuk membaca bersama, dilanjutkan dengan model yang sederhana. Guru mengajak murid untuk sosiodrama atau bermain sandiwara, dan juga pembiasaan-pembiasaan hendaknya dilakukan secara kontinu. Nah, apabila ada murid yang masih menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris ketika materi bahasa Jawa, maka guru segera mengingatkan unggah-ungguh bahasa Jawa yang baik dan benar. Nah, kalau hal-hal semacam itu biasanya kan zaman sekarang kalau kita melihat orang berbicara lebih banyak kadang-kadang diselingi dengan bahasa Inggris kan. Bisa dikatakan dia menunjukkan kalau dia itu pandai berbahasa Inggris, bangga berbahasa Inggris dan lain sebagainya. Nah, kalau hal-hal semacam itu guru memperingatkannya, bagaimana caranya agar dia tetap juga gemar bahasa Inggris dan tidak merasa dilarang dan juga mau untuk mengikuti unggah-ungguh di sekolah ini? Bagaimana nih caranya Pak Rahmat?
0: Baik, terima kasih kesempatan pada malam hari ini. Mengenai pembelajaran di sekolah, khususnya unggah-ungguh begitu ya, kami berpikiran bahwa guru bisa mengingatkan, tetapi bukan dengan cara yang apa ya istilahnya kasar atau seperti perintah, tetapi dengan halus. Misalnya ketika murid mengumpulkan tugas, ini di pelajaran bahasa Jawa ya Pak ya, misalnya di kelas begitu, kemudian murid mengatakan terima kasih begitu. Nah, ini konteksnya di pelajaran bahasa Jawa, sebaiknya guru tidak menegur dan salah gitu. Tidak, tetapi ayo Mbak, ayo Mas, coba saiki. Terima kasih, basa Jawane apa? Matur nuwun. Nah, seperti itu, dengan cara yang halus, kemudian siswa ini diminta untuk mengulangi kembali dari kosakata yang tadi masih menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Saya pikir ini bisa diterapkan khususnya di pelajaran bahasa Jawa. Jadi ketika pelajaran bahasa Jawa, memang sebaiknya dan hendaknya memang porsi bahasa Jawa ini memang lebih banyak begitu Pak. Nanti dengan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris atau bahasa asing yang lain pasti ada waktunya juga. Nah, ini juga tidak berhenti di kelas saja, tetapi misalnya di luar kelas, misalnya ketika siswa ini bertemu dengan guru bahasa Jawa begitu, ya pasti akan murid atau siswa ini akan menyampaikan atau berucap kata begitu. Nah, alangkah baiknya guru bahasa Jawa ini, atau mungkin ya tidak harus guru bahasa Jawa, atau guru-guru yang lain juga bisa mengingatkan. Saya yakin porsinya masing-masing ada Bapak. Nanti di mata pelajaran bahasa Inggris ada waktunya, kemudian di bahasa Indonesia itu juga lebih banyak waktunya. Nah, di bahasa Jawa saya pikir tidak hanya dari guru bahasa Jawa saja, boleh kok guru-guru yang lain juga untuk mengingatkan begitu, dengan tujuan tadi murid-murid mempunyai unggah-ungguh yang baik. Ngaten Bapak.
1: Oke. Nah, tadi Bapak menyebut bahwasanya perlu ditambah untuk katakanlah waktunya ya. Apakah menurut Bapak waktu katakanlah pelajaran bahasa Jawa ini masih kurang?
0: Ya, ini memang di lapangan begitu. Nanti ada sekolah yang memiliki jam pelajaran hanya 1 jam pembelajaran, ada yang 2 jam pembelajaran. Ini tergantung dari masing-masing sekolah. Saya pikir begitu nggih Bapak Ibu narasumber yang lain, pasti ada jam yang berbeda begitu antar sekolah. Nah, ini perlu ditingkatkan. Nah, bagaimana caranya? Ya, mau tidak mau di luar kelas Bapak guru, tidak hanya guru bahasa Jawa, saya pikir semua guru juga bisa mengajak para siswa untuk memiliki unggah-ungguh begitu, karena ini juga sangat penting di masa sekarang begitu. Jangan sampai kita apa nggih nanti di luar masih mendengar oh cah kok randi unggah-ungguh begitu. Nah, ini rasa-rasanya beban, kalau ini menjadi beban guru bahasa Jawa kok kasihan ya Pak, terasa sekali berat begitu. Tetapi ini menjadi tugas dan tanggung jawab oleh semua pihak sekolah begitu.
1: Oke. Baik, terima kasih Pak Rahmat. Ke Pak Joko, Pak Joko ya. Nah, iya, Pak. Apa yang dimaksud dengan unggah-ungguh bahasa Jawa dan juga mengapa hal itu penting dalam kehidupan masyarakat Jawa khususnya?
4: Baik, sebuah kalimat nih disebut ngoko, kromo, atau kromo inggil itu tergantung dari pilihan leksikon yang digunakan. Nah, unggah-ungguh berbahasa Jawa itu merupakan salah satu cara penghormatan kepada orang lain melalui bahasa atau melalui pilihan kosakata yang digunakan. Jadi ketika kita bicara dengan siapa itu harus menggunakan bahasa yang apa. Ketika kita berbicara dengan yang lebih tua bagaimana, dengan yang lebih muda bagaimana, dengan yang sebaya bagaimana. Nah, ini juga yang masih banyak ditemukan di lapangan Pak Gisadi. Ada leksikon-leksikon atau kosakata yang sebenarnya itu leksikon kromo untuk anak, tetapi sering digunakan oleh orang-orang dewasa. Misalnya apa? Papung. Nah, papung ini sebenarnya leksikon khusus untuk kromo untuk anak. Nah, kalau yang umum kan adus dan siram. Nah, papung ini khusus untuk anak. Termasuk juga kata mimik. Nah, mimik ini juga kromo, leksikon kromo khusus untuk anak. Termasuk juga bubuk. Nah, bubuk ini kromo untuk anak. Walaupun memang ada istilah turu, tilem, dan sare. Nah, ini masih sering terjadi di masyarakat yang penggunaan istilahnya ini belum atau masih kurang tepat. Mengatakan Bapak.
1: Iya, oke. Ke Ibu, maksud saya ke Ibu Rosi ya. Oke. Ibu Rosi, di era modern seperti sekarang ini apakah penggunaan unggah-ungguh bahasa Jawa mulai mengalami perubahan atau mungkin ya bolehlah ada perubahan tapi tetap kembali ke katakanlah pakemnya dan lain sebagainya, atau bagaimana Ibu Rosi?
3: Ya, baik. Kalau menurut saya di era digital ini penggunaan unggah-ungguh bahasa Jawa ini sudah sangat menurun Bapak. Jadi banyak sekali anak-anak yang tidak mengetahui kosakata-kosakata bahasa Jawa begitu. Lalu ketika bermedia sosial mungkin mengomentari sesuatu konten begitu dengan bahasa-bahasa yang jorok mungkin. Jadi banyak sekali seperti yang kita ketahui sekarang ini banyak kata-kata juga yang masuk ke dalam penggunaan anak-anak sehari-hari, misalnya mohon maaf, anjir. Nah, misalnya begitu, itu kan sebelumnya itu tidak diketahui bahasa-bahasa tersebut. Nah, itu dari media sosial anak-anak banyak mendapatkan pengaruh-pengaruh buruk seperti kata-kata yang sudah saya sebutkan tadi begitu, dan menganggap hal itu merupakan hal yang biasa dilakukan. Jadi selain di media sosial, di kehidupan sehari-hari pun juga anak-anak banyak menggunakan imbuhan-imbuhan yang sebenarnya tidak pas dan tidak cocok begitu dengan kebudayaan Jawa begitu, Bapak.
1: Oke. Nah, bisa dikatakan itu bahasa prokem ya, Bu ya.
3: Iya.
1: Kenapa awalnya bahasa prokrem itu tidak, katakanlah, tidak dilarang? Menurut Ibu bagaimana?
3: Ya, kalau menurut saya memang yang memiliki andil sangat tinggi tentang bahasa-bahasa atau istilah-istilah prokrem ini juga dari media sosial itu, Bapak. Jadi ketika banyak orang yang menggunakan istilah itu, lalu mungkin anak-anak yang kurang bekal, maksudnya belum matang secara emosional, menganggap hal itu adalah hal yang keren mungkin, atau hal yang patut atau biasa digunakan di media sosial. Jadi dia enjoy-enjoy saja menggunakan kata-kata tersebut begitu. Itu dalam komentar sehari-hari, di dalam WA mungkin, membuat status yang sebenarnya hal-hal itu tidak patut untuk digunakan. Dan hal-hal tersebut juga karena terbiasa digunakan di media sosial, akhirnya di kehidupan sehari-hari pun juga terlontar kata-kata seperti itu, Bapak. Jadi hal ini yang harus disoroti, memang di sini peran orang tua sangat dominan, sangat tinggi untuk mengarahkan anak-anaknya menggunakan unggah-ungguh yang benar dan sesuai dengan budaya Jawa gitu.
1: Ya, oke. Ke Ibu Winda. Ibu Winda, apa ini tantangan terbesar dalam mengajarkan unggah-ungguh bahasa Jawa kepada siswa saat ini?
5: Ya, baik. Kalau berbicara masalah tantangan itu begini, jadi masing-masing keluarga itu pasti punya karakter keluarga ya, Pak ya. Jadi ada yang berbahasa ibu mungkin bahasa Jawa, ada yang berbahasa ibu bahasa Inggris, ada juga yang memang bahasa ibunya bahasa Indonesia, dan ini menjadi tantangan tersendiri. Namun unggah-ungguh tidak sebatas pada bahasa saja, tapi seperti tadi bahwa memang ada unsur sosial dan emosionalnya. Jadi tidak perlu memaksa memang dalam membelajarkan unggah-ungguh ini, tapi hanya perlu dibiasakan saja. Nah, dibiasakan ini pasti perlu waktu dan berkelanjutan. Jadi sehingga anak itu tidak merasa kamu harus begini, kamu harus begitu, tapi dibiasakan dengan hal-hal yang sederhana dulu, bahwa di dalam budaya Jawa tidak gumunan ya, kemudian tidak kagetan ketika mendengar apa, melihat di media sosial misalnya ada berita yang bagaimana, tidak langsung menyikapi dengan instan, tapi karena ada unsur sosial emosional itu tadi, bagaimana saya harus bersikap, apakah berita ini benar, apakah ini pantas. Ketika unggah-ungguh itu sudah dibiasakan, kemudian anak itu tahu bagaimana harus bersikap, maka kami kira untuk bahasa-bahasa yang sekiranya atau tindakan-tindakan yang tidak mencerminkan unggah-ungguh itu bisa dicegah sejak dini dari lingkungan keluarga tentunya.
1: Oke, ya, ke Pak Rahmat sekarang. Pak Rahmat, apa ini resiko yang bisa terjadi ini jika generasi muda kehilangan pemahaman tentang unggah-ungguh?
0: Ya, pasti ketika generasi muda kehilangan unggah-ungguh, ya pasti tatanannya akan berubah. Yang unggah-ungguh itu menghormati nih, Bapak. Jadi menghormati yang muda terhadap yang tua, atau nanti dengan sesama teman, ketika nanti unggah-ungguh ini mengalami penurunan atau degradasi, ataupun tidak dikuasai, itu ya nanti akan dirasa atau akan terasa perbedaannya begitu. Mungkin murid dengan guru akan berucap yang mungkin kalau kita mendengar itu kok kurang pantas begitu. Jadi akan terjadi hal-hal yang demikian. Dan ini sedikit informasi nih, Bapak. Jadi kami dari Prodi Bahasa Jawa begitu, dari riset grup sastra dan bahasa dan pengajarannya begitu. Kami rutin setiap tahun mengadakan pengabdian, Bapak. Jadi kami mengadakan pengabdian baik itu di sekolah maupun di Karang Taruna begitu. Jadi kami memiliki harapan bahwa unggah-ungguh ini akan tetap terjaga, tetap dalam kondisi yang baik begitu, tidak mengalami penurunan. Nah, ini kami dari RG Sastra Bahasa dan Pengajarannya. Begitu pula kami dari saya mewakili dari research group dari Javanologi. Kalau tadi di teman-teman di Bahasa Jawa Research Group itu kepengabdian begitu. Nah, ketika kami di Javanologi UNS, kami ada riset, Bapak. Jadi kami memiliki riset tentang kebahasaan itu. Nah, ternyata sangat menarik sekali ketika unggah-ungguh atau bahasa Jawa ini kita teliti begitu. Nah, dalam beberapa waktu terakhir ini saya meneliti ada kata yang dosonomo begitu ya, Pak. Ternyata penyebutan kata romo begitu dan bopo itu memiliki tataran yang berbeda. Ini saya temukan di sebuah manuskrip kuno. Seolah-olah mungkin kita manggilnya sama romo atau bopo, tetapi sebenarnya kata romo atau bopo sendiri itu memiliki arti tertentu.

0: Mohon bertanya ini kepada narasumber, yaitu di akhir-akhir ini banyak keluarga, bahkan suami istri itu keduanya suku Jawa, tapi dalam keseharian berbahasa yang lain, dan dia mengajarkan anaknya dengan memakai bahasa Indonesia maksudnya ya. Bagaimana nih tanggapan dan mengenai hal ini nih? Terima kasih. Monggo Pak Joko.
1: Baik, terima kasih
0: Ibu Seno.
1: Ibu Seno nggih yang sudah memberikan pertanyaan. Jadi betul Bu, yang terjadi tidak hanya di daerah Ibu, di tempat lain juga seperti itu. Jadi menurut saya sebenarnya kalau keluarga kita misalnya nggih, suami istri sama-sama Jawa, ya sebaiknya menggunakan bahasa ibu itu ya bahasa Jawa. Nah, terkecuali misalnya suaminya dari Aceh, istrinya dari Papua. Nah, ini kan sama-sama mungkin enggak bisa bahasa Aceh atau Papua. Jadi alternatifnya bahasa ibunya adalah bahasa Indonesia. Tetapi kalau masih sama-sama satu suku ya, tidak hanya Jawa nggih, misalnya Sunda dengan Sunda, ya sebaiknya menggunakan tetap bahasa Sunda. Jadi ada istilah bahasa ibu dengan bahasa daerah. Kalau bahasa ibu itu adalah bahasa yang pertama diperoleh oleh anak dari orang-orang terdekat, misalnya orang tua, kakek, nenek. Jadi bisa saja bapak ibunya misalnya dari Jawa, misalnya dari masih ex-residen Surakarta nggih. Tetapi ketika anaknya itu sejak kecil diajari bahasa Indonesia, berarti bahasa ibu anak tersebut bahasa Indonesia. Kalau dari kecil diajari bahasa Inggris, berarti bahasa ibunya itu adalah bahasa Inggris. Jadi walaupun orang tuanya sama-sama dari Jawa, bahasa daerahnya juga Jawa, tetapi ketika si anak ini mendapatkan bahasa pertama atau sering digunakan dari kecil bahasa lain, berarti ya bahasa ibunya itu bahasa dari yang lain tersebut. Nah, padahal salah satu cara untuk pelestarian unggah-ungguh menurut saya itu yang paling punya apa andil besar itu adalah dari lingkungan keluarga atau pembiasaan. Mengapa begitu? Kalau misalnya dari sekolah itu satu minggu biasanya 2 JP, dan itu kan 2 JP itu kalaupun diajarkan semua 2 JP itu kan tidak setiap pertemuan materinya unggah-ungguh. Nah, jadi ketika akan belajar unggah-ungguh atau pokoknya bahasa Jawa itu menurut saya itu waktu yang paling banyak adalah di rumah. Karena ketika di sekolah nanti sudah berbeda lagi. Dan bahasa Jawa yang kadang harus diajarkan di kelas rendah itu banyak yang sudah tidak diajarkan lagi di kelas rendah, sehingga apa bahasa Jawa itu semakin tidak apa nggih, mohon maaf, semakin tidak dikenal istilahnya. Karena apa ya, jarang sekali. Kadang juga ada sama-sama dari Jawa, kalau berbicara suami istri menggunakan bahasa Jawa, tetapi ketika berbicara dengan anaknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, jadi begitu menurut saya. Ketika tidak menggunakan bahasa Jawa di rumah, ya mohon maaf, nanti anak-anaknya juga mungkin akan sedikit napa nggih, kesulitan untuk belajar menggunakan bahasa Jawa yang baik dan benar. Nggih. Mekaten Ibu.
0: Nggih. Oke. Terima kasih Ibu Seno ya. Oke, berikut ini ada WA juga ini. Sugeng dalu para narasumber. Apa ini? Mohon maaf, saya tidak begitu bisa berbahasa Jawa ini. Kasugengan Mugyo Tansah Tumendak Dumateng Panjenengan Sedaya. Nah, pokoknya langsung pertanyaan saja ya. Menawi ing jaman samangke wonten priyayi dusun ingkang

0: ngramakaken anak ngapen ngagem tembung yoga menopo saged kalebet kromo desa ugi. Monggo ini Ibu Winda bisa ditanggapi.
1: Oke, matur nuwun kangge ingkang sampun paring pitakenan
0: niku
1: lumantar WA, melalui WA.
0: Nggih, melalui WA menika.
1: Yeah. Untuk tembung-tembungnya kromo yoga. Kemudian apakah nantinya akan menjadi kromo desa begitu. Jadi kromo desa itu sebenarnya adalah tembung-tembung yang sebenarnya kromonya tidak perlu ada. Memang ya tembungnya seperti itu, seperti yang di ngendikake Pak Joko tadi, tapi dipaksa untuk untuk menghormati kesannya, kemudian diklasifikasikan menjadi basa kromo. Nah, akhirnya muncullah kromo desa tersebut. Namun pada faktanya nanti seiring berkembangnya zaman, walaupun tembung-tembung itu juga berkembang, namun harus selalu mengikuti unggah-ungguh yang tepat. Jadi ya kalau menurut kami ya tetap harus pada kata kromo yang benar. Jadi tidak perlu diklasifikasikan nantinya akan menjadi kromo desa seperti itu.
0: Baik Nji, salah jengi pun neko kagem Ibu Rosi nih Ibu ye. Tetap neko saking WA. Nuwun sewu Bapak Ibu, kulo tasih bingung meniko naliko badhe ngramakaken tembung moco kangge diri pribadi menawi mbasaaken kangge diri pribadi ingkang trep moco utawi maos. Monggo dipun tanggapi.
2: Nggih, sugeng dalu ingkang saking WA menika mugi tansah pinaringan sehat ya, bagi suara sumirah rezeki nggih.
0: Amin.
2: Dados menawi lumak kata moco untuk diri kita sendiri menika kedahe ugi kedah ngangge tembung moco. Mekaten Bapak nggih ingkang leres menika moco. Membaca yang artinya membaca begitu.
0: Nggih, nggih, nggih. Oh, nggih ngaten. Nggih. Tasih wonten setunggal malih menika kagem Bapak Rahmat nggih, Pak Rahmat. Menawi badhe mbasaaken mulih kangge diri pribadi ingkang trep wangsul utawi mantuk nggih.
3: Ya.
0: Nuwun.
3: Oh nggih.
0: Oke. Okay. Sukses kagem panjenengan sedoyo. Nuwun. Amin.
3: Amin nggih.
0: Monggo, Pak.
3: Ya, pilihannya wangsul. Begitu nggih, pilihan yang untuk diri sendiri wangsul. Gitu.
0: Oh, jadi wangsul yang tepat ya.
3: Nggih.
0: Oke. Okay. Baik, terima kasih ini saking bocah desa.
3: Wah. Desa Bundi ngaten
0: nggih. Inji-inji. Oke. Matur sembah nuwun niko. Nah, sakmenika sampun badhe menapa ya? Paripurna. Monggo menapa ingkang sagetipun kesimpulan nopo menika diwakili Bapak Joko. Monggo Bapak.
4: Nggih, dados ginakaken tembung-tembung kangge napa nggih ingkang kangge unggah-ungguh menika kanthi wewaton leksikon-leksikonipun utawi kosakata-kosakatanya. Jadi jangan sampai itu bukan leksikon yang digunakan untuk unggah-ungguh dianggap menjadi leksikon kromo atau kromo inggil. Karena dalam bahasa Jawa itu banyak sekali jenis-jenis leksikon, misalnya ada leksikon kawi, leksikon kasar, leksikon kromo deso atau leksikon lainnya. Nggih, memang dalam kehidupan sehari-hari kita menemukan seperti kejanggalan ketika ada orang mau membeli sesuatu tetapi bilangnya nyuwun. Nah, itu sebenarnya termasuk kategori leksikon halus. Nah, kemudian ada juga leksikon lain yang bagi orang Jawa itu untuk prinsipnya apa? Tidak sombong, tidak rendah. Misalnya apa? Kata gubuk. Jadi kadang mengatakan monggo pinarak griya kula diganti menjadi monggo pinarak gubuk kula. Nah, itu memang ada leksikon-leksikon yang seperti itu kategorinya leksikon halus. Jadi leksikon atau kosakata Jawa yang kromo, ngoko, dan lain sebagainya itu prinsipnya menggunakan leksikon tersebut, jangan sampai menggunakan leksikon lain kemudian nanti dianggap sebagai leksikon kromo. Mekaten, matur nuwun.
0: Inggih, baik, terima kasih untuk kehadirannya Bapak Dr. Joko Sulaksono,
4: S.Pd.,
0: M.Pd. Juga Ibu Dwi Lestari, S.Pd., M.Pd. Dan juga Bapak Dr. Rahmat S.S.M.A. serta Ibu Rosi Tristanti, S.Pd., M.Pd. telah menemani kita semuanya dalam acara obrolan komunitas membahas bincangkan tentang unggah-ungguh Boso Jowo di era kekinian. Terima kasih sekali lagi dan pendengar, usai sudah kebersamaan kita di acara obrolan komunitas. Bisa berjumpa lagi di esok malam ya, dalam waktu yang sama. Dan akan ditutup dengan mini drama berikut ini berjudul Perkara. Terima kasih dan selamat malam.
5: Tes PNS gagal, punya tabungan 20 juta nihil, kuliah S2 tara jadi, target menikah malah putus. Astaga, kenapa sapu hidup begini-begini saja kah? Padahal semua ganti tahun.
6: Sally,
5: kenapa ma? Tolong ma, jangan ganggu Saka.
6: Ada apa sebenarnya Sally? Coba kau cerita di mama kah? Siapa tahu mama bisa kasih kau solusi.
5: Percuma juga cerita, karena pasti juga terada solusi ma.
6: Tapi kan lebih baik cerita tuh daripada kau pendam sendiri. Mama lihat, kau akhir-akhir ini macam banyak pikiran kah? Sampai sejam begini saja kau belum makan.
5: Nanti kalau saya lapar, saya juga pasti makan ma. Sudahlah, tolong mama kasih tinggal saya sendiri kah? Sekarang saya hanya butuh menyendiri.
6: Yakin nih, kau tidak mau cerita di mama kau punya masalah?
5: Iyo, saya yakin. Karena semua ini percuma, apapun yang saya lakukan pasti saja gagal. Padahal saya su usaha, saya su kerja keras, saya su mengalah, tapi tetap saya tidak berhasil. Sapu karir, sapu kisah cinta, sapu impian tahun ini hanya berakhir di atas kertas saja.
6: Sally, kau tidak boleh begitu. Kau belum gagal, nak. Kau masih berjuang. Mungkin tahun ini belum waktunya saja.
5: Kenapa sih semua orang selalu bilang begitu? Saya muak dengan kata-kata penghiburan itu.

0: Sili, ku sudah dengar kabar terbaru kah belum?
1: Kabar terbaru tentang apa?
0: Kupu mantan Mario. Sade lihat di update story yo.
1: Oh kah? Saya sulam memblokir dia kah? Semenjak tong dua punya putus. Memangnya dia bikin story tentang apa?
0: Ku masih kepo juga ternyata
1: Lah, kan ku duluan yang kasih tahu toh. Lagian juga dia tara penting deh. Untuk apa juga bicara tentang dia? Palingan story tentang pacar baru toh.
0: Bukan Sally. Dia masih dengan cewek yang itu sudah. Malahan dua su tunangan kah?
1: Oh, jadi dia pamer depu story tunangan. Baik sudah kalau begitu. Dia su ketemu depu jodoh. Akhirnya dia berhasil. Coli sayang masih sendiri nih.
0: Ya, namanya juga hidup penuh misteri Sally. Tapi sebenarnya kok itu bukan gagal loh.
1: Terus kalau bukan gagal, namanya apa? Belum waktunya. Sudahlah, faktanya kan saya memang begitu. Gagal dalam segala hal. 3 kali tes PNS gagal, mau lanjut S2 tara kesampaian, pacaran bertahun-tahun juga gagal kepelaminan. Lucu sepu hidup ini. Bahkan dari 10 target di sepu wishlist yang saya subuat, cuma 2 yang tercapai tahun ini.
0: Ya kan, setidaknya masih ada yang tercapai toh, walaupun cuma 2. Tapi itu lebih baik daripada terada sama sekali. Iya kak terada?
1: Kayaknya nih saya tak akan pernah buat wishlist lagi deh. Apa gunanya coba katong buat rencana kalau akhirnya cuma kecewa yang katong dapat?
0: Selye, Tuhan itu kasih yang kitong butuh, bukan yang kitong mau. Lagian, hidup ini bukan lomba siapa yang paling cepat toh.
1: Halah, lagi-lagi kalimat klasik menghibur. Yo, kok bisa bicara begitu, Vero? Karena selama ini kok pu hidup aman-aman saja toh. Tara kayak saya.

0: Sally, kok kenapa kah, nak? Macam orang yang terasa semangat kah? Kok masih pikir wishlist kemarin itu kah?
1: Mama ini, su tahu masih tanya lagi.
0: Sudah, lupakan saja itu kupu list yang kemarin ku buat. Coba ku buat list yang baru untuk tahun depan. Tapi kali ini fokus dengan yang ku bisa.
1: Ma, kalau bicara saja itu gampang. Buktinya, kemarin saja Satara bisa pertahankan sapu hubungan dengan Mario. Mama tahu, Vero cerita kalau Mario sutunangan.
0: Sally, kok dengan Mario berpisah itu karena Mario sendiri yang toksik dalam hubungan. Jadi, jangan salahkan kau diri sendiri. Karena percuma bertahan kalau kau sendiri tertekan setiap hari. Kau terbahagia. Mama lihat, justru keputusan yang kau ambil sum menyelamatkan kau diri. Kau terasa sadar kan, nak? Dulu kau mau buat apapun atau mau jalan kemanapun, selalu saja Mario larang. Mama sampai heran, kau bisa bertahan jalin hubungan dengan orang seperti itu bertahun-tahun.
1: Tapi Ma, semacam rasa bagaimana ya?
0: Mama mengerti apa yang kau rasa, nak. Kau itu hanya belum ketemu sosok yang tepat saja. Tapi kau harus tetap yakin dengan Tuhan perencana.
1: Tapi Ma, kenapa Tuhan ini macam tara adil kah dengan tompong hidup? Tahun ini saya rasa macam semua tara berjalan sesuai dengan sapu rencana.
0: Kau tara boleh bicara begitu, nak. Coba kau lihat di sekitar itu. Apa terada yang patut disyukuri?

0: Gimana Sally? Jadi toh ketemu rencana makan-makan nanti.
1: Hei, sebenarnya Nisa sumalas bikin rencana.
0: Ya elah, perkara wishlist ini sumber amat kemana-mana ini.
1: Iya, oh, sesampai taras semangat.
0: Saya kasih tahu kau Sally. Kau itu yang terpaku dengan kau wishlist kemarin. Yang belum terwujud ya mungkin belum waktunya toh. Kau target menikah tahun ini. Calonnya saja belum ada, ya bagaimana? Lebih baik buat wishlist itu yang realistis untuk diwujudkan.
2: Mama setuju itu dengan yang Vero bilang. Sebenarnya sah-sah saja setiap orang itu punya mimpi. Tapi masalahnya, bagaimana kalau terlalu susah diwujudkan? Selain jadi beban untuk ketong pun diri sendiri, ketong juga bisa kecewa karena ekspektasi terlalu tinggi. Itu sudah yang kurasa sekarang.
1: Sudahlah, tak usah bahas itu lagi.
2: Eh Sally, asal kau tahu, dulu tuh mama pun impian jadi wanita karir. Tapi setelah ada kau, mama lepas pekerjaan supaya bisa fokus di keluarga. Kau pun bapak juga pernah kehilangan pekerjaan. Tapi di saat-saat sulit, pada waktu itu tuh bapak tak pernah menyerah. Begitu juga dengan mama.
0: Kau dengar itu Sally apa yang kau mama bilang.
1: Tapi kan saya juga capek. Kenapa coba saya tara bisa kayak kau yang selalu berhasil tepat waktu? Saya su coba jadi si paling disiplin, tapi selalu saja ada yang tertinggal.
2: Jangan bandingkan kau pudiri dengan orang lain, nak. Hargailah kau pudiri sendiri. Nikmati tuh setiap proses yang kau jalani. Kalau kau capek, ya berhenti dulu sebentar, bukan berhenti selamanya.
1: Astaga! Ini benar kah? Coba kau lihat Vero. Aduh, saya macam tak percaya.
0: Mana-mana? Ih, betulan ini, Sally. Kau dapat terima kerja.
1: Mah, saya diterima kerja, mah. Di perusahaan yang saya impikan.
2: Ah, iyo kan, nak. Loh, bukannya itu perusahaan yang 3 bulan lalu kau bawa lamaran, toh, nak. Katanya sudah ada kabar lagi.
1: Sally juga tak tahu, mah.
0: Selamat deh, Sally.
3: Akhirnya, wishlist cadangan yang malah tercapai.
0: Apa-apa sudah, tahun ini kau belum beruntung di tes PNS. Tapi kabar baiknya, kau bisa kerja di perusahaan yang kau impikan, toh?
2: Ingat, Sally, yang terpenting itu bukan berapa banyak wishlist yang bisa dicapai atau terlalu fokus dengan yang belum tercapai. Yang paling penting adalah menikmati setiap proses dan jangan lupa ya, nak, untuk selalu bersyukur.
4: Demikian drama radio Perkara Wishlist, persembahan Teater Angkasa RRI Fak-Fak.

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Lin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo?
0: Jin, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Hah? Yang benar?
4: Oh no!
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpen baik-baik ya.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.
2: Halo?
3: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
2: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
3: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Lin. Gara-gara aku judi online.
2: Hah? Yang sabar ya, Cik.
4: A few moments later.
2: Tahu nggak, si Ciki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
5: Halo.
2: Jin, tahu nggak, si Ciki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
5: Yang benar.
6: Oh no.
7: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpen baik-baik ya.

Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

0: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id

0: Kita berbeda, tapi kita satu.
1: Dari Sabang sampai Merauke,
2: dari Miangas hingga Rote,
0: kita bicara dengan beragam bahasa,
1: berdoa dengan cara yang berbeda.
0: Tapi langkah kita satu, maju bersama.

0: Kita adalah Indonesia. Bukan hanya karena tanah ini tempat kita berpijak, tapi karena jiwa kita tertanam di dalamnya. Karena di setiap gotong royong, di setiap senyum tetangga,
1: dan di setiap peluh para petani dan nelayan, ada cinta, ada harapan, ada kita.
0: Mari kita jaga bangsa ini, satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa. Karena kita Indonesia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ruang Rindu. Saatnya Anda bersama kami di Ruang Rindu. Drop the beat, yo. Setiap hari Senin sampai dengan hari Minggu, jam 9 sampai jam 11 malam. Hanya di 101 FM, RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Halo, selamat malam pendengar 101 Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Bagaimana kabar Anda di malam hari ini? Semoga selalu sehat ya, di musim yang pancaroba ini ya, yang tidak menentu ya. Kadang panas, kadang juga hujan. Jadi terus jaga kesehatan ya, bagi Anda di rumah atau mungkin di suatu tempat ya. Dan di Ruang Rindu kali ini saya Hanan menemani Anda sampai pukul 11 malam nanti ya. Dan di Ruang Rindu kali ini ada lagu-lagu dengan Indonesia 2010 sampai 2020 ya. Dan pendengar, Ruang Rindu ini ada tema untuk hari ini. Pas waktu bangun tidur ini, hal pertama apa ini yang dicari? Apakah air minum atau mungkin tombol matikan alarm ya? Kalau saya sih tombol matikan alarm yang dicari. Soalnya nggak bisa tidur lagi. Habis bangun, matikan alarm, tidur lagi. Baik pendengar, Anda bisa bergabung bersama kami ya di Ruang Rindu malam hari ini di 638055 atau di WhatsApp 081 3900 15525. Bagi Anda yang mau bergabung ya di Ruang Rindu malam ini, ya kita ke WhatsApp dulu ya. Sudah ada yang gabung. Halo, selamat malam
3: Mas Anang.
2: Selamat malam Ibu Elisa.
3: Sehat.
2: Sehat Ibu, sehat. Ibu Elisa gimana ini,
3: sehat,
2: Ibu?
3: Sehat banget ya.
2: Ibu Elisa sehat gak?
3: Oh amin.
2: Amin.
3: Ini baru dah kok.
2: Selalu sehat gak Ibu Elisa ini? Ibu, ini cuaca hari ini gimana Ibu?
3: Ah cerah.
2: Panas ya?
3: Tapi enggak terasa.
2: Oh, enggak terasa. Ya. Baik, Ibu Elisa, hari ini ada tema ini, Ibu.
3: Temanya apa?
2: Temanya pas waktu bangun tidur ini. Hal pertama apa ini yang Ibu Elisa cari? Air minum kah?
3: Ya. Kalau enggak apa? Ke kamar mandi dulu.
2: Oh.
3: Ya berdoa dulu. Pokoknya ya, berdoa dulu.
2: Kalau barang Ibu, apa ini yang dicari?
3: Barang?
2: Iya, kalau barang mungkin. Apakah HP atau mungkin?
3: Enggak itu. Saya enggak pakai alarm.
2: Oh enggak.
3: Kalau jam 3 udah bangun.
2: Iya, oh, iya, iya. Jadi habis
3: jam
2: berdoa,
3: 3, huh? Jam 4 sudah yeah, bangun. Sudah enggak bisa tidur lagi.
2: Oh, sudah enggak bisa tidur lagi. Langsung beraktivitas buat Ibu ya.
3: Ya. Pokoknya olahraga di atas kasur.
2: Oh.
3: Terus yeah, dilanjutkan jalan kaki.
2: Yeah.
3: Di luar. Di luar rumah.
2: Berarti yang dicari pertama kali baju olahraga ini sepertinya Ibu.
3: Enggak pakai olahraga yang dipakai ini.
2: Pakai apa?
3: Baju, oh, apa ke besaran wanita. Oh,
2: pakai daster nih, Bu.
3: Iya. Iya. Baju kebesaran wanita.
2: Iya. Baju terlalu ya, terlalu besar bajunya. Baik.
3: Itu pena emas. Hmm?
2: Iya. Kenapa, Bu?
3: Dingin ya. Kerja apa-apa gitu pena itu loh.
2: Lebih fleksibel.
3: Maunya, beda kalau mau pergi kondangan gitu ya. Lain.
2: Iya. Kalau daster buat nyapu bisa. Buat beli sayur bisa.
3: Ya, apa-apa saja bisa. Pokoknya enggak pergi gitu loh.
2: Oke, okay, baik. Baik, Ibu, requestnya lagu apa ini? Lagunya Indonesia 2010 sampai 2020 ya.
3: Lagunya Ari Lasso.
2: Ari Lasso, yang apa ini, Bu?
3: Malaikat itu nyata.
2: Malaikat itu nyata, baik. Salam-salamnya, kanggem siapa, Ibu?
3: Salamnya buat Bu Juni, ayo muncul, Bu. Mm-hmm. Ini ada Mas Hanan. Ini hari apa, Mas?
2: Hari Kamis, Ibu.
3: Ya udah.
2: Malam Jumat.
3: Aku tanya aja.
2: Wah, jadi ngingetin ini, Bu Elisa ini. Sengaja sepertinya ini.
3: Enggak. Aku enggak nakut-nakuti lu.
2: Iya.
3: Di jalan memang banyak penampakan. Oh. Di jalan.
2: Iya, di jalan
3: itu kan. Itu apa?
2: Motor
3: mobil kan. Itu ya. Oh. Kalau enggak. Aku enggak.
2: Iya.
3: Cuma motor. Tanya ini hari apa?
2: Iya. Ada yang nemenin kok ini, Bu. Kebetulan ada yang nemenin.
3: Siapa?
2: Satpam, Ibu.
3: Oh. Sampai kan malam, di luar sampai sana.
2: Iya.
3: Terus ada Bu Wigati. Iya. Ayo muncul, Bu. Terus ada Mbak Oma. Terus ada Mbak Citra, wah-wah.
2: Mbak Citra, wah-wah, ya.
3: Ya, terus ada Pak Benny, Pak Kris. Terus ada di Papua itu, Kak Puja.
2: Kak Puja di Bintuni, Papua.
3: Ayo muncul, ya. Biasanya pertama, ya.
2: Iya, bisa. Biasanya pertama sendiri nih, Bu.
3: Ini sibuk, barangkali. Ada Mas Wais.
2: Iya.
3: Pak Prato, Papi Rudi, terus ada Mas Bima, Cik Lingling, Bu Riri, Bu Agustin, Bu Menti, Bu Modesta, Bu Tanti, Pak Tri. Kalau Pak Tri kalau malam jarang muncul.
2: Iya, mungkin istirahat.
3: Nanti nggak digandoli ya.
2: Nggak bisa digandoli ya, Ibu ya.
3: Terus ada itu Bu Endang tiga-tiganya, Bu Endang Cemani, Bu Endang Soekarjo, terus Bu Endang Solo Baru.
2: Solo Baru.
3: Terus Pak Jo, Pak Sardi, malam semuanya.
2: Baik.
3: Oh, Bu Ginem.
2: Buat Bu Ginem.
3: Ayo muncul, jangan tidur melulu loh, Bu. Terus buat Mas Hanan, petugas, tetap semangat.
2: Siap, Ibu.
3: Jangan lekas capek.
2: Siap.
3: Malam ya, Mas.
2: Iya, selamat malam.
3: Makasih,
2: terima kasih. Terima kasih. Selamat malam Ibu Elisa ya di Pajang. Ya, ini cuacanya lagi enggak enak juga ya. Baik, kita terima penelpon selanjutnya ya. Halo, selamat malam.
4: Selamat malam, Mas Hanan.
2: Selamat malam, Ibu. Bagaimana ini kabarnya, Ibu?
4: Ya, pangestu Mas, sak kondure Mas Anan juga sehat.
5: Ya, sehat Ibu. Alhamdulillah sehat.
4: Iya, tadi dipanggil sama Ibu Elisa ini. Heeh. Dune ayo ikut lah, terus ikut ini.
5: Oh. Langsung masuk ya Ibu ya.
4: Iya. Sebetulnya saya anu loh Mas. Tadi lewat telepon WA. Saya tak tanda ya Mas. Ke tombol ya WA ya di WA ya. Ya telepon seluler. Nak kepepet itu saya WA.
5: Iya.
4: Nulis WA.
5: Kalau
4: namanya wong tua tuh masuk ngetik-ngetik kan males ya Mas.
5: Iya betul. Enak langsung telepon ya Bu ya. Enak langsung gabung.
4: Iya Mas. Gimana Mas?
5: Iya.
4: Tema apa?
5: Temanya ini kalau bangun pagi nih Bu, Ibu Yuni ini biasanya langsung nyari apa? Apa nyari HP mungkin atau nyari kucing mungkin ya? Kucingnya kok hilang ini?
4: Tidak punya kucing, masa kilo kilo sama kucing itu?
5: Iya.
4: Anu mas saya kalau lihat kucing di dekat saya itu,
5: yeah.
4: Makanya saya tidak punya ya mas ya. Dulu di tempat mertua itu masa ada kucing, saya tidak doyan makan nih mas.
5: Oh iya.
4: Kilo, etok ini bulunya itu. Di piring pas saya ya enggak mas ya, tapi kok kelihatannya namanya seperti itu apa mas?
5: Mungkin geli ya Bu ya.
4: Iya ya orang anu kayak ketokan gitu mas, gilo kok. Kucing saya enggak gilo pokoknya enggak suka.
5: Iya. Jadi apa ini Bu yang mungkin apa ya yang dicari pertama kali ataukah air putih anu, mungkin langsung kulkas?
4: Mereksa HP kan pernah tak teleponi HP ini tahu-tahu baterainya habis jadinya enggak nganu loh sampai anu sampai merah itu loh mas
5: lubet ya
4: iya ya jadinya anu sepulin lah pokoknya HP tak lihat dulu.
5: Oke. Takut ada berita penting ya Ibu ya.
4: Iya. Apa yang ada yang apa WA, ada yang info nggak kedengaran, kadang-kadang bisa toh mas kalau udah tidur. Orang anak saya itu naik telepon 2 jam malam-malam kok, semalam sampai setengah satu. Sampai nggak bisa ikut, kadang-kadang nggak bisa ikut. Uang rindu, kadang-kadang toh kelewatan acalanya mas Gatot, mas manusia baik, mas Haris. Ya, tapi gimana ya mas anak jauh kok mas.
5: Iya kan kabar-kabar ya Ibu ya. Mungkin ketemu ya. Kan gak bisa ketemu juga. Jadi kangen-kangenannya lewat HP.
4: Jauh-jauh mas. Ada yang di Malang. Cucu saya di Jakarta. Ada yang satu di Venezuela.
5: Venezuela?
4: Ada yang satu di Australia.
5: Seburah
4: kok mas. Buruh di luar ya.
5: Iya. Pada mencar ya Ibu ya.
4: Mas. Anu ya biar mumpung masih cilik-cilik masih muda.
5: Iya, betul. Mumpung masih pengin keliling Ibu ya.
4: Iya, Mas. Yang satu ya. Baru umur 23. Yang satu baru umur 25, masih menikah sok lah umur 28 kaya kakunge mbiyen.
5: Oke. Baik, Ibu requestnya lagu apa ini, Ibu?
4: Saya kalau wanita sukanya Agnes mas saya.
5: Agnes yang apa ya, ini?
4: Anu sebuah rasa.
5: Sebuah rasa.
4: Ya.
5: Baik salam-salamnya buat siapa ini Ibu?
4: Ya mas. Tadi ada Bu Elisa ya mas di Pajang ya mas.
5: Iya Ibu. Ibu Elisa di Pajang.
4: Terus ada Ibu Endang di Sukoharjo. Terus ada Bu Hajah Sri. Ada Ibu Menti, terus Ibu Mogista di Jaten, ada Ibu Santi, di mana kita tidak ngerti saya. Ada Citra dan Dewi, dan Ibu Wigati, Mbak Wigati yang ijak nomok.
5: Iya, Ibu Wigati di Wonosobo.
4: Iya, di Wonosobo. Terus ada Pak Kris, Pak Muladi, di Asem Gede. Ada Pak Tri Boyolali, tapi jarang Pak Kris ya.
5: Pak Tri ya, siang bisa. Iya.
4: Ada Mbak Rere. Ada, pokoknya semuanya ada buat makanan, buat makanan, tugas-tugas. Sehat selalu ya Mas.
5: Amin, terima kasih Ibu.
4: Tuhan memberkati selalu.
5: Terima kasih, semoga Ibu ini juga
4: Oh iya Mas, Mas anu siapa Mas Yogi? Sudah bagus Mas. Pakai sayang.
5: Iya.
4: Nemen loh Mas itu batuknya. kok batuk apa flu-nya dulu?
5: Iya. Beliaunya lagi demam berat ini sepertinya.
4: Iya, flu-nya berat sekali. Tapi semalam apa kemarin malam masih Mas Yogi ya Mas?
5: Kemarin juga Mas Yogi.
4: Nah ya saya yang anu sama cuma apa itu Indonesia apa Mas?
5: Ruang Rindu Berjaringan ya Ibu ya.
4: Itu Mas Yogi yang tugas.
5: Iya betul.
4: Terakhir itu.
5: Iya. Ya.
4: Tapi sudah bagus toh kayak suaranya.
5: Semoga doakan aja semoga beliaunya selalu sehat gak Ibu.
4: Iya semoga semua sehat.
5: Amin amin.
4: Terus tadi sore ada Mas Joko lumayan pamit.

0: Ya sudah Mas, gitu aja. Terima kasih ya Mas.
1: Iya, selamat malam Ibu.
0: Selamat malam.
1: Iya, selamat malam Ibu Yuni ya. Baik, kita terima penelpon selanjutnya ya. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Hanan.
1: Waalaikumsalam. Selamat malam Ibu Wigati di Wonosobo ya. Wah, jauh-jauh.
2: Betul. Enggak, dekat di hati.
1: Wah iya, jauhnya itu di tempat aja kok Ibu, tapi di hati tetap dekat ini.
2: Iya, iya, dekat di hati.
1: Kabarnya gimana Ibu?
2: Sini, sini lagi hujan. Dari tadi siang. Dari jam sekitar jam 11.
1: Oh, jam 11 pagi?
2: Siang, iya.
1: Sampai sekarang?
2: Iya.
1: Oh, dingin banget itu Ibu. Tapi deras Ibu.
2: Ini sudah ini tadi waktu sebelum maghrib sampai maghrib itu ya, setelah maghrib bisa petirnya kenceng banget terus beruntun kayak tembakan.
1: Wah, deras banget berarti Ibu ya. Tapi aman ya Ibu ya, Wonosobo ya.
2: Alhamdulillah, insya Allah aman.
1: Alhamdulillah, selalu aman ya.
2: Tapi, insya Allah. Temanya apa ini?
1: Temanya ini, kalau pagi-pagi nih bangun tidur, Ibu Wigati biasanya nyari benda apa ini yang pertama kali dicari?
2: Kunci pintu.
1: Kunci pintu kamar ini?
2: Iya. Kalau pintu kamar kan di dalam gantung pintu depan, iya pintu depan terus matikan lampu kan?
1: Iya.
2: Keluar kunci, pertama kunci.
1: Buka jendela, sirkulasi
2: buka
1: udara.
2: Buka jendela, iya. Baru apa-apa
1: udara
2: gitu.
1: Pagi, nggih.
2: Iya. Kadang ya Mas Hanan, waktu mau tidur kan ngunci-ngunci pintu lah itu masih taruh di meja, lupa biasanya dibawa gitu.
1: Oh, dibawa.
2: dibawa ke tempat tidur, iya, dibawa biasanya tidur. Di sebelah jadi HP kunci gitu kan. Berjejer, tapi kadang kalau sudah keburu ngantuk apa-apa lupa gitu, taruh di meja. Bangun tidur kok enggak ada gitu, baru nyari.
1: Jadi hal yang pertama dicari itu kunci malah.
2: Kunci ya. Iya, soalnya saya mesti biasanya kalau ini kan gantung ya. Kalau siang gitu gantung di ini ada, bukan di pintu.
1: Iya, di cantolan gitu ya.
2: Di cantel biar enggak lupa, tapi ya namanya orang kadang mau keburu megang apa asal taruh aja gitu.
1: Iya.
2: Masih manusia ya, iya.
1: Masih wajar ya Ibu ya. Namanya juga manusia. Baik.
2: Iya.
1: Ibu Wigati ini requestnya lagu apa ini Ibu? Indonesia 2000.
2: Andre Hehanusa.
1: Andre Hehanusa.
2: Masuk enggak?
1: Enggak masuk Ibu. Lagunya
2: enggak masuk.
1: Masih di bawah 2010 itu ya. Mungkin
2: ada
1: lagu lain. Oh,
2: yang 2010 ke atas ya?
1: Iya, betul.
2: Iya, Andre Hehanusa yang fiturnya sama Julio Iglesias 2021.
1: Oh, masuk ya Julio. Oh iya, Duhai Kekasihku.
2: Duhai
1: ya?
2: Kekasih.
1: Oh, boleh. Kalau ini boleh.
2: Nawar ya. Enggak, soalnya kan itu anunya 2021.
1: Oke. Mungkin saya carikan yang baru mungkin ya Ibu ya nanti ya.
2: Iya, iya yang baru, anu baru itu. Betul 2021 itu anu sama duet sama Julio Iglesias.
1: Oke, baik. Ibu salam-salamnya buat siapa ini?
2: Salamnya salamnya buat Cik Lingling, Mbak Citra, Mbak Rere, terus nggak saya mau gondelan Bunda Elisa sama Bu Yuni.
1: Sudah lengkap banget itu di absen.
2: Sudah lengkap, iya. Oh, Pak Kris ya. Pak Tri, selamat malam, selamat istirahat. Buat Mas Hanan, sehat-sehat.
1: Terima kasih.
2: Semangat nggih, pulangnya hati-hati. Hujan enggak Solo, Mas?
1: Solo terang, Ibu. Terang sampai panas ini, Ibu.
2: Di sini hujan dari

0: pilih mie hujan kalau bisa. Dibagi ya Mas.
1: Iya,
0: di Wonosobo. Hujan ini lagi deres-deresnya nih malam ini.
1: Iya, kedengeran ini Bu.
0: Terus?
1: Kedengeran suara hujannya kedengeran sampai sini.
0: Hujan. Iya, deres banget tuh. Oke nggih Mas sana.
1: Oke,
0: pokoknya hati-hati nggih. Tentunya sehat-sehat selalu.
1: Amin.
0: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Wigati ya di Wonosobo menemani kita di Ruang Rindu malam hari ini ya. Oke, kita ke lagu dulu ya untuk menemani Anda di Surakarta malam hari ini. Tetap bersama kami pendengar di 101.1 kanal informasi dan inspirasi.

0: Kita berbeda, tapi kita satu.
1: Dari Sabang sampai Merauke,
2: dari Miangas hingga Rote,
0: kita bicara dengan beragam bahasa,
1: berdoa dengan cara yang berbeda.
0: Tapi langkah kita satu, maju bersama.

0: Kita adalah Indonesia. Bukan hanya karena tanah ini tempat kita berpijak, tapi karena jiwa kita tertanam di dalamnya.
1: Karena di setiap gotong royong, di setiap senyum tetangga,
2: dan di setiap peluh para petani dan nelayan, ada cinta, ada harapan, ada kita.
0: Mari kita jaga bangsa ini, satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa. Karena kita Indonesia.

0: Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bertemu di Ruang Rindu.
4: Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu.
5: Terima kasih pendengar masih bersama kami di 101.1 kanal informasi dan inspirasi. Masih di Ruang Rindu ya, bersama saya Hanan ya. Dan lagu terakhir tadi dari Andre Hehanusa yang berjudul Karena Aku Tahu Engkau Begitu ya. Kalau misalnya yang tadi di request Ibu Wigati tadi taunya tidak masuk, jadi saya putarkan yang masuk ya. Baik, kita ke penelpon berikutnya ya. Halo, selamat malam.
6: Malam, Mbak Sanai.
5: Selamat malam, Ibu Mentik.
6: Malam, ya. Ganteng.
5: Wah, terima kasih.
6: Lagi mau tak aroni cantik ya, piye. Mau mau tak aroni cantik.
5: Wah, jangan. Cowok ganteng ini.
6: Cowok ganteng.
5: Kalau cantik Ibu Mentik.
6: Alhamdulillah.
5: Sehat gak? Sehat gak Ibu Menti?
6: Sehat. Sehat ya, orang remaja yang ingin.
5: Baik. Ya, ya semoga selalu sehat ya.
6: Sehat. Ya,
5: amin, amin.
6: Temanya apa,
5: Mas? Temanya ini pas bangun tidur ini, Ibu Menti pertama yang dicari itu apa? Benda apa ini? Atau
6: benda?
5: Apakah HP mungkin?
6: Biasanya ya.
5: Atau mungkin kacamata ya?
6: Gerak-gerakin tangan apa-apa gitu dulu. Dan kaki itu.
5: Iya.
6: Bangun ya. Pagi atau malam bangunnya.
5: Kalau benda Ibu, benda apa ini?
6: Yang.
5: Iya.
6: Maksudnya? Bangun malam apa
5: bangun pagi, bangun tidur pagi.
6: Oh, bangun pagi. Biasanya ya itu nanti apa ada HP apa-apa di ya enggak anu dipinggir kayak gitu terus bangun. Di kamar mandi apa-apa gitu.
5: Oke.
6: Okay. Di tempat tidur enggak beres disinggir kesek gitu.
5: Iya.
6: Iya.
5: Baik, baik Ibu, requestnya lagu apa ini? Lagu Indonesia 2010 sampai 2020 Ibu.
6: Apa ya?
5: Apa ini?
6: Yang sama Lesti gue yang gampang.
5: Lesti? Siapa?
6: Judika yang gue sama Lesti.
5: Oh, Lesti sama Judika, iya, baik.
6: Cinta harus memiliki apa itu judulnya.
5: Salam-salamnya buat siapa Ibu?
6: Ya salamnya tadi buat Bu Yuni, terima kasih. Bu Wigati, Bu Elisa. Biasanya ini nanti kekek-kek lah ini. Kekek-kek.
5: Iya.
6: Enggak, nanti gak takut Mas Anang. Mbak Tanti, Mbak Tanti ini lama gak masuk ya Bu Tanti.
5: Bu Tanti masuk kok Ibu. Terakhir saya masuk sepertinya. Kalau gak salah Selasa itu masuk ya.
6: Iya, Mbak Tanti, Mbak Nini Ngati Suman, Bunda Wisnu, Bunda Bila, terus Pak Gris. Siapa lagi ya Mas?
5: Siapa lagi nih?
6: Bu Modesta, Mbak Riri. Mbak Riri kok belum masuk. Mbak Iki Aisyah.
5: Iya.
6: di Kalimantan Barat, Kak Fija di Papua, Mas Andi ya lama nggak masuk ini.
5: Iya lama.
6: Untuk semua monitor tanpa terkecuali.
5: Tanpa terkecuali.
6: Mas Andi, sehat selalu.
5: Amin, terima
6: pulangnya
5: kasih.
6: Pulangnya hati-hati.
5: Terima kasih.
6: Nanti tidak ada.
5: Diingetin lagi nih.
6: Terima kasih. Selamat malam.
5: Selamat malam Ibu Entik di Kepatihan ya. Wah, ini diingetin lagi nih kalau malam Jumat ini. Baik, kita terima penelpon selanjutnya, boleh. Halo, selamat malam.
7: Halo, selamat malam Mas Hanan.
5: Selamat malam Ibu.
7: Sangat takut saya temenin nanti sampai usai.
5: Wah, terima kasih loh Bu Rere.
7: Apa temanya Mas?
5: Temanya ini kalau pas bangun tidur pagi nih, Ibu Rere biasanya cari apa ini? Cari benda apa ini?
7: Yang dicekannya HP, terus bangun, terus duduk sebentar, terus ke kamar mandi.
5: Iya. Yeah.
7: Ya terus itu terus habis itu sholat subuhan itu terus habis itu jalan-jalan di luar Mas.
5: Oh, olahraga itu. Ya Bu ya.
7: Lagunya tahun 2000 ya Mas, 2010 ya Mas.
5: Lagunya 2010-an Ibu.
7: Imaniar masuk nggak Mas?
5: Imaniar lagunya nggak masuk gitu Ibu.
7: Oh nggak masuk ya, kita tak ganti aja dulu.
5: Iya.
7: Tak ganti bisa.
5: Apa Bu?
7: Yesa.
5: Yesa. Yesa.
7: Kisah cinta dia.
5: Kisah cinta dia. Sebentar.
7: Apa?
5: Kisah cinta dia. Salam-salamnya ya. Buat siapa Ibu?
7: Oh, salamnya buat Mas Hanan sekeluarga sih, selalu bahagia selalu. Rezeki melimpah wabarakatuh ya Mas Hanan. Mudah-mudahan Mas Yogi cepat sembuh ya Mas.
5: Amin Ibu, amin.
7: Kasihan kemarin itu sampai hidungnya gimana gitu loh, dekat siaran.
5: Hidungnya gimana Ibu?
7: Wah, anu kayak ngambek-ngambek gitu
5: loh Mas. Oh, tak pikirku kasihan hidungnya.
7: Dekat siaran gitu, kasihan aku.
5: Iya.
7: Semoga sehat selalu ya Mas.
5: Amin.
7: Salamnya buat yang sudah masuk tadi semuanya ya Mas. Salamnya buat Pak Rudi, Pak Mulati, Cik Lingling, Pak Kris, Mas Andi Batam, Siti, Pak Bambang Murdo, Pak Gatot yang di Kalimantan Barat, Mas Bima, Mas Adrian, Pak Tri Boyolali, yang Noya, Bu Lastri, Bu Yuni, Pak Dewi, Bu Elisa, Bu Menti, Bu Wigati, Pak Beni, Bu Maria Agata, Pak Citra, Muah-Muah, yang sunu Bumi Karim, Lek Karim, Bu Temu, Bu Nini Sartini, Bu Rakil, Bu Pinem, Bu Yatmi, Bu Jastri, Kak Puja di Bintuni, Bu Wisnu, Bu Endang tiga-tiganya, Mas Rahman, Bu Modesta, Pak Angel, Bu Tanti, Mbak Parmi, terus Bunda Tipa, terus Pak Sultan, kamu gimana sekalian, Bu Sri Andayani. Salamnya buat semuanya ya Mas.
5: Buat semuanya saja. Wah, kalau Ibu Riri ini selalu lengkap ya.
7: Kalau pulang hati-hati ya Mas.
5: Iya, siap Ibu.
7: Pokoknya ingat terus pokoknya Mas.
5: Oke Ibu, siap.
7: Sehat terus ya Mas.
5: Amin, terima kasih.
7: Kalau pulang hati-hati, jangan takut. Kalau pulang, jangan ngebut-ngebut ya.
5: Oke, siap Ibu.
7: Temenin dari rumah sampai usai.
5: Iya, siap. Terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Rere ya di Wonogiri nemenin saya sampai malam ini. Sampai selesai ya. Jadi saya enggak ini ya. Baik, kita baca WhatsApp dulu ya yang beberapa sudah masuk. Ada dari Pak Hari di Kaliwingko. Selamat malam Mas Hanan, requestnya lagu dari Firsa Besari dan Tantri ya, Waktu Yang Salah. Terima kasih, selamat bertugas, tetap semangat, sehat selalu. Terima kasih Pak Hari di Kaliwingko. Terus ada lagi Kak Siti Aisyah ya di Kalimantan Barat. Assalamualaikum, selamat malam Mas Hanan, apa kabarnya? Ini Siti Aisyah di Kalimantan Barat. Mas, lagunya Ikut Aja, spesial buat ayah aja yang ada di Kalimantan Barat. Salamnya buat Mas Yogi, Mas Ferry di Palembang, Mas Manggala, Mas Jeki di Kalimantan Barat, Dede di Kalimantan Barat, Mbak Citra, Mbak Intan, Mbak Nana, Mbak Ria, Pak Tri, Pak Mulyadi, Pak Kris, Pak Pirudi, Bu Mentik, Bu Wigati, Kak Citra, muah-muah ya. Dan buat yang baca, terima kasih aja Mas Hanan yang ganteng. Wah, terima kasih. Mas, lagunya tahun berapa ya? Tahun 2010. Boleh ya, tahun 2010 sampai tahun 2022 boleh. Boleh kalau mau nambah ya. Mau request lagu ya, soalnya masih ada waktu ya. Ada lagi dari kita terima telepon dulu ya, mungkin ya. Halo, selamat malam.
8: Halo, selamat malam.
5: Selamat malam.
8: Gimana kabar?
5: Sehat selalu, Kak Citra, muah-muah.
8: Kok tahu sih, Kak?
5: Iya.
8: Aku lama banget gak bisa masuk loh, Kak. Gimana sih, dari tadi gak diangkat.
5: Ya, masa iya? Mantri ya. Kabarnya gimana ini, Kak Citra?
8: Kabarnya baik. Kak, nanti juga baik kan? Tambah ganteng, tambah sukses, tambah bahagia, tambah cuannya banyak.
5: Wah, amin. Terima kasih ini. Semoga Kak Citra juga ya.
8: Sendirian ya?
5: Iya, sendirian.
8: Kak Yogi kayaknya flu ya?
5: Kak Yogi lagi demam ini.
8: Iya, semoga tambah.
5: Semoga tambah ya, sembuh ya. Jangan tambah
8: sama
5: ya.
8: Gemuk, tambah sehat, tambah semangat, sukses ya, Kak.
5: Amin.
8: Semuanya. Pokoknya pro 1, pro 2, pro 3. Ya semuanya. Ya,
5: amin.
8: Aku lagunya ini ya, Kak ya.
5: Lagunya apa ini?
8: Aku pura-pura lupa aja ya, Kak. Bisa ya, Kak?
5: Pura-pura lupa. Bisa, boleh. Yeah. Ini ada tema ini. Temanya ini kalau misalnya Kak Citra bangun pagi nih, yang dicari pertama apa? Pasti HP ini.
8: Oh iya kan. Malam aja kalau ngelilir itu liatin HP.
5: Oh, takut ada siapa ini yang WhatsApp ini?
8: Takut enggak masuk apa enggak gitu.
5: Oke.
8: Iya dong, kalau nelpon udah malam enggak tak angkat karena aku kalau udah ngantuk ngangkat telepon itu nanti gak bisa tidur aku.
5: Oh, malah gak gitu. Bisa tidur. Malah sampai pagi ya biasanya.
8: Iya. Malah begadang.
5: Malah begadang.
8: Kayak lagunya Wairama.
5: Baik, salam-salam.
8: Aku salam ya, Kak ya.
5: Boleh.
8: Salamnya ada Bunda Yuni. Terima kasih Bunda, gak pernah lupa sama aku. Ada Kak siapa yang di tadi, Kak?
5: Kak siapa?
8: Kak Elisa ya.
5: Oh, iya, Bu
8: yang
5: Elisa
8: di Kalimantan.
5: Oh, yang Barat. Di Kalimantan Barat, Kak Siti Aisyah.
8: Iya, Kak Siti. Pasti ingat sama Tita Muah-Muah. Ada Bunda Elisa, Muah-Muah juga, Bunda. Ada Bunda Endang yang di Sukarjo. Muah-Muah, Bunda. Selamat malam, tak tunggu masuknya. Bunda Endang yang ada di Cemani. Ada Bunda Modesta. Ada Papi Rudi dan Mami, ada Om Benny dan Tante, ada Kak Bima nggak masuk-masuk, saya tunggu masuknya.
5: Iya, sudah lama nggak gabung ini.
8: Kemana sih, Kak, kamu itu? Karena libur bareng ya nggak masuk gitu.
5: Dicariin ini loh.
8: Iya, dicari nggak tahu. Aku dengar suaranya dia tuh happy kok, Kak.
5: Oh, kenapa
8: ini? Suaranya itu baik-baik semuanya. Wah, gitu, Kak.
5: Iya dong.
8: Salamnya buat tadi ada Bunda Rere, ada Bunda Mentik. Aku dilupain Bunda Mentik.
5: Wah, mungkin kelupaan ibu.

0: lama gak masuk. Ada Kak Mandala, ada Kak Nana, ada kakak semuanya ya kak.
1: Kakak semuanya.
0: Bunda-bunda semuanya tak terkecuali.
1: Oke.
0: Yang ada di itu Kak Uja. Thank you ya kak. Lagunya tak tunggu jangan malam-malam kak. Mau nanti tidur ya kak ya. Pulang hati-hati ya kak.
1: Terima kasih.
0: Thank you kak. Dadah.
1: Thank you. Waalaikumsalam.
0: Ada ini ada Pak Kris. Pak Kris.
1: Oh Pak Kris. Pak Kris. Kenapa?
0: Ya. Kasih kak. Thank you. Dadah.
2: Baik. Terima kasih Kak Citra Muah-Muah ya. Wah, sudah lama tidak bergabung ini Kak Citra Muah-Muah. Baik pendengar, kita menuju lagu dulu ya untuk menemani Anda di Surakarta malam hari ini. Ada beberapa lagu ya untuk menemani Anda. Tetap bersama kami pendengar di 101.1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Sini dulu.
1: Kenapa tuh?
0: Ini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
0: Ini tengok ini ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah? Ih,
0: siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu tahu.
2: Makanya jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, we. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoax kayak gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak tahu. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

0: Kita berbeda, tapi kita satu.
1: Dari Sabang sampai Merauke,
2: dari Miangas hingga Rote,
0: kita bicara dengan beragam bahasa,
1: berdoa dengan cara yang berbeda.
0: Tapi langkah kita satu, maju bersama.

0: Kita adalah Indonesia. Bukan hanya karena tanah ini tempat kita berpijak, tapi karena jiwa kita tertanam di dalamnya.
1: Karena di setiap gotong royong, di setiap senyum tetangga,
2: dan di setiap peluh para petani dan nelayan, ada cinta, ada harapan, ada kita.
0: Mari kita jaga bangsa ini,
1: satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa.
0: Karena kita Indonesia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bertemu di Ruang Rindu. Ruang Rindu. Ruang Rindu.
2: 101 Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, masih di Ruang Rindu. Selamat malam pendengar yang mungkin baru gabung ya. Wah, sudah ada WhatsApp ya. Sudah ada yang teleponin. Kita angkat dulu ya. Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam Mas Hana.
2: Selamat malam
3: Putra.
2: Selamat malam Ibu Modesta.
3: Iya, saya sehat, ini ya? Tertinggal ya.
2: Iya, tumben ini jadi
3: penelpon terakhir. Tadi asik lihat TV.
2: Oh iya iya iya.
3: Iya.
2: Iya. Ibu Modesta sehat
3: ya? Terima kasih ya, masih diberi waktu untuk telepon ya. Wah, Mas iya, Hana.
2: Tentu saja Ibu.
3: Iya.
2: Ibu Modesta sehat gak Ibu?
3: Sehat, okay. Sudah sembuh Mas batuknya,
2: okay.
3: Tinggal Mas Yogi ya, semoga Mas Yogi cepat sembuh.
2: Amin.
3: Sehat kembali.
2: Terima kasih, terima kasih kata Mas Yogi.
3: Iya, temanya apa?
2: Temanya ini, kalau Bu Modesta bangun pagi nih, barang apa yang dicari pertama kali?
3: Oh iya, ya. Sama Bu Mentik tadi digerak-gerakkan tangan, terus baru berdiri ya.
2: Yeah.
3: Pertama saya buka korden dibuka, iya jendela, terus ya masuk dapur Mas.
2: Oh masuk dapur.
3: Mas. Iya.
2: Kalau benda ini Ibu, kalau benda.
3: Tapi ya ini. Berdoa dulu dong kalau itu. Oh, saya mesti berdoa dulu.
2: Tidur berdoa
3: ya dari kamar mandi. Dulu terus berdoa, setelah selesai baru dapur gitu.
2: Langsung ke kulkas berarti Ibu. Cari bahan makanan apa ini yang mau dimasak.
3: Iya gitu. Ya. Ya. Pertama ya untuk itu apa? Teh, kopi yang suka. Teh ya teh, senyencem teh gitu.
2: Oke.
3: Iya.
2: Baik. Modesta, lagunya kayaknya nggak bisa ini Ibu kalau mau.
3: Iya. Rigas nanti lagu. Diputar di jazz itu
2: jazz
3: apa?
2: Musik.
3: Jazz musik itu bisa ya toh?
2: Ya, saya cek dulu ya.
3: Saya akan menemani Mas Hanan ini sampai Mas Hanan kundur ya.
2: Iya. Lagu apa ya, ini Ibu? Nanti kalau
3: lagu ya pilihkan Mas Hanan aja lah.
2: Oh,
3: yang enak-enak ya.
2: Oke.
3: Nanti kalau milih-milih dah. sudah tertinggal. Salam-salam aja ya.
2: Boleh.
3: Itu Bapak Papi Rudi, Om Beni, Bapak Kris, Ibu Endang di Sukoharjo, Ibu Isa, Ibu Rere, Ibu Menti, terima kasih tadi saya dengar kok saya dikirimi. Ibu Yuni di Kabupaten Semarang, Ibu Retno Hardani, Ibu Ragil, Ibu Hajah Sri, terus Ibu Ginem, Ibu Wigati, dan semuanya Mas.
2: Dan semuanya
3: semua
2: saja.
3: Pencinta Ruang Rindu nanti kelamaan ya. Selamat bertugas, semoga sehat selalu.
2: Amin.
3: Kalau pulang nanti hati-hati ya, Mas.
2: Siap, Ibu. Terima kasih.
3: Jaten terang benderang.
2: Terang.
3: katanya Bu Mentik nanti apa ada yang cucuk yang... gitu di jalan.
2: Ada yang penampakan ya Bu ya.
3: Itu sukanya nakut-nakut itu Bu Menti. Ya makasih ya Mas Danan yang ganteng.
2: Wah terima kasih. Baik, terima kasih Ibu, Ibu Modesta.
3: Sama-sama.
2: Selamat malam.
3: Wah. Oh ini sebentar Mas.
2: Iya.
3: Ibu, tadi saya dengar dari Mbak Citra Muah-Muah ya. Oh, salam iya. Kembali, salam sehat. Makasih.
2: Oke, terima kasih. Wah, untung nggak ketinggalan itu tadi salamnya buat Mbak Citra ya. Baik, kita baca WhatsApp dulu ya yang belum kebaca tadi ya. Ada Kak Joko ya di Kalimantan Barat. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat malam Mas Hanan, ini dengan Joko di Kalimantan Barat. Requestnya lagu Hello di Antara Bintang. Salamnya untuk Dede di Kalimantan Barat, Jackie di Kalimantan Barat. Untuk Mas Hanan, Mas Manggala, Mas Yogi, Mbak Citra, Mbak Nana, dan untuk semua pendengar Ruang Rindu. Salam spesialnya buat Aisyah ya di Kalimantan Barat. Terima kasih untuk Mas Hanan udah bacakan. Terima kasih kembali ya Kak Joko di Kalimantan Barat. Terus ada lagi dari siapa ini ya, Ibu Endang ya. Ini ya, selamat malam Mas Yogi. Wah tadi Mas Yogi ya, sekarang diganti Mas Hanan ini. Karena Mas Yoginya lagi demam, jadi pergantian pemain ini. Ruang Rindu antri lagu dari Tiara Andini yang Maafkan Aku. Kalau sempat nanti komputer ya. Salamnya, salam dan kirim untuk semuanya aja nggih Mas. Mas Yogi cepat sehat, amin. Jangan sakit-sakit lagi, nanti pulangnya hati-hati, matur nuwun Mas. Oke, terima kasih Ibu Endang di Sukoharjo. Terus ada lagi Pak Budi Parianto ya. Selamat malam, minta lagunya Ada Band Pemain Cinta. Kirim buat semuanya pecinta Ruang Rindu, spesial buat teman dekatku. Terima kasih, mat aktivitas tetap semangat dari Budi di Alas KA. Oke. Terus ada lagi siapa ini ya? Bu Mentik ya, Bu Mentik. Maaf ya Mbak Citra Muah-Muah, kan sudah tak sebut semuanya tapi gak sebut. Makasih Mas Hanan bisa sudah membacakannya. Oh ya baik, terima kasih Ibu Mantik. Dan oke, waktu sudah menunjukkan kurang 10 menit ya di Ruang Rindu malam ini. Saya Hanan mohon pamit ya. Terima kasih yang sudah bergabung bersama kami di Ruang Rindu malam hari ini. Terima kasih yang sudah salam-salam, mungkin yang sudah request lagu ya. Dan mohon maaf

0: Kita berbeda, tapi kita satu.
1: Dari Sabang sampai Merauke,
2: dari Miangas hingga Rote,
0: kita bicara dengan beragam bahasa,
1: berdoa dengan cara yang berbeda.
0: Tapi langkah kita satu, maju bersama.

0: Kita adalah Indonesia. Bukan hanya karena tanah ini tempat kita berpijak, tapi karena jiwa kita tertanam di dalamnya.
1: Karena di setiap gotong royong, di setiap senyum tetangga,
2: dan di setiap peluh para petani dan nelayan, ada cinta, ada harapan, ada kita.
0: Mari kita jaga bangsa ini,
1: satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa.
0: Karena kita Indonesia.

0: Kita berbeda, tapi kita satu.
1: Dari Sabang sampai Merauke.
2: Dari Miangas hingga Rote.
0: Kita bicara dengan beragam bahasa.
1: Berdoa dengan cara yang berbeda.
0: Tapi langkah kita satu. Maju bersama.

0: Kita adalah Indonesia. Bukan hanya karena tanah ini tempat kita berpijak, tapi karena jiwa kita tertanam di dalamnya.
1: Karena di setiap gotong royong, di setiap senyum tetangga,
2: dan di setiap peluh para petani dan nelayan, ada cinta, ada harapan, ada kita.
0: Mari kita jaga bangsa ini, satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa. Karena kita Indonesia.

Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.
4: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Pendengar, kini tiba saatnya kami undur diri dari udara. Setelah mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, hari Kamis 21 Mei 2026. Kami segenap kerabat kerja Pro 1 Radio Republik Indonesia Surakarta mengucapkan terima kasih kebersamaan Anda. Sampai jumpa esok hari pada waktu dan frekuensi yang sama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Surakarta. Kembali mengudara melalui frekuensi FM 101 MHz, 96,8 MHz, audio streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital, membawakan acara di sepanjang hari ini, Jumat 22 Mei 2026. Dari Jalan Abdul Rahman Saleh 51 Surakarta, selamat mengikuti siaran kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: saatnya Anda bersama kami di Surakarta Pagi Ini. Ragam berita dan informasi terupdate di Solo Raya. Surakarta Pagi Ini.
1: Selamat pagi dan apa kabar Anda pendengar? Pagi hari di sebagian kota Solo ada yang basah ya, karena tadi dini hari sempat ada sebagian yang hujan meskipun tidak begitu deras ya. Tapi membuat suasana pagi ini semakin segar untuk Anda semuanya. Dan semoga saja pagi ini Anda semuanya juga dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Yang work from home juga tetap siap untuk menyiapkan agenda kerjanya hari ini dan bisa bekerja dari rumah dengan penuh semangat. Dan untuk Anda yang tetap harus bekerja di kantor atau ke tempat kerja Anda semuanya, yang sudah mulai persiapan, semangat terus dan menjaga hati senantiasa bahagia untuk melakukan tugas yang kita cintai. Bersama saya Wiwi Martani, pendengar, hadir untuk Anda di Surakarta pagi ini Jumat 22 Mei 2020. Saya membawa satu topik yang nanti akan didiskusikan bersama di dialog pagi pendengar. Ini tentang cegah anak putus sekolah ya, karena informasi dan berita yang kita dapat baca bahwa di Wonogiri khususnya ya, ini menjadi jumlah yang tertinggi ya untuk anak-anak yang tidak sekolah, tetapi memang masih harus disinkronkan dengan data serta real yang ada di lapangan. Nanti kita akan sampaikan pendengar dan kita akan diskusikan di dialog pagi pukul 8 waktu Indonesia Barat. Baik, segera saja pendengar, kita awali Surakarta pagi ini dengan religi pagi. Kita akan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran dan terjemahannya oleh Misyari Rashid, membacakan surat At-Takwir dan juga Al-Infitar ayat 1-29, kemudian untuk Al-Infitar ayat 1-19. Dirangkai dengan siraman rohani agama Islam, pagi ini disampaikan oleh Ustadz Ahmad Khairuddin dengan judul Masalah Wudhu dan Air, hadits 55-66. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi Surakarta pagi ini.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Apabila matahari digulung, dan apabila bintang-bintang berjatuhan, dan apabila gunung-gunung dihancurkan, dan apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan tidak terurus, dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan, dan apabila lautan dipanaskan, dan apabila ruh-ruh dipertemukan dengan tubuh, dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, karena dosa apa dia dibunuh, dan apabila lembaran-lembaran catatan amal telah dibuka lebar-lebar, dan apabila langit dilenyapkan, dan apabila neraka jahim dinyalakan, dan apabila surga didekatkan, setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakannya.
2: فلا أقسم بالخنس.
3: Aku bersumpah demi bintang-bintang.
2: Al-jawaril kunnas.
3: Yang beredar dan terbenam.
2: Wal-layli idza as'as.
3: Demi malam, apabila telah larut.
2: Was-subhi idza tanaffas.
3: Dan demi subuh, apabila fajar telah menyingsing.
2: Innahu laqawlu rasulin karim.
3: Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman Allah yang dibawa oleh utusan yang mulia, Jibril.
2: Li quwwatin 'inda dzil 'arsyi makin.
3: Yang memiliki kekuatan, memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah yang memiliki ars.
2: Muta'in thamma amin.
3: Yang di sana, di alam malaikat, ditaati dan dipercaya.
2: Wa ma sahibukum bimajnun.
3: Dan temanmu Muhammad, itu bukanlah orang gila.
2: Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin.
3: Dan sungguh, dia Muhammad telah melihatnya Jibril di ufuk yang terang.
2: Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin.
3: Dan dia Muhammad bukanlah seorang yang kikir, enggan untuk menerangkan yang gaib.
2: Wa ma huwa biqauli syaitanir rajim.
3: Dan Al-Qur'an itu bukanlah perkataan setan yang terkutuk.
2: Fa aina tadhhabun.
3: Maka kemanakah kamu akan pergi?
2: In huwa illa dzikrun lil 'alamin.
3: Al-Qur'an itu tidak lain adalah peringatan bagi seluruh alam.
2: Liman syaa'a minkum an yastaqim.
3: Yaitu bagi siapa di antara kamu yang menghendaki menempuh jalan yang lurus.

0: Dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu, kecuali apabila dikehendaki Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Idzas samaa'u fatarat.
0: Apabila langit terbelah.
1: Wa idzal kawaakibu tasarat.
0: Dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan.
1: Wa idzal biharu fujjirat.
0: Dan apabila lautan dijadikan meluap.
1: Wa idzal quburu bu'thirat.
0: Dan apabila kuburan-kuburan dibongkar.
1: Alimat nafsum ma qaddamat wa akhkharat.
0: Maka setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan yang dilalaikannya.

0: Wahai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu berbuat durhaka terhadap Tuhanmu yang Maha Pengasih?
1: Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak.
0: Yang telah menciptakanmu, lalu menyempurnakan kejadianmu, dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang.
1: Fi ayyi suratin ma syaa'a rakkabak.
0: Dalam bentuk apa saja yang dikehendaki, Dia menyusun tubuhmu.
1: Kalla bal tukadzibuna biddin.
0: Sekali-kali jangan begitu. Bahkan kamu mendustakan hari pembalasan.
1: Wa inna 'alaikum lahafidhin.
0: Dan sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaanmu.
1: Kiraman katibin.
0: Yang mulia di sisi Allah dan yang mencatat perbuatanmu.
1: Ya'lamuna ma taf'alun.
0: Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan.
1: Innal abrara lafi na'im.
0: Sesungguhnya orang-orang yang berbakti benar-benar berada dalam surga yang penuh kenikmatan.
1: Wa innal fujjara lafi jahim.
0: Dan sesungguhnya orang-orang yang durhaka benar-benar berada dalam neraka.
1: Yaslaunaha yawmaddin.
0: Mereka masuk ke dalamnya pada hari pembalasan.
1: Wa ma hum 'anha bighaibin.
0: Dan mereka tidak mungkin keluar dari neraka itu.
1: وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ.
0: Dan tahukah kamu, apakah hari pembalasan itu?
1: ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ.
0: Sekali lagi, tahukah kamu, apakah hari pembalasan itu?

0: Yaitu, pada hari ketika seseorang sama sekali tidak berdaya menolong orang lain, dan segala urusan pada hari itu dalam kekuasaan Allah.
1: Sadaqallahul Azim.
2: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yawmiddin. Ashadu an la ilaha illallah ahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah. A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala barakallahu fikum. Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita memujinya dengan sebaik-baik pujian. Memuji sebagai khaliq, sebagai mudabbir dan sebagai penggenggam hati kita semua, penggenggam alam semesta. Maka seyogianya kita senantiasa bersyukur atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Kenikmatan jasmani dan rohani yang kita dapat kita nikmati bersama-sama ini. Maka senantiasa kita dengan kenikmatan tersebut kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketakwaan kita. Sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Salawat serta salam senantiasa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabat beliau, dan juga kepada umatnya yaitu kita semua yang selalu ittiba dengan sunnah-sunnah beliau ila yaumil akhir. Pendengar yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala barakallahu fikum. Mari senantiasa kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya di awal bulan Dzulhijjah ini. Banyaklah kita berdoa, berzikir, tahmid, tahlil dan takbir, karena sesungguhnya ini adalah merupakan hari atau siangnya adalah merupakan banyak keutamaan-keutamaan sebagaimana dalam hadis-hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan yang lainnya. Pada kesempatan kali ini, mari kita lanjutkan pembahasan kita mempelajari hadis-hadis Rasulullah SAW yang

tentunya ya lantas membaca doa ya, membaca doanya summa qal asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin ya. Jadi doanya seperti itu, aku bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, bahwa ia tunggal, tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang mensucikan diri, maka akan dibuka baginya 8 pintu-pintu surga, dan ia dapat masuk dari pintu mana saja yang dikehendaki. Jadi itu terkait dengan doa. Di dalam doa kita setelah wudu, walaupun ada banyak versi, tapi di dalam Sahih Tirmidzi ini adalah dimaktubkan seperti itu. Nah, untuk kesempatan kali ini kita lanjutkan hadis yang ke-56 di bab wudu dengan satu mud, yaitu takaran yang besarnya kira-kira dua telapak tangan. Jadi kalau zaman Nabi Muhammad SAW wudunya satu mud atau kurang lebih sekitar 600 ml ya. Jadi satu botol minuman dalam kemasan itu yang ukuran sedang. Saya bacakan. Hadatsana Ismail ibn Ulayyah ya. An Abi Raihanah an Safinah ya. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yatawadda bil mud wa yahtasilu bis sa'. Jadi di sini Nabi Muhammad SAW berwudu dengan satu mud ya. Dari jalannya Ismail bin Ulayyah menceritakan kepada kami dari Abu Raihanah dari Safinah, dia berkata bahwa Nabi Muhammad SAW berwudu dengan satu mud atau satu takaran mud, yaitu tadi sekitar 600 ml ya, atau dalam bahasa kita ya kemasan aqua, apa maksudnya, kemasan botol, botol minuman mineral itu yang tanggung. Dan beliau mandi dengan satu sok, yaitu air yang panjangnya sekitar 2,5 liter seperti itu. Hadis ini disahihkan oleh Ibnu Majah dan juga oleh Imam Tirmidzi. Kemudian dikatakan di sini Abu Isa berkata, dalam bab ini terdapat riwayat dari Aisyah, Jabir, dan Anas bin Malik. Dan derajatnya hadis dari Safinah tadi, Safinah ya. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yatawaddo bil mud wa yatasil bis sa'. Adalah hasanun sahih. Jadi derajatnya adalah hasan sahih sebagaimana dalam kita mempelajari ada derajat hadis ya, bayana hasan wa sahih, itu adalah hasanun sahih. Kemudian Abu Raihanah itu adalah Abdullah bin Mator. Jadi di sini sebagian para ulama berpendapat mengenai wudu dengan satu mud dan mandi dengan satu sok. Makna hadis ini sebagaimana dipahami oleh Asy-Syafi'i, oleh Imam Ahmad dan Ishaq, makna hadis ini bukanlah pembatasan waktu, bahwa hal itu tidak boleh lebih banyak dan juga tidak boleh lebih sedikit. Artinya batasan airnya, namun menurut kadar yang mencukupinya. Nah, jadi penjelasannya, pendengar RR yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala barakallahu fikum, bahwa memang dalam berwudu kita disunahkan untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau berwudu itu tidak israf, tidak mubadir. Ya. Jadi cukup satu mud kalau memang cukup. Kebanyakan di Indonesia ini mungkin kurang karena memang tidak terbiasa dengan kadar yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi sekali-sekali para pendengar mencoba ya berwudu dalam satu mud, satu aqua, botol air mineral ya, botol air mineral yang 600 ml. Dicoba sekali-kali. Biasanya kan pakai kran ya, di masjid pakai kran dan sebagainya. Tapi sekali-kali cobalah ya sesuai dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau pakai gayung kan begitu. Kalau pakai kran, pakai apa tempat berwudu yang biasa itu sudah biasa, tapi coba sekali-kali memakai ukuran yang oleh Rasulullah SAW digunakan ya. Jadi seperti itu, dan dilarang di dalam berwudu itu israf di dalam air. Jadi itu salah satu yang mungkin kadang-kadang menjadi kesalahan
kita berwudu adalah berlebih-lebih.

kan atau mubazir di dalam air yang cukup banyak, itu membuangnya ya. Kadang-kadang kalau di desa kadang-kadang itu sampai kerannya sampai dol misalkan, atau di kota juga sama, kadang-kadang dipakai selang itu juga sekali tarikan handle kerannya itu langsung grojok kan begitu. Jadi itu sangat tidak diperintahkan. Jadi kita efektif dan efisien menurut sunnah Nabi Muhammad SAW. Tetapi yang jelas di sini dikatakan oleh Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan Ishaq bahwa secukupnya, yang mencukupi, kadar yang mencukupi. Jadi tidak boleh memaksakan harus gini, harus gitu ya. Mencukupi di dalam kita berwudu sebagaimana wudunya Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian bab berikutnya ya. Jadi bab berikutnya adalah bab berwudu setiap akan sholat. Di sini dikatakan ya, di sini dikatakan hadisnya ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yatawadda'u 'inda kulli shalah. Qultu fa antum ma kuntum tasna'un? Qala kunna nusalli salawati kullaha bi wudu'in wahidin malam nuhdis. Nah, hadis yang berikutnya adalah berkaitan dengan bab berwudu setiap akan sholat. Jadi kalau kita menjaga wudu, para pendengar itu kan bisa ya. Jadi kalau kadang-kadang ada seseorang yang bepergian kemudian berwudu dulu di rumah, apakah itu wudu lagi atau tidak? Ya, ataukah setiap sholat itu harus wudu? Jadi kalau setiap mau sholat wudu lagi atau tidak? Jadi semua itu ada dasarnya sebagaimana dalam Sahih Imam Tirmidzi. Nah, jadi tadi disampaikan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Sahih Ibnu Majah juga dari Sahih Bukhari itu dikatakan demikian ya. Jadi Nabi Muhammad SAW, aku mendengar Anas bin Malik berkata, Nabi SAW selalu wudu pada setiap sholat. Aku bertanya, sedangkan kalian apa yang kalian lakukan? Ia menjawab, kami mengerjakan semua sholat dengan satu kali wudu selama kami belum berhadas atau batal. Nah, jadi di sini ada dua hal yang perlu kita perhatikan bersama-sama. Jadi ketika orang itu mau sholat, itu Nabi Muhammad SAW melakukan wudunya dalam setiap kali sholat. Jadi kalau contoh misalkan kalau ada sholat subuh, dia berwudu. Sholat duhur, dia berwudu. Sholat asar, berwudu. Sholat maghrib, berwudu. Sholat isya, berwudu. Jadi itu kali lima kali wudu. Jadi Nabi Muhammad SAW itu seperti itu. Tetapi di sini para sahabat ada yang melakukan, jadi mengerjakan semua sholat dengan satu kali wudu. Jadi semuanya dibenarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi ini merupakan dalil bahwa kalau sholat, beberapa sholat digabung menjadi satu wudhu itu diperbolehkan. Jadi tidak memberatkan karena Islam itu adalah agama yang mudah, agama yang fleksibel. Jadi selama belum batal maka wudhunya tetap sah. Dan apa-apa yang membatalkan wudhu itu kan kita sudah pelajari ya. Ya mungkin di waktu kecil kita sudah mempelajari tentang pembatal-pembatal wudu. Kentut, buang air besar, buang air kecil, dan sebagainya. Jadi itu contohnya. Jadi ini dalil bahwa para sahabat melakukan sholat, beberapa sholat dengan satu kali wudu. Selama belum berhadas. Hadis ini adalah hasanus sahih sebagaimana penjelasan dari Imam Tirmidzi. Nah, kemudian hadis yang berikutnya, ini beda lagi. Yaitu Nabi melaksanakan beberapa sholat dengan satu wudhu. Nah, karena Nabi SAW yatawadda'u li kulli sholati falamma kana 'amun fathi sholla sholawatil kulluha ya bi wudhu'in wahidin ya. Wa masahu 'alaihi khufayh faqala Umar innaka fa'alta syai'an lam takun fa'altahu qala 'amdan fa'altuhu. Jadi dari Sulaiman bin Buraidah dari ayahnya, ia berkata bahwa Nabi Muhammad SAW selalu berwudu setiap sholat seperti tadi disampaikannya. Dan pada hari penaklukan Mekah, Fathul Mekah ya. Falamma kana amun fathi ya. Ketika terjadi penaklukan kota Mekah, beliau mengerjakan semua sholat dengan satu wudu. Beliau mengusap sepasang khufnya, sepatunya yang menutup mata kaki. Lalu Umar bertanya, sungguh
engkau telah melakukan sesuatu yang belum pernah engkau lakukan. Beliau bersabda, aku sengaja melakukannya. Nah, Sahih Ibnu Majah juga, dan juga Sahih Muslim, dan juga Sahih Hasanun Sahih dari Imam Tirmidzi. Jadi derajatnya ini adalah kebanyakan Sahih. Jadi tadi disampaikan dalam hadis yang terdahulu bahwa Nabi Muhammad SAW setiap kali sholat itu selalu berwudu. Tetapi pada Fathul Mekah, pada penaklukan kota Mekah, dia mengerjakan beberapa sholatnya dengan satu kali wudu asalkan tidak batal sebagaimana dalam hadis yang telah lalu. Jadi diperbolehkan. Nah, mari kita lihat penjelasannya. Ali bin Qadim meriwayatkan hadis ini dari Sufyan al-Thawri yang menambahkan beliau wudu sekali-sekali. Jadi kadang kalau tidak batal tetap sholat, kadang wudu sesuai dengan sholatnya ya. Begitu. Ia berkata, Sufyan al-Thawri juga meriwayatkan hadis dari Muharib bin Dhisar, dari Sulaiman bin Buraidah, dari Nabi Muhammad SAW selalu wudu setiap sholatnya. Inda kulli sholah. Jadi setiap kali sholat, dia berwudu terus begitu. Kita nanti bisa mensikapi dan kita bisa mencontoh, karena semua itu dari dasar dari Nabi Muhammad SAW. Jadi kita enak kalau dalam beribadah. Ada tuntunannya dari Nabi Muhammad SAW berkaitan dengan hal tersebut. Nah, dan hadis ini juga lebih sahih dari hadis yang di atas, dari Waqi' ya. Dan ini simpulannya, bahwa hadis ini diamalkan menurut para ulama. Sholat beberapa sholat dengan satu kali wudhu selama belum batal. Sahih, boleh. Ya, misalkan para pendengar, misalkan di perjalanan begitu. Kemudian sebelum perjalanan, dia berwudhu. Dan selama dia kemudian berwudhu, ada sholat zuhur ya. Kemudian dilanjutkan sholat asar ya. Itu tidak batal. Maka dia boleh melakukan sholat itu dengan satu kali wudhu pada awal sholat duhurnya. Kan begitu. Jadi diperbolehkan. Tapi ada juga yang sholat duhurnya berwudhu, sholat asarnya juga berwudhu. Sebagaimana ini ya. Sebagaimana mereka wudhu setiap kali sholat karena sunnah dengan menginginkan keutamaan. Tetapi di sini dikatakan oleh para ulama tadi, lebih utama itu lebih baik berwudhu karena keutamaan. Nah, sebagaimana ini ada hadis tapi hadisnya lemah. Ya, saya bacakan hadisnya. Man tawaddu'a ala dhuhri kadaballahu lahu bihi asru hasanat. Ini lemah hadisnya para pendengar. Jadi ada hadis, ya hadis ya, hadis tapi derajatnya dhaif ya. Ini riwayatnya dari Al-Ifriqi dari Abu Kutaif ya, dari Ibnu Umar, dari Nabi Muhammad SAW. Ini hadisnya lemah para pendengar. Barang siapa yang berwudu dalam keadaan suci, maka Allah mencatat 10 kebaikan wudunya untuknya. Ini hadisnya lemah. Sekali lagi hadisnya lemah, tidak boleh mendasarkan pada hadis ini. Walaupun para ulama mengatakan sebagai keutamaan atau afdhalia amal itu diperbolehkan. Ya. Tetapi kita berpedoman pada hadis yang sahih yang di atasnya tadi. Ya, lebih baik kita menjaga wudunya dan itu adalah diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, barakallahu fikum. Kemudian, juga dicontohkan ini. Jadi dari Jabir bin Abdullah, bahwa Nabi Muhammad SAW sholat zuhur dan asar dengan satu wudu. Nah, jadi sahih ini. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW melakukan sesuatu hal, dia wudu pada zuhurnya, dia nggak batal. Nah, dia melakukan sholat asar tanpa wudu. Cuman permasalahannya bagi kita semua, para pendengar, mampukah kita menjaga wudu kita dari hal-hal yang tidak membatalkan? Kadang-kadang kentut, ya, kemudian air kecil, ya, kemudian air besar dan sebagainya. Itu yang kadang-kadang kita kadang-kadang lupa. Maka sejogjanya kalau kita tidak bisa menjaga wudu kita, lebih baik kita melakukan sekali-sekali di dalam melakukan sholat wudu langsung wudu ya, biasakan seperti itu karena ini lebih afdholiyah dan utama. Nah, kemudian hadis yang ke berikutnya 62 ini bab berkaitan dengan kaifiyah wudu, yaitu babnya suami dan istri wudu dari satu bejana. Bejana itu kayak tempat air yang di situ ada ukurannya tertentu dan suami dan istri itu berwudu bersama. Apakah diperbolehkan atau tidak? Nah, ini dikatakan, ya. Qala hadatsani Maimunah qalat kuntu ahtasilu anna wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin minal janabat. Ya. Jadi di jalan dari Maimunah ya, dari Ibnu Abbas ya. Dari Ibnu Abbas, dari
dia berkata, Maimunah menceritakan kepadaku, dia berkata, aku dan Rasulullah SAW mandi dari satu bejana karena junub. Jadi hadis ini sahih, diriwayatkan oleh sahih mutafakun alai dan juga hasanun sahih menurut Imam Tirmidzi. Jadi Maimunah itu istri Nabi Muhammad SAW, dia pernah mandi dari satu mandi janabat, ya, mandi junub kalau bahasa kita, mandi besar dalam satu bejana dengan Nabi Muhammad SAW. Barakallahu fikum. Hadis ini derajatnya adalah hasanun sahih. Itu adalah pendapat umum para fuqaha, ya, fuqaha itu ahli fikih dalam jamaknya, ya, fikih, ya, bahwa suami dan istri boleh mandi dari satu bejana. Dalam artian di sini, ini memang ada dari contoh dari Nabi Muhammad SAW ketika suami istri itu mandi dalam satu bejana sendiri. Ya. Kemudian dia berkata, dalam bab ini ada hadis dari Ali, Aisyah, Anas, Ummu Hani, Ummu Subayyah dan Ummu Subayyah Al-Juhaniyah, Ummu Salam dan Ibnu Umar. Abu Isa juga dari Abu Sa'd di sini adalah Jabir bin Zaid. Jadi ini hadis yang cukup masyhur di kalangan kita dan memang sahih derajatnya. Maka diperbolehkan suami dan istri itu mandi dalam satu bejana. Nah, yang terakhir para pendengar mungkin dalam kesempatan kali ini, ini hadis yang berkaitan dengan bab air bekas wanita bersuci adalah makruh hukumnya. Nah, makruh, ya. Di sini, ya, saya bacakan. Hadatsana Mahmud ibn Wailan qala hadatsana Waqi' an Sufyan an Sulaiman at-Taimi an Abi Habib Hajib, nam, an rajulin min bani Hifar qala nahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an fadli tahuril mar'ati al-mar'ati. Naam. Dari Mahmud bin Ghailan menceritakan kepada kami, ia berkata, Waqi' menceritakan kepada kami dari Sufyan, dari Sulaiman At-Taim, dari Abu Hajib, dari seorang laki bani Hifar, dia berkata bahwa Rasulullah SAW melarang memakai air sisa yang telah dipakai bersuci seorang wanita. Jadi ini makruh, ya, larangan, ya. Jadi kalau ada sesuatu hal misalkan, ada makanya, ya, makanya kalau dalam kamar mandi itu kadang-kadang ada dipisahkan antara laki-laki dan perempuan, ya. Jadi melarang memakai air sisa yang telah dipakai bersuci seorang wanita, ya, jadi seperti itu. Sahih diriwayatkan oleh Sahih Ibnu Majah dan juga di jalannya Abu Isa yaitu Imam Tirmidzi. Beliau mengatakan sebagian fuqaha memakruhkan wudu dengan sisa air yang telah dipakai bersuci oleh seorang wanita. Kemudian Imam Ahmad dan Ishaq memakruhkan air sisa yang sudah dipakai untuk bersuci oleh wanita. Namun keduanya berpendapat tidak apa-apa dengan sisa air minumnya. Nah, jadi kalau sisa mandi itu alangkah baiknya tidak dipakai, memakruhkan, ya. Tapi kalau dipakai memang terpaksa, itu hukum lain, ya. Jadi seperti itu. Kita perlu melihat kondisi, melihat apa daruriyahnya, melihat apa namanya situasinya, bagaimana kondisi ini bisa dilakukan atau tidak, kan begitu. Karena memang Rasulullah SAW itu memang melarang, naha, ya, naha itu melarang atau dalam kata lain adalah tidak menganjurkan, ya, mandi dengan sisanya air perempuan untuk seorang laki-laki. Kemudian hadis yang selanjutnya, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam naha ayatawaddu ar-rajulu bifadli tahuril mar'ati aw qala bisu'riha aw kama qala. Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW melarang seorang laki-laki berwudu dengan sisa air yang dipakai oleh wanita untuk bersuci, atau ia berkata dengan sisa air minumnya. Artinya tadi tidak diperkenankan, ya, tidak diperkenankan untuk menggunakan air yang telah dipakai oleh seorang wanita, ya. Lihat kondisinya, ya, lihat kondisinya. Tapi ini tidak mutlak, tapi lebih baik itu dihindari. Nah, Muhammad bin Bashar berkata dalam hadisnya, Rasulullah SAW melarang seorang laki-laki berwudu dengan kelebihan air yang dipakai bersih oleh seorang wanita.
Muhammad bin Bashar tidak ragu pada hadis tersebut. Artinya memang ada penekanan dalam hal ini. Nah, tetapi ini para pendengar, ini ada keringanan ya, keringanan dalam hadis berikutnya ya. An Ibn Abbas qala ihtasala ba'du azwaji Nabi sallallahu alaihi wasallam fi jafnatin ya. Wa rada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayatawadda minhu faqalat ya Rasulullah inni kuntu junuban faqala innal ma'a la yujnib. Naam. Dari Qutaibah menceritakan kepada kami Abu Al-Ahwas ya, menceritakan kepada kami dari Sima' bin Harb, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, dia berkata sebagian istri Nabi Muhammad SAW mandi dalam bejana besar. Lalu Rasulullah SAW hendak berwudu dari bejana tersebut, maka dia berkata, beliau bersabda, sesungguhnya air itu tidak junub, dia tidak kotor ya, tidak suci kan maksudnya. Abu Isa berkata, hadis ini hasan sahih, demikian juga mendapat Sufyan Ats-Tsauri, Malik dan As-Syafi'i ya. Jadi ini keringanan, ternyata Nabi Muhammad SAW ya, dalam artinya adalah berkaitan dengan istri-istrinya, maka dia mandi dengan sisa wudunya para istri-istrinya gitu. Jadi intinya Bapak sekalian para pendengar RRI yang dibilang Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus melihat kondisi bagaimana kondisi kita menjikapi dalam keadaan permasalahan ini, karena ini permasalahan yang fikih, yang kadang-kadang kita berbeda antara kasus yang satu dengan kasus yang lain, tapi permasalahan itu tetap ada. Nah, dan sebagai pengetahuan kita bahwa air tidak dinajiskan oleh sesuatu. Nah, contohnya di sini hadis yang menjelaskan dari Hanad Hasan bin Al-Khalal ya, Al-Khalal, dan dari jalur lain mereka berkata Abu Usamah menceritakan kepada kami dari Walid bin Hathir, dari Muhammad bin Ka'ab, dari Ubaidillah bin Abdullah bin Rafi' bin Hanij ya, dari Abu Said Al-Khudri, dia berkata Rasulullah SAW ditanya, wahai Rasulullah, apakah kami boleh wudu dari sumur Budaah, yaitu sumur yang dibuang di dalamnya sisa-sisa haid, daging anjing dan barang busuk. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya air itu suci, tidak dinajiskan oleh sesuatu. Ya. Innal ma'a tahurun la yunjasahu syai. Ya. Hadis ini hasan. Disihati juga dalam Sahih Abu Dawud, ya, juga dalam yang lain. Abu Isa At-Tirmidzi berkata hadis ini hasan. Jadi naam, jadi ini adalah penjelasan dari berkaitan dengan air ya. Abu Usama mengatakan hadis ini baik. Tidak ada seorang pun yang meriwayatkan hadis Abu Said tentang sumur Budaah ya, Budaah ya, yang lebih baik dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Usama. Jadi intinya air itu suci, tidak dinajiskan oleh sesuatu, kecuali memang ada sesuatu yang memang menjadikan itu air yang tidak bisa mensucikan atau tidak tohir atau tidak suci. Nah, jadi demikian para pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barakallahu fikum, berkaitan dengan melanjutkan ya pembelajaran hadis dari Sunan Tirmidzi yang sahih, sebagaimana tadi telah saya sampaikan beberapa hal berkaitan dengan masalah wudu. Yang pertama adalah doa berwudu tadi, kemudian adalah berkaitan dengan wudu dalam setiap sholat maupun dilakukan untuk beberapa sholat, itu tetap diperbolehkan asalkan tidak batal wudunya. Kemudian yang berikutnya, dihindari atau makruh ketika berwudu dengan menggunakan air yang sisa dari perempuan. Tentunya inilah berkaitan dengan adab, berkaitan dengan etika, dan juga berkaitan dengan situasi dan kondisi hal yang terjadi. Kita harus tahu bagaimana hukum itu diterapkan melalui situasi kondisi yang berbeda, apakah itu keadaan yang memaksa atau tidak. Kemudian juga Rasulullah SAW diperbolehkan bersuci dengan sisa-sisa dari wanita atau istrinya, sebagaimana dalam hadis-hadis yang lain. Karena air itu adalah suci dan tidak ada yang menajiskan sesuatu apapun. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita di dalam kita mempelajari agama Islam ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita kebaikan, kebahagiaan dan istiqomah. Saya doakan para pendengar RRI masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, dan juga pendengar mendoakan kita semua, keluarga kita,
masyarakat kita yang muslim dan muslimat masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan kepada saudara-saudara kita yang sedang sakit, yang sedang tidak enak badan atau berbaring di rumah sakit, semoga diangkat sakitnya dan disembuhkan agar bisa beribadah sesuai dengan kenyamanan dan keamanan seperti dalam keadaan sehat. Dan juga kita mendoakan kepada kedua orang tua kita yang mungkin sudah meninggal ataupun orang tua kita yang masih hidup, seyogyanya diberikan keberkahan, umur yang barokah, dan bisa hidup dalam ketakwaan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan kepada para mujahidin kita agar berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas dan tawakal, serta tidak lupa kita sisipkan doa-doa kita kepada pemerintah, penguasa, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah di kota Surakarta ini, agar amanah dan adil di dalam menjalankan amanahnya dan bisa menghantarkan penduduknya menjadi penduduk yang bertakwa sehingga diberkahi keberkahan dari langit oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita menjadikan bahagia dunia dan di akhirat. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sifat malu adalah dari iman dan keimanan itu di surga. Sedangkan perbuatan busuk adalah kebengisan tabiat dan kebengisan tabiat di neraka. Hadis riwayat Bukhari dan

0: Dari Jalan Abdul Rahman Saleh 51 Surakarta, inilah Warta Pagi RRI Surakarta.
1: Kami Komisi 7 DPR RI hari ini melakukan kunjungan kerja spesifik ke rumah Atsiri di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah.
2: Anak-anak kita semuanya sekolah, cuma di dapodiknya tidak di dapodik sama Atsiri.
0: Dan pendengar, inilah Warta Pagi Jumat 22 Mei 2026. Selengkapnya bersama saya, Wibi Martani. Pendengar, Komisi 7 DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke destinasi wisata edukatif Rumah Atsiri Indonesia di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi 7 DPR RI, Rahayu Saraswati, mengatakan kunjungan ini difokuskan untuk mengevaluasi integrasi sektor industri dan pariwisata, sekaligus mengawal kebijakan hilirisasi komunitas Atsiri nasional.
1: Kami Komisi 7 DPR RI hari ini melakukan kunjungan kerja spesifik ke Rumah Atsiri di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah.
3: Rombongan Komisi 7 DPR RI meninjau langsung fasilitas edukasi dan produksi di Rumah Atsiri Indonesia Karanganyar. Kunjungan jajaran wakil rakyat itu dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Komisi 7, Rahayu Saraswati Joyohadikusumo. Dalam kunjungan tersebut, Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati menekankan pentingnya transformasi kawasan industri menjadi destinasi wisata edukatif yang inovatif. Menurutnya, konsep yang dijalankan Rumah Atsiri merupakan contoh konkret keberhasilan integrasi antara sektor industri, pariwisata, dan UMKM yang mampu menciptakan nilai tambah ekonomi. Ketua Tim Kunker mengatakan keberhasilan ini selaras dengan visi kemandirian ekonomi Presiden Prabowo. Menurutnya potensi lokal harus dikembangkan menjadi kekuatan ekonomi baru yang berdaya saing tinggi, sekaligus mendukung agenda penguatan industri berbasis sumber daya domestik. Saraswati juga memberikan apresiasi penuh atas evolusi Rumah Atsiri yang konsisten dengan visi awal, serta dinilai telah memenuhi standar internasional dalam pengembangan kawasan industri kreatif.
1: Jadi kita sangat berharap bahwa pemerintah Indonesia, terutama Kementerian Perindustrian yang adalah mitra kami, bisa mengembangkan ini menjadi industri yang matang, industri yang mapan, dengan banyaknya hilirisasi. Kita harus melakukan hilirisasi supaya kita tidak mengekspor bahan baku saja.
3: Di sisi lain, staf ahli Kementerian Perindustrian Andi Rizal turut memaparkan tantangan hilirisasi komoditas Atsiri di tingkat nasional. Pemerintah mencatat nilai ekspor Atsiri mencapai 100 juta dolar Amerika, namun sebagian besar masih berupa bahan mentah. Andi menyebut untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah kini mengejarkan program restrukturisasi mesin melalui pemberian subsidi hingga 40% bagi pelaku usaha yang melakukan pembelian mesin baru. Program ini diharapkan mampu memicu hilirisasi produk agar komoditas ekspor memiliki nilai jual yang jauh lebih tinggi.
4: Jadi restrukturisasi ini, misalnya untuk komoditas Atsiri ini, minyak Atsiri, ini sudah kami lakukan sejak tahun 2021 sampai terus kami lakukan sampai tahun ini. Dan untuk mendapatkan itu, pelaku usaha itu harus melakukan pembelian mesin baru.
3: Adapun melalui sinergi antara DPR RI, pemerintah pusat, serta pelaku usaha swasta, diharapkan potensi sumber daya domestik Indonesia dapat dikelola secara profesional, berkelanjutan, serta mampu bersaing di pasar global. Pemerintah berharap langkah konkret ini mampu menjadi stimulan bagi pertumbuhan industri hilir di tingkat daerah, sehingga dapat memberikan dampak ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat. RRI Surakarta, Arga Diraksa melaporkan.
0: Pemerintah Kota Surakarta menegaskan tetap berkomitmen membatasi peredaran minuman keras di Kota Solo menyusul aksi penolakan miras di depan Balai Kota. Pemkot juga memastikan akan menindak tegas penjualan minuman keras yang tidak memiliki izin.
5: Setiap orang punya hak untuk menyampaikan aspirasi, jadi ya silahkan saja. Yang jelas,
6: pemerintah Kota Surakarta menegaskan tetap berkomitmen melakukan pembatasan peredaran minuman keras di Kota Surakarta menyusul aksi demonstrasi penolakan miras di depan Balai Kota. Wali Kota Surakarta, Respati Ardi, mengatakan pemerintah juga akan menindak tegas penjualan minuman keras yang tidak memiliki izin. Respati mengatakan, tiap warga memiliki hak untuk menyampaikan aspirasi, termasuk dalam aksi penolakan miras yang dilakukan Forum Jogo Solo. Menurutnya, pemerintah menghormati penyampaian pendapat selama dilakukan sesuai aturan. Ia menegaskan, pemerintah Kota Surakarta tetap berkomitmen melakukan pembatasan peredaran minuman keras demi menjaga kondisivitas kota Solo. Selain itu, dinas terkait juga telah diminta untuk memperketat pengawasan terhadap penjualan miras ilegal.
5: Setiap orang punya hak untuk menyampaikan aspirasi, jadi ya silahkan saja. Yang jelas kami sudah menugaskan dinas-dinas kami untuk menindak tegas bagi yang tidak berizin, ya silahkan. Kami komitmen pembatasan supaya terjadi kondusivitas, itu pasti kami batasi. Mari kita awasi dan mari kita cermati betul kinerja dari dinas-dinas kita.
6: Respati menyebut, persoalan pengaturan dan penertiban izin penjualan minuman keras juga berkaitan dengan pembahasan di DPRD Kota Surakarta. Karena itu, pemerintah meminta masyarakat turut mencermati proses pembahasan regulasi yang berjalan. Sebelumnya, Forum Jogo Solo menggelar aksi demonstrasi di depan Balai Kota Surakarta untuk menolak legalisasi outlet minuman keras golongan B dan C di Kota Solo. Ketua Forum Jogo Solo, Muhammad Burhan Hilal, mendesak pemerintah Kota Surakarta menghentikan pengajuan izin baru maupun perpanjangan izin outlet miras.
7: Yang kami dapatkan data itu legalisasi perizinan penjualan outlet miras, terutama BC ini yang kami kritisi karena sangat membahayakan. Satu saja sudah sangat membahayakan kalau ada outlet miras, apalagi akan adanya rencana legalisasi perizinan outlet miras BC di Kota Surakarta.
6: Dalam tuntutannya, massa meminta pemerintah segera membuat perda pengaturan penjualan minuman beralkohol dengan semangat anti miras. Pemerintah Kota Surakarta juga diberikan tenggat waktu selama 7 hari untuk merespon tuntutan tersebut. RRI Surakarta, Muhammad Reza melaporkan.
0: Pendengar, estafet kepemimpinan di Lembaga Penyiaran Publik RRI Surakarta resmi berganti. Mantan Kepala RRI Kendari Iwan Martono kini resmi menjabat sebagai Kepala RRI Surakarta yang baru, menggantikan Bambang Duyana yang berpindah tugas memimpin RRI Semarang.
8: Solo luar biasa. Solo kota pertunjukan, seni tradisi, seni budaya tidak pernah berhenti.
9: Suasana hangat mewarnai acara pisah sambut Kepala RRI Surakarta yang digelar di Auditorium Sarsito Mangunkusumo. Agenda ini turut dihadiri oleh jajaran pimpinan RRI di wilayah Korwil 11. Di antaranya, Kepala RRI Yogyakarta sekaligus Ketua Korwil 11 RRI Taufan Pamungkas Marhendra Jaya serta Kepala RRI Purwokerto Slamet Fauzan. Mantan Kepala RRI Surakarta, Bambang Duyana yang kini mengemban tugas sebagai Kepala RRI Semarang, mengungkapkan kesan mendalamnya selama 1 tahun 4 bulan memimpin RRI Surakarta. Baginya, Solo adalah kota pertunjukan seni dan budaya yang luar biasa. Ia berharap RRI Surakarta dapat terus mempertahankan dan merangkul pagelaran seni tradisional seperti ketoprak dan wayang kulit agar tetap eksis lewat semangat gotong royong.
8: Solo luar biasa. Solo kota pertunjukan, seni tradisi, seni budaya tidak pernah berhenti. Saya pikir Solo tidak boleh hilang budayanya. Dia harus terus dilestarikan bagaimanapun caranya. Seperti tahun ini kan tidak ada anggaran sama sekali. Kita sama teman-teman berjuang bagaimana agar pagelaran ketoprak, wayang, konel, wayang kulit tetap bisa eksis. Ini memang usaha yang harus dilakukan secara gotong royong bersama-sama bagaimana bisa merangkul berbagai pihak untuk bisa memberikan dukungan agar pagelaran-pagelaran itu bisa tetap berlangsung.
9: Pucuk kepemimpinan kini resmi dilanjutkan oleh Iwan Martono yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala RRI Kendari. Menanggapi tugas barunya, Iwan menyatakan siap mempertahankan dan meningkatkan program-program baik yang telah dirintis oleh pendahulunya. Kepala RRI Surakarta yang baru juga menyoroti keunikan budaya Jawa yang sangat kental di Surakarta jika dibandingkan dengan tempat tugasnya yang terdahulu. Ia pun menargetkan penguatan program budaya khususnya di Pro 4 RRI Surakarta yang saat ini menduduki peringkat kedua terbaik nasional.
10: Alhamdulillah hari ini saya sudah sah menjadi Kepala RRI Surakarta yang baru. Saya akan melanjutkan program-program yang baik yang sudah dilaksanakan oleh pendahulu saya, Pak Bambang. Sudah baik dipertahankan, bahkan ditingkatkan. Kalau di sini saya amati budaya Jawa lebih kental. Harapan saya untuk RRI Surakarta tetap dipertahankan program-program yang sudah bagus, khususnya terkait dengan program budaya ya yang di Pro 4. Karena saya lihat secara evaluasi di RRI Digital, kita masuk ranking kedua.
9: Melalui pergantian kepemimpinan ini, LPP RRI Surakarta berkomitmen untuk terus menghadirkan siaran yang semakin berdampak, makin dicintai oleh masyarakat, serta konsisten menjadi benteng kelestarian budaya daerah. RRI Surakarta, Riana Sidiki melaporkan.
0: Warta Pagi RRI Surakarta ini bisa Anda akses pendengar melalui audio streaming di rri.co.id serta RRI Digital. Mendengar program TNI Manunggal Membangun Desa TMMD Sengkuyung Tahap 2 Kodim 07 2 Kodim 2 0276 Sukoharjo di Desa Genengsari, Kecamatan Polokarto, resmi berakhir. Bupati Sukoharjo Eti Suryani kepada wartawan mengatakan, dengan selesainya program TMMD, masyarakat bisa mengakses hasil pembangunan program berupa jembatan penghubung antar dusun di Desa Genengsari.
11: Alhamdulillah hari ini kita bersama Forkompimda melakukan penutupan TMMD bersama Pak Dandim, yaitu TMMD Sengkuyung 2 di Desa Genengsari.
12: Saudara, program TNI Manunggal Membangun Desa TMMD Sengkuyung Tahap 2 Kodim 0726 Sukoharjo di Desa Genengsari, Kecamatan Polokarto kemarin resmi berakhir. Upacara penutupan TMMD Sengkuyung Tahap 2 digelar di lapangan desa setempat, dihadiri Bupati Eti Suryani bersama jajaran Forkompimda, Kepala OPD, Kades, dan elemen masyarakat di wilayah Kecamatan Polokarto. Bupati Sukoharjo Eti Suryani mengatakan, dengan selesainya program TMMD, masyarakat bisa mengakses hasil pembangunan berupa jembatan penghubung antar dusun di Desa Genengsari. Menurutnya, jembatan tersebut bisa dimanfaatkan para petani saat hendak mengolah sawah maupun mengangkut hasil panen. Bahkan, bagi kalangan pelajar, mereka juga bisa menyeberangi sungai melalui jembatan saat berangkat dan pulang dari sekolah.
11: Nah, mudah-mudahan harapan kami, bangunan itu betul-betul bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sekitar, tentunya khususnya masyarakat di Polokarto. Mudah-mudahan bisa meningkatkan perekonomian yang ada di sini, dan tentunya untuk anak-anak sekolah nggih, ada jembatan bisa untuk lalu lintas sehari-hari.
12: Dandim 0726 Sukoharjo Letkol Infanteri Reza Sahputra mengatakan, dalam program TMMD yang berlangsung selama 1 bulan itu menyasar pembangunan fisik infrastruktur berupa 2 jembatan, talut jalan, serta makadam jalan. Menurutnya, pembangunan fisik tersebut bagian dari upaya mempercepat pembangunan desa sekaligus memperkuat mobilitas masyarakat sehari-hari. Dandim juga berharap program TMMD mampu mendorong desa menjadi pusat perekonomian yang berimplikasi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
13: Jembatan ada 2, kemudian talut sama makadam. Nah, itu yang menghubungkan 2 desa, Kayu Apak sama Genengsari. Terutama di anak sekolah seperti yang Bupati sampaikan, kemudian petani dan perkebunan. Yang daripada harus memutar, mungkin ini akses yang paling dekat untuk pertanian masyarakat dengan anak sekolah juga.
12: Lebih lanjut, Dandim 0726 Sukoharjo Letkol Infanteri Reza Sapu Putra juga menyebut pembangunan infrastruktur dalam program TMMD Sengkuyung melibatkan masyarakat setempat. Selain pembangunan infrastruktur, program TMMD juga menyasar kegiatan non-fisik seperti wawasan kebangsaan, penyuluhan kesehatan, penyuluhan pertanian, KP, penanganan stunting, dan pelayanan adminduk. Menurutnya, program TMMD merupakan wujud sinergitas antar Kodim 0726, Pemkab, dan elemen masyarakat dalam percepatan pembangunan desa sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat di pedesaan. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Selanjutnya, pendengar, tingginya angka kelulusan siswa sekolah menengah pertama di Kota Solo dan Kabupaten Sukoharjo tidak berbanding lurus dengan ketersediaan kursi di sekolah negeri. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 7 Jawa Tengah memproyeksikan daya tampung SMA dan SMK negeri di kedua wilayah tersebut hanya mampu menyerap sekitar 60% dari total lulusan.
14: Jadi kalau Solo saja 80%-an kemampuan sekolah negeri, tetapi ketika sudah digabung dengan Sukoharjo, kemampuannya menurun jadi 60%.
15: Persaingan memperebutkan kursi sekolah negeri pada penerimaan murid baru di Kota Solo dan Kabupaten Sukoharjo dipastikan berjalan ketat. Kepada RRI, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 7 Jawa Tengah, Agung Wijayanto mengungkapkan, ketiadaan penambahan kuota diiringi dengan lonjakan jumlah lulusan SMP membuat rasio serapan sekolah negeri menurun drastis. Untuk Kota Solo saja, kemampuan serap sekolah negeri berada di kisaran 80%, namun saat digabungkan dengan Kabupaten Sukoharjo, persentase itu anjlok menjadi 60%.
14: Ini kalau saya lihat datanya ya, lulusannya SMP ini yang terutama Solo itu 10.000 sekian. Sementara daya tampung kita itu 8.000 sekian, nanti datanya tak berikan. Artinya kalau sebenarnya kalau khusus Solo mengandalkan itu kan hanya sisa sedikit, sisa 2.000-an siswa itu kan artinya dari swasta ya sudah cukup banyak yang bisa nampung. Tapi kalau kita gabung dengan Sukoharjo, itu nanti jadinya persentasenya menurun. Jadi persentase kalau kita gabungkan di Cabdintu itu kemampuan sekolah negeri itu 60%.
15: Ketatnya persaingan ini makin diperparah dengan fenomena banyaknya calon siswa dari kawasan perbatasan Sukoharjo yang mengincar sekolah negeri di Kota Solo baik melalui jalur prestasi maupun zonasi. Menghadapi situasi ini, pihak Jamaah Dinas meminta para orang tua untuk tidak memaksakan diri.
14: Dan saya alhamdulillahnya sejauh ini sebenarnya semua siswa itu, semua lulusan SMP yang ada di Solo itu sebenarnya bisa terserap ke sekolah-sekolah. Asalkan sekolahnya nggak milih, negeri itu. Yang swastanya kan, kalau khusus Solo sebenarnya hanya 20%. selisihnya. Karena kan Sukarjo itu banyak juga yang ini kan, ke Solo kan.
15: Masyarakat diimbau untuk tetap bersikap realistis dan memanfaatkan layanan pendidikan berkualitas yang telah disediakan oleh berbagai sekolah swasta di Solo Raya, sehingga seluruh lulusan dapat terus melanjutkan pendidikan tanpa adanya kendala. RRI Surakarta, Dania Rahma melaporkan.
16: Fokus hari ini.
0: Pendengar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Kabupaten Wonogiri meragukan data Kemendikdasmen yang menyebut 7.771 anak di Wonogiri tidak sekolah. Kepala Disdikbud Wonogiri Srianto menyampaikan banyak anak tercatat tidak sekolah lantaran mengikuti orang tua merantau atau bersekolah di luar daerah sehingga tidak terdata di Dapodik Wonogiri. Selengkapnya terangkum dalam laporan utama Fokus Berita pagi ini.
2: Anak-anak kita semuanya sekolah, cuma di Dapodiknya tidak di Dapodik Wonogiri.
17: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri meragukan validitas data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang menyebut jumlah anak tidak sekolah di Wonogiri mencapai 7.771 orang pada tahun ini. Angka tersebut dinilai tidak menggambarkan kondisi real di lapangan. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wonogiri, Srianto, saat dikonfirmasi RRI mengatakan tingginya angka anak tidak sekolah dipengaruhi sinkronisasi otomatis antara data kependudukan dengan data pokok pendidikan atau Dapodik. Menurutnya, sistem belum mampu membaca mobilitas warga Wonogiri yang banyak merantau ke luar daerah. Akibatnya, sistem Kemendikdasmen langsung mengategorikan mereka sebagai anak tidak sekolah karena tidak terdeteksi bersekolah di Wonogiri.
2: Karena secara minduk data kependudukan yang itu masih warga Wonogiri, nah mereka boro, nah kasnya orang Wonogiri kan boro. 35% orang Wonogiri kan boro. Yeah. Itu anak-anaknya diajak boro dan disekolahkan di sekolah di luar Wonogiri, maka tidak terdaftar di Dapodik Wonogiri, tapi terdaftar di Adminduk Wonogiri. Nah, itulah masalahnya.
17: Srianto menyebut persoalan serupa pernah terjadi pada tahun 2023 lalu. Saat itu, data kementerian juga mencatat sekitar 8.000 anak tidak sekolah di Wonogiri. Namun, dilakukan pengecekan lapangan, sebagian besar anak dalam daftar tersebut ternyata masih bersekolah, baik di dalam maupun luar daerah.

0: anak tidak sekolah di wilayah Solo Raya sepanjang 2026 mencapai 37.874 orang. Kabupaten Wonogiri tercatat menjadi daerah dengan jumlah tertinggi. Data tersebut terdiri atas 3.100 anak belum pernah bersekolah, 1.507 anak putus sekolah, 411 anak lulus tidak melanjutkan SD, serta 2.753 anak lulus tidak melanjutkan SMP. RRI Surakarta, Sofia Segaf melaporkan.
1: Harapan setiap orang tua tentu mempunyai anak sukses dalam menempuh pendidikan, sehingga berbagai upaya ditempuh supaya proses belajarnya sukses dan lancar. Seperti langkahnya supaya anak tidak putus sekolah, berikut komentar pagi ini disampaikan Agus Yoga.
2: Selamat pagi. Setiap orang tua tentu berharap mempunyai anak sukses dalam menempuh pendidikan, sehingga berbagai upaya ditempuh supaya proses belajar mengajar sukses dan lancar. Dan guna pencegahan supaya anak tidak putus sekolah, setidaknya ada 3 hal yang perlu kita pahami, yakni ekonomi, motivasi, dan lingkungan. Anak berhenti sekolah ada sebagian karena faktor keluarga, yang biasanya karena biaya atau harus kerja membantu keluarga. Selain orang tua harus bisa memberikan motivasi supaya membuat sekolah terasa berguna, tidak menutup kemungkinan anak malas sekolah karena tidak mengerti untuk apa bersekolah sehingga perlu motivasi. Konsekuensinya, orang tua harus memberikan pemahaman kepada anak hubungan pelajaran dengan cita-citanya, seperti pendengar memberikan inspirasi mau jadi montir misalnya. Matematika merupakan dasar wajib supaya bisa berhitung untuk mengetahui biaya servis. Tak luput libatkan ekstrakurikuler, anak yang aktif pramuka misalnya, olahraga, seni, biasanya lebih betah di sekolah. Termasuk dipuji meski usahanya kecil, anak butuh merasa dihargai, bukan cuma dibandingkan dengan yang lain. Tak luput pendengar, peran orang tua dan lingkungan harus mensupport dan memberikan sinyal awal. Seperti kalau anak mulai melakukan bolos, nilai akan anjlok, makin cepat ketahuan, makin gampang pula ditangani. Dan untuk diketahui, pergaulan negatif seperti narkoba, game online berlebihan sering menjadi pemicu anak bolos sekolah. Sehingga orang tua harus bijak bersikap. Kalau anak sudah mulai membolos, lakukan cepat bertanya, namun tanpa marah. Anak tidak berangkat sekolah, tanya dengan baik, ada masalah apa di sekolah, teman atau gurunya. Jika dimungkinkan, hubungi wali kelas hari itu juga untuk mencari akar permasalahan dan selesaikan dengan baik. Dengan berbagai langkah di atas, semoga akan merasa aman dan nyaman di sekolah. Demikian komentar.
1: Dan pendengar, sapi Bima Seta berukuran jumbo hampir 1 ton yang dipelihara peternak asal desa Kijilan, Dompyongan, Jogonalan, Klaten, menjadi salah satu sapi korban yang dibeli Presiden Prabowo Subianto sebagai hewan kurban pada Idul Adha mendatang. Selengkapnya dalam Spektrum Kehidupan pagi ini disampaikan Fatimah Setiawan.
3: Semoga semua peternak Senusantara semoga bisa maju semua.
4: Seekor sapi berukuran jumbo yang dipelihara peternak asal desa Kijilan, Dompyongan, Kecamatan Jogonalan, Klaten, menjadi salah satu sapi kurban dibeli Presiden Prabowo Subianto sebagai hewan kurban pada Idul Adha mendatang. Sapi jenis peranakan Ongole atau PO tersebut bernama Bima Seta, menjadi salah satu di antara sapi-sapi jumbo yang dipelihara Lingga Praditya, 25 tahun, bersama orang tuanya Sugeng Raharjo, 53 tahun. Sugeng Raharjo orang

0: Tua Lingga Praditya menceritakan sapi tersebut sudah berumur kurang lebih 5 tahun dengan mempunyai ketinggian 160 cm namun baru dipelihara kurang lebih dalam waktu 3 tahun terakhir ini.
1: Tanya itu ya tidak tahu ya Mas, ya keuntungan itu dari tim Klaten. Ada kalau ada yang melihat sapi ini untuk gerobak, untuk tumpahan itu loh Mas. Nah itu kok ada dari dinas kesehatan dan dinas pertanian kalau nggak salah ya. Itu kesini katanya besok sini masuk Mas. Ya nek masuk ya alhamdulillah, tapi nek ora masuk ya tak pelihara paling tidak 1 tahun lagi. Ini sekitar ya 5-6 Mas. Sekitar, nek 5 punjul sidik, nek 6 ya kurang sidik. Bobotnya 977.
0: Sugeng memelihara sapi hingga bisa menjadi berukuran jumbo tergantung dari pemilihan bibit, yakni yang dulunya dibeli dari Kebumen, kemudian diberi nama Bima Seta. Tak ada perlakuan khusus untuk membesarkan sapi hingga berukuran jumbo. Biasanya hanya diberi pakan seperti rumput kolonjono, singkong, dan juga bekatul, serta pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dalam sehari, total biaya untuk pakan sekitar Rp70.000 untuk satu ekor. Sapi tersebut selain untuk membajak sawah juga sering digunakan untuk tunggangan atau dinaiki seperti pada acara kontes atau festival. Lingga Praditya mengaku sedih dan gembira sapi kesayangannya dibeli oleh presiden karena sudah merasa dekat dan setiap hari merawatnya.
2: Perawatan maksimal itu dimandiin, dirawat tiap hari, dipegang-pegang, dilus-lus gitu Mas, interaksi terus tiap hari, pegang-pegang.
0: Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Klaten, Iwan Kurniawan, mengatakan sapi Bima Seta tersebut merupakan bantuan untuk kurban di Klaten. Hewan kurban tersebut seharga Rp96 juta rupiah. Rencananya akan disembelih di Masjid Raya Klaten pada Idul Adha mendatang.
3: Bantuan sapi kurban untuk tahun 2026 ini sapi yang kedua dari Pak Presiden RI, Pak Prabowo Subianto. Ini nanti sapi ini nanti peruntukannya untuk warga masyarakat Klaten. Nanti akan disembelih di Masjid Raya Klaten. Kalau tahun lalu di Masjid Agung Al-Aqsa.
0: Bantuan hewan kurban dari Presiden untuk kurban Klaten hanya satu ekor. Tahun yang lalu juga satu ekor diperuntukkan Masjid Al-Aqsa Klaten. Dikatakan dipilihnya sapi Bima Seta sebagai bantuan hewan kurban karena berdasarkan kriteria yang sudah sesuai seperti berat badan, kesehatan, dan fisik penentunya dari Dinas Peternakan Provinsi Jawa Tengah.
4: Demikian rangkaian Warta Pagi. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Komisi 7 DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke destinasi wisata edukatif Rumah Atsiri Indonesia di Kabupaten Karanganyar. Disdikbud Kabupaten Wonogiri meragukan data Kemendikbudsman yang menyebut 7.771 anak di Wonogiri tidak sekolah. Pendengar, saya Wiwi Martani mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukiman, Ketua Pertuni Surakarta, menyampaikan apresiasi dan selamat kepada Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Surakarta, yang kembali menghadirkan siaran berkualitas termasuk siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. Ini menjadi bukti komitmen RRI dalam memberikan informasi dan hiburan terbaik bagi masyarakat. Sekali lagi selamat untuk RRI sebagai radio Piala Dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dari Adele untuk Anda semuanya. Untuk Anda yang saat ini tengah bersiap-siap ya untuk perjalanan ke tempat tugas Anda, ada yang bersepeda hari ini, ada yang berolahraga juga tentunya ya. Kalau di kota Solo, Jumat adalah hari kerja memakai sepeda. Dan juga sebagian mungkin ada yang tengah work from home ya, tetap bekerja dengan maksimal tentunya, meskipun harus bekerja dari rumah ya, karena efisiensi. Tidak menyurutkan langkah Anda pendengar, untuk Anda juga yang mesti harus berjibaku di perjalanan Anda, karena sebagian besar memakai kendaraan apa ini, tanpa bensin ya. Iya, atau naik kendaraan umum, kemudian bersepeda, ataupun juga ada juga yang tengah work from home ya. Tentunya jalan-jalan di kota Solo tidak seperti hari-hari biasa, agak lengang mungkin ya. Dan untuk Anda yang tetap harus melakukan perjalanan Anda, tentunya tidak akan begitu menghadapi crowded di jalan. Namun tetap harus waspada pendengar, semoga saja sampai ke tempat kerja Anda dengan selamat dan Anda bisa bekerja. Kami akan update banyak informasi untuk pagi ini, dari informasi harga sembako dan juga cuaca. Sesaat lagi, tetap bersama kami, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Pernah gak sih Anda merasa segar di pagi hari, tapi tiba-tiba mengantuk saat malam tiba? Itu bukan kebetulan, tubuh kita punya jam biologis alami yang disebut ritme sirkadian. Konsep ini pertama kali diteliti oleh ilmuwan Perancis Jean-Jacques de Ortu de Mairan dan istilahnya diperkenalkan oleh Franz Halberg. Ritme sirkadian bekerja selama 24 jam, mengatur kapan kita bangun, fokus, hingga tidur. Pagi hari, tubuh meningkatkan energi. Malam hari, hormon melatonin membantu kita beristirahat. Namun, kebiasaan begadang atau terlalu lama menatap layar bisa mengganggu ritme ini. Akibatnya, tubuh mudah lelah, sulit tidur, bahkan konsentrasi menurun. Jadi, jaga pola tidur Anda, karena tubuh yang selaras dengan waktunya adalah kunci hidup yang lebih

Hari Minggu anak-anak libur sekolah. Bingung mau ngapain? Dengarkan Dunia Anak. Di Dunia Anak kita bisa bernyanyi,

0: Baik pendengar, terus bersama kami tentunya Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Kita akan segera mengupdate pergerakan harga sembako hari ini ya. Dan sudah semakin mendekati tanggal 27, saat nanti adalah Hari Raya Idul Adha. Mungkin ada beberapa komoditas yang sudah berubah harganya. Selamat pagi Bu Mariani.
1: Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dari Pasar Legi, boleh disampaikan ini bagaimana harga sembako hari ini? Silakan Bu Mariani.
1: Untuk harga sembako telur sekarang Rp24.000. Untuk harga bawang putih murah sekali Rp26.000. Untuk bawang merah, wah ini Mbak melejit, Rp45.000.
0: Wow. Ya, ini dari harga berapa Bu? Normalnya kemarin berapa Bu?
1: 35an.
0: 35 ya, jadi sudah naik 10.000. Ya. Oke, baik lanjut Ibu. Gula pasir?
1: Untuk harga gula pasir sekarang 17.000.
0: Ya.
1: Untuk minyak curah 21.000. Yang kemasan Sanko 23.000. Yang hemat sama Fortune 22.000. Untuk minyak kita kosong.
0: Oke.
1: Baik. Harga tepung-tepung masih stabil juga.
0: Yeah.
1: Tepung gandum yang curah itu 8.000, segitiga 12.000, cakra 12.5, tulip mila itu 11.000.
0: Baik.
1: Untuk harga daging ayam masih stabil.
0: Oke. Daging sapinya? Oke ya, kita
1: yang besar 50.000, yang tampar itu 65.000.
0: Oke, udah mulai agak merangkak naik lagi ya Bu ya, untuk cabai ya.
1: Iya.
0: Oke. Tapi semua stoknya aman Bu Mariani?
1: Aman
0: ya. Baik. Ya. Bu Mariani, terima kasih informasinya pagi hari ini. Selamat beraktivitas ya selalu. Selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Ya, pendengar bersama Bu Mariani dari Pasar Legi ya. Kita sudah mengupdate untuk harga sembako hari ini. Bawang merah ya yang cukup signifikan ya kenaikannya, hampir 10.000 per kilonya. Dan juga cabai ya. Semua komoditas nampaknya juga mulai merangkak naik ya. Baik, dari Pasar Legi Surakarta, kami ajak Anda ke Pasar Insinyur Soekarno Sukoharjo di menjumpai Mbak Wiji ya. Mudah-mudahan bisa. Oh, sudah langsung tersambung. Selamat pagi Mbak Wiji. Assalamualaikum.
2: Pagi Mbak. Waalaikumsalam.
0: Ya, Sukoharjo apakah juga mendung-mendung tipis pagi ini?
2: Ya, betul, mendung-mendung
0: betul.
2: Tipis.
0: Mudah-mudahan tidak mengurangi semangat Mbak Wiji ya. Baik,
2: ya.
0: Mbak Wiji, kita update harga sembako hari ini. Bawang merah berapa sekarang?
2: Bawang merah untuk yang besar bagus 52.
0: Udah 52 ya. Harga normal berapa 50. Kemarin?
2: Harga normal ini saya kemarin ini masih 45. Nah, baru terus kemarin pula lah itu sudah 50.
0: Sudah 50
2: jual 52.
0: Oke.
2: Okay. iya.
0: Tapi bawang merah bawang putih masih murah ya?
2: Kalau bawang putih murah itu.
0: Oke, okay, baik.
2: Paling standar gini 30 sudah dapat.
0: Oke, yang naik lagi apa ini?
2: Nggak naik lagi apa ya? Nggak ada.
0: Cabai
2: cuma
0: berapa?
2: Bawang merah itu. Kalau cabai ya, cabai naik dikit nih.
0: Naik dikit, berapa?
2: Kalau cabai ya 75 nih.
0: 75 yang tampar?
2: Untuk yang shred ini.
0: Oh yang shred, ya oke.
2: Okay. Yang shred 75, untuk yang tamparnya, tampar keritingnya 35.
0: Okay.
2: Untuk ribet putihnya 45. Untuk merah besarnya 50.
0: Oke. Okay.
2: Nah, terus untuk daging, di sini untuk dagingnya untuk ayam, daging ayamnya 34. Untuk daging sapinya yang bagus 130.
0: Iya. Yeah.
2: Terus untuk telur, telur di sini sudah 23 Pak ini.
0: Murah ya berarti?
2: Telur ini murah ini 23.
0: Ya minyak goreng.
2: Terus untuk minyak goreng. Nah, untuk minyak goreng masih sama ini. Untuk minyak gorengnya untuk curahnya 22.
0: Iya. Yeah.
2: Untuk Sophia Fortune itu jualnya ya 21 lah. Oke. Okay. Sekitar 21 tapi ya tipis ya.
0: Minyak kitanya ada enggak?
2: Kalau minyak kita, untuk minyak kita dari sar lagi 21 itu.
0: Oh,
2: gitu. Jualnya.
0: Tapi masih ada
2: yang
0: ya.
2: 1 liter itu.
0: Heeh. Oke, okay, baik.
2: Ada.
0: Iya, gula.
2: Gula untuk gula pasir di sini 17.000. Nah, untuk terus untuk tepung terigunya, untuk tepung terigunya dari harga yang curah ini 8.000, yang kemasannya ini naik 500 ini.
0: Oke.
2: Okay. Ya, baik. Untuk lencana merah 10, segitiganya 12, cakranya 12,5 loh.
0: Oke. Okay. Baik. Semuanya tapi ini ya, stoknya aman ya.
2: Aman untuk stok.
0: Oke, transaksi gimana semakin hari?
2: Transaksi ya kalau pagi ini ya alhamdulillah ini. Lumayan.
0: Okay. Lumayan ya. Baik, Bang Iji, terima kasih waktunya bersama RRI. Semangat berdagang hari ini, sehat selalu. Selamat pagi. Ya.
2: Pagi, Mbak.
0: Ya, pendengar, bersama Mbak Wiji ya dari Pasar Insinyur Soekarno Sukoharjo, juga kita mendapati bahwa harga bawang merah ini cukup naiknya cukup lumayan ya. Bahkan di sana dibanding dengan pasar Legi tadi malah semakin mahal ya. Kalau lebih mahal maksudnya ya, 52.000 per kilo ya. Tapi ini untuk jenis yang bagus. Baik, pendengar, nanti kami akan update juga untuk informasi cuaca setelah hadirnya Bara Suara untuk Anda.

Pendengar, Anda masih terus bersama kami Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Sekarang kita akan update untuk info perakiran cuaca hari ini dari BMKG Jawa Tengah ya, untuk hari ini Jumat 22 Mei 2026. Iya, di Boyolali udara kabur. Kabur artinya apa nih Mas Gono? Oke ya, di Klaten berawan. Ini ada istilah baru ya, udara kabur tuh maksudnya apa ya? Nanti kita akan cari informasi juga, tapi ini informasi dari BMKG Jawa Tengah ya, pendengar ya. Di kalau tadi ya Boyolali udara kabur, Klaten berawan. Sukoharjo udara kabur. Wonogiri juga sama, udara kabur. Sementara Karanganyar, Sragen dan Surakarta hujan ringan. Suhu udara bervariasi dari 22 hingga 31 derajat Celcius di Surakarta. Kemudian Karanganyar dan Sragen masih ada hujan ringan. Terbukti pagi tadi di dini hari juga mulai masih ada beberapa daerah ya di Kota Solo yang hujan, terutama di daerah Mojosongo. Kemudian juga tadi sedikit ada di, ya masih Mojosongo juga ya, tapi setelah sampai di Banjarsari dan RRI kering ya, tidak ada hujan. Ya apapun cuacanya pendengar, tetap jaga kesehatan Anda dan tetap bisa menikmati hari-hari Anda dengan maksimal. Dan kini kita jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, nanti kita mengikuti warta berita dari Pro 3.

0: pemeriksaan lagi. Impornya 144, 1.444. Jadi sini ekspornya di sana 4.4. Jadi di perubahan harganya itu 200%.
1: Namanya hidup harus terus berproses, dan kalau kita sudah tahu tujuan kehidupan kita, proseslah dengan benar untuk mencapainya.
2: Sari berita, kerangka ekonomi makro dan kebijakan fiskal menjadi arah ekonomi nasional 2027. Pemerintah mengungkap perusahaan yang melakukan manipulasi harga pada kegiatan ekspor. Pemerintah Kabupaten Jombang melepas rombongan biku untuk melanjutkan perjalanan menuju ke Candi Borobudur. 9 warga negara Indonesia WNI yang ditahan tentara Israel telah tiba di Istanbul, Turki. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 22 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah mengungkap perusahaan yang melakukan manipulasi harga atau under invoicing pada kegiatan ekspor. Berikut informasinya Sugandi Avandi.
3: Dia di sini perusahaannya jadi rugi.
4: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengungkap lebih dari 10% sawit di Indonesia melakukan praktik curang dan kegiatan ekspor berupa manipulasi harga atau under invoicing. Biasanya importer akan membayar lebih tinggi dari yang telah ditetapkan. Menteri Purbaya mencontohkan, ada satu perusahaan di Indonesia mencatatkan harga ekspor sebesar 2,6 juta dolar Amerika Serikat atau 42,59 miliar rupiah. Namun, harga yang dibayarkan oleh pengimpor 4,2 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 74,63 miliar rupiah atau ada perbedaan dan harga sekitar 57%. Hal itu disampaikan oleh Menteri Purbaya di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
3: Dari Indonesia ada yang lebih gila lagi. Ini satu perusahaan lagi, impornya 144, 1.444. Jadi sini ekspornya di sana 4.4. Jadi di perubahan harganya itu 200%. Itu mereka nggak salah, kita bisa deteksi kapal per kapal.
4: Oleh sebab itu, pemerintah membentuk badan khusus ekspor dari perusahaan BUMN, ya